0: rekonstruksi yang akan panjang akan menyusul kapal-kapal berikutnya.
1: Presiden Prabowo Subianto meminta agar desa adat Sade di NTB segera dipulihkan. Berbagai pihak terus memberikan bantuan kepada warga NTT yang terdampak bencana gempa. Nota kesepahaman perdamaian Iran dan Amerika Serikat bermanfaat bagi kepentingan semua negara. Inilah warta berita selengkapnya, Senin 31 Agustus 2026 bersama saya, Zaini. Presiden Prabowo Subianto meminta agar desa adat Sade di Nusa Tenggara Barat NTB segera dipulihkan usai sebelumnya mengalami kebakaran. Sugandi Afandi melaporkan.
2: Presiden Prabowo Subianto memberikan arahan agar desa adat Sade di Nusa Tenggara Barat NTB segera dipulihkan setelah insiden kebakaran yang terjadi pada hari Sabtu tanggal 22 Agustus tahun 2026. Menteri Kebudayaan Fadlizon mengatakan pemerintah pusat akan melibatkan pemerintah daerah untuk revitalisasi desa adat Sade. Ada 75 unit rumah adat berusia ratusan tahun, kios dan tempat ibadah yang terbakar. Rancangan revitalisasi akan dilengkapi dengan instalasi pemadam kebakaran. Penjelasan disampaikan oleh Menteri Fadlizon pada wartawan di Jakarta.
3: Rencananya ya kita akan pulihkan kembali, kita akan revitalisasi. Ini sedang dirancang, saya juga bicara dengan gubernur juga. Ada 75 kalau tidak salah bangunan adat ya, ada kios-kios juga, ada masjid. Sedang disusun perencanaannya dan memang harus segera kita bangun kembali revitalisasi dari desa adat Sade ini. Memang ini salah satu tantangannya, apalagi di tengah iklim yang panas berkepanjangan, El Nino seperti sekarang ini, ada percikan sedikit atau ada korsleting dan lainnya itu mudah terbakar, apalagi bahan-bahan materialnya itu dari kayu, jerami kadang-kadang atau alang-alang. Ini kita alami juga pernah di desa adat di NTT dan juga di berbagai tempat lain. Ini tantangan ke depan saya kira mungkin harus dilengkapi dengan pemadam kebakaran.
2: Salah satu warga Nusa Tenggara Barat menggambarkan peristiwa yang terjadi pada pukul 22 waktu Indonesia bagian tengah.
4: Untung kesa lalu sembahyang isa, maka nak sembahyang isa ke alangan juli kena edak naon ke apa-apa. Ri, dia memang pecah selang muka kurang apa rana cepat si 2 menit ke enak kambruk ni kan sana terus.
2: Adapun dampak lain adalah puluhan alat tenun dan alat pemintal terbakar. Jumlah warga terdampak 75 kepala keluarga atau sekitar 300 jiwa dengan kerugian diperkirakan mencapai 36 miliar rupiah. Dari Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Berbagai pihak terus memberikan bantuan kepada warga Nusa Tenggara Timur yang terdampak bencana gempa. Salah satunya PMI yang berkomitmen untuk memberikan bantuan hingga tahap rehabilitasi pasca gempa. Rosian melaporkan selengkapnya.
5: Pertama-tama kami menyampaikan salam hangat dari Bapak Ketua Umum. Baru saja sebelum saya masuk ruangan, beliau menelpon, kebetulan sedang berada di Flores untuk memimpin operasi kemanusiaan di sana.
6: Pengurus Pusat Palang Merah Indonesia, PMI, menyatakan komitmennya untuk terus menyalurkan bantuan dan juga relawan ke NTT pasca gempa dahsyat pada 15 Agustus lalu. Sudirman Said, selaku Ketua Bidang Organisasi PMI, menyatakan tanpa ada instruksi khusus, sudah banyak PMI tingkat provinsi dan kabupaten kota yang telah mengirimkan relawan maupun bantuan ke Nusa Tenggara Timur.
7: Teman-teman PMI dari seluruh Indonesia terus memberi perhatian dan terutama yang dekat-dekat dengan wilayah bencana terus sudah turun ke sana. Dan kita bersyukur karena mereka terus bisa bekerja sama dengan berbagai instansi. Dari kepolisian, militer, Basarnas, BPPD, itu menjadi bagian dari stakeholders yang kita bekerja sama dengan mereka.
6: Sudirman Said menuturkan, untuk tahap awal kebutuhan mendasar sehari-hari bagi warga terdampak dan juga obat-obatan telah dikirim ke NTT. Untuk tahap selanjutnya, PMI tetap berkomitmen memberikan bantuan hingga tahap rehabilitasi.
7: Itu living kit untuk ibu-ibu, untuk anak-anak bayi, gitu. Makanan, popok, pampers, pembalut untuk wanita, kemudian pakaian dalam itu disiapkan, handuk. Terus yang kedua, logistik makanan yang siap makan di dalam keadaan apapun. Nah, selebihnya nanti biasanya pada tahap rekonstruksi itu alat-alat berat tuh kita kirim, apakah traktor kecil, apakah cangkul, skop, segala macam. Jadi itu sudah kayak protokolnya PMI lah. Dan saya kira nanti kalau memang rekonstruksinya akan panjang, akan menyusul kapal-kapal berikutnya.
6: Sementara itu, Angelia Agustin selaku Sales Associate Director Siloam International Hospital menuturkan pihak manajemen Siloam juga telah mengirimkan bantuan ke NTT. Ketika diwawancarai RRI pada Minggu siang, Angelia menyatakan bantuan yang diberikan salah satunya untuk membantu Rumah Sakit Siloam di Labuan Bajo yang terdampak bencana gempa agar dapat kembali memberikan pelayanan medis kepada masyarakat.
8: Karena ada juga Siloam kami yang juga terdampak gitu ya, salah satunya di Labuan Bajo, tapi memang puji Tuhan alhamdulillah sekarang kondisinya sudah bagus, sudah aman, tapi memang pada saat kejadian sempat memang kami harus mengatur ulang cara melayani pasien-pasien akan tidak bisa di dalam gedung. Dan juga mungkin dari Siloam Kupang Pulau sama Ambon ya, yang akan banyak membantu juga kalau memang ada kasus-kasus pasien yang kompleks yang tidak dapat ditangani di daerah sekitar sana, biasanya akan dikirim ke Siloam yang lebih besar.
6: Bantuan untuk korban gempa di NTT terus digalang di berbagai daerah termasuk di Yogyakarta. Di Yogyakarta sendiri, bantuan juga digalang di masjid-masjid lewat donasi terbuka melalui infak Jumat dan sedekah dari kaum muslimin. Selain itu, beberapa organisasi nirlaba juga mengumpulkan donasi dari warga Yogyakarta untuk disalurkan ke NTT.
1: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB mencatat jumlah hotspot atau titik panas masih meningkat di sejumlah wilayah di Kalimantan dan juga di beberapa wilayah lainnya seperti Sumatera. Di tengah penanganan kebakaran hutan dan lahan yang terus dilakukan oleh tim gabungan, Eliana Zahra melaporkan selengkapnya.
9: Laporan khusus. Ada juga yang naik yaitu titik panas seperti di Riau, Jambi.
10: Kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di sejumlah wilayah Kalimantan dan Sumatera masih membutuhkan penanganan. Di tengah upaya pemadaman yang terus dilakukan tim gabungan, pemantauan menunjukkan jumlah hotspot atau titik panas masih meningkat di sejumlah wilayah. PLT Kepala Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB Berton SP Panjaitan mengatakan, peningkatan hotspot dan firespot atau titik api terpantau di sejumlah wilayah. Kenaikan tersebut terlihat di Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Selatan, dengan peningkatan yang signifikan di Kalimantan Barat.
9: Demikian juga di Sumatera, ada juga yang naik yaitu titik panas seperti di Riau, Jambi, titik panasnya meningkat, namun ada titik api juga di tiga provinsi ini menurun dengan beberapa yang signifikan.
10: Menanggapi peningkatan tersebut, Berton mengatakan tim gabungan tetap melakukan pemadaman terhadap titik api dan hotspot untuk menurunkan aktivitas kebakaran di lapangan. BNPB bersama unsur terkait juga melakukan patroli dan ground check untuk menemukan api baru, memantau perkembangan kebakaran, serta menentukan langkah pemadaman.
9: Dan dengan adanya hotspot yang bertambah ini, kami tetap akan berkomitmen untuk melakukan upaya-upaya yang tetap kami akan secara optimal kami berikan untuk segera memadamkan baik titik api yang ada maupun hotspot untuk mendinginkan suasana di lapangan tentunya.
10: Berton menjelaskan penanganan karhutla juga diperkuat melalui Satgas Udara. BNPB memiliki 52 armada udara dengan 14 armada digunakan untuk patroli dan operasi modifikasi cuaca, sedangkan 38 armada lainnya digunakan untuk waterbombing. Menurut Berton, pengerahan armada udara bersifat dinamis dan dapat disesuaikan dengan perkembangan karhutla di setiap wilayah. Ketika kondisi kebakaran di satu daerah mulai menurun, armada dapat digunakan untuk mendukung penanganan di wilayah lain yang membutuhkan.
9: Satgas Udara juga dengan metode waterbombingnya sudah mendistribusikan atau menjatuhkan 3.500.000 liter air atau 3,5 juta liter air di 6 provinsi ini.
10: Sementara itu Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni menjelaskan karakteristik lahan gambut membuat penanganan karhutla di Riau masih memerlukan proses lanjutan. Ia menyebut api di permukaan telah padam di sejumlah lokasi, tetapi asap masih muncul di beberapa titik sehingga proses pendinginan terus dilakukan.
11: Khusus untuk Riau, konsentrasinya masih ada di Pelawang, Bengkalis, ya, dan Indragiri Hilir. Jadi saya sudah melakukan bersama dengan Kapolda, kemudian juga mengecek langsung di Turutan. Alhamdulillah, tadi api sudah padam, tapi karena ini nature-nya adalah gambut, masih ada asap yang keluar di beberapa titik, dan itu proses pendinginan dilakukan.
10: Di sisi lain, ketersediaan bibit awan menjadi salah satu faktor yang menentukan pelaksanaan operasi modifikasi cuaca. Ketua Komisi 5 DPR RI Lasarus mengatakan operasi tersebut dapat dilakukan apabila bibit awan tersedia. Sedangkan ketiadaan bibit awan membuat modifikasi cuaca tidak dapat dilaksanakan.
12: Asal bibit awannya cukup, kita lakukan operasi modifikasi cuaca pasti akan turun hujan. Tapi kalau bibit awannya tidak ada, tetap juga operasi ini tidak bisa kita kerjakan. Maka saya bilang tadi, hanya kita bisa berdoa mudah-mudahan kalaupun tidak hujan, bibit hujannya banyak, kita bisa lakukan modifikasi cuaca.
10: Berdasarkan pemantauan Kementerian Kehutanan melalui Sipongi, hingga 27 Agustus 2026 pukul 21.14 waktu Indonesia Barat, tercatat 717 hotspot dengan tingkat kepercayaan tinggi dan 12.696 hotspot dengan tingkat kepercayaan menengah. Angka tersebut meningkat dibandingkan pemantauan sehari sebelumnya, sehingga setiap indikasi tetap perlu diverifikasi melalui ground check untuk memastikan kondisi di lapangan. Di 6 provinsi prioritas, hotspot dengan tingkat kepercayaan tinggi paling banyak terpantau di Kalimantan Tengah sebanyak 280 titik dan Kalimantan Barat 128 titik. Sumatera Selatan tercatat 82 titik, Kalimantan Selatan 16 titik, Jambi 4 titik, dan Riau 1 titik. Kementerian Kehutanan juga mencatat keterbatasan sumber air menjadi salah satu persoalan dalam operasi pemadaman di sejumlah lokasi. Di Kalimantan Barat, petugas memanfaatkan pompa jinjing dan sumber air sekitar, sementara kondisi parit yang mengering di Kendawangan Kabupaten Ketapang membuat tim menggunakan mobil tangki untuk menyuplai air. Kondisi serupa dihadapi petugas di wilayah lain ketika sumber air di lokasi tidak mencukupi. Suplai air kemudian dilakukan secara estafet dari kolam menuju tangki penampung agar pemadaman tetap dapat berlangsung. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Bagaimana tanggapan masyarakat terkait dengan upaya pemadaman kebakaran hutan dan lahan terkait juga dengan munculnya sejumlah hotspot baru yang masih menjadi tantangan dalam penanganan karhutla?
13: Kalau terjadi karhutla ini kan yang paling terasa biasanya asapnya ya Kak, apalagi kalau sampai masuk ke pemukiman. Jadi saya harap penanganannya bisa dilakukan secepat mungkin. Masyarakat juga perlu ikut menjaga lingkungan supaya kebakaran ini tidak terjadi dan meluas.
14: Menurut saya yang paling penting memang pencegahan. Jangan menunggu sampai api udah besar baru ditanganin. Apalagi kalau kondisinya tuh sedang kering dan airnya juga terbatas. Jadi masyarakat tuh juga harus ikut menjaga lingkungan dan harus segera lapor kalau melihat ada titik kebakaran.
15: Kebakaran hutan begini kan tuh bisa mengganggu aktivitas masyarakat juga ya Mbak. Kalau asapnya sudah menyebar begini kan nggak hanya di Indonesia aja, udah sampai keluar ke negara tangga ya. Menurut saya penanganannya memang harus cepat, tapi pencegahannya juga penting. Kalau ada kerjasama antara petugas dan masyarakat, mudah-mudahan kebakaran bisa lebih cepat ya dikendalikan.
1: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik ketika hotspot bertambah di tengah keterbatasan air. Nah, naskah disusun oleh Tomo Hakim dan Yuliana Martadoki, dibacakan Rani Indira.
16: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Karhutla kembali menghadirkan ujian berat bagi kita semua. Di tengah upaya pemadaman yang semakin digencarkan, titik panas dan titik api justru masih bermunculan di sejumlah wilayah Sumatera dan Kalimantan. Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB mengidentifikasi lonjakan hotspot di sejumlah daerah. Kondisi ini membuktikan bahwa ancaman karhutla belum sepenuhnya terkendali, meski di beberapa provinsi mulai menunjukkan tren penurunan. Di Kalimantan Barat misalnya, jumlah hotspot melonjak hingga 3.371 titik setelah bertambah 1.629 titik disertai tambahan 23 titik api baru. Kondisi serupa terjadi di Kalimantan Tengah. Hotspot bertambah menjadi 4.515 titik, sementara titik api baru meningkat menjadi 79 titik. Adapun di Kalimantan Selatan, penambahan 457 hotspot membuat totalnya menjadi 1.356 titik, dengan tambahan 47 titik api baru. Angka-angka masif tersebut menegaskan satu hal penting. Persoalan karhutla bukan lagi sekadar memadamkan api yang terlihat, melainkan memastikan ketersediaan sumber daya, terutama air, saat darurat melanda. BNPB dengan tegas menyebutkan penanganan di lapangan masih terkendala kencangnya angin, serta minimnya sumber air di sekitar lokasi kebakaran. Disinilah letak ironi terbesar kita. Ketika ribuan hotspot mengancam, petugas di lapangan justru harus berjibaku mencari air demi menjinakkan amukan si jago merah. Kendati demikian, secercah kabar baik datang dari Pulau Sumatera. Sumatera Selatan mencatat penurunan signifikan dari 298 menjadi 63 titik panas. Riau bahkan sukses menekan angka hotspot dari 9 menjadi 0. Sementara Jambi tersisa 1 titik dari sebelumnya 15 titik. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, penurunan di wilayah Sumatera patut kita apresiasi. Namun keberhasilan ini tidak boleh melenyapkan kewaspadaan kita. Karhutla adalah persoalan struktural. Ia menyangkut tata kelola lahan, perlindungan ekosistem gambut, ketersediaan infrastruktur air, hingga mitigasi dini terhadap cuaca kering ekstrim. Kita tidak boleh lagi berpola pikir reaktif, yakni menunggu api membesar, baru sibuk mencari air dan mengerahkan sumber daya. Pencegahan mutlak harus diperketat sejak dini, mengingat kerugian ekologis, kesehatan, dan ekonomi jauh lebih mahal harganya daripada pencegahan itu sendiri. Sekian editorial, selamat pagi.
1: Presiden Iran Masoud Pezeshkian mengatakan nota kesepahaman perdamaian yang ditandatangani antara Iran dan Amerika Serikat bermanfaat bagi kepentingan kedua negara tersebut, Asia Barat dan dunia. Seperti dikutip dari kantor berita antara, dengan adanya pelaksanaan MOU ini, Amerika Serikat dan Israel tidak akan mampu menimbulkan kekacauan, agresi dan ketidaknyamanan di kawasan, serta negara-negara kawasan akan dapat menempuh jalan menuju ke stabilitas dan juga pembangunan. Beralih ke informasi dari dunia olahraga, di mana petenis Gunawan Triswantara dan Ethan David Japp melaju ke final kualifikasi seri keempat ITF M15 Aman Mineral Men's World Tennis Championship 2026 di Bali Beach Country Club Nusa Dua Bali. Seperti dikutip dari kantor berita antara, Gunawan memastikan tiket ke final kualifikasi setelah mengalahkan petenis Australia Sebastian Haggin dengan skor 6-3, 6-0 dalam waktu 56 menit. Kami ajak kembali Anda untuk memantau atau mengikuti informasi lalu lintas bersama dengan National Traffic Management Center atau NTMC Korlantas Polri.
17: Saatnya kita ikuti Korlantas Karib Pro 3 RRI.
1: Silakan Bripto Eklesia.
18: Baik, terima kasih Pak Zaini. Selamat pagi pemirsa, bersama kami dari NTMC Korlantas Polri. Kami informasikan situasi arus lalu lintas di beberapa titik melalui pantauan di CCTV kami. Untuk titik yang pertama kita akan pantau di kawasan JPO Telkom Jakarta Selatan. Situasi arus lalu lintas pada pagi hari ini dari arah Pancoran yang akan menuju ke arah Semanggi tampak cukup ramai, namun di jalur arteri pada pagi hari ini tampak cukup kondusif lancar. Berbeda halnya di jalur dalam kota pada pagi hari ini tampak cukup ramai dan cenderung mengalami perlambatan kecepatan kendaraan dikarenakan meningkatnya volume arus kendaraan di Senin pagi ini. Kami menghimbau kepada seluruh pengendara, pastikan Anda selalu berhati-hati dan menjaga jarak aman kendaraan Anda dengan kendaraan lainnya. Dan titik selanjutnya kita akan beralih di kawasan Simpang Cempaka Putih, Jakarta Timur. Situasi arus lalu lintas menurut pantauan CCTV kami dari arah Cempaka Putih yang akan menuju ke arah Pulau Gadung maupun Tanjung Priuk dan juga Cawang tampak cukup ramai. Perlambatan kecepatan kendaraan terjadi jalan antrean traffic light di kawasan ini yang berimbas hingga 500 meter ke belakang selepasnya kendaraan dapat melaju dengan kecepatan normal. Kami berterima kasih kepada seluruh pengendara yang tetap bersabar dan berhenti di belakang garis stop pada saat mengantri jalan traffic light. Dan titik selanjutnya kita akan pantau di kawasan Simpang Maya Tegal, Jawa Tengah. Situasi arus lalu lintas dari arah Jakarta yang akan menuju ke arah Semarang maupun dari arah Selawi yang akan menuju ke arah Semarang dan juga Tegal Kota tampak cukup kondusif lancar pada pagi hari ini. Di kawasan ini banyak dilintasi dengan angkutan barang. Kami menghimbau kepada seluruh pengendara tetap berhati-hati, selalu jaga batas maksimal kecepatan kendaraan Anda. Dan titik terakhir kita akan pantau di kawasan Mall Citowaru, Surabaya, Jawa Timur. Situasi arus lalu lintas menurut pantauan CCTV kami dari arah Sidoarjo yang akan menuju ke arah Surabaya melalui Jalan Ahmad Yani pada pagi hari ini tampak cukup ramai namun tetap kondusif lancar. Memang terlihat ada peningkatan volume arus kendaraan di jam berangkat perkantoran. Kami menghimbau kepada seluruh pengendara, pastikan Anda mengecek kembali kondisi fisik Anda dan fisik kendaraan Anda dalam keadaan prima sebelum melakukan perjalanan. Berdasarkan data IRSMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia per 1x24 jam terjadi 206 kasus laka lantas yang mengakibatkan 21 orang meninggal dunia, 36 orang luka berat, dan 260 orang luka ringan. Dari kasus laka lantas tersebut, 95% terjadi di jalan nontol. Untuk itu kami menghimbau kepada seluruh pengendara, pastikan Anda selalu berada pada jalur Anda masing-masing dan tidak menerobos jalur yang berlawanan arah demi keselamatan diri Anda dan juga pengendara lainnya. Bagi Anda pemirsa yang mendapatkan informasi situasi arus lalu lintas selengkapnya, dapat menghubungi call center kami di 15669 ataupun melalui nomor WhatsApp di 0858715669. Selamat beraktivitas, hati-hati di jalan, dan salam presisi. Demikian Bribtu Eklis yang melaporkan, kembali kepada Pak Zaini. Silakan.
17: Demikian telah kita ikuti Korlantas Karib Pro 3 RRI.

Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia, dan juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id, atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

Indonesia adalah simbol lepasnya bangsa dari belenggu penjajahan kolonial selama lebih dari 350 tahun. Ini bukan sekedar lepas dari kekuasaan asing, tetapi juga merupakan titik awal lahirnya negara berdaulat yang menjunjung tinggi persatuan, keadilan sosial, dan demokrasi.

0: orang, obat herbal itu pasti aman. Namanya juga alami.
1: Bener tuh. Dan kata orang, kalau pakai krim wajah terus ada efek panas di kulit, itu tandanya krim wajah sedang bekerja.
2: Kalian percaya gitu aja? Semua itu kata orang. Kalau kata BPOM, obat herbal belum tentu aman kalau belum terdaftar atau punya izin edarnya. Dan krim wajah yang memberikan efek panas di kulit bisa jadi mengandung bahan berbahaya dilarang atau bahan lainnya yang menyebabkan alergi. Itu bisa berisiko buat kesehatan.
0: Waduh, jadi gimana yang aman?
2: Mudah. Cek aja izin edar BPOM-nya, baca labelnya, dan perhatikan komposisinya. Jangan hanya percaya omongan orang tanpa ada buktinya.
1: Mulai sekarang percaya kata BPOM aja deh.
2: Ya, kata BPOM. Informasi yang aman itu bukan katanya, tapi jelas datanya. Keputusan yang aman berawal dari informasi yang benar.
0: Informasi obat dan makanan termasuk kosmetik bukan kata orang. Pastikan kata BPOM.
3: Pesan ini disampaikan oleh Balai POM di Batam.

Pernah coba menggelitik diri sendiri? Biasanya gagal kan? Padahal kalau orang lain yang melakukannya, kita bisa langsung tertawa. Nah, ternyata hal itu ada penjelasan ilmiahnya. Menurut para ilmuwan dari University College London, otak kita punya bagian bernama cerebellum yang bertugas memprediksi gerakan tubuh sendiri. Jadi, saat kita mencoba menggelitik diri sendiri, otak sudah tahu apa yang akan terjadi dan otomatis menurunkan reaksi kejutan. Berbeda kalau orang lain yang melakukannya, karena otak tidak bisa menebak sentuhan itu. Hasilnya, kita merasa geli, terkejut, bahkan bisa tertawa tak terkendali. Fakta sederhana ini menunjukkan tubuh manusia adalah sistem yang luar biasa. Bahkan untuk urusan rasa geli pun, otak tetap bekerja dengan cermat dan teratur. Lucu ya, tubuh kita ternyata punya sistem pertahanan terhadap rasa geli buatan sendiri.

0: aja.
1: Eits, jangan salah. Buat orang Batak, harta yang paling berharga bukan yang biasa kita kira. Bukan emas, tetapi seorang anak. Kali ini kita bahas filosofi sakral orang Batak. Anak koki dohamoraon diau. Bukan soal harta loh, kalimat ini adalah warisan leluhur orang Batak. Artinya sederhana, tetapi memiliki makna yang dalam banget. Anakku adalah kekayaanku. Dan bagi orang Batak, anak bukan sekedar keturunan. Mereka adalah hasil doa, kerja keras ladang, dan pengorbanan orang tua. Dan yang bikin kagum lagi, pendidikan anak

Makanya kalau di Lapo Tuak, begitu ngobrol anakku dokter, anakku insinyur, langsung bayarin kopi satu meja. Dompet mungkin tipis, tapi kalau masa depan anak cerah, itu sudah lebih dari cukup.

mata.

0: kenapa harus aku yang kena bully?
1: Jadilah cahaya, bukan kegelapan. Sebarkan kebaikan, bukan kebencian. Stop bully, karena tak ada satupun yang pantas mendapat perlakuan perundungan.

0: Rafael, aku bisa pinjam uang kamu dulu nggak? Aku mau bayar kosan. Ibuku belum kirim uang bulan ini. Nanti kalau uangnya udah dikirim sama ibu, aku janji langsung bayar hutang ke kamu.
1: Oke, Ren. Tapi kalau ibu kamu sudah transfer, kamu langsung bayar ya.
0: Aku janji transfer ke kamu segera, Sel. Makasih banyak ya, Sel.
1: Sama-sama, Ren.
0: Yes, Sally udah kirim. Wah, ibu transfer juga nih. Aku bayar nggak ya ke Sally? Ah, nanti aja deh. Pas transferan ibu bulan depan lagi aja. Kalau dia nagih dalam waktu dekat, aku ngeles atau ngabur aja ah. Soalnya HP baru.
2: Oh, no.
3: Hutang itu bukan cuma sekedar tanggung jawab materi, tetapi janji yang melekat pada kehormatan pribadi. Dan harus ditepati. Yuk, bayar hutang, jangan lari. Hidup jadi tenang, hati jadi bersih.

0: sesaat lagi kita ikuti Lintas Informasi.
1: Berdengar pukul 8 waktu Indonesia Barat, kembali kami hadirkan Lintas Informasi untuk Anda edisi hari Senin 31 Agustus 2026 bersama saya Ardo Sirebutar. Mengawali informasi pertama kita, pengendara yang melintas di Jalan Lingkar Utara, tepatnya di sekitar bundaran BP Batam di depan Hotel One, yaitu kini harus lebih waspada dan mengurangi kecepatan. Diketahui di ruas jalan tersebut kini terpasang belasan pita kejut berwarna kuning yang berjejer rapat. Dan pemasangan pita tersebut juga menunjukkan ada 5 lapis pita kejut yang dipasang sebelum zebra cross dan bundaran. Selain itu juga sejumlah rambu lalu lintas yang baru juga ikut dipasang di sekitar kawasan tersebut. Pemasangan fasilitas pembatas kecepatan ini juga diduga kuat sebagai respon atas keluhan warga yang sudah sangat mengganggu. Dan karena diketahui selama ini Jalan Lingkar Utara memang kerap dijadikan ajang untuk balap liar oleh sekelompok remaja pada malam hari. Suara knalpot bising dan laju kendaraan yang tidak standar sering meresahkan warga sekitar serta pengguna jalan. Dan untuk informasi yang berikutnya, BP Batam bersama PT Air Batam Hilir memastikan pekerjaan perbaikan jaringan pipa air minum di kawasan Muka Kuning rampung pada hari Sabtu 29 Agustus 2026 pada pukul 14.45. Dan dengan selesainya pekerjaan tersebut, tentu saja pengalian air minum kepada pelanggan di wilayah yang terdampak mulai dilakukan secara bertahap dan terukur dengan mengutamakan kestabilan tekanan serta keamanan jaringan. BP Batam juga menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat atas terganggunya suplai air yang berlangsung lebih lama dari perkiraan awal, khususnya pelanggan di kawasan Tembesi, Barelang, Sagulung, Vanindo, Marina, dan sekitarnya. Dan kita beralih ke informasi yang terakhir. Badan Amil Zakat Nasional atau Basnas Kabupaten Lingga mendapat tambahan armada untuk memperkuat pelayanan kepada masyarakat kepulauan. Sebuah kapal hibah manfaat dari Hermadi, pemilik kafe Friska, dan kapal KM Fazila resmi diserahkan kepada Basnas Lingga di Pelabuhan Seitenam, Kecamatan Lingga. Kehadiran kapal tersebut tentunya menjadi angin segar bagi Basnas di Lingga yang selama ini mengalami tantangan geografis dalam menjangkau masyarakat di pulau-pulau terpencil. PLT Basnas juga menyampaikan, yaitu Lingga H. Abdullah, dia juga menyampaikan bahwa memang apresiasi atas kepedulian dan kepercayaan yang diberikan melalui hibah manfaat tersebut menurutnya juga sangat baik, dan kapal itu juga akan menjadi sarana penting tentunya untuk mendukung berbagai program sosial, keagamaan, kesehatan, hingga pemberdayaan masyarakat yang dijalankan Basnas.

0: Demikian pendengar, kami hadirkan lintas informasi untuk Anda. Dan untuk informasi selengkapnya Anda bisa mengunjungi portal resmi kami di www.rri.co.id. Dan tetap bersama kami di Pro 1 RRI Batam, kanal informasi dan inspirasi.
1: Baru saja Anda mengikuti lintas informasi hanya di Pro 1 RRI Batam.

0: that is better in every day.
1: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 RR Batam. Dan pendengar, izinkan saya menyampaikan sebuah informasi menarik tentunya untuk Anda, yaitu tentang manfaat gebyar pajak kendaraan bermotor 2026 dari pemerintah Provinsi Kepulauan Riau. Anda dapat membayar pajak kendaraan bermotor Anda dan dapat meraih kesempatan untuk memenangkan hadiah menarik, yaitu 12 unit sepeda motor. Catat tanggalnya. Peserta adalah yang membayar pajak periode 1 Januari sampai dengan 31 Oktober 2026 dengan status pajak lunas. Bagi wajib pajak yang jatuh tempo setelah tanggal 31 Oktober 2026, wajib membayarkan pajak sebelum 31 Oktober 2026 agar berhak mengikuti gebyar pajak kendaraan bermotor. Apresiasi wajib pajak dengan hadiah utama sepeda motor pada tanggal 14 November 2026 dengan penyerahan hadiah pada tanggal 21 November 2026 sebanyak 12 unit sepeda motor. Untuk info dan syarat ketentuan yang lebih lengkap, Anda bisa cek di media sosial Instagram, TikTok, dan YouTube @bapendakepri. Jangan tunda lagi, segera kunjungi Samsat terdekat di seluruh Provinsi Kepulauan Riau, karena pajakmu untuk pembangunan Kepri. Pesan ini dipersembahkan oleh Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau melalui Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kepulauan Riau.

0: Ini adikku.
1: Hai guys, nama aku Putri, kelas 3 SMP.
0: Dia selalu berkutat dengan media sosial dan hal-hal yang viral. Kadang jadi lupa waktu belajar. Udah belajar belum? Bikin konten mulu?
1: Ups, belum kak.
0: Ya udah, belajar bareng kakak yuk. Saking fokusnya sama tren terkini, dia jadi gak peka untuk berinteraksi di dunia nyata. Adek, salam dan sapain Tante Maya dulu dong.
1: Oh iya ya, halo Tante.
0: Aku sadar, kemajuan zaman harus kita terima. Namun, kita harus terus membimbing mereka, agar mereka tidak hanyut dalam arus tren semata, hingga melupakan kewajiban, etika, dan norma.

0: Sesaat lagi Anda mendengarkan Dialog Batam Menyapa.
1: Pro 1 RRI Batam, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Batam 105,1 FM untuk Anda yang berada di Batam dan di sekitarnya. Di 107,2 FM untuk Anda yang berada di Karimun dan sekitarnya, serta bagi Anda yang mendengarkan melalui aplikasi RRI Digital maupun streaming di rri.co.id. Selamat pagi pendengar. Seperti biasa, mulai pukul 8 hingga pukul 9 nanti waktu Indonesia Barat, Anda kembali bersama kami di dalam program Batam Menyapa. Ruang dialog yang menghadirkan berbagai informasi dan isu aktual yang dekat dengan kehidupan masyarakat Kota Batam. Pendengar dari Pro 1 Batam, kebakaran hutan dan lahan atau karhutla kembali menjadi perhatian di sejumlah wilayah Indonesia. Kebakaran lahan tidak hanya berdampak terhadap lingkungan, tetapi juga berpotensi menimbulkan asap yang mengganggu aktivitas masyarakat serta kualitas udara. Batam sendiri juga memiliki potensi terhadap ancaman kebakaran. Kondisi cuaca menjadi salah satu faktor yang perlu diperhatikan karena perubahan curah hujan, kelembapan, suhu dan angin dapat mempengaruhi tingkat kerawanan suatu wilayah. Namun ada fenomena menarik dalam beberapa hari terakhir ini pendengar. Batam justru beberapa kali diguyur hujan seperti kemarin pagi yang sangat deras disertai angin, dan di pagi ini juga mendung, beberapa wilayah juga sudah ada yang hujan. Dan pada akhir pekan ini sepertinya cuaca tetap seperti ini. Nah, lalu bagaimana ini? Apakah dengan kondisi tersebut ancaman karhutla di Batam otomatis hilang? Apakah hujan yang turun beberapa kali sudah cukup untuk membuat kondisi lahan kembali aman? Bagaimana sih sebenarnya kondisi cuaca Batam saat ini? Serta perakiraan cuacanya dalam beberapa hari ke depan, dan indikator apa yang perlu diperhatikan masyarakat untuk mengetahui sih kapan risiko karhutla itu mulai meningkat? Untuk membahas hal tersebut telah hadir bersama kita Bapak Ramlan, SSI MSI. Beliau ini Kepala BMKG Stasiun Meteorologi Kelas 1 Hang Nadiem Batam. Selamat pagi Pak Ramlan, bagaimana kabarnya pagi hari ini? Halo Pak Ramlan.
2: Halo, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya, bagaimana kabarnya Pak?
2: Alhamdulillah sehat, alhamdulillah. Ya. Kabar baik.
1: Ya Pak. Baik pendengar, sama dialog berlangsung, kami juga mengundang Anda untuk ikut bergabung dalam perbincangan ini. Anda dapat menyampaikan pertanyaan ataupun tanggapan melalui line telepon kami di 0778463351 atau di WhatsApp kami di 0811-778-1051 ataupun melalui kolom live chat YouTube RRI Batam. Baik Pak Ramlan, kita masuk ya. Oke Pak Ramlan, ini kan kita tahu beberapa waktu terakhir ini kan karhutla kembali terjadi di sejumlah wilayah di Indonesia. Kalau melihat kondisi Batam sendiri, bagaimana sebenarnya kondisi Batam, cuaca Batam saat ini, Pak?
2: Ya, alhamdulillah kita agak berbeda dengan wilayah Indonesia lainnya, terutama kita di wilayah ekuatorial, termasuk wilayah Sumatera Barat, kemudian sebagian wilayah di Riau, dan Sumatera bagian utara masih berpotensi ada hujan-hujan sifatnya sesaat atau sporadis atau sifatnya lokal, yang berbeda dengan wilayah Indonesia lainnya di Pulau Jawa yang mungkin dalam 2 bulan terakhir tidak terjadi hujan. Nah, tentu kita harus waspadai ini karena ini berdampak kepada nasional bahkan regional di Asia Tenggara, bahkan di berbagai belahan dunia mengalami kita sebut namanya El Nino kuat. Nah, El Nino ini tentu identik dengan musim kering atau kekurangan curah hujan. Pada saat El Nino terjadi pada saat musim kemarau, tentu kemaraunya semakin kering atau semakin berbahaya atau semakin meningkat. Nah, justru itu kita lebih meningkatkan kewaspadaan. Kita perhatikan di beberapa wilayah seperti Kalimantan yang sudah terjadi kebakaran yang begitu masif, ya, bahkan sangat sulit untuk dipadamkan. Namun kita lihat di Batam dengan fenomena terjadinya mungkin dalam beberapa hari yang lalu, kita mengalami kita sebut namanya siklon tropis yang terbentuk di wilayah Filipina. Nah, ini juga sedikit berpengaruh kepada Batam dan Kepri pada umumnya, karena pada saat siklon tropis itu mulai melemah, saat dia menguat mungkin terjadi pertumbuhan awan yang cukup masif, namun cepat hilang. Nah, saat ini siklon tropis tersebut sudah punah atau meluruh, sehingga awan yang tumbuh yang dari Samudra Hindia di sekitar ekuator itu juga mulai melambat dan terjadi beberapa hari, ya mungkin 2 hari yang lalu, dan hari ini juga kita lihat mengalami curah hujan yang mungkin di beberapa wilayah ada yang hujan lebat, ada hujan sedang, dan bahkan hujan ringan. Nah, ini tentu kita lihat disertai angin kencang. Nah, kejadiannya itu juga sesaat dan tidak begitu lama, begitu.
1: Nah, ini Pak Ramlan, kalau tadi yang seperti Pak Ramlan jelaskan itu kan hujannya itu beberapa wilayah ada yang lebat, ringan, sedang, dan disertai angin yang kencang itu, apakah kondisi tersebut itu secara otomatis membuat risiko karhutla di Batam ini menurun, Pak? Karena kan
2: ya, kadang kalau tentu dengan adanya hujan yang begitu cukup lebat, tentu wilayah yang berpotensi terjadinya karhutla ataupun wilayah yang banyak memiliki vegetasi atau hutan, tentu ini juga berdampak kepada pembasahan lahan. Nah, karena hujan yang turun itu tentu juga membantu jika terjadi kebakaran, tentu dapat memadamkan. Tapi juga kita juga antisipasi juga apabila terjadi kebakaran yang masif di misalnya di provinsi lain seperti misalnya di Palembang, di Jambi. Nah, karena angin saat ini bertiup dari arah selatan menuju utara, tentu ini juga berdampak kepada Kepri, terutama asap yang ditimbulkan. Namun alhamdulillah saat ini tidak terjadi. Kita lihat beberapa minggu yang lalu itu dampak dari kebakaran hutan dan lahan yang ada di Kalimantan Barat maupun Kalimantan Tengah itu bisa sampai ke Anambas maupun ke wilayah Natuna. Ya, jadi kita juga harus antisipasi hal ini, dan kita juga memantau tingkat bahayanya udara, atau kita sebut dengan namanya particulate meter atau PM2,5. Saat ini kita kami pantau hanya sekitar 26 mikrofarad atau sangat, ya boleh dikatakan masih aman dan tidak berpengaruh atau tidak berbahaya buat kesehatan kita sendiri itu.
1: Nah, ini Pak, tadi kan hujan yang deras itu kan durasinya itu kan cukup sebentar, Pak, dan tiba-tiba langsung panas tarik lagi, itu apakah lahannya sudah pasti-pasti benar basah,
2: ya, vegetasi, atau kita lihat apabila dia membasahi lahan tentu juga ini juga sedikit berpengaruh kepada vegetasi yang dibasahi. Tentu hujan yang sesaat ini tidak begitu sangat berpengaruh, namun tentu juga sangat bisa membantu bila terjadi kebakaran di wilayah itu. Ya, kita lihat juga karena sesaat, namun ada juga beberapa wilayah yang hujannya juga cukup deras, ya, dan bahkan pada hari Sabtu yang lalu, tidak salah, hujannya sangat lebat sekali, dan bahkan terjadi genangan atau bahkan banjir sesaat di wilayah Batam, ya, karena daya tampungnya juga rendah, sehingga air hujan yang turun begitu deras dan cepat, terjadi genangan yang menimbulkan jalanan juga agak tertutup oleh air hujan.
1: Nah, ini Pak, sebenarnya kondisi cuaca seperti apa yang membuat suatu wilayah itu tuh semakin rentan terhadap karhutla, Pak? Apakah cuma suhu tinggi atau ada faktor lain, Pak?
2: Ya, kita melihat ada 4 unsur dari segi meteorologis, ya. Kita juga memetakan, kita sebut namanya FDRS, Fire Danger Resistance System. Jadi ada kita melihat dari segi fenomena meteorologis. Pertama tentu dari segi curah hujan. Apabila curah hujannya sedikit, tentu ini juga mempengaruhi tentang kebakaran hutan. Kemudian dengan suhu yang cukup panas, ya. Kemudian juga dipengaruhi oleh kelembaban yang kering, ya. Kemudian satu lagi terakhir dengan angin yang cukup kencang. Artinya apabila terjadi kebakaran ataupun kekeringan cukup signifikan atau ekstrim, tentu ini juga berpengaruh kepada cepat merambatnya api yang terjadi apabila terjadi kebakaran. Jadi dari segi meteorologis kita lihat ada 4 unsur dari segi cuaca. Kemudian kita lihat juga dari tutupan lahannya ya berbeda dengan wilayah lain. Apabila wilayah itu lebih ke banyak gambutnya, tentu ini juga akan mempengaruhi, mempercepat terjadi kebakaran hutan dan lahan, dan juga penanganannya juga agak lambat, agak susah. Artinya karena gambut ini juga kita ketahui ada semacam kita bara dalam sekam, jadi di atasnya tidak kelihatan api, namun di dalam tanahnya masih terjadi bara api. Namun alhamdulillah di wilayah Batam pada khususnya lahan umumnya tidak adanya lahan gambut. Namun wilayah lain tentu ada sebagian wilayah di Kepri ini yang memiliki wilayah gambut, namun tidak sebesar wilayah di Riau.
1: Nah, ini Pak, kan banyak nih masyarakat mesti sering nganggap suhu-suhu yang tinggi itu kayak cuaca yang sangat panas itu kan berarti rawan kebakaran. Apakah penentuan risiko karhutla juga bisa dilihat dari suhu udara yang panas, yang tinggi, yang panas gitu, Pak?
2: Ya, salah satunya tadi saya bilang ada empat unsur tadi, karena curah hujan yang rendah, kemudian suhu yang cukup tinggi, kemudian juga kelembaban yang kering. Nah, ini juga mempengaruhi potensi karhutla itu lebih intens, jadi atau lebih berbahaya dibandingkan dengan kondisi misalnya suhunya tidak terlalu panas, kemudian kelembabannya juga cukup basah dan anginnya juga tidak kencang dan masih ada hujan, itu akan kita klasifikasikan dengan empat unsur tadi, ditambah juga dengan kondisi lahan. Apabila lahan itu lahan tutupannya banyak gambut ataupun mungkin ilalang yang cukup kering, ini juga potensi kebakaran hutannya juga cukup besar. Nah, dibandingkan wilayah-wilayah yang mungkin vegetasinya pohon-pohon yang cukup besar ya, tidak terlalu berpengaruh kepada kekeringan gitu.
1: Ini Pak Ramlan, kalau kita lihat dari data BMKG dalam beberapa waktu terakhir ini, pola curah hujan Batam itu seperti apa, Pak? Apakah memang ada perubahan yang perlu menjadikan perhatian?
2: Ya, kalau di tahun ini sudah kita sampaikan di beberapa bulan yang lalu, memang di tahun 2026 ini kekeringan yang terjadi di wilayah Batam pada khususnya itu lebih kering dibandingkan tahun-tahun sebelumnya, terutama di tahun 2025 maupun 2024 ataupun 2023. Nah, ini tentu kita lihat, kita sampaikan bahwa di tahun 2026 ini adanya El Nino yang relatif sangat kuat ya dibandingkan wilayah. Karena El Nino ini terjadi siklusnya memang tidak selalu setiap 5 tahunan atau 2 tahunan. Tentu kita perhatikan memang di tahun-tahun sebelumnya di 2023 pernah terjadi juga El Nino, namun kategorinya tidak terlalu kuat atau tidak terlalu signifikan, sehingga kita juga di tahun 2026 ini lebih mengintenkan, lebih mewaspadai, ketingkatan waspada kita lebih tinggi, dan kita juga lebih intens berkoordinasi dengan stakeholder terkait, terutama BPBD, dengan kehutanan, dengan masalah lingkungan hidup. Jadi sehingga kita lebih memberikan antisipasi lebih dini gitu.
1: Ya, Pak. Dengan hujan yang turun seperti sekarang tadi pagi ini, apakah Batam ini bisa dikatakan aman, Pak, dalam kondisi yang apa, dari kondisi risiko karhutla itu, Pak?
2: Ya, kalau kita katakan aman tentu belum terlalu aman, karena pengaruh dari El Nino ini cukup nanti di sampai awal Oktober pun masih kategori tinggi. Tentu kita harus antisipasi, walaupun di beberapa hari terjadi hujan ya, menganggap suatu itu sudah lepas dari apa namanya kejadian yang lebih berbahaya. Tentu kita lebih antisipasi hingga di akhir Oktober yang akan datang, yang mungkin di pertengahan Oktober baru terjadi curah hujan gitu.
1: Oh, berarti untuk nanti sampai ke Oktober itu kemungkinan masih ada potensi periode yang cukup kering ya, Pak, dan berpengaruh juga terhadap karhutla.
2: Ya, nanti di bulan Oktober kita baru akan memasuki musim penghujan. Tentu di bulan Oktober sampai nanti Desember, puncak-puncaknya Desember yang akan datang, tentu hujan lebih masif, sehingga nanti boleh dikatakan baru aman dari kebakaran hutan tentu November-Desember yang akan datang.
1: Nah, ini Pak, kalau setelah hujan di hari inilah contohnya Pak. Kemudian terjadi beberapa hari tanpa hujan itu, kapan kondisi tersebut itu mulai perlu diwaspadai Pak sebagai peningkatan risiko kebakaran hutan dan lahan sendiri?
2: Ya, sebenarnya kita harus sudah waspada dari awal Agustus yang lalu dan bahkan sampai September, akhir September yang akan datang kita tetap harus waspada karena memang hujannya belum begitu masif ataupun belum begitu sering dan belum begitu banyak. Sehingga tentu lahan yang masih kering belum memadai untuk ketersediaan air atau membasahi lahan di wilayah itu. Dan kita juga harus antisipasi dan beri sosialisasi juga kepada masyarakat. Jangan melakukan pembakaran apapun pada saat musim-musim kering ini. Sehingga kita akan terhindar. Karena pada umumnya kebakaran itu kan terjadi ketidaksengajaan dibakar ataupun sengaja dibakar.
1: Ini Pak, tadi kan Pak Ramlan menjelaskan ada 4 unsur itu ya Pak ya. Nah, selain curah hujan dan kelembapan tadi itu kan ada juga pengaruh angin ini Pak. Apabila terjadi terutama kalau malah kebakaran. Kondisi angin ini apakah dapat seberapa masif Pak pengaruhnya dalam penyebaran api serta asap Pak?
2: Ya, tentu kita lihat kalau sudah terjadi kebakaran, apabila anginnya cukup kencang, ini pertama api itu cepat merambat atau cepat meluas. Nah, kemudian juga asapnya akan cepat terbawa ke wilayah lain. Nah, ini juga perlu kita waspadai. Namun, apabila tidak terjadi kebakaran, namun anginnya cukup kencang, itu juga berpotensi terjadinya gesekan antara mungkin wilayah lahan yang dedaunan yang kering. Itu juga kadang-kadang juga bisa menyebabkan bisa percikan api, namun itu kemungkinan kecil, namun harus kita antisipasi juga gesekan-gesekan antara pepohonan yang kering ini juga kadang-kadang juga dengan kita memantik sedikit api aja sudah dia akan gampang terbakar. Namun kalau kita bakar ataupun tidak kita lempari puntung rokok juga dia tidak akan terbakar. Sehingga kita juga harus mengantisipasi ini dan tidak melakukan pembakaran di lahan-lahan yang kering maupun membakar sampah. Jikapun masyarakat melakukan pembakaran sampah agar lebih dikontrol ataupun diawasi, tidak ditinggal begitu saja sehingga apabila nanti apinya akan merembet ke wilayah lahan lain itu lebih diminimalisir peluasannya.
1: Ini Pak Ramlan, ini kan kita sering dengar nih istilah hotspot nih atau titik panas ketika kabut lah. Sebenarnya apa yang dimaksud dengan hotspot ini dan gimana sih masyarakat awam ini ya Pak ya, contohnya untuk memahami informasi tersebut?
2: Ya tentu hotspot ini dimunculkan oleh satelit yang kita pantau ya. Satelitnya ada 2 ya, satelit yang berputar artinya dia berotasi mengikuti bumi, kemudian ada satelit yang stasioner. Kemudian setelah di foto ataupun mendapatkan sinyal dari permukaan bumi, nah hotspot ini adalah titik panas, bukan titik api. Kalau fire spot baru itu sudah terbagi atau api. Jadi hotspot ini juga dibagi 3 juga. Ada yang warnanya hijau, ada yang warnanya kuning, ada yang warnanya merah. Itu tingkat dari lahan ataupun permukaan itu kita identifikasi apakah lahannya kosong, ya, kemudian suhunya cukup panas. Nah, ini yang terpantau oleh satelit. Jika warnanya titik hotspot itu adalah merah, berarti ini tanahnya cukup kering sekali dan ada wilayah yang perlu kita antisipasi gampang terjadi kebakaran di situ. Tapi ada juga spot yang berwarna hijau, mungkin suhunya tidak begitu panas dan ada mungkin hawa-hawa panas yang ada di sekitar itu. Namun tentu yang kita harus antisipasi hotspot yang berwarna kuning maupun berwarna merah yang tingkat kerentanannya lebih tinggi dibandingkan yang berwarna hijau. Nah, kita pantau setiap hari, kita sampaikan melalui website BMKG maupun kita sampaikan juga ke melalui media-media sosial dan kita di grup WhatsApp kita, sehingga wilayah mana. Dan di Ospot ini kan lebih memberikan kemudahan kita, apabila di wilayah itu lahannya kosong, tentu hotspot ini tentu harus kita waspadai, ataupun apabila terjadi kebakaran di sana, jadi kita sudah pantau titiknya di mana, kita tahu koordinatnya di mana, sehingga kita lebih gampang untuk melakukan upaya pemadaman jika terjadi kebakaran begitu.
1: Berarti ini ya Pak Ramlan, belum tentu kalau ada hotspot itu berarti telah terjadi kebakaran ya?
2: Kalau hotspot itu ada titik panas ya, kita artikan titik panas yang di wilayah itu seperti tadi, karena suhunya tuh dirasakan panas sekali ya. Panas itu, suhu ini kan biasanya kan diserap oleh permukaan kemudian dipantulkan kembali, itulah suhu ya. Kalau sinar matahari yang langsung datang ke permukaan bumi itu hanya baru ultravioletnya, itu tidak merupakan suhu ya. Jadi suhu yang kita rasakan ini adalah panas matahari yang dipancarkan ke permukaan bumi, kemudian diserap oleh permukaan bumi maupun permukaan di wilayah sekitarnya, kemudian dipancarkan lagi atau dipantulkan kembali. Nah, itulah yang kita rasakan suhu itu.
1: Baik pendengar, ternyata untuk mengetahui apakah suatu wilayah itu sendiri rawan terjadi karhutla itu, kita tidak cukup hanya melihat apakah hujan turun itu ya Pak ya. Ada juga data curah hujan, hari tanpa hujan, kelembapan udara, suhu dan angin, serta berbagai indikator lainnya yang perlu diperhatikan secara bersama-sama. Nah ini Pak Ramlan, sebenarnya seberapa jauh BMKG ini dapat memberikan peringatan ketika kondisi cuaca ini tuh mulai menunjukkan risiko terjadinya karhutla Pak?
2: Ya tentu kita dalam skala, misalnya dalam skala 6 bulanan, 3 bulan, kemudian setiap bulan, bahkan skala harian, tentu kita perlu sampaikan. Mungkin dalam 6 bulan sebelumnya kita sudah sampaikan, kita sebut namanya perkiraan musim. Nah musim di tahun ini seperti apa? Apakah di atas normal musim kemaraunya atau di bawah normal, baik itu musim penghujan ataupun musim kemarau, kita sampaikan. Kemudian kapan datang musim kemarau, kemudian kapan puncaknya, kita sampaikan juga. Kemudian dalam skala satu bulanan juga kita sampaikan juga. Oh jadi untuk bulan akan datang curah hujan yang paling minim wilayah mana saja, kita sampaikan. Dan bahkan yang harian juga informasi ini kita sampaikan update terus. Jadi besok seperti apa, kemudian dalam 3 jamnya seperti apa. Dan bahkan kita memberikan warning, peringatan dini namanya, terutama untuk curah hujan yang tinggi itu dalam 3 jam ke depan seperti apa, kita sampaikan. Jadi informasi ini tentu secara berkala. Nah, kita sampaikan juga, semakin panjang prediksi kita, tentu akurasinya semakin berkurang. Ya, karena kita untuk menyampaikan prediksi yang 6 bulan yang akan datang seperti 1 bulan yang akan datang, tentu sedikit akan berbeda. Kalau untuk 6 bulan yang akan datang, tentu kita lebih memberikan gambaran secara general atau secara umum. Namun nanti secara 10 hari atau bulanan, kita lebih spesifik lagi wilayah-wilayahnya yang lebih terdampak pada wilayah kekeringan ataupun wilayah kebakaran hutan dan lahan.
1: Dan informasinya itu bisa diakses melalui website resmi BMKG, media sosial dan grup WhatsApp tadi itu ya Pak ya?
2: Betul sekali, jadi website juga boleh kita akses, kemudian juga melalui aplikasi ataupun melalui Android maupun iOS, kita memiliki aplikasi namanya Info BMKG, baik itu tentang kebakaran hutan lahan, hujan, petir, kemudian tentang kegempaan. Di situ kita bisa update keseluruhan informasi di seluruh Indonesia. Nanti kita tinggal pilih saja provinsinya mana, kemudian kotanya mana, kemudian kelurahannya mana.
1: Nah ini Pak, kan ada juga masyarakat di Batam ini yang tidak begitu paham istilah meteorologi, bahkan mungkin tidak punya akses ke apa namanya web resmi BMKG atau grup radio atau media sosial. Apa sih Pak tanda-tanda sederhana ini yang bisa diperhatikan masyarakat seperti itu kalau lingkungannya ini mulai rawan terjadi potensi kebakaran?
2: Ya, pertama tentu masyarakat ini sebelum adanya informasi tentang cuaca ada namanya kearifan lokal. Jadi masyarakat pun juga bisa mengenal kapan terjadinya musim hujan, kapan terjadinya musim kemarau. Namun tentu sekarang ini tidak bisa lagi kita mengikuti kearifan lokal itu karena sudah berubahnya kondisi cuaca. Kalau zaman dulu kan kita lihat kalau kalau mulai bulan September sampai Desember pasti tembung ember dan pasti hujan, ya kan? Sekarang sudah kondisinya sudah berbeda. Kadang-kadang juga di bulan September pun bahkan terjadi kekeringan yang mungkin berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya. Nah, tentu masyarakat juga dapat mengenali biasanya dari perilaku binatang juga bisa juga masyarakat bisa melihat ya kalau kita rasakan dari tubuh kita saja ya salah satu contoh misalnya pada malam hari kita merasakan udara itu sangat gerah atau sumuk ya kita rasakan kok gerah sekali. Nah, itu salah satu pertanda bahwa penguapan cukup tinggi dan kita lihat besok pagi atau siangnya pasti akan ada hujan. Nah, itu salah satu contoh kita bisa merasakan dari perilaku alam itu sendiri ya mungkin masyarakat. Kemudian juga masyarakat nelayan juga memahami apabila banyak burung berterbangan pasti di wilayah itu banyak ikan ya. Kemudian juga mungkin gelombang yang tinggi masyarakat nelayan pun juga bisa memahami. Namun itu tidak setermeta sampai kondisi dengan saat ini perlu adanya teknologi yang memantau itu. Namun itu masih di sebagian wilayah masih bisa kita gunakan apa kearifan lokal itu sendiri gitu.
1: Nah, ini Pak dari awal tadi potensi hujan yang nanti di Oktober mulai masif lagi dan mungkin ada periode tanpa hujan lagi sampai ke Oktober nanti. Ini sebaiknya dilakukan pemerintah dan masyarakat sejak awal ini apa, Pak? Sebelum kondisinya tersebut nanti ya, potensi kebakaran.
2: Ya, di samping potensi kebakaran hutan dan lahan, tentu kita juga mengedukasi kepada masyarakat pertanian. Nah, ini juga kekeringan ini juga kan berdampak kepada nilai tambah dari hasil pertanian. Itu juga kita memiliki informasi ini sampaikan kepada masyarakat petani atau penyuluh-penyuluh pertanian sehingga mereka lebih mengantisipasi jenis tanaman apa yang akan mereka tanam di pada saat kekeringan yang cukup intens ataupun nanti di saat musim penghujan yang cukup banyak. Nah, ini juga sudah kami sampaikan dengan kita sebut namanya sekolah lapang iklim ya. Kemudian juga kita juga memahami atau memberi edukasi kepada masyarakat seperti sekolah lapang gempa bumi ya. Alhamdulillah di Kepri ini boleh dikatakan aman dari gempa bumi yang cukup besar sehingga memang tidak kita lakukan. Kemudian ada juga kita memang edukasi, memberi literasi kepada masyarakat nelayan yaitu sekolah lapang cuaca nelayan. Nah, itu juga kita sampaikan. Jadi masyarakat tentu lebih melihat lingkungannya masing-masing itu dampaknya apa. Kan tidak semua masyarakat di wilayah itu misalnya di wilayah pesisir itu dampaknya akan berbeda. Seperti di pesisir misalnya kalau terjadi hujan yang cukup besar kemudian terjadi bulan purnama sehingga terjadi ada banjir rob ya. Berbeda dengan wilayah mungkin di sekitar perkotaan yang cukup panas. Nah, masyarakat yang di perkotaan yang cukup panas kemudian juga ini rentan terjadi kebakaran tidak hanya hutan bisa juga pekarangan atau rumah yang lebih rentan apabila terjadi kebakaran di wilayah itu. Jadi masyarakat lebih memahami wilayahnya masing-masing dan dapat diaplikasikan informasi ini kepada dampak yang akan ditimbulkan.
1: Nah, ini Pak Ramlan, kita tarik ke peristiwa beberapa waktu lalu. Di awal minggu kemarin itu kan terjadi kebakaran ini ya Pak, hutan dan lahan di Barelang itu yang dilaporkan mencapai sekitar 35 hektar itu Pak. Nah, kalau dari perspektif BMKG ini, kondisi cuaca di saat terjadi kejadian tersebut itu apakah pengaruh faktor suhunya, cuaca seperti suhunya, kelembapan dan angin turut mendukung perluasan lahan itu Pak, dari yang kebakar itu?
2: Ya tentu kita beri sampaikan juga, kita analisis ya kondisinya memang saat ini untuk kondisi cuaca memang cukup panas dan terik dan wilayah itu kering. Namun kalau kondisi itu tidak dibakar ataupun baik itu sengaja atau tidak sengaja, tentu nanti ya berwajib yang menentukan apakah itu dibakar sengaja ataupun tidak sengaja, kan juga intinya kan dibakar oleh manusia gitu ya. Kadang-kadang kita melempar puntung rokok atau kita maksud kita membakar sampah yang kecil tak tahu yang kita tinggal, itu kan boleh dikatakan ada unsur kesengajaan membakar, tapi maksudnya tidak sengaja membakar lahannya. Nah ini tentu juga harus kita waspadai juga. Nah tentu pada saat-saat mulai Agustus yang mungkin di akhir-akhir Juli yang lalu juga curah hujannya juga sangat sedikit ya, kekeringan juga cukup meningkat dan panas juga cukup terik, sehingga juga perlu kita memaknainya bahwa kalau tidak lahan itu tidak dibakar ya tidak akan terbakar gitu. Jadi dibantu juga mungkin di beberapa wilayah terjadi suatu saat di suatu kondisi tertentu anginnya cukup kencang, sudah ada api ini cepat menjalar ke wilayah lainnya gitu. Kita harus mengantisipasi itu gitu.
1: Berarti kalau kita lihat kejadian di Barelang kemarin itu kondisi cuaca di saat itu tuh sebenarnya rawan ya Pak terjadi karhutlah.
2: Ya, sudah rawan sekali. Memang kondisinya kita sudah cukup lama tidak terjadi hujan dan panasnya juga kita rasakan juga cukup terik ya, sehingga lahan itu tidak cukup basah di wilayah itu ya. Jadi gampang-gampang terjadi kekeringan, baik itu ilalang maupun daun-daunan yang cukup kering ini kan cukup sangat berbahaya jika terjadi kebakaran.
1: Ini juga Pak, setelah kejadian itu kan akhirnya turun hujan itu. Apakah hujan yang turun itu setelah kejadian karhutla di Barelang itu mengubah tingkat kerawanannya dan otomatis kayak hotspotnya berarti hilang Pak?
2: Ya, biasanya hotspotnya sesaat hilang, namun tentu saat terjadi hujan ini akan berpengaruh kepada asapnya. Pasti kalau ada api kemudian disiram oleh air, tentu asapnya lebih besar dibanding pada saat api yang menyala. Nah ini tentu juga akan mempengaruhi saat itu jarak pandang kita ataupun kualitas udara wilayah itu. Namun tentu wilayahnya juga akan berkurang untuk luasan dari kebakaran itu karena jadi hujan, dan di beberapa wilayah tentu apinya sudah mulai padam gitu sebagian.
1: Berarti mau nggak mau hujan perlu diturun di wilayah tersebut, tapi ya nanti efeknya di asapnya itu ya Pak, yang pengaruh ke jarak pandang itu ya.
2: Ya, salah satunya asapnya juga berpengaruh ya. Jadi api yang cukup menyala, apalagi kalau ikut terbakar juga kayu yang cukup besar yang sudah kering itu tentu jadi bara api. Nah, kalau disiram pakai air tentu akan timbul asapnya gitu.
1: Ya. Ini Pak, sebelum kita ke closing ini mungkin ada, saya ingin bertanya Pak. Oh, kalau melihat kondisi cuaca Batam dan potensi karhutla ke depan sampai di nanti Oktober yang mulai masuk di musim penghujan itu, yang perlu menjadi perhatian utama masyarakat Batam sendiri itu apa Pak?
2: Ya pertama tentu masyarakat lebih mewaspadai pertama lingkungannya ya. Jangan membuka lahan ataupun membuka perkebunan di saat-saat musim kering ini. Dan juga jangan melakukan pembakaran di saat-saat musim yang cukup kering di periode Agustus sampai Oktober yang akan datang ini. Ya bisa juga nanti berlanjut, kita lihat pantau terus kondisinya apakah nanti akan berlanjut di 2027 yang akan datang. Namun wilayah lain seperti di Jawa itu juga cukup lama kekeringannya. Nah, kemudian masyarakat lebih mengantisipasi ya, mungkin lebih kepada meningkatkan pos rondanya atau mungkin meningkatkan keamanan lingkungannya bersama-sama apabila terjadi bisa juga terjadinya malam hari, namun kita tidak antisipasi dari awal ya, jadi bisa meluas ke lebih luas ke wilayah lain bila kita tahu terlambat. Nah, kita harus antisipasi hal ini, tentu kita waspada ini kita harus tingkatkan selalu sehingga dampak dari kebakaran itu sendiri dapat kita minimalisir atau kita menguranginya, kita mitigasi dari awal.
1: Ya, baik. Dengan persatuan dari Batam, dari perbincangan kita di pagi hari ini, kita dapat memahami bahwa hujan memang dapat membantu itu ya Pak ya, mengurangi risiko kebakaran hutan dan lahan. Tetapi turunnya hujan bukan berarti kewaspadaan itu langsung kita stop, hentikan gitu ya Pak ya.
2: Betul sekali.
1: Nah, kondisi cuaca terus berubah dan tingkat kerawanan juga dipengaruhi oleh berbagai faktor sendiri. Mulai dari curah hujan tadi, hari-hari tanpa hujan, kelembapan udara, suhu hingga kondisi angin. Nah, karena itu informasi cuaca dan peringatan dini menjadi penting ya Pak ya, agar masyarakat dapat mengetahui perubahan kondisi lingkungan dan melakukan langkah antisipasi sejak awal. Nah, ini Pak, sedikit sebelum saya tutup nih Pak, berarti tadi kan Pak Ramlan sempat sedikit menyinggung kebakaran terjadi di malam hari, berarti itu walaupun kondisi udaranya dan suhu yang relatif dingin, hotspot di malam hari tetap mungkin ada ya Pak ya?
2: Ya, bisa terjadi, karena bisa juga malam hari itu tidak selalu suhunya dingin atau lembab atau ini. Jadi malam itu juga karena udara yang terjadi bisa kering ya, udara kering itu kelembapannya pasti rendah. Jadi angin yang cukup kencang ya, ini juga bisa berpotensi terjadinya kebakaran ya. Karena ya tadi kalau tidak kita tidak membakar ya tidak akan terbakar.

0: Saya Fakih Panmusaki bersama operator teknik Rido Hermawan pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Tetap ikuti Batam Menyapa setiap hari Senin hingga Jumat pada pukul 8 hingga waktu 9 waktu Indonesia Barat hanya di Pro 1 RRI Batam. Selamat pagi, salam sejahtera, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Ramlan sudah berbagi informasi hari ini.
1: Baik, sama-sama. Semoga kita terhindar dari segala bahaya yang tertimbulkan.
0: Amin, Pak.
2: Terima kasih. Anda baru saja mengikuti Dialog Batam Menyapa hanya di Pro 1 RRI Batam.

Lebah ternyata mampu mengenali wajah. Ini karena lebah menggunakan mata majemuk mereka untuk mengidentifikasi pola-pola tertentu pada wajah seperti bentuk mata dan hidung. Mereka juga mampu belajar untuk mengasosiasikan wajah tertentu dengan hadiah seperti larutan gula. Penelitian juga menunjukkan bahwa lebah dapat mengingat wajah seseorang hingga 1 bulan setelah mereka melihatnya 1 kali. Ini menunjukkan bahwa lebah memiliki daya ingat jangka panjang yang cukup luar biasa untuk makhluk invertebrata.

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

0: Hei, coba kau tengok ini dulu, Bapak. Bagus sekali mana, buat video mana? Mereka ini. Hei, kita buat juga lah. Ah,
1: joget depan ambulans.
0: Iya.
1: Eh, yang seperti ini dibilang bagus?
0: Iya dong. Coba kau tengok mereka, Bapak, sudah FYP. Hah, kita aja belum. Besok ya kita buat challenge gimana kalau kita joget-joget juga saat upacara.
1: Eh, kawan, itu upacara, we, bukan aja nge-stand up komedi. Jangan demi like dan view, logika malah ikut pensiun. Kita buat konten yang ada konteksnya, Bali.
0: Lah, ini juga ada konteksnya loh. Yaitu ajang lucu-lucuan dan memicu keberanian. Hei, bisa?
1: Ya iya, berani menghadapi hujatan, wah.
0: Iya.
1: Eh, jangan karena FYP, Wi. Kamu bikin keluarga kamu jadi malu. Lebih baik kita buat konten yang lucu tapi ada edukasinya. Media sosial buat ajang seru-seruan. Tapi jangan sampai hilang akal.

0: Tel, aku bisa pinjam uang kamu dulu nggak? Aku mau bayar kosan. Ibuku belum kirim uang bulan ini. Nanti kalau uangnya udah dikirim sama ibu, aku janji langsung bayar hutang ke kamu.
1: Oke, Ren. Tapi kalau ibu kamu sudah transfer, kamu langsung bayar ya.
0: Aku janji transfer ke kamu segera, Sel. Makasih banyak ya, Sel.
1: Sama-sama, Ren.
0: Yes, Sally udah kirim. Wah, ibu transfer juga nih. Aku bayar nggak ya ke Sally? Ah, nanti aja deh. Pas transferan ibu bulan depan lagi aja. Kalau dia nagih dalam waktu dekat, aku ngeles atau ngabur aja ah. Soalnya HP baru.
2: Oh, no.
3: Hutang itu bukan cuma sekedar tanggung jawab materi, tetapi janji yang melekat pada kehormatan pribadi. Dan harus ditepati. Yuk, bayar hutang, jangan lari. Hidup jadi tenang, hati jadi bersih.

Air menyala. Kedengarannya mustahil, tapi itu nyata. Di beberapa wilayah seperti Colorado, Amerika Serikat, orang-orang menyalakan korek dekat air keran dan airnya terbakar. Kenapa? Karena sumur mereka tercemar gas metana akibat pengeboran gas bumi di bawah tanah. Fenomena ini bukan sulap, bukan sihir. Ini adalah wajah lain dari eksploitasi alam. Air seharusnya memadamkan api, tapi jika air pun bisa terbakar, mungkin waktunya kita bertanya, sedalam apa kita telah membakar bumi ini?

Dulu, aku pikir buang sampah sembarangan itu hal yang kecil. Sekali lempar, hilang, masalah selesai. Tapi ternyata, yang kecil itu menumpuk, mengalir ke sungai, menyumbat, dan banjir. Merusak, mencemari, membunuh. Sekarang aku sadar, satu sampah bisa jadi sejuta masalah. Untuk bumi ini, untuk kita semua. Aku memang tidak bisa kembali ke masa lalu, tapi aku bisa mulai di hari ini. Dengan sadar, dengan peduli, jangan tunggu parah untuk peduli. Buanglah sampah pada tempatnya, ini rumah kita.

Pernah dengar piring merah bikin kita makan lebih sedikit? Bukan sulap, bukan sihir, tapi psikologi warna. Otak kita sudah dilatih untuk mengasosiasikan merah dengan berhenti atau bahaya. Tanpa sadar, kita jadi lebih berhati-hati, termasuk soal makan. Studi tahun 2014 dari peneliti asal Austria, Kirchner and Florey, menunjukkan orang makan lebih sedikit dari piring merah dibanding warna lain, seperti putih atau biru. Peneliti menyimpulkan bahwa warna merah diproses oleh otak sebagai sinyal perhatian, bahaya, atau larangan. Selain itu, secara tidak sadar membuat seseorang lebih waspada dan mengerem perilaku konsumtif. Contoh nyatanya, di jalan raya, lampu merah sama dengan berhenti. Di label makanan, merah sering berarti tinggi gula atau bahaya. Warna merah tidak hanya punya efek visual, tetapi juga efek psikologis bawah sadar yang bisa membuat seseorang mengurangi konsumsi makanan atau minuman secara spontan.

2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: Kita akan hadir di program Pengarus Utamaan Gender di pagi ini hari Senin tanggal 31/2026. Nanti kita akan berbincang-bincang dengan narasumber kita, yaitu ada Ibu Alfatri Anom SAMH. Beliau adalah manajer pembelajaran kemahasiswaan dan juga alumni Universitas Terbuka Batam dengan tema Pengarus Utamaan Gender dimulai dari keluarga. Dan langsung saja kita akan berbincang-bincang dan menyapa narasumber kita, ada Ibu Alfatri Anom SAMH yang akan berbincang-bincang di Pengarus Utamaan Gender Pro 1 RRI Batam. Langsung kita sapa, selamat pagi, assalamualaikum Bu.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Alhamdulillah sehat Ibu.
1: Pak
0: ya
1: Ariel, yeah. Salam kenal dan tim RRI Batam.
0: Siap, sehat Ibu ya.
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah sehat. Dan cuaca pagi pun cukup damai karena sejuk, ada beberapa wilayah yang hujan ini Bu ya.
1: Iya, okay, benar siap. Sekali.
0: Dan tema kita adalah Pengarus Utamaan Gender dimulai dari keluarga. Mungkin sebagai prolog silakan monggo Ibu Alfatri Anom SAMH. Monggo, silakan.
1: Baik, Pak Ariel. Nah, jadi ini temanya sangat ini sekali ya, kalau bagi saya itu sangat mengena sekali di hati
0: karena dimulai dari keluarga ya.
1: Iya, nah jadi pengarus utamaan gender dimulai dari keluarga ya, apalagi untuk seperti kami yang wanita bekerja begitu ya, Pak Ariel ya. Nah, jadi bagaimana gitu. Nah, jadi mungkin di awal ini saya hal yang mungkin saya sampaikan ya, sebagai prolog bahwa semua ibu itu luar biasa. Ya, apakah dia memutuskan untuk menjadi ibu rumah tangga saja? Dan bagi mereka yang memutuskan untuk bekerja, contohnya seperti saya. Jadi pada prinsipnya adalah semua ibu itu hebat. Nah, tapi memang apapun pilihan yang sudah dipilih, yang sudah ditetapkan, dan tentunya juga sudah didiskusikan bersama keluarga, itu semuanya terbaik, Pak Ariel. Ya, jadi ibu rumah tangga saja itu sangat luar biasa juga hebatnya, Pak. Betul. Ya, kenapa? Karena tidak mudah untuk mengurus rumah itu ya, dengan segala pressure yang tentunya dirasakan oleh setiap ibu ya, mulai dari bangun tidur, nah kemudian sampai akhirnya tidur kembali. Lebih awal ya, kemudian sehari-harian di rumah mengurus rumah tangga, menjaga anak, ya mengurus dan memastikan semua kebutuhan dan keperluan anak dan suami itu sudah dipastikan beres semua, ya itu luar biasa. Dan bagi ibu bekerja juga tentunya tantangannya akan lain lagi ya, Pak Ariel ya.
0: Iya, betul.
1: Bagaimana kita pagi-pagi sebelum bekerja harus mempersiapkan yang di rumah harus beres dulu ya, menjalankan peran dulu sebagai seorang ibu rumah tangga, seorang ibu, seorang istri. Nah, kemudian ketika waktu jamnya kita bekerja, kita berangkat ke kantor ya. Nah, kemudian setengah hari di kantor. Nah, tentu di situ juga perjuangannya juga sangat luar biasa ya. Nah, jadi kepada para ibu yang mendengarkan ya, apapun pilihan, jangan merasa ya kan saya hanya ibu rumah tangga, ya tidak boleh. Ibu rumah tangga itu sangat hebat. Dan bagi ibu-ibu yang bekerja, aduh saya begini ya, kayaknya enak ya di rumah saja saya harus begini. Nah, jadi tidak, setiap pilihan tentu itu adalah yang terbaik, dan tentunya kita para ibu tentu ingin memberikan pelayanan prima juga ya,
0: betul,
1: Pak Ariel.
0: Betul,
1: ya,
0: betul,
1: kalau
0: betul.
1: di rumah layaknya seorang ibu rumah tangga, kita berganti peran. Kalau di kantor ya tentunya juga kita menyelesaikan semua tugas yang diembankan juga dengan baik. Nah, tentu dengan porsi-porsi sesuai dengan kemampuan diri ya, begitu Pak Ariel.
0: Okay. Jadi luar biasa. Jadi tidak ada ini kan cuman ibu rumah tangga, saya cuman di rumah ya. Jadi punya peran dan punya keunggulan yang luar biasa. Kalau tadi kita bicara tentang pengarusutamaan gender yang dimulai dari keluarga ya Ibu, kemudian juga kita mulai dari pemahaman paling dasar dahulu, di mana sebenarnya kita ini berbicara tentang pengusahaan gender, yang dimaksud dengan gender itu sendiri dan apa bedanya gender dengan jenis kelamin. Kemungkinan ada pertanyaan yang masuk. Kalau kita sepakat bahwa keluarga menjadi tempat pertama seorang anak belajar, sejauh mana keluarga memiliki peran dalam membentuk cara pandang anak terhadap laki-laki dan perempuan? Mungkin bisa dikasih pencerahan ini Bunda, tentang sejauh mana keluarga memiliki peran dalam membentuk cara pandang anak terhadap laki-laki dan juga perempuan. Monggo Ibu.
1: Iya. Tentunya seperti kita kembalikan lagi ya, bahwa keluarga itu adalah tempat pembelajaran yang pertama bagi anak. Nah, terkait dengan gender dan bagaimana anak memahami gender ini, ya tentunya di keluarga ketika kita berperan sebagai orang tua, orang tua pastinya ya memberikan pemahaman kepada anak bahwa sebagai seorang perempuan, apa yang harus dan patut dilakukan oleh si anak itu sendiri, ya. Nah, kemudian sebagai seorang laki-laki, ya, apa yang harus dan patut juga untuk dilakukan sebagai seorang laki-laki. Nah, jadi begini, kalau di keluarga kita semuanya mempunyai peran, dan saya yakin dan percaya setiap keluarga tentunya pada prinsipnya sama ya Pak Ariel. Nah, namun mungkin caranya saja yang berbeda-beda. Betul. Bahwa kita menginginkan di dalam satu keluarga itu mempunyai persepsi yang sama ya, di dalam keluarga kita bangun bagaimana empati ya, seorang anak kepada ibu ya, kemudian ayah, anak laki-laki juga tentunya walaupun laki-laki juga harus punya empati juga kepada mungkin tugas-tugas, oh ini cuci piring bukan tugas laki-laki ya kan, saya laki-laki. Nah, mencuci baju tidak membantu ibu memasak kan harusnya perempuan Bu ya kan, saya laki. Nah, jadi tidak seperti itu ya, bahwa laki-laki dan perempuan di dalam sebuah rumah tangga kita saling ini saling mempunyai apa kita bagi intinya jiwa, mempunyai ya, pemahaman bahwa keluarga kita bangun secara bersama ya. Nah, tentunya saling ada rasa empati, saling membantu, saling menolong, dan poinnya adalah saling bekerja sama untuk melakukan semua hal supaya di rumah kita bisa memiliki kenyamanan. Benar, begitu.
0: Benar. Tidak tidak membelah-belah, tidak mengkapling-kapling, benar ya.
1: Iya, iya. Nah, namun memang ada hal yang khusus, batasan-batasan. Ya, ketika anak laki-laki sudah beranjak remaja, nah tentu kan juga ada ya batasan-batasannya seperti apa. Nah, kemudian ketika anak perempuan juga tentu memiliki ranah privasinya yang memang ini kita mengantisipasi hal-hal negatif yang nanti akan bisa berpotensi timbul di kemudian hari, begitu ya Pak Ariel?
0: Iya, betul. Dan ternyata berbicara tentang gender ini bukan suatu yang jauh dari kehidupan kita. Justru kita dimulai dari hal-hal yang sangat sederhana, yaitu dari rumah. Misalnya siapa yang mencuci piring tadi seperti yang dikatakan oleh Ibu ya, siapa yang masak, siapa yang mengantar anak sekolah, siapa yang mengambil keputusan dalam keluarga. Hal-hal kecil tersebut ternyata bisa menjadi pembelajaran yang baik bagi anak kita. Kemudian ini Bu, bagaimana caranya orang tua ini Bu menerapkan kesetaraan gender dalam keluarga tanpa membuat anak merasa bahwa semua peran harus dibagi 50-50 secara kaku ini? Monggo silakan Bu.
1: Nah, tentunya ini kan harus ada contoh ya.
0: Iya, betul.
1: Pak Ariel ya, artinya anak itu kan pada prinsipnya meniru.
0: Meniru, betul, betul.
1: Iya, meniru apa yang mereka lihat sehari-hari di dalam keluarga yang tempat mereka bernaung,
0: Betul.
1: ya. Nah, jadi ketika ibu dan ayah memberikan contoh, ya, ketika ayah turun bangun pagi-pagi membantu menyiapkan sarapan, ya, membantu ketika setelah makan ayah juga mencuci piringnya
0: Piring.
1: langsung, ya,
0: Betul.
1: walaupun ini artinya, oh, kan artinya itu tidak menjatuhkan marwah sebagai
0: Betul.
1: seorang laki-laki tentunya
0: Betul,
1: kalau
0: betul,
1: tidak
0: betul.
1: umurnya, ya.
0: Betul, betul, betul.
1: Nah, ketika bangun tidur, ya, membantu untuk membereskan kamar, dan juga ketika seorang ibu, ketika memang ayah tidak bisa mengantar anak sekolah, ibu mempunyai waktu yang luang, ibu turun langsung untuk mengantarkan anak sekolah, ya. Nah, jadi di situ anak-anak melihat bahwa memang di sini ada kerjasama yang sangat baik yang mereka lihat dari kedua orang tua. Nah, jadi anak laki-laki ketika melihat ayahnya melakukan kerjaan-kerjaan yang meringankan tugas ibu, nah, tentunya ini adalah menjadi contoh, dan tentunya juga ini akan mereka praktikkan, mereka tiru, dan ayah juga menyampaikan bahwa ini loh, ya, kalau bangun tidur ini tidak harus ibu, ya, ayo bangun, kemudian lipat sendiri selimut, bereskan sendiri tempat tidur. Nah, jadi itu adalah apa, ketika itu kamu lakukan, berarti di sini kamu sudah membantu meringankan ibu,
0: Betul.
1: jadi tanpa merasa bahwa oh, ini kan tugasnya ibu. Tidak begitu.
0: Jadi pembelajaran itu dimulai dari orang tua, Ibu, ya. Jadi sebagai teladan. Jadi anak-anak ini sebenarnya kan peniru paling ulung nih sebenarnya.
1: Iya, benar, benar sekali. Ya, mereka meng ini ya menduplikasi
0: Duplikasi.
1: kebiasaan-kebiasaan yang memang mereka lihat dan tiru dari keluarga terdekat, terutama orang tua.
0: Iya, jadi tidak harus di coupling, tidak harus di 50-50, tidak. Mana yang bisa saling mengisi, dan mungkin memang yang paling punya waktu dalam arti hal-hal positif, ya, Ibu, ya.
1: Iya, benar.
0: Oke. Kemudian juga kita bicara tentang kalau tadi siapa saja, yang intinya adalah untuk kebersamaan, ya. Seberapa besar ini, Ibu, pengaruh ayah dan ibu sebagai role model dalam membangun kesetaraan gender nih? Misalnya anak melihat ayah nih membantu mencuci piring seperti yang tadi kita katakan, memasak ataupun mengurus anak, apakah pengalaman sederhana ini bisa tertanam dalam pola pikir anak hingga dewasa ini, Bu? Monggo, silakan.
1: Iya, nah, jadi ketika mereka melihat keseharian dari mereka kecil bahwa memang ada kerjasama, ya, dari kedua orang tua, mereka melihat, dan ketika mereka beranjak dewasa, ya, ketika mereka misalnya tidak mungkin ada satu kondisi yang memang menuntut mereka itu untuk hidup di luar keluarga. Contoh, ketika mereka sudah mulai beranjak di fase sudah memasuki kuliah, ya, harus tinggal berjauhan. Nah, jadi mereka terbiasa melihat orang tua, dan mereka juga terbiasa membantu. Nah, ketika mereka hidup sendiri, contohnya mungkin bagi laki-laki ataupun perempuan, itu bukan hal yang masalah,
0: Betul.
1: Pak Aril. Nah, jadi mereka sudah terbiasa, terlatih, ya. Jadi mereka menerapkan saja apa yang sudah terbiasa mereka lakukan sehari-hari. Ketika pun mereka hidup sendiri, nggak masalah. Mereka bisa masak, mereka bisa cuci baju sendiri. Walaupun sekarang kan sudah ada laundry, ya. Namun untuk keadaan terdesak, ya, mereka bisa menyetrika. Tentunya di sini membangun, artinya di situ ada rasa tanggung jawab. Itu untuk hal yang sederhana. Kemudian impact yang lebih besar lagi adalah ketika memang mereka sudah melihat itu, artinya ada tanggung jawab yang sudah terbangun, ada karakter yang sudah terbangun dari mereka kecil,
0: Betul.
1: Dan itu mereka bawa sampai mereka besar,
0: Betul,
1: hingga
0: betul.
1: kemudian mereka sudah berumah tangga nanti, begitu. Nah, jadi yang kalau bagi saya sih yang paling penting itu adalah tertanamnya rasa saling menyayangi, empati yang tinggi. Nah, kemudian tentunya tanggung jawab itu, apalagi untuk anak seorang anak laki-laki, ya, Pak Ariel, ya. Nah, jadi tidak apa sih, ketika nanti mereka mempunyai istri, anak, juga mereka akan menurunkan lagi kepada keluarga mereka. Nah, bagi saya itu adalah sesuatu yang mungkin goals, ya,
0: iya,
1: didikan
0: betul, ya.
1: Orang tua gitu.
0: Kebiasaan, tetapi akhirnya jadi teladan, terus jadi habit, dan ini memang pembelajaran yang apa ya, yang dari dini kan lebih ini Ibu ya, lebih masuk kayaknya, bukan nanti setelah punya masalah, setelah berumah tangga nggak bisa masak baru nanti rujukan ke ayah bundanya.
1: Iya, nah jadi yang paling penting itu adalah ketika apa mungkin itu hal yang sederhana.
0: Iya betul.
1: Tapi kalau ketika di dalam lingkup yang besar, mereka bekerja, mereka dari kecil sudah dibiasakan diberikan tanggung jawab. Betul. Nah tentunya di lingkup pekerjaan nanti juga ya mereka akan membawa itu. Jadi segala sesuatu yang memang diembankan ya mereka akan bisa menyelesaikan dengan penuh tanggung jawab.
0: Iya.
1: Dan dengan sebaik-baik. Ya. Okay. Jadi kalau poin bagi saya sih seperti itu Pak.
0: Okay, siap. Sangat menarik sekali pendengar, karena terkadang persoalan bukan orang tua tidak ingin menerapkan kesetaraan, tetapi kadang-kadang ada kebiasaan yang sudah berlangsung secara turun-temurun. Ada ungkapan yang mengatakan bahwa dari dulu juga perempuan yang mengurus rumah atau laki-laki tidak pantas mengerjakan pekerjaan rumah. Nah, pertanyaannya nih Bu ya, bagaimana kita membedakan antara nilai budaya yang perlu dipertahankan dengan kebiasaan yang justru membatasi kesempatan seorang karena jenis kelaminnya ini? Monggo Bu, silakan. Apakah pengasuhan gender ini berarti kita harus meninggalkan budaya atau nilai-nilai tradisional yang selama ini mungkin ada dalam keluarga kita? Monggo, Ibu.
1: Ya, kalau menurut saya ada porsi masing-masing ya, okay. Pak Ariel ya. Nah, jadi memang ada kondisi yang memang artinya bahwa ini ya ini dihandle oleh seorang perempuan. Ya, kemudian ada kondisi yang memang ini perannya laki-laki. Ya. Nah, tapi kalau secara kalau kita membicarakan bagaimana mana yang harus dipertahankan nilai-nilai ini, nilai-nilai itu ya. Jadi segala sesuatu kalau apalagi kalau kita bawakan ke kondisi sekarang ya, Pak Ariel, bahwa di semua bidang sepertinya sekarang semuanya ada ya peran ini ya, artinya tidak terbatas bahwa oh nggak boleh perempuan ya, tapi tidak ya, jadi di jenjang karir manapun juga di situ ada ya sepertinya saling bersaing kalau kita lihat sekarang ya. Nah jadi ketika perempuan mampu ya kenapa tidak,
0: betul
1: ya. Ketika perempuan mampu dan memang di situ tidak ada kondisi-kondisi yang untuk misalnya ini pekerjaan yang berat, nah itu kan lain soal ya.
0: Betul.
1: Lain soal, okay. Begitu Pak Ariel.
0: Ya, jadi nggak usah di oh ini ya ini punya ini tugasnya laki-laki,
1: ini
0: tugasnya.
1: Ya ini perempuan nggak boleh ya ini untuk masuk ke bidang
0: kadang
1: ini.
0: Kadang hal-hal seperti ini jadi ada satu stigma yang masuk di mindset kita ini Bu ya. Kadang-kadang oh ini nggak boleh. Terus yang boleh yang mana gitu. Kadang-kadang masih ada sih tidak semua, tapi kadang-kadang stigma seperti itu akan menanamkan mindset yang oh saya nggak boleh loh sama ibu gini-gini ya. Jadi hal-hal seperti ini yang mungkin harus kita pilah-pilah kembali. Benar. Yang pada intinya adalah untuk ke arah kebersamaan, ke positif, dan kalau memang mampu kenapa tidak, dan dalam hal-hal positif ya. Dan sangat menarik sekali pendengar perbincangan kita hari ini, bahwa kesetaraan gender sebenarnya tidak harus dimulai dari sesuatu yang besar, bisa dimulai dari rumah. Dan bagaimana ayah dan ibu berbagi peran, dari bagaimana orang tua memberikan kesempatan kepada anak, dan bagaimana kita berbicara kepada anak laki-laki dan perempuan, ini adalah hal-hal yang bisa berangkat dari rumah kita. Dan kalau kita ingin mulai menerapkan pengarusan gender dimulai dari rumah, apa yang harus kita lakukan ini Bu, terutama untuk yang bagi pemula ya, mungkin bukan bagi pemula ya, tapi memang mereka agak merasa riskan ya, apa saja yang harus mereka lakukan untuk bisa mulai dari rumah, hal-hal yang bisa kita harapkan kepada anak-anak kita ini.
1: Ya sih, sebenarnya sih apa yang mulai dari mana gitu kan, saya rasa juga setiap kita juga ini ya Pak Ariel ya. Kita memulai sebenarnya ini kan secara alamiah sekali sih
0: Oke.
1: ya kalau menurut saya. Ini kondisi alamiah ketika kita di keluarga kita menyadari bahwa seperti kami perempuan bahwa peran seorang ibu itu tentunya sangat sangat penting nih
0: Ya.
1: ya untuk membentuk karakter anak ya di kenapa? Karena kan kalau agama kita sudah ini bahwa ibu itu adalah madrasah pertama. Ya.
0: Betul,
1: Nah,
0: betul,
1: ketika
0: betul.
1: kita menyadari itu, ya terlepas mungkin seorang wanita karir ya. Nah, tanggalkan dulu itu prinsip itu tetap walau bagaimanapun di rumah kita adalah seorang ibu, di rumah kita adalah seorang istri. Ya, kemudian ketika kita punya orang tua ya di rumah kita adalah seorang anak. Jadi mungkin kembali saja kepada peran dasar kita, ya. Nah, kemudian juga apa kalau laki-laki saya rasa juga seperti itu ya, Pak Ariel ya.
0: Iya,
1: Nah,
0: betul.
1: ketika di rumah ya mereka harus menyadari bahwa mereka adalah seorang ayah, mereka adalah seorang suami, layaknya seorang. Jadi tidak ada stigma bahwa tidak saya ini adalah seorang suami yang harus dimuliakan.
0: Betul.
1: Tentunya
0: Saya raja, saya
1: ya
0: kepala keluarga.
1: harus ya harus dirajakan. Nah, tentunya memang
0: Iya.
1: kalau pada prinsipnya adalah di dalam sebuah rumah tangga tentu ketika istri menyadari porsinya, nah pasti akan memberikan yang terbaik untuk suami ya untuk anak-anaknya. Nah, namun ketika seorang suami yang memang bijak juga menyadari bahwa ternyata tidak dia harus turunkan egonya ya ingin menciptakan lingkungan yang enak, yang nyaman, yang bondingnya melekat dengan anak-anak, ya bagaimana sih? Ya berarti harus dari hal-hal kecil
0: Iya,
1: membiasa
0: betul.
1: menciptakan kebersamaan dari hal mungkin mulai mengajak anak-anak ayo main-main,
0: Iya.
1: kemudian mengajak anak-anak untuk mengerjakan pekerjaan-pekerjaan rumah tangga seperti halnya ya, tadi yang kita bicarakan. Ya, nah jadi itu adalah sangat ini sekali pengaruhnya, impactnya nanti saya rasa itu sangat
0: Luar
1: luar
0: biasa,
1: biasa
0: betul,
1: sekali
0: betul.
1: dampaknya kepada perkembangan anak-anak.
0: Iya, betul.
1: Nah, jadi anak-anak juga saya rasa kalau misalnya terkait gender mereka sudah paham ya. Kalau mereka seorang perempuan, mereka melihat ibunya, oh iya ibu, walaupun dia bekerja, dia tetap menjalankan perannya sebagai seorang ibu dan istri di rumah, ya. Nah, jadi ketika nanti mereka besar, itu juga mereka nanti insya Allah akan mengadopsi itu. Nah, jadi tidak ada lagi yang laki-laki juga begitu. Ketika dia melihat ayahnya terlibat sangat berperan sekali di dalam rumah tangga, ya nanti juga mereka akan membawakan. Nah, jadi di situ akan ada kerjasama, akan ada bonding yang luar biasa. Nah, tentunya anak-anak yang terbiasa melihat itu dari kecil. Nah, ini akan berpengaruh ketika mereka keluar,
0: Iya,
1: mereka
0: betul.
1: masuk ke dalam lingkungan-lingkungan di luar keluarga. Nah, mereka melihat bagaimana kerasnya dunia luar, ya, pengaruh-pengaruh yang masuk.
0: Iya.
1: Nah, jadi di sini nanti akan ada dari apa karakter
0: Pembelajaran.
1: yang dibentuk dari kecil, kemudian bagaimana-bagaimana, otomatis akan mereka akan bisa ya membedakan.
0: Mampu ya,
1: Ini positif dan
0: betul,
1: negatifnya.
0: betul.
1: Jadi proteksi
0: Iya,
1: ya seperti
0: jadi.
1: proteksi untuk mereka tidak oh nggak bisa nih gitu. Ini sudah hal-hal yang tidak bisa lagi saya ikuti udah di luar yang ditanamkan oleh
0: Betul,
1: orang tua saya
0: I
1: gitu.
0: see. Jadi pembelajaran dari keluarga sejak dini luar biasa untuk bisa menangkal ya Ibu ya. Pada saat
1: Benar.
0: nanti mereka bertemu dengan dunia luar, bertemu dengan permasalahan-permasalahan yang mungkin tidak terduga, dan ini mampu untuk bisa apa ya, menghandle dalam bahasa positifnya. Baik, pendengar, sebelum kita tutup perbincangan kita pagi ini yang luar biasa bersama Ibu kita, apa ya, setiap anak itu ingin merasa dihargai, didengarkan, dan juga diberi kesempatan. Mungkin boleh ini Bu memberikan satu pesan kepada para ayah, ibu, dan keluarga yang sedang mendengarkan siaran kita pagi ini. Apa pesan yang ingin Ibu sampaikan mengenai pentingnya membangun kesetaraan gender dari rumah? Monggo.
1: Ya, baik kepada mungkin para orang tua ya, ibu dan ayah yang mendengarkan siaran diskusi kita pada pagi hari ini, bahwa anak-anak kita sekarang itu eranya sudah berbeda ya,
0: Berbeda.
1: Pak Ariel,
0: Iya, betul.
1: tidak sama dengan zaman kita dulu
0: Betul,
1: ya.
0: betul.
1: Kalau dikatakan di sini, kalau apa sudah generasi Z yang kecil, generasi banyak yang penambahan itu, dan memang ditambah dengan pengaruh-pengaruh yang mereka ini ya, yang masuk ya,
0: Globalnya,
1: dengan era
0: era
1: digitalisasi,
0: digitalisasi,
1: kebebasan,
0: betul.
1: keterbukaan sekarang ya. Nah, jadi tentunya banyak hal-hal negatif yang masuk, selain impact positif yang juga
0: Betul,
1: luar biasa
0: betul,
1: banyak
0: betul,
1: pastinya.
0: betul, betul.
1: Nah, bagaimana cara memfilter supaya anak-anak kita bisa menyaring itu dengan baik? Nah, tentunya komunikasi ini harus dibangun di keluarga dulu. Ya, bagaimana kedekatan orang tua dengan keluarga? Nah, ini tentunya bagaimana cara berkomunikasi orang tua dengan anak-anak, ya. Bagaimana orang tua memberikan pemahaman hal yang baik dan tidak baik sesuai dengan era mereka sekarang. Nah, jadi saya rasa ini akan berpengaruh kepada anak. Jadi kita memberikan pemahaman kepada anak, gadget ini silahkan, ini smartphone, apapun semuanya ada di dalam genggaman. Nah, tapi tidak semuanya yang harus kamu ikuti. Ya, kenapa? Karena di sini banyak juga jebakan-jebakan Batman-nya.
0: Iya,
1: Ya, Pak
0: betul.
1: Ariel.
0: Betul.
1: Nah, jadi mana kapan kamu bisa menggunakan ini ketika semua dimanfaatkan untuk sesuatu hal positif, silakan ya, tapi kemudian juga banyak batasan-batasan. Pada poin pentingnya adalah memang komunikasi. Kemudian cara kita orang tua memperlakukan anak itu juga tentu sangat berpengaruh. Nah, sehingga apalagi mungkin ketika mereka di luar ya, bully-bulian segala macam itu juga sekarang akrab terdengar. Nah, jadi kita bisa mengatakan bahwa ketika anak mungkin mengalami sesuatu, ketika komunikasi sudah dibangun baik, mereka akan menceritakan apa yang mereka alami. Nah, sehingga di sana kita sebagai orang tua bisa tahu, oh ternyata kondisi anak saya baik atau tidak baik. Kalau tidak baik ya tentu akan ada aksi-aksi yang harus kita lakukan. Nah, kemudian ketika mungkin ada sesuatu hal, mungkin anak kita indikasi hal-hal yang negatif perilakunya. Nah, tentu kita bisa melihat juga dan bagaimana cara kita untuk bisa merangkulnya dengan baik sehingga tidak terus kepada hal-hal yang sifatnya berkelanjutan. Begitu,
0: Iya.
1: Pak Arif.
0: Terima kasih Ibu Alfatri Anum ya, SAMH. Beliau adalah manajer pembelajaran kemahasiswaan dan juga alumni Universitas Terbuka Batam, sudah memberikan konsep yang luar biasa, sudah memberikan berbagi ilmu bersama kita pagi ini di program Kesetaraan Gender. Dan kembali, kesetaraan gender tidak harus dimulai dari ruang yang besar. Ia bisa dimulai dari ruang kecil, yaitu rumah kita sendiri, dari ayah yang mau berbagi pekerjaan rumah, dari ibu yang mau memberikan kesempatan yang sama kepada anak-anaknya, dari orang tua yang tidak membatasi cita-cita anak hanya karena laki-laki dan perempuan. Karena keluarga bukan hanya tempat anak tumbuh secara fisik, tetapi juga tempat pertama anak belajar dari keadilan, penghargaan, tanggung jawab, dan juga bagaimana memperlakukan orang lain. Terima kasih Ibu sudah berbagi ilmu bersama kami pagi ini. Semoga perbincangan ini akan terus bisa memberikan satu informasi terbaik untuk kita semua, dan juga untuk terus berbagi rasa dengan keluarga dan juga dengan anak-anak dan juga dengan keluarga terbaik kita. Terima kasih, sampai jumpa di lain kesempatan di program yang sama Pro 1 RRI Batam. Saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Aryan.

0: Pernahkah Anda berpikir kenapa di keypad smartphone atau di pesawat telepon ada tombol bintang dan pagar? Jadi, dua tombol itu sebenarnya bukan sekedar tombol saja, namun dibuat sebagai tombol perintah khusus di dunia telepon. Sekitar tahun 1960-an, Bell Laboratories di Amerika sedang membuat sistem telepon nada sentuh, serta membutuhkan tombol perintah tambahan selain angka. Dan lahirlah tombol bintang dan pagar untuk kode fungsi khusus. Pemilihan ini karena dua simbol bentuknya berbeda dari angka, mudah dikenali di sistem nada telepon, dan netral di semua bahasa di dunia. Di Indonesia, fungsi ini masih digunakan untuk layanan USSD operator yang diawali dengan tanda bintang dan diakhiri dengan tanda pagar, seperti cek pulsa, cek kuota internet, atau beli paket internet dan konfirmasi menu di layanan call center. Dan hingga sekarang, tombol bintang dan pagar hingga kini masih terus dipakai di seluruh dunia, dari pesawat telepon hingga smartphone yang paling modern di masa kini.
1: Selat Melaka terletak di kawasan Asia Tenggara dan berada di antara Pulau Sumatera di Indonesia dengan Semenanjung Malaysia. Selat ini membentang dari Laut Andaman di bagian utara hingga terhubung ke Laut Cina Selatan di bagian selatan, dekat dengan wilayah Singapura. Dengan panjang sekitar 800 km, Selat Melaka menjadi salah satu jalur laut terpenting di dunia karena digunakan sebagai rute utama perdagangan internasional. Keberadaannya sangat strategis karena menghubungkan negara-negara di Asia, Timur Tengah hingga Eropa melalui jalur pelayaran yang lebih singkat dan efisien. Selain berfungsi sebagai jalur transportasi laut, Selat Melaka juga memiliki peran penting dalam bidang ekonomi, keamanan maritim, dan hubungan perdagangan antara negara di kawasan Asia Tenggara.

0: Setiap orang memiliki kesempatan yang sama untuk berkarya, belajar, dan meraih mimpi. Perbedaan kemampuan bukanlah penghalang untuk berprestasi, melainkan keberagaman yang memperkaya kehidupan kita. Mari ciptakan lingkungan yang ramah, inklusif, dan bebas dari diskriminasi bagi penyandang disabilitas. Bersama, kita wujudkan masyarakat yang saling menghargai, saling mendukung, dan memberikan ruang bagi semua untuk berkembang. Tetap bersama kami di Ruang Disabilitas, karena setiap langkah kecil menuju inklusi akan membawa perubahan besar bagi masa depan. Sesaat lagi, kita bergabung bersama Pro3 Jakarta untuk mengikuti Warta Berita Sentral.
1: Pro3, jaringan berita nasional.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika Olahraga.
0: Chelsea menang 4-3 atas Brighton di Liga Premier Inggris. Real Madrid naik ke puncak klasemen La Liga usai taklukan Malaga 4-0. Marc Marquez raih kemenangan keempat musim ini di MotoGP Aragon 2026. Salam olahraga, salah sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3, Senin 31 Agustus 2026 bersama saya, Rudy Zee.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, kabar pertama kami awali dari sepak bola Inggris. Laga kandang pertama Xabi Alonso di Liga Primer Inggris sebagai manajer klub Chelsea dibuka dengan kemenangan 4-3 atas Brighton tadi malam. Nurdiansyah melaporkan selengkapnya.
1: Laga kandang perdana Xabi Alonso di Liga Primer Inggris sebagai manajer klub Chelsea berakhir dengan kemenangan menegangkan 4-3 atas Brighton and Hove Albion bertanding di Stamford Bridge, London malam tadi. 4 gol Chelsea disumbangkan oleh Romeo Lavia pada menit ke-4, Pedro Neto pada menit ke-14, João Pedro pada menit ke-32, serta Cole Palmer pada menit ke-74. Tim tamu Brighton membalas lewat gol Malik Yalcoy pada menit ke-35, gol bunuh diri João Pedro pada menit ke-64 dan gol Pascal Gross pada injury time. Hasil dramatis ini memperpanjang rekor 2 kemenangan beruntun skuad London pada awal musim pertandingan resmi. Keberhasilan menaklukkan tim tamu sekaligus menjaga konsistensi performa skuad di papan atas klasemen sementara. Manajer klub Chelsea, Xabi Alonso, mengapresiasi tinggi daya juang seluruh anak asuhnya sepanjang laga sengit tersebut. Laga sengit ini diwarnai debut kiper Emiliano Martinez yang kebobolan 3 gol di laga kandang ini. Rasanya luar biasa pada akhirnya ketika kami mendapat 3 poin, tapi yang pasti banyak hal yang terjadi di pertandingan. Awal yang bagus, setelah kebobolan gol dengan sedikit emosi. Saya pikir setelah Anda memainkan pertandingan yang intens dan pada akhirnya Anda melakukan selebrasi, itu akan terasa bagi kami, bagi tim, dan juga bagi penggemar. Sementara itu, manajer klub Brighton, Fabian Huesler, menyebut bahwa hal kecil yang terjadi dalam pertandingan ini berpengaruh besar pada hasil akhir. Meski menurutnya kekalahan ini cukup disesalkan, namun ia puas dengan penampilan yang disajikan oleh para pemainnya di lapangan.
2: From this game, so
1: kami menciptakan banyak peluang, kami mendominasi pertandingan, menurut saya di setiap fase pertandingan. Tentu saja kami tahu bahwa pada akhirnya mereka memiliki kualitas individu, mereka memiliki kualitas dalam momen-momen transisi. Mereka melakukan dengan cukup baik dan efektif hari ini. Namun saya rasa kami bisa menentukan bagaimana pertandingan ini berakhir hari ini. Itulah sebabnya di satu sisi hal ini memang membuat frustasi. Di sisi lain ada banyak hal positif yang bisa dipetik dari penampilan ini. Atas hasil ini, Chelsea bertengger di posisi ketiga dalam klasemen sementara dengan 6 poin dari 2 pertandingan. Sementara Brighton, yang pada pekan perdana berada di posisi pertama, kini turun ke posisi ke-8 dalam klasemen sementara dengan perolehan 3 poin dari 2 pertandingan. Hasil pertandingan lainnya dalam Liga Inggris, hat-trick Bruno Fernandes bawa si setan merah Manchester United menang 5-2 atas Ipswich. Sunderland raih kemenangan kandang 1-0 atas Fulham dan Leeds United ditahan 1-1 oleh di kandang sendiri. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dari Inggris kita bergeser ke Spanyol. Real Madrid menaklukkan Malaga 4-0 di Santiago Bernabeu tadi malam. Kemenangan ini membawa El Real kokoh di puncak klasemen La Liga musim 2026-2027. Karisma Rizky melaporkan selengkapnya.
1: Real Madrid tampil perkasa di kandang sendiri. Los Blancos membantai Malaga dengan skor telak 4-0 pada pekan ketiga La Liga musim ini di Santiago Bernabeu dini hari tadi. Kemenangan ini mengantarkan Madrid ke puncak klasemen dengan rekor sempurna 9 poin dari 3 laga. Singkat dalam jalannya laga, Real Madrid langsung mendominasi sejak menit awal dan sudah unggul 3 gol tanpa balas di babak pertama. Di menit ke-19, Jude Bellingham membuka keunggulan lewat aksi individu. Kemudian di menit ke-26, gol bunuh diri kiper Malaga, Alfonso Herrero, akibat tekanan lini serang Madrid. Lanjut di menit ke-30, Kylian Mbappe mencetak gol ketiga, memanfaatkan umpan matang Trent Alexander-Arnold. Gol tambahan terjadi di menit ke-90+1. Pemain pengganti Arda Güler menyempurnakan pesta gol Madrid setelah bekerja sama dengan Vinicius Junior. Malaga sempat memiliki peluang emas dari sepak pojok yang membentur tiang gawang Thibaut Courtois, namun gagal menembus pertahanan ketat tuan rumah. Usai laga pelatih Madrid, Jose Mourinho puji timnya yang mempertahankan clean sheet di laga ini.
2: Tujuan kami adalah untuk mempertahankan clean sheet dan bertahan dengan baik, bekerja keras untuk bertahan. Kami tidak mungkin terus menyerang dengan intensitas tinggi. Anda harus punya keseimbangan dan pertahanan yang baik. Dan kita melakukannya dengan baik. 3 poin penting.
3: 3 puntos importantes.
1: Di sisi lain, gelandang Madrid Jude Bellingham mengaku sangat menikmati posisinya sekarang yang bergerak lebih bebas sesuai instruksi dari pelatih.
2: Saya sangat menikmati posisi saya sekarang yang bergerak lebih bebas. Itulah mengapa saya bermain bagus sekarang.
4: Estoy disfrutando mucho. Por eso estoy jugando bien.
1: Kemenangan ini mengantarkan Madrid memboceki klasemen dengan 9 poin dari 3 kemenangan, sedangkan Malaga masih tertahan di papan bawah sebagai klub promosi. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Sementara itu dari Italia, Inter Milan meraih kemenangan 1-0 atas Cagliari pada pekan kedua Serie A Italia di Sardegna Arena dini hari tadi. Hakan Calhanoglu menjadi penentu kemenangan Inter melalui golnya pada menit ke-9. Gelandang asal Turki itu memanfaatkan operan Nicolo Barella dan melepaskan tembakan mendatar yang gagal dihentikan oleh kiper Cagliari. Il Nasori terus mendominasi laga dan menciptakan sejumlah peluang, tetapi gagal menambah gol hingga pertandingan berakhir. Usai pertandingan, pelatih Inter Milan, Christian Kivu, menilai timnya harus tampil lebih konkret dan berani dalam menciptakan peluang.
1: Kami harus bermain lebih konkret. Kami sudah bekerja keras dalam pertandingan ini, dan terkadang kami harus terus berusaha melalui aksi-aksi penting. Namun, kami sempat kehilangan jarak antar pemain dalam 10 hingga 15 menit terakhir. Mereka bermain dengan antusiasme dan keberanian, sementara kami bermain dengan sedikit takut. Namun, kami akhirnya mampu membaca situasi dan bertahan untuk mempertahankan keunggulan. Jika tidak, konsekuensinya akan berbeda.
0: Tambahan 3 poin dari laga ini membawa Inter Milan ke puncak klasemen sementara Serie A dengan mengantongi 6 poin dari 2 pertandingan. Sementara itu, Cagliari tertahan di posisi ke-13 klasemen. Hasil Liga Italia lainnya, Lazio menang 1-0 atas Genoa, Como taklukkan Napoli 2-1.

0: Dari sepak bola kita beralih ke tenis lapangan. Jessica Pegula mengalahkan Elena Gabriel Rus dengan skor 6-3, 6-2 pada babak pertama US Open 2026. Laga ini menjadi penampilan ke-10 Pegula di turnamen Grand Slam tersebut. Bermain di Arthur Ashe Stadium, tadi malam petenis Amerika Serikat itu langsung menekan Rus dengan melalui pengambilan servis sejak awal pertandingan. Rus sempat menyulitkan Pegula dengan menyelamatkan sejumlah peluang break point. Namun unggulan ketiga itu akhirnya menemukan kembali momentum pertandingan dan mengamankan kemenangan 2 set langsung. Usai laga, Pegula mengaku bangga menyandang status sebagai petenis Amerika Serikat dengan peringkat tertinggi. Ia juga merasa terhormat dapat tampil sebagai pembuka di hari pertama US Open.
1: Yeah, I mean it's an amazing honor.
2: Ini merupakan kehormatan luar biasa, terutama dengan kedalaman persaingan yang kami miliki. Ini menunjukkan betapa ketatnya persaingan, sehingga menjadi petenis Amerika Serikat dengan peringkat terbaik untuk sementara terasa semakin istimewa. Saya merasa terhormat memegang status tersebut, terutama setelah tampil di Arthur Ashe pada hari pembukaan. Bermain sebagai pertandingan pertama di sini benar-benar luar biasa.
1: First match, I mean, yeah, it's amazing.
0: Kemenangan atas Rus membawa Pegula ke babak kedua US Open. Selanjutnya ia akan menghadapi pemenang laga antara Venus Williams melawan Sofia Kenin.

0: Kita beranjak ke lintasan balap MotoGP. Marc Marquez meraih kemenangan keempat musim ini pada MotoGP Aragon 2026 di sirkuit Motorland tadi malam. Kemenangan tersebut sekaligus memperkuat peluang pebalap Ducati itu untuk mempertahankan gelar juara dunia. Liliana Dea menyampaikan laporan selengkapnya.
1: As Marc Marquez delivers another Motorland masterpiece, the reigning world champion crosses the line to take
2: Marc Marquez meraih kemenangan pada MotoGP Aragon 2026 setelah mengalahkan Pedro Acosta dan Marco Bezzecchi tadi malam. Pembalap Ducati itu menyelesaikan balapan 23 putaran di sirkuit Motorland dengan keunggulan 1,7 detik atas Acosta di belakangnya. Memulai balapan dari posisi kedua, Marquez berhasil menyalip pole-sitter Bezzecchi sebelum kehilangan posisi akibat perangkat pengatur ketinggian belakang motornya yang belum dinonaktifkan. Ia berhasil bangkit, merebut kembali posisi terdepan dari Bezzecchi, lalu mengendalikan jalannya balapan hingga finish. Usai perlombaan, pembalap Spanyol itu mengakui kesalahan fatal yang dibuatnya, meski senang hal itu tidak mempengaruhi hasil balapan.
3: But I did a huge mistake today.
4: Saya melakukan kesalahan besar hari ini karena lupa menonaktifkan perangkat belakang. Saya keluar dari tikungan 1 menuju tikungan 2, perangkat itu kembali aktif dan membuat bagian belakang motor turun. Saya menjadi sangat lambat di tikungan 2 dan 3 yang cepat, sehingga dua pembalap berhasil menyalip saya. Setelah itu situasinya memang menjadi lebih sulit. Tetapi saya mulai membangun ritme. Saya kemudian mencoba mengendalikan balapan, menyerang ketika diperlukan, membuka jarak dan mengatur keunggulan hingga finish.
3: Open the gap and just manage.
2: Sementara itu, Marco Bezzecchi harus puas finish ketiga setelah memulai balapan dari pole position. Meski gagal meraih kemenangan, hasil ini menjadi momentum positif bagi Bezzecchi yang baru pulih dari cedera. Pembalap Aprilia itu tetap mengaku puas dapat mengamankan podium pertamanya di Aragon. Terlebih, sirkuit ini merupakan salah satu lintasan favoritnya.
3: Yeah, I'm very happy, very satisfied because was.
4: Saya sangat senang dan puas karena ini merupakan akhir pekan yang berat, tetapi juga luar biasa. Saya sangat bahagia akhirnya bisa meraih podium MotoGP pertama saya di sirkuit ini. Saya selalu menyukai sirkuit ini, tetapi entah mengapa sebelumnya saya tidak pernah bisa mengendarainya dengan cara yang tepat. Akhir pekan ini kami bekerja dengan sangat baik dan saya berhasil mencapai pole position. Saya tahu kecepatan saya bukan yang terbaik, tetapi saya berjuang sekuat tenaga untuk bisa meraih podium.
3: As hard as I could to try to get on the podium.
2: Kemenangan ini mengantarkan Marc Marquez naik ke posisi kedua klasemen sementara MotoGP 2026. Ia kini mengoleksi 237 poin, hanya tertinggal 19 angka dari Jorge Martin di puncak klasemen sementara. Selanjutnya, balapan MotoGP akan dilanjutkan dengan Grand Prix San Marino di sirkuit Misano dengan persaingan perebutan gelar juara dunia yang semakin memanas. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
5: Dilem yang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Kembali ke kabar olahraga dalam negeri, turnamen sepak bola Piala Gubernur Sulawesi Selatan 2026 digelar di 4 regional. Informasi selengkapnya disampaikan Ahmad Apri Sudin dari RRI Makassar.
1: Nanti insya Allah yang terbaik-terbaik nanti tolong provinsi ketua panitianya ini dilihat-lihat yang bisa mewakili nanti untuk ikut PON.
2: Turnamen sepak bola Piala Gubernur Sulawesi Selatan 2026 resmi bergulir di Kota Parepare Sabtu 29 Agustus 2026. Turnamen sepak bola ini digelar di 4 regional untuk menjaring sekaligus membina bibit pesepak bola muda dari berbagai daerah di Sulawesi Selatan. Ketua Panitia Pelaksana Piala Gubernur Sulsel 2026 Erwin Soding mengatakan pertandingan berlangsung di 4 lokasi. Selain Parepare sebagai regional Ajatapareng, kompetisi juga digelar di Bone untuk regional Bosowasi, Palopo untuk regional Luwu dan Toraja, serta Jeriponto untuk regional Selatan. Erwin Soding mengungkapkan, masing-masing regional diikuti tim perwakilan dari 24 kabupaten dan kota se-Sulawesi Selatan. Pertandingan di Bone, Palopo dan Jeriponto dijadwalkan berlangsung serentak mulai Senin 31 Agustus 2026.
3: Gelaran Piala Gubernur Sulawesi Selatan tahun 2026 ini kita gelar dengan 4 lokasi zona regional. Di antara lain hari ini di Parepare kick-off-nya, kemudian nanti dilanjutkan di Kabupaten Bone, Kota Palopo dan Kabupaten Jeneponto serentak di hari Senin tanggal 31 Agustus 2026 dengan mempertandingkan masing-masing 15 pertandingan dengan 4 grup masing-masing berisi 6 tim dari perwakilan 24 kabupaten kota se-Sulawesi Selatan.
2: Sementara itu Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman mengatakan Piala Gubernur menjadi bagian dari pembinaan atlet sepak bola di Sulawesi Selatan. Menurutnya, pemain terbaik di kompetisi ini akan dipantau untuk dipersiapkan menghadapi Pekan Olahraga Nasional PON. Sudirman Sulaiman berharap kompetisi tersebut tidak hanya menghasilkan pemain berkualitas, tetapi juga membentuk karakter dan kedisiplinan atlet. Ia meminta seluruh peserta mengedepankan sportivitas dan menjaga keakraban selama pertandingan.
1: Ya, ajang kedua. Nanti insya Allah yang terbaik-terbaik nanti tolong provinsi ketua panitianya ini dilihat-lihat yang bisa mewakili nanti untuk ikut PON. Ya, PON tahun depan itu akan dilaksanakan dan mudah-mudahan Sulawesi Selatan sudah bisa berbicara sepak bola juga.
2: Piala Gubernur Sulsel 2026 menyediakan total hadiah sebesar 500 juta rupiah. Turnamen ini juga memperebutkan trofi khusus yang didesain berdasarkan sketsa Gubernur Sulawesi Selatan. Trofi tersebut hanya diberikan kepada juara pertama sebagai simbol utama bagi tim yang berhasil memenangkan kompetisi.

0: Dari lapangan bulu tangkis, partai final Polytron Pontianak International Challenge 2026 menyajikan duel sesama wakil Indonesia di sektor ganda putra. Pertandingan berlangsung sengit sebelum Prasetyo dan Ramadan memastikan kemenangan dua game langsung atas Rambitan dan Rindo Rindo, serta keluar sebagai juara. Gulista Kisra dari Pontianak melaporkan.
1: Duel sesama wakil Indonesia tersaji di partai final sektor ganda putra Polytron Pontianak International Challenge 2026. Wahyu Agung Prasatyo dan Pulung Ramadan harus berjuang keras menghadapi seniornya, yaitu Yeremia Erik Yoce Yakob Rambitan dan Patra Harapan Rindo Rindo. Pertandingan berlangsung ketat sejak set pertama. Prasetyo Ramadan yang tampil sebagai pasangan baru mampu menjaga permainan hingga mengamankan set pembuka dengan skor 22-20. Memasuki set kedua, Prasetyo Ramadan kembali tampil agresif, sempat unggul jauh dan kemudian mendapatkan tekanan dari lawan, namun pasangan ini mampu mengembalikan fokus hingga menutup pertandingan dengan skor 21-15. Usai pertandingan, Prasetyo mengaku bersyukur bisa mengakhiri turnamen dengan gelar juara. Terlebih, Polytron Pontianak International Challenge ini menjadi pertandingan perdana bagi dirinya bersama dengan Ramadan sebagai pasangan baru.
2: Rasanya alhamdulillah senang ya, apalagi kita pasangan baru, terus pertandingan perdana juga, tapi kita bisa juara, masih bersyukur.
1: Kemenangan tersebut juga tidak lepas dari dukungan para penonton yang memadati Gor Terpadu Ahmad Yani Pontianak. Fans kedua pasangan yang merupakan warga Pontianak berbondong-bondong hadir memberikan dukungan dengan penuh semangat sepanjang pertandingan. Sorakan dan pendukung penonton tidak hanya menjadi energi tambahan bagi pasangan yang bertanding, tetapi juga menjadi bentuk apresiasi kepada kedua tim Indonesia. Sementara itu, Ramadan menilai salah satu tantangan dalam pertandingan adalah menjaga konsistensi setelah sempat unggul cukup jauh. Dirinya mengaku permainan mereka sempat terburu-buru sehingga lawan memiliki kesempatan untuk mengejar poin.
3: Nah, mungkin itu lebih kehilangan fokus aja sih, sama mungkin agak lebih buru-buru juga karena udah mulai jauh, terus fokus sama itu.
1: Dari sisi lawan, Rambitan mengakui bahwa tekanan menjadi salah satu faktor yang membuat mereka kesulitan mengembangkan permainan. Menurutnya, pasangan Prasetyo Ramadan tampil percaya diri dan bermain tanpa beban, sementara dirinya dan Rindo Rindo justru kesulitan keluar dari tekanan. Kondisi fisik juga menjadi perhatian dari tim lawan, yaitu Rambitan dan Rindo Rindo setelah menjalani rangkaian pertandingan sejak babak sebelumnya. Keduanya berencana melakukan pemulihan dan memperbaiki komunikasi sebelum menghadapi agenda pertandingan berikutnya. Meskipun kalah, tim Rambitan dan Rindo Rindo disambut hangat usai pertandingan oleh fans bulu tangkis Pontianak. Mereka berdua tampak tersenyum lebar karena menyerap energi hangat yang diberikan oleh warga Pontianak. Bagi Prasetyo Ramadan, gelar juara ini menjadi hasil positif pada penampilan perdana mereka sebagai pasangan. Setelah memastikan gelar, keduanya akan memprioritaskan istirahat dan pemulihan sebelum kembali mempersiapkan diri menghadapi turnamen selanjutnya. Gulista Kisra melaporkan.

0: Ketua Umum KONI Pusat Marsiano Norman resmi menutup turnamen pacuan kuda gayo di Kabupaten Aceh Tengah. Marsiano menilai Aceh Tengah cukup layak untuk kembali menjadi tuan rumah kejuaraan berkuda tingkat nasional. Dan informasi selengkapnya disampaikan oleh Fitra Jayadi dari RRI Takengon.
1: Ketua Umum KONI Pusat Marsiano Norman menghadiri sekaligus menutup secara resmi event pacuan kuda gayo di Arena Haji Muhammad Hasan Gayo, Blang Bebangka, Kecamatan Pegasing, Aceh Tengah, Minggu siang. Pacuan kuda yang telah berlangsung sejak hari Senin lalu melibatkan sebanyak 204 ekor kuda dari 3 kabupaten di wilayah tengah Provinsi Aceh, yakni Aceh Tengah sebagai tuan rumah, Bener Meriah, maupun Gayo Luas. Marsiano berharap ajang ini dapat menjadi momentum untuk membangkitkan semangat masyarakat di dataran tinggi Tanah Gayo, sekaligus mendukung pemulihan pasca bencana hidrometeorologi yang melanda wilayah itu beberapa bulan lalu. Ia menilai Aceh Tengah layak kembali menjadi tuan rumah kejuaraan berkuda tingkat nasional. Hal ini didukung kondisi arena yang representatif setelah digunakan untuk PON 2024 serta tingginya antusiasme masyarakat setiap kali event ini digelar.
2: Saya rasa lapangan ini adalah lapangan yang punya sejarah. Lapangan pacuan kuda Aceh Tengah ini, lapangan pacuan kuda yang dibangun diperbaiki pada saat Pekan Olahraga Nasional ke-21 tahun 2024. Dan hasilnya seperti yang Anda lihat, ini adalah salah satu lapangan pacuan kuda yang terbaik di Indonesia. Oleh karenanya, saya mohon dengan segala hormat, Bapak Bupati, dengan Forum Koordinasi Pimpinan Daerahnya, juga Gubernur Aceh, memberikan perhatian kepada lapangan pacuan kuda ini. Ini tinggal penyempurnaan-penyempurnaan sedikit, ini sudah menjadi lapangan pacuan kuda yang ideal untuk kita kembangkan.
1: Sementara itu, Bupati Aceh Tengah Haili Yoga mengatakan pacuan kuda bukan sekedar perlombaan, tetapi merupakan tradisi yang telah mengakar dalam kehidupan masyarakat Gayo sejak lama. Pacuan kuda juga menjadi ruang bagi masyarakat untuk berkumpul, bersilaturahmi, dan memperkuat kebersamaan. Selain menjaga tradisi, kegiatan ini diharapkan dapat mendorong perkembangan olahraga berkuda agar mampu berprestasi. Pacuan kuda gayo ini sendiri digelar oleh pemerintah Kabupaten Aceh Tengah sebagai salah satu bagian dalam rangkaian kegiatan untuk memeriahkan peringatan hari ulang tahun HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Dari Takengon Aceh Tengah, Fitra Jayadi, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, dengan disampaikan kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal resmi kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami Instagram dan juga X at RRI Program 3. Saya Rudy Zain, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

Indonesia adalah simbol lepasnya bangsa dari belenggu penjajahan kolonial selama lebih dari 350 tahun. Ini bukan sekedar lepas dari kekuasaan asing, tetapi juga merupakan titik awal lahirnya negara berdaulat yang menjunjung tinggi persatuan, keadilan sosial, dan demokrasi. Setiap tahun, peringatan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia bukan hanya seremoni rutin, tapi momen refleksi nasional. Kita diajak untuk mengenang jasa para pahlawan dan mempertanyakan, apakah kita sudah mengisi kemerdekaan ini dengan sebaik-baiknya? Mari bersama kita wujudkan cita-cita pahlawan yang telah berkorban jiwa dan raga untuk kemakmuran masyarakat Indonesia. Dirgahayu Republik Indonesia.

0: Apa bedanya BNPB dan Basarnas?
1: Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan atau Basarnas dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB. Dua institusi ini merupakan institusi serupa tapi memiliki tugas dan fungsi yang berbeda loh. Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB adalah sebuah lembaga pemerintah non-departemen yang mempunyai tugas membantu Presiden. Fungsinya untuk membantu dalam perencanaan, pelaksanaan kegiatan penanganan bencana, kedaruratan secara terpadu, melakukan mitigasi kebencanaan mulai sebelum hingga sesudah. Itulah mengapa kita sering lihat BNPB memberikan pelatihan-pelatihan kepada masyarakat yang berada dalam kawasan rawan bencana atau KRB, serta menyiapkan kawasan pengungsian. Fungsi BNPB itu seperti membuat kebijakan dalam penanggulangan bencana, seperti jalur pengungsian, serta penanganan pengungsi. BNPB dituntut lebih cepat mengatur penataan pengungsian, serta memetakan daerah KRB secara luas. Lalu, apa tugas Basarnas atau Search and Rescue? Tugas Basarnas membantu Presiden untuk melakukan pertolongan dan evakuasi saat terjadinya bencana. Selain itu, Basarnas juga bertugas melakukan pencarian korban jika dalam suatu bencana ada korban yang menghilang tertimbun longsor, bangunan, atau terseret air. Basarnas juga melakukan koordinasi pelaksanaan penyelenggaraan operasi pencarian dan pertolongan kepada instansi bantuan seperti TNI, Polri, dan BNPB. Selain BNPB dan Basarnas, ada juga Palang Merah Indonesia atau PMI yang bertugas dalam setiap bencana yang terjadi di Indonesia. Untuk tugas utamanya, yaitu pelayanan. Pelayanan kesehatan kepada masyarakat yang menjadi korban. Selain itu, PMI membantu menyediakan mobil ambulans untuk pertolongan pertama saat evakuasi.
2: Masyarakat Indonesia, masyarakat sadar bencana.

0: kemarin. Itulah suruh ngaji tanda. Sesekolah lari tanda biol.
1: Simak dan dengarkan Rentak Melayu hanya di Pro 1 RRI Batam.
2: Wahai tikar pandan terbang, bawalah kami ke negara pasir berdengung. Zam zam alakazam.
1: Saatnya Anda bergabung di program Rentak Melayu hanya di Pro 1 RRI.

0: Kembali di Suruh Semua Kemasuh Hati Dibata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari Sabtu yang indah ya, Katerina ya. Mudah-mudahan terhibur terus Anda berbahagia bersama Prosa Terbatam di program Rentang Melayu RRI Batam di edisi hari ini tanggal 31 ya, 31 Agustus 2026. Dan hari ini adalah hari kemerdekaan negara sahabat kita Malaysia ya. Terus bersama di Pro 1 RR Batam dan juga seperti biasa di 463351 dan telepon dan juga di WhatsApp 0811. Yang pasti kabar Anda baik, sehat selalu bersama keluarga dan juga bersama orang-orang tersayang ya. Kalau orang-orang tak tersayang, tak saya IP ya. Kembali di 463351. Namun sebelumnya akan saya bacakan yang sudah masuk lewat WhatsApp ya. Di 0811 ya. Jom hebohkan dari Kak Nurida ya. Kak Nurida hadir ya. Rapuh sudah kayu penyangga, dimakan rayap satu persatu. Harta benda dibangga-bangga, rupanya lenyap ditelan waktu. Mantap betul ya. Ayam berkokok sahut-sahutan, bebek berjalan berbaris rapi. Dunia ini hanya persinggahan, takkan seorang pun kekal abadi itu ya. Oke, indah rumah berbahan kayu, dinding kokoh berwarna biru. Jangan sia-siakan sisa umurmu sebelum tubuh terbujur kaku. Request kalau masih ada masa, masih ada yang sayang. Oke, nanti kita putarkan ya. Salamnya untuk semua pendengar Pro Satu Terbatam dimanapun Anda berada ya. Tak malu tak salam-salam ya. Yang salam-salam itu digoyang tangguh ya. Salamnya untuk orang-orang di Batam ya, orang di Guntung dan semua saja mendengarkan siaran kami malam siang hari ini ya. Kita kembali di belakangnya Kak Nurida ya, ada Bang Zaini di Teluk Buntar ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nak pantun lah Bang Zain ini. Okey. Banyak orang naik kuda, kuda berjalan di kebun sawit. Memang banyak orang tergoda kalau kita banyak duit. Banyak duit ya. Ini raja sawit ya. Makan kerupuk malam Jumaat, naik kapal patah kemudi, tepuk bantal seru semangat, kita bertemu dalam mimpi. Macam jampi-jampi ya. Dulu jampi-jampi orang dulu lah ya. Ada Ahmad Rian, terima kasih. Ada Sumanto, terima kasih. Ada Kak Saida juga ya. Kita baca kembali di WhatsApp 0811-7781-051 Rentak Melayu, jom hebohkan ya. Dari Tok Cik ya, petik gitar tali kecapi, beduk pula berkulit domba. Aku mencari sahabat sejati, susah dan senang selalu bersama. Sahabat sejati yang mana nih? Jangan-jangan ya. Kalau tuan mudik ke hulu, jangan lupa membawa bekal. Ingin bersalaman dengan dirimu, apakan daya tangan tak sampai ya. Hey, kalau ada masa, putarkan lagu sekerat. Kemain lagi lagu Romain ya. Sekerat rasa ya. Oke, nanti kita putarkan Bang. Tenang bang. Sabar ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari Rentak Melayu, jom kita berjumpa di Rentak Melayu yang bukan ya. Saya Kakak Sumarlina, Datuk Panglima jadi tentara. Perang Simbad negerinya, hidup di dunia hanya sementara, di alam akhirat abadi selamanya. Anak kemumu rimpun berserat, rupa di pucuk ranting kenangan. Selamat dunia dan juga akhirat, itulah hidup yang paling sempurna. Tolong putarkan lagu Pandang-Pandang. Weh, Pandang-Pandang dari Seberang ya. Nanti kita putarkan ya. Pokok ada waktu kita putarkan. Kok tak ada waktu, tapi mohon maaf ya. Kemudian ada Monik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rentak Melayu jom hebohkan ya. Lagunya Denyutan Hati, lagunya pantunnya kita cek ya. Burung dara terbang melayang, hinggap sebentar di daun cemara. Sosok Kapten Sam tampan dan penyayang, membawa damai dan tawa gembira. Alhamdulillah. Pantun kedua, jalan-jalan ke Kota Pati, jangan lupa membeli pita. Sungguh senang pada Bu Siti, baik hati dan ramah jelita. Buat DJ Arya, terima kasih. Sehat selalu ya bersama keluarga. Amin. Amin ya Allah. Terima kasih ya. Ada Munik. Okey, kita buka di 46351. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Ewa, buka main lagi.
1: Hore.
0: Aku nak, saya nak putar lagu itulah ya. Untuk naik hari. Hore.
1: Macamnya kan. Itulah kerana dapat masuk pertama. Mendungnya harinya.
0: Oh, sini hujan. Belum lagi.
1: Tadi udah hujan ini, di mendung lagi.
0: Oh, ya ampun. Ya Allah. Karena naik hari ya masuk. Dan yang pertama kita putarkan lagu Hore.
1: Oke lah. ada hore-hore boleh juga.
2: Okay.
1: Tapi udah siapkan lagu bunyi apa lemak manis tapi hore-hore
2: gak banget. Hore-hore. Ini lagu spesial untuk Nek Karin nih.
1: Oke.
2: Siapa pantun? Pantun, silakan.
1: Oke, ada dua ya. Nek Karin tak ditanya, udah masak nih, masak.
2: Udah makan belum? Kata lu. Kata nak beli nasi
1: belum.
2: Kedai. Tak jadi beli
1: makan
2: nasi kedai.
1: Belum. Sarapan udah.
2: Oh.
1: Jadi Nek Karin ada di semalam di belakang Nek Karin itu kan emak banyak. Banyak pokok ubi. Jadi Karin suruh lah budak tu betik
2: pucuk. Gulai pucuk ubi cili padi. Allah ya Allah.
1: Belum masak itu ikan dia baru nak dicuci.
2: Ya Allah, ikannya apa?
1: Ikan mati pucuk.
2: Ikan mata besar ya. Bukan
1: goreng cabai kan sedap banget.
2: Betul. Bukan tempakul. Ikan mata besar. Jangan salah.
1: Nanti anda. Kalau Bang Are nak tahu, Nek Karin tak makan ikan talang, tak makan ikan belukang.
2: Iya, belukang.
1: Mati ke Maya, nenek Tegi nanti. Siapa pula yang mewa-mewa? Tunggu sekejap.
2: Okey, okay. Itu pantun.
1: Pantun ada dua. Mana dia ni tinggi. Buah terong warnanya ungu.
2: Ewa terong.
1: Harum tetapi tidak berduri. Ewa. Marilah berpantun di rentak Melayu. Berpantun menghibur hati.
2: Allah, menghibur hati yang rindu ya.
1: Tak ada rindunya.
2: Pantun kedua.
1: Pantun kedua.
2: Oke.
1: Okay. Ini Nek Karin tak lupa untuk Tok NK ya.
2: Okay,
1: Tok NK kalau masuk, cobalah tu HP dia tu dibawa ke atas berdiri jadi tak.
2: Jangan beli HP aja, beli signal. Ya, dah suruh dia kemari. Beli signal sekalian, jangan beli HP aja.
1: Pemancar dia kat sana dah tak bagus. Okey, okay. Satu lagi.
2: Satu lagi.
1: Untuk Tok NK.
2: Tok NK dengar.
1: Dengar Tok. Dari balai ke Tanjung Hutan, berangkat pagi sampainya petang. Rasa hilang semangat di badan. Maksudnya di badan Nek Karin ya.
2: Betul-betul.
1: Mendengar Tok NK banyak yayang-yayang.
2: Yayang-yayang 99 ya.
1: Misal satu lagi entah di siapa. Banyak share ya ampun Mare. Udahlah apa nih. Buatnya Bang Arel ya. Sehat selalu. Selamat bertugas. Assalamualaikum.
2: Salam. Jangan lupa ya. Ucubi, cili api, ya. Kasih dia bilis sikit, kasih agak-agak lada hijau sikit, santan jangan terlalu kental sangat, ya. Allah Akbar, campur-campur sikit, ya. Tapi kalau ucubi tumbuk, ucubi kasih teri, ya. agak-agak sedikit pedas-pedas sikit, pokoknya, ya. Kembali di belakang ini Karin. Assalamualaikum. Gemar.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Oke, Monik.
1: Iya.
2: Siap. Oke, siap. Silakan pantun.
1: Pantunnya, iya pantun kan Bang Angga udah bacakan bantu saya tuh.
2: Oke.
1: Pantun lagi boleh enggak?
2: Boleh, pantun. Siap.
1: Pergi ke pasar beli semangka.
2: Ewa.
1: Pulang berlagu, naik perahu.
2: Ewa.
1: Pemuda tampan, berbudi luhur terbuka.
2: Ewa.
1: Hati terpuji, disayang selalu.
2: Alhamdulillah nih.
1: Satu lagi
2: silakan.
1: Jangan lupa lagu kami.
2: Oke.
1: Okay. Bila mawar di jalan taman.
2: Ewa.
1: Indah di tanda di pagi hari. Semoga sehat sepanjang zaman. Rezeki lancar berkah ilahi.
2: Amin ya Allah.
1: Kalau tadi kan Bang Karin bilang masa ikan mata besar, kalau saya ikan tambang digoreng sambal.
2: Ewa, tambang digoreng sambal. Sambal merah ya.
1: Kepengen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: kecil eh.
1: Ah, okey, silakan.
0: Pasal apa bila Bang Saleh dengar pantun mereka tu? Pantun ni real sebenarnya kita dalam bahasa Melayu kita harus berakhlak dalam bahasa juga real. Itu pasal kalau kita berbudi kalau tidak disertakan dengan berbahasa tak cantik real. Jadi kita perindahkan budaya budi bahasa Melayu real.
1: Betul.
0: Apa perkataan orang terdahulu kan ada berkata bahasa jiwa bangsa dan bahasa menunjukkan bangsa.
1: Betul.
0: Okey, saya berpantun.
1: Boleh, silakan bang.
0: Dan salam ingatan untuk si cantik manis di hati eh.
1: Cantik
0: di hati.
1: Si cantik.
0: Okey, Ril.
1: Okey.
0: Cantik di hati. Okey. Pak Alang dan Tok Cik, dua hamba Allah yang berhati baik.
1: Amin.
0: Dikala berpantun, cara akhlaknya berpantun dengan kesopanan dan tiada bercanda dalam berpantun. Berpantunnya teratur dengan kesopanan.
1: Amin.
0: Okey, lagi satu untuk Aril eh.
1: Oh, untuk saya. Okey. Apa lagu kita, Pak?
0: Ini lagu apa ni? Malam Cemerlang lah dia.
1: Malam Cemerlang. Okey.
0: Sam dan ini eh Rafiq Ambuang eh.
1: Okey, siap.
0: Okey, untuk Ariel kerana kau pernah jumpa aku, jadi aku tak jadi saya maaf batuk.
1: Batuk pelan-pelan.
0: Jadi saya jadi saya berpantun untuk awak eh dan untuk Ayar eh.
1: Okay,
0: ini dua pemuda pernah jumpa abang eh. Sekejap dia. Batuk lah, pasal makan berinjau lah.
1: Okey, saya pelan-pelan.
0: Ariel, pemuda yang ganteng dari keturunan Jawa. Duhai Ariel dan Ayar Bintara, kamu pernah berjumpa dengan Kapten Syam atau Bang Saleh di Harbour Front?
1: Saya.
0: Okey, lagi satu eh, pantun boleh?
1: Boleh, silakan.
0: Teringat aku macam Robby Sugara kan? Okey. Ini bukan bercanda, dia cakap tu. Satu bagus, Ril. Awak pandai, awak bijak menilai wajah sesak orang, Ril.
1: Ya, saya.
0: Kau bukan bodoh, Ril. Kau cukup pintar. Kau tahu orang tu mirip bangsa apa, mirip wajah apa, wajah bintang filem ke bukan?
1: Ya bang.
0: Satu eh, saya bukan puji tau. Awak kalau pujian tu ikhlas lah, tidak ada bersandiwara ya, dalam pujian.
1: Betul, okay? betul bang.
0: Okey. DJ Ariel dan Ayah Bintara pernah berjumpa dengan Abang Saleh. Sungguh tajam ingatan awak. Kau mengenal Abang Saleh sebagai Robby Sugara. Jalil,
1: saya bang.
0: Semoga bahagia dalam iman dan rezeki dan kesihatan.
1: Amin ya Allah. Amin ya Allah.
0: Terus saja Ril.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Abang Saleh, apa kabar? Okay, Abang Saleh, nanti kita putarkan Malam Cemerlang ya. Apa kabar juga untuk Bang Haji, Kak Haji, Abang Mae, Bang Amri, Bang Afar, Bang Wahab ya, abang-abang saya semua. Kemudian juga ada Abang Salim bersama Bunda ya. Abang Enal tadi ada masuk Bang Enal ya. Okey, kita cek Bang Enal, sehat Bang Enal. Okey ya. Tentang Melayu re, Abang Enal masuklah. Oh, masuk mana? Masuk iri-iri. Oh, klasik. Okey. Ada ubi, ada talas, daun pegaga dibuat makan. Hidup ini terlalu keras. Rajin usaha, tangga kejayaan. Mantap bang. Sehat selalu bang ya. Dulu hujan tak bang ya? Sehat selalu, salam untuk orang-orang dua ya. Lagi musim sepak bola lah re. Oh, sepak bola ya. Kak Norma, sehat selalu kak. Ratu Pantun ya. Wah, Ratu Pantun kita bacakan ya. Okey, di 463351 di belakangnya Abang Saleh. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Adik jauh.
2: Mengapa?
1: Kenapa tak pakai baju? Ani nanti kembung. Kembung.
2: Ayujan, baju
1: adik baca. Ayujan pakai baju, nanti kalau kembung susah.
2: Baju tak kering bang.
1: Minyak tanah mahal sekarang. Nanti kita ambil bawang ya, sambil minyak tanah ya. Kita

0: Usur ka pokotu ya, biar tak gembong eh, ewa.
1: Ada banyak putu-putu lulu, lulu,
0: deh. Betul.
1: Pandai ada begitu. Untuk lulu memang iya, deh. Tengah malam, malam itu
0: pun minyak. Betul. Bawang merah, apa, ketuk-ketuk, kasih minyak tanah, tekan, letak agak besar. Bukan kat mulut. Kalau tak kat mulut, habis lah. Mulai.
1: Tak boleh kita nak berbuat peneka mustar lah ni sekolah saya.
0: Peneka mustar? Peneka mustar? Mana
1: kemarin ni?
0: Betul.
1: Yang keturunan kemarin tu?
0: Betul. Yang macam pahit itu bang? Allah Akbar. Jadi diguntung ni?
1: Tak tahu buat dia. Dia nyaka saya. Tak pernah tahu ciri-ciri keturunan Majapahit. Kata saya tak tahu. Kalau keturunan Majapahit, kata dia, tengkuk dia cekerung.
0: Oh, rugi lah tu. Kata, itu kata saya, itu tanda orang loke, bang.
1: Kata saya tengkuk ada cekerung itu. Sama dengan saya tu katnya. Itu bukan keturunan anu tu. Itu keturunan kerepot
0: blok. Itu blok kali itu. Bukan Majapahit. Dah mulai. Oh, bang.
1: Patut tengkuk di cekerung.
0: Oh.
1: Uang sana kalau dia banyak rambut dia malam.
0: Oh, dia ada tiga tu bang. Apa nama dia? Uci. Orang panggil tu Uci, dia ada tiga bang. Yang dekat kepala tu kan ada macam bulat-bulat gitu kan?
1: Pusat, ada pusat.
0: Pusat rambut dia ada tiga dia bang.
1: Kalau dia satu dia.
0: Pantaslah dia loke.
1: Orang banyak rambut siang, dia banyak rambut malam, dah kau minta. Bini dia tukar suluh kan sentar, dia tukar banyak mana lah nampak bukan sentar malam.
0: Betul.
1: Itu bukan luar-luar biasa, aku loke.
0: Pantas lah kemarin jumpa. Tukit-tukit tebu.
1: Kalau orang situ aja yang ada benda-benda tanah tanam saham kat dia.
0: Oh gitu.
1: Memang hukumnya keturunan Majapahit kan macam-macam gitu.
0: Ini Majapahit Guntung ya. Majapahit yang lain. Itu cakap Majapahit Guntung. Di sana tu ada Majapahit, ada Banyumas, ada Surabaya. Banyak. Jangan salah. Mana Ren? Surabaya. Engkau Surabaya naik Mikulan Hatta. Kami Surabaya sini.
1: Orang ke Surabaya naik Mikulan Hatta sini. Kau jangan kaki.
0: Kami pas Surabaya kami nak ke Majapahit.
1: Ayo bantu Ren.
0: Boleh bang, siap.
1: Jadi itulah ciri-ciri orang Majapahit. Kalau lain bentan bar. Kalau keturunan bentan dekat Tomek dia ada di garis ya.
0: Betul satu.
1: Kalau Majapahit ni tengkuk dia ke
0: nasi. Nasi satu. Nasi kandar satu. Antum pula lagi siaran. Bang, nasi kemi bang tadi. Nasi kandar satu, kaki kambing dua. Budak-budak ni kalau saya siaran tak ada ini ya. Main-main panggil-panggil aja. Okey bang, saya pantun bang.
1: Hilang pantun. Oh, pantun lama ya, jangan.
0: Boleh, jangan tak pantun ya.
1: Jemur padi bertika rasa. Kacau redup di waktu petang.
0: Ewah.
1: Tabalah budi, jagalah bahasa.
0: Betul.
1: Supaya hidup dikenang orang.
0: Betul, kan? Kerana budi, kerana jangan budi kerana bahasa ya.
1: Jangan budi.
0: Terbalik, tak usah dengar. Baik-baik, budi.
1: Rel, kalau waktu ni lagu saya, anu je Rel.
0: Apa tu?
1: Matamu mataku eh.
0: Yewah, mataku. Sangka tadi anak lima.
1: Bawa-bawa
0: Okay bang, siap bang.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Terima kasih abangku ya, sudah ada abang kepar. Kita cek kembali di WhatsApp 0817781051 ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baril ini Mak Noy lah. Nak pantun lah, Ril. Pergi ke sungai bersama keluarga untuk mengair rundur dan keli. Sungguh Mak Noy tak menyangka Ariel yang lucu pandai menyanyi. Wah, itu Ariel Noah yang pandai nyanyi. Ariel ini tak pandai ya? Menyanyi boleh ya? Pergi ke hutan mencari kayu untuk memasak si gulai terong. Setiap hari Mak Noy dengar rentak Melayu. Walaupun Mak Noy jarang bergabung. Oh, Mak Noy jarang bergabung eh. Nanti gabung eh. Buah sukun si buah manggis. Buah mangga rasanya enak. Makun jangan selalu bersedih. Di mata Tuhan kita semua sama ya. Untuk Ariel sama petugas, sehat selalu Ariel. Salam untuk keluarga, terima kasih atas waktunya. Sama-sama. Sama-sama Mak Noy ya. Kita break dulu Mak Noy ya. Kita hadirkan beberapa informasi. Setelah itu nanti kita hadirkan request-request kesayangan anda. Dan juga kita jelang solat zuhur untuk wilayah Batam dan sekitarnya ya.
2: Sesaat lagi kita ikuti Lintas Informasi.
0: Kembali di 101.1 Batam, kita berada di Lintas Informasi edisi hari ini tanggal 31 Agustus 2026, diawali dari rri.co.id di mana Abdul Hakim Masput atau Mahfud terpilih sebagai Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama masa khidmah 2026-2031. Tokoh yang akrab disapa Gus Kikin tersebut resmi ditetapkan dalam muktamar ke-35 NU. Informasi kedua, pemerintah terus mempercepat penyaluran bantuan bagi masyarakat yang terdampak gempa bumi berkekuatan magnitudo 7,7 di Nusa Tenggara Timur. BNPB juga terus mendistribusikan logistik melalui jalur udara, darat, dan laut untuk memastikan kebutuhan para pengungsi terpenuhi. Informasi terakhir dari Batam, Batam kembali mencatat pertumbuhan investasi yang kuat sepanjang semester 1 2026. Nilai investasi yang masuk mencapai 29,89 triliun, tumbuh 62,75% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya sebesar 18,37 triliun rupiah. Itu mendengar informasi-informasi terbaru untuk Anda di Pro 1 RRI Batam. Dan untuk mendapatkan informasi-informasi terbaik dan terbaru, Anda bisa rilis di rri.co.id dan dengarkan terus Pro 1 RRI Batam, kanal informasi dan inspirasi.
2: Baru saja Anda mengikuti Lintas Informasi hanya di Pro 1 RRI Batam.

0: saya Dato' Jeffreydin.
1: Saya Iraman On. Dengarkan rancangan Rentak Melayu hanya di RRI Pro 1 Batam bersama DJ Ariel. Jom hebohkan.

0: hadis hari ini.
1: Sesungguhnya kuucapkan kalimat subhanallah walhamdulillah wala ilaha illa wallahu akbar. Maha suci Allah, segala puji baginya. Tidak ada Tuhan selain Allah dan Allah Maha Besar. Lebih aku cintai daripada semua yang disinari oleh matahari. Hadis riwayat Muslim.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: Ya Allah, Rabb pemilik panggilan yang sempurna ini dan salat yang didirikan, berilah al-wasilah dan keutamaan kepada Muhammad dan bangkitkanlah beliau sehingga bisa menempati makom terpuji yang telah Engkau janjikan.

Masyarakat suku Melayu dikenal sebagai salah satu masyarakat di Indonesia yang suka berpantun. Tradisi berpantun bagi masyarakat Melayu dapat dilihat dari sejumlah acara adat mereka, mulai dari pernikahan hingga ke panen hasil bumi. Pantun sendiri merupakan bentuk puisi dalam kesusastraan Melayu yang paling dikenal oleh masyarakat. Bahkan di masa lalu, masyarakat Melayu menjadikan pantun sebagai pelengkap pembicaraan sehari-hari. Selain itu, pantun juga digunakan oleh pembuka adat dan tokoh masyarakat saat menyampaikan pidato. Pantun biasanya diucapkan sebagai media untuk menyampaikan nilai-nilai luhur budaya masyarakat. Dalam sejumlah catatan disebutkan bahwa naskah asli Perhimpunan Pantun Melayu pertama kali diterbitkan pada tahun 1877. Hal itu menegaskan betapa berakarnya tradisi pantun di kalangan masyarakat Melayu. Dalam naskah itu, pantun diartikan sebagai puisi empat seuntai yang berirama silang. Pantun Melayu memiliki struktur teks yang sama seperti pantun lainnya, ditandai dengan adanya rima akhir baris yang berpasangan. Bagi masyarakat Melayu, pantun merupakan khazanah lisan yang terdiri dari empat baris yang mandiri dengan skema rima ABAB. Dua baris pertama pada pantun merupakan pembayang, sedangkan dua baris berikutnya merupakan isi. Bagian pembayang biasanya merupakan unsur alam, sedangkan bagian isi merujuk kepada perasaan, pemikiran, maupun perbuatan manusia. Sebagai media untuk menyampaikan nilai-nilai luhur budaya, pantun di masyarakat Melayu memiliki berbagai macam ragam. Pantun Melayu dapat digolongkan dalam 5 jenis, yaitu pantun adat, pantun tua, pantun muda, pantun suka, dan pantun duka. Selain itu, ada pula yang membagi pantun dalam 3 klasifikasi besar, yaitu pantun anak-anak, pantun orang muda, dan pantun orang tua. Pantun anak-anak berisi suka dan duka cita. Pantun orang muda berisi pantun nasib muda jenaka, berkenalan, berkasih, dan bercerai. Adapun pantun orang tua dibagi dalam 3 macam, yaitu pantun nasihat, pantun adat, dan

0: Kembali di Turun Sumbang Kompas 1 RRI Batam dari Rutin Prof ya, buang yang malam cemerlang ya untuk Abang Saleh kita. Terus bersama di Pro 1 RRI Batam dan juga dimanapun Anda berada yang mendengarkan siaran kami, baik di Batam, di Johor, di Singapura. Abang Junedi bersama keluarga di Johor, apa kabar? Abang Taman juga yang ada di Singapura ya. Ada Bang Mei juga, ada Bunda saya, Bunda Nina, ada juga untuk Mak saya, Mak Siti di Indo ya. Terima kasih, terus sehat selalu, bahagia selalu, happy-happy selalu ya. Nanti saya kirimkan satu lagu ya, lagu spesial ya, tentang Mama ya. Untuk Mama saya, untuk budi-budi saya, untuk nini-nini saya ya. Kita cek di WhatsApp 0811778101. Cik Gudurma, terima kasih ya sudah bergabung bersama Pro 1 RRI Batam ya. Kemudian Abang Kumis, thank you Abang Kumis, sehat selalu, salam untuk kawan-kawan di Pancur ya. Kemudian ada Mama Lina ya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mama Lina, akar perpat meresap-resap, akar rumbia hanya layu, terbakar hutan nampak asap, terbakar hati siapa yang tahu. Ewa, terbakar hati ya. Oke, panas matahari boleh dirasa, panas hati siapa nak jaga ya. Malina, terima kasih. Rentam Laju membawakan dari Nik Syakira ya. Pergi ke hutan mencari rotan, rotan dipotong untuk jemuran, panas terik bukan halangan, demi kamu ketempuh walau kepanasan. Wah, berjuang ya, merdeka. Hari ini merdeka ya. Oke, untuk saudara-saudara kita yang ada dekat Kuala Lumpur ya, di Malaysia. Hari ini hari kemerdekaan Malaysia ya. Anak nelayan menjala udang, jalan terjerat kayu meranti, asap mengepul kabut pun datang, bilakah cerah datang kembali. Harapan kecewa ya. Tak usah kecil-kecil sangat ya, nanti sakit pula badannya. Oh, tak ada obat kalau sakit hati ni. Memasang tuba di bulan April, perahu kotak membawa kayu, berjumpa lagi dengan Maril, diantar di acara Rentak Melayu. Oh, sekawangi ya. Lagu dia mengenai Ruana. Kalau cukup waktu kak ya, sabar-sabar ya. Dia berderit-berderit-berderit, dah antri ya. Terima kasih untuk Sukawangi. Memasang tuba di bulan April, perahu kotak membawa kayu, berjumpa dengan Abang Ariel di acara Rentak Melayu ya. Bagus pantun ni ya. Okay, terima kasih Sukawangi. Ada kirim pantun ya. Nanti kita asing-asingkan ya, kita datarkan. Kalau tak dapat saya putarkan dekat lagu Rentak Melayu, nanti dekat digoda ya. Assalamualaikum.
1: Salam.
0: Memang ya, pantang memang ya, pantang disebut ya, masuk dia.
1: Kau
0: sebut
1: dulu
0: ni Bang Arif. Rasa ini disebut ini dibaca disebut dan masuk ya.
1: Baca dulu.
0: Oh, kena baca, kena jampi-jampi dulu ya. Oh, ya saya sehat wangi.
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Tanjung Pinang hujan tak ya?
1: Erbat hujan tadi Bang Arif.
0: Hujan, oh iyalah tu, siap. Adakah pantun?
1: Pantun lagi Bang
0: Arif. Boleh lah pantun lagi.
1: Pasar yang beli jagung. Jagung dibeli bersama jatuh. Sekarang kita bergabung di acara pantun.
0: Ewa, nak bergabung di acara pantun ya.
1: Bagi Bang Arif ya.
0: Saya
1: pergi ke pasar bersama jatuh.
0: Jatuh.
1: Di bulan April, di bulan April memasang, memasang konten. Tak berpon, perwani tak berpontol, potong area yang sangat ganteng.
0: Ganteng ya.
1: Lagunya diputarkan Bang Adilina.
0: Bunga Nirwana ya, oke siap. Oke, terima kasih Sukawangi. Waalaikumsalam. Jauh dari Tanjung Pinang ya. Nanti kita putarkan insyaAllah ya. Cukup waktu, kata saya serendekan ya. Bunga Nirwana ya. Ini lagu-lagu favorit pilihannya. Oh, ay. Bukan main lagi Bunga Nirwana ya. Oke, di 463351 di belakangnya Sukawangi kita cek lagi ya. Oke, di 463351 ya. Oke, di Rentak Melayu Jom bukan Abang Iman, Abang Saleh tadi. Kemudian juga assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Alhamdulillah. Abang Alang pun masuk, alhamdulillah ya.
2: Alhamdulillah,
0: amin ya Allah. Alhamdulillah sehat. Kami tak mandi hujan, jadi tak kembung perut eh.
2: Ngejil.
0: Oke Bang, siap Bang, silakan.
2: Bantun ni buat cap majalah satu ni.
0: Oh, buat cap ya, oke siap.
2: Ni bantun dia dengan cap, beli kertas buat melipat. Lipat jadi bentuknya lori.
0: Ewa.
2: walaupun sudah tua tak bekerja kuat, alhamdulillah masih diberi rezeki.
0: Alhamdulillah, ya kita doakan ya.
2: Satu lagi mari.
0: Satu lagi silakan bang.
2: Pergi ke hutan menebang bambu. Bambu diikat dibagi dua. Perbanyakkan sedekah setiap waktu.
0: Betul.
2: Rezeki mengalir tanpa terasa.
0: Betul.
2: Marel.
0: Saya
2: minta lagu Marel.
0: Apa lagunya tu Malang?
2: Lagu dia Mencari Damai di Hati.
0: Mencari Damai di Hati.
2: Gingerbread ni.
0: Oh, Gingerbread. Ah, ada sudah.
2: Bukan
0: yang itu ya. Aku cari Damai di Hati. Oke, okay? Saya tahu. Oke. Oke, siap. Waalaikumsalam ya. Abang Alang sudah bergabung sama Pro 1 Air Batam ya. Gingerbread ya. Di 46351 di belakangnya mana? Assalamualaikum. Tak Melayu.
3: Waalaikumsalam. Maju Pahit datang. Takkan cekurung cengkuk tu baju pahit punya anu jatah. Salah tu. Itu tak kedekil. Rasa kupang masin dan sedap. Kita bang tebu kecil katanya. Bila ku pandang Muhsin Al-Atas, terbayang daku Aril Arkadia. Ya aku pula ketahui. Betul lah tu. Takkan gua di penjara aja dikenal. Aku ada yang segeluk. Ini Dek Karim re, aku tak jawab kan tu biar ini.
0: Dek Karim ya.
3: Ketika diambil kain sangkut lekat di pukul, dimakanlah belatuk pisang lodoh. Apa Dek Karim tak takut dengan datuk? Bukankah datuk orangnya? Bukan jantung terakhir tu orang je handsome lah, tampan lah. Jomlah pada family
0: kan signal kan
3: tu. Masak sukun letak di termos tembok.
0: Ewa.
3: Dimasak sukun direndang bu, direndang pulu.
0: Ewa.
3: Pak Usu nembak Pak Mus berkuku. Makun pulu yang senang. Nah, padahal Pak Usu ya cakap tu ayam jantan, bukit darah kata kita tidak mampu sampai betul. Itu kenapa tu lah makun kena serupa tapi tak tahu. Lagunya kalau dapat
0: ber. Apa tu tu?
3: Jadi nak rindu-rindu. Terima kasih, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam untuk Bunda Tu. Tapi rindu konon. Buah pau di lima batu. Anak terpakul lagi berenang. Jangan lagi tu atuku. Makin lagi makin sayang. Pak nanti ketemu satu ya. Oke, papi mami apa kabar? Saya selalu ke anak kau tujuh, Bunda Rodia juga terima kasih makun ya. Kak Mas Lidar juga sama keluarga sehat selalu ya. Jangan capek-capek ya. manfaatkan sekretaris ya. Ada Kak Dinda juga, ada Long Ri apa kabar Long? Sehat Long. Kak Panmawati juga Pak RT. Kemudian juga ada Mak Dia ya, ada Mak Iman, Bang Fauzi, Abang Tohat ya. Abang Tohat pula. Pak Tohat, Pak Mor, Kak Mila, Kak Limah ya. Okey, siap. Kita Wak Nurmi. Assalamualaikum.
4: Salam kalau dipanggil
0: masa. Nanti kalau saya tuh bukan ini. Jadi kalau udah sebut nama satu itu, dia langsung berdiri tuh.
4: Kita cuma main-main nyebut masuk pula.
0: Masuk ya? Main ya?
4: Ada ilmu apa yang pakai?
0: Ada karisma cinta di situ.
4: Karisma wakun.
0: Oke, Mak Dia silakan pantun.
4: Pantunnya pun aku dah untuk mencuk jari aja lah.
0: Oke, siap.
4: Aduh, suka tertawa.
0: Ewa.
4: Ewa jagotnya Tasya.
0: Ewa.
4: Umur sudah tua. Tapi belum tentu dewasa.
0: Itu ya. Kedewasaan tidak ditentukan dengan umur. Mantap.
4: Si Aril
3: suka tertawa. Ini santun mendadak ini.
0: Aku meneh.
3: Oh iyalah, uang kue lengket gara-gara.
0: Siap.
3: Nah, terus harus suka tertawa. Biar pun tak pandai pantun, belajar ya, Rere.
0: Oh, tak apa-apa.
3: Terus Arif tadi tak suka menjudi.
0: Ah, itu dia. Orang apa-apa ya.
3: Orang apa-apa, manisiro.
0: Tenang lagi.
3: Ya, Arif suka tertawa. Dia tak suka menjudi. Udah tuh, makin tua, makin menjadi. Kan santun dadakan.
0: Masa spontan.
3: Baru aja dadakan. Nanti kalau apa jangan panggil-panggil nyebut, pasti dia masuk.
0: Oke.
3: Lagunya tuh seralah.
0: Oke, Mak Dia, thank you.
3: Salam sehat.
0: Terima kasih. Sama-sama, Mak. Waalaikumsalam. Baik ya, kita ceng-ceng. Mak, kita ceng-ceng. Ada beberapa lagu yang belum saya putarkan ya. Di 105.1 RRI Batam.

bagaimana saja Anda berada, Bunga Nirwana dari Tiara Mawan, pilihan dari Sukawangi, membawa kita ke 45 menit lewat dari pukul 12 tengah hari ya, di Pro 1 RRI Batam. Terima kasih banyak sudah bergabung bersama kami, baik di Batam, di Jordan, juga di Singapura, yang sudah bergabung bersama kami baik dari telepon dan juga yang sudah memberikan pantun-pantun Anda lewat WhatsApp ya. Terima kasih untuk mantan saya, kemudian juga ada di ini juga ada Bang Nusai, semua kawan-kawan di Guntung, di PT Pos Sambu, di Pulau Burung, dan juga yang ada di Tanjung Batu ya. Pak Jihan, Kak Jamila, Pak Usulimin, kemudian juga Nek Marit, ada Nek Syakira juga, ada Mama Reza, kemudian Nek Naila ya, ada Mak Itam, ada Nek Fegi juga, kemudian juga ada Mas Bayu ya, ada Kak Dinda di Pulau Bulu juga, terima kasih terus di bersama Pulau Satir Batam. Ada Bang Damak saya di Pulau Lengkang, ada Mak Daniel, ada Kak Sarina Kiu Kiu, ada Kak Rasmiwati, ada Bang Sony di Mecahan ya, yang ada di Singapura, semua yang mendengarkan siaran kami di 101.1 Batam, terima kasih banyak. Salam hangat dari Batam Indonesia ya. Yang ada di Johor Baru ya, kawan-kawan di Johor Baru semua, dan juga untuk masyarakat Malaysia ya, yang hari ini merayakan hari kemerdekaannya. Merdeka, merdeka, merdeka ya. Salam hangat dari Batam Indonesia tentunya ya. Kita akan bersama kembali besok di waktu di jam yang sama di Pro 1 Batam. Saya pamit dari Rentak Melayu, insya Allah dipertemukan kembali di lain kesempatan. Dan selain ada Warta Berita Daerah, diteruskan dengan program di Goda di 105,1 RRI Batam. Saya pamit, sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satu lagu untuk mak saya di Singapura ya, Mawar Putih untuk Mama.

0: Aduh, anakku minta sosis instan lagi. Bingung mau pilih yang mana ya?
1: Gampang, Bu. Jangan cuma lihat diskonnya. Zaman sekarang, kita harus jadi konsumen yang klik.
0: Klik? Maksudnya?
2: Tepat sekali. Klik adalah jurus andalan dari Bepom untuk memastikan pangan yang Anda beli aman. Cek klik itu singkatan dari 4 langkah penting. K untuk kemasan, jangan beli kalau kemasannya sudah sobek atau penyok. L untuk label, baca baik-baik komposisi dan tanggal produksinya. I untuk izin edar, pastikan ada nomor registrasi Bepom-nya. Dan
3: K untuk cek kadaluarsa kan?
2: Ingat baik-baik, cek kemasan, cek label, cek izin edar, cek kadaluarsa. Cuma butuh waktu sebentar, tapi dampaknya besar untuk kesehatan keluarga Anda.
0: Nah, begitu. Sosis ini kemasannya oke. Ada logo Bepom dan masih lama kadaluarsanya. Siap beli.
1: Aman terkendali. Ayo, kita cek klik bersama.
2: Pesan ini dipersembahkan oleh Balai Pom di Batam.

0: Sesaat lagi kita ikuti Warta Berita Daerah RRI Batam. Tepat pukul 13 waktu Indonesia Barat. Dari Beranda Negara Kesatuan Republik Indonesia, Radio Republik Indonesia Batam menyampaikan Warta Berita. Dari Beranda Negara Kesatuan Republik Indonesia, sari berita siang hari ini, generasi muda Batam didorong inovatif untuk bersanding di era sekarang. Warga Bulang meminta Pemprov bangun SMA. Warta berita selengkapnya edisi Senin 31 Agustus 2026 bersama saya, Ariel Arkaldia. Warta berita yang pertama, keterbatasan peluang kerja mendorong perlunya langkah inovatif agar generasi muda tetap produktif dan mampu bertahan di tengah persaingan. Berikut dilaporkan Nurul Mahfud.
1: Di tengah persaingan kerja yang semakin ketat di Batam, generasi muda didorong untuk tidak hanya bergantung pada peluang kerja yang tersedia, tetapi juga berani menciptakan peluang baru. Wakil Ketua Generasi Entrepreneur Batam, Zulfahmi, menilai semangat kewirausahaan menjadi kunci untuk menjawab tantangan terbatasnya lapangan pekerjaan. Menurutnya, fenomena sulitnya mencari kerja di Batam tidak bisa hanya disikapi dengan keluhan. Anak muda harus mulai mengasah keterampilan, membaca peluang pasar, serta memanfaatkan perkembangan teknologi untuk membuka usaha secara mandiri. Ia menegaskan, era digital memberikan ruang yang luas bagi siapa saja untuk memulai bisnis, bahkan dengan modal yang relatif kecil.
2: Bagi saya pribadi, kawan-kawan, untuk zaman sekarang, gak ada kata tidak ada pekerjaan. Selagi kita mau bekerja, mau belajar lah intinya, mau mencari apa sih yang bisa kita produksi, nah itulah hasil cuan. Tapi pada dasarnya, cuan itu gak instan. Nah. Jadi saya berpikir, kalau dibilang orang nganggur, gak ada. Cuma sekarang dari kembali ke pribadi masing-masing, Bu. Ada kemauan dan ada mau niat belajar lah.
1: Fahmi juga menekankan pentingnya keberanian mengambil resiko dan membangun mental yang tangguh. Perubahan pola pikir dari pencari kerja menjadi pencipta kerja harus mulai ditanamkan sejak dini. Dari Batam, Kepulauan Riau, Nur Mahfud melaporkan.
0: Pemerintah Kota Batam mengingatkan masyarakat bahwa pendaftaran perlindungan sosial atau perlinsos berakhir hari ini, Senin 31 Agustus 2026. Hingga Sabtu lalu tercatat hampir 98.000 kepala keluarga telah terdaftar. Yang belum mendapat ataupun yang mendaftar diminta segera memanfaatkan waktu yang tersisa agar dapat masuk dalam basis data penerimaan program bantuan sosial pemerintah. Kepala Diskominfo Kota Batam, Rudi Panjaitan, mengatakan pendaftaran perlindungan penting untuk memastikan bantuan pemerintah dapat disalurkan secara tepat sasaran. Dari total pendaftar, lebih dari 84.000 kepala keluarga mendaftar melalui agen perlinsos dan sedangkan sekitar 13.000 lainnya melakukan pendaftaran secara mandiri. Kecamatan Sagulung menjadi salah satu wilayah dengan jumlah pendaftar terbanyak, yakni mencapai sekitar 18.000 kepala keluarga. Sementara itu, Nongsan mencatat pertambahan pendaftaran tertinggi dalam pemutakhiran ataupun pemutakhiran terakhir dengan tambahan 656 kepala keluarga. Pemko Batam mengimbau warga yang belum terdaftar agar segera melakukan pendaftaran melalui agen perlinsos di kelurahan, layanan mandiri ataupun titik pelayanan kependudukan terdekat, dan pemerintah mengingatkan masyarakat yang belum masuk dalam basis data perlinsos hingga batas waktu pendaftaran tidak dapat difasilitasi dalam program bantuan sosial pemerintah. Anda masih mendengarkan Warta Berita Daerah RRI Batam. Berita selanjutnya, warga Selat Nenek Kecamatan Bulang meminta pemerintah provinsi untuk membangun sekolah menengah atas atau SMA di Bulang. Berikut dilaporkan Sarah Melina.
3: Masyarakat Selat Nenek Kecamatan Bulang mendesak pemerintah segera membangun SMA negeri oleh mereka. Hingga kini fasilitas pendidikan formal hanya tersedia pada tingkat sekolah menengah pertama atau SMP saja. Masyarakat setempat, Usman, mengatakan hampir 75% lulusan SMP dari daerah itu tidak bisa melanjutkan ke tingkat sekolah menengah atas atau SMA. Kendala utama adalah biaya transportasi, jarak tempuh, serta keterbatasan sarana penunjang sekolah menengah di sekitar mereka. Saat ini SMA negeri di Kecamatan Bulang baru ada satu sekolah sekolah, sementara kecamatan lain memiliki lebih banyak. Kecamatan Galang contohnya sudah memiliki 3 SMA, sedangkan Belakang Padang 4 SMA. Artinya Bulang tertinggal jauh dalam penyediaan pendidikan menengah atas.
4: Jadi di Selat Nenek ini baru ada SMP dan SD. SMP negeri ini pun juga 2021 sebelumnya swasta, merger dia. Jadi SMA negeri di Kecamatan Bulang baru ada satu, hinterland yang lain sudah Galang 3, Belakang Padang 4, kita baru ada satu. Dan sekolah penyangga, jadi tahun demi tahun lulusan kami hampir 75% tidak bisa melanjutkan ke tingkat SMA.
3: Usman melanjutkan, padahal jumlah lulusan SMP di Selat Nenek cukup besar dan berpotensi terus meningkat. Keberadaan SMA Negeri 11 Pulau Buluh merupakan satu-satunya sekolah di Kecamatan Bulang. Butuh waktu 1 hingga 1,5 jam untuk sampai ke Pulau Bulang jika cuaca bersahabat. Warga yang memiliki anak SMA harus memutar otak untuk mencarikan tambahan biaya transportasi ke pulau seberang. Warga berharap pemerintah provinsi dapat menambah sekolah SMA bagi warga yang tinggal di sekitar Selat Nenek. Dari Batam Kepulauan Riau, Sarah Melina melaporkan.
0: Suasana meriah dan penuh keakraban berlangsung dalam kegiatan nostalgia di Nongsa di Kompleks Ruko Summerland, Batu Besar, Kecamatan Nongsa, Minggu. Kegiatan ini digelar untuk memeriahkan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia sekaligus menjadi ajang berkumpul dan mempererat hubungan antar warga. Wali Kota Batam, Sakar Ahmad, turut hadir dan juga mengapresiasi kegiatan masyarakat dalam mengisi perayaan kemerdekaan dan beragam kegiatan digelar mulai dari pertunjukan seni budaya, bazar UMKM hingga hiburan bagi masyarakat. Amsakar mengatakan semangat kemerdekaan tidak hanya diwujudkan melalui perayaan, tetapi juga dengan menjaga persatuan, menciptakan lingkungan yang aman serta nyaman. Dan menurutnya Nongsa memiliki potensi yang besar khususnya dalam bidang pariwisata, ekonomi kreatif, serta sejarah budaya. Kegiatan ditutup dengan penyerahan hadiah bagi para pemenang Lomba Kemerdekaan dan foto bersama Amsakar disempatkan atau menjadi diri interpelasi dengan warga serta mengunjungi sejumlah pelaku UMKM yang ikut meramaikan acara tersebut. Pendengar, selanjutnya kita ikuti berita olahraga dan berita luar negeri. Berita dari luar negeri, Singapura akan melelang lebih dari 80 properti dengan lebih dari 1.000 barang mewah yang disita dalam kasus pencucian uang terbesar di negara tersebut mulai dari September 2006, dilansir dari Bloomberg. Aset-aset tersebut akan dijual secara bertahap mulai September hingga pertengahan 2027. Jumlah aset yang didaftarkan yang setiap tahun atau setiap tahap masih dalam proses finalisasi menurut Deloitte dalam pernyataan pada Sabtu lalu. Bloomberg juga sebelumnya melaporkan Deloitte telah menghubungi sejumlah broker properti terkait rencana penjualan aset-aset tersebut. Penjualan ini menjadi tahap lanjutan ataupun dalam kasus pencucian uang senilai 2,4 miliar dolar Singapura yang melibatkan kelompok kriminal asal provinsi Fujian, China. Sebelumnya sejumlah pelaku ditangkap dalam penggerbekan otoritas Singapura pada 2023. Kelompok tersebut diketahui mendirikan family office dan membelikan berbagai aset mewah dan menjalani gaya hidup mewah di Singapura. Otoritas Singapura menyita lebih dari 200 properti, banyak di antaranya berada di lokasi premium seperti di Orchard dan juga di Sentosa. Sebagian aset telah mulai dilidukasi ataupun dilikuidasi termasuk mobil serta sejumlah properti residen dan juga komersial. Deloitte juga Singapura ditunjuk pada tahun lalu untuk mengawasi proses likuidasi. Aset tersebut dinyatakan sejumlah properti terpilih akan dijual di luar mekanisme lelang melalui proses expression dan juga penyampaian minat pembelian. Sementara itu barang-barang mewah yang akan dilelang mencakupi perhiasan, jam tangan dan juga tas. Pendengar, selanjutnya kita ikuti berita olahraga.
5: Olahraga hari ini pendengar, kami awali dari berita olahraga MotoGP. Jadi pole sitter Marco Bezzecchi gagal bersaing dengan Marc Marquez. Bezzecchi tidak yakin hasilnya lebih baik jika memilih ban yang sama dengan Marquez. Pada sprint race MotoGP Aragon 2026, Bezzecchi start di depan Alex Marquez dan Marc Marquez. Rider Aprilia itu memilih memakai ban belakang lunak, sedangkan Marquez bersaudara dan sebagian besar pebalap yang start di 3 baris terdepan memilih memakai ban medium. Hasilnya Bezzecchi langsung disalip Marc Marquez di tikungan 1 setelah start. Bezeki bahkan melorot ke peringkat 3 setelah disusul Alex Marquez. Situasi ini bertahan sampai lomba berakhir. Bezeki melintasi garis finish dengan selisih 2 detik dari Marc Marquez. Marco Bezeki menilai dirinya belum tentu bisa menyaingi Marc Marquez seandainya memilih ban belakang lunak. Dari berita olahraga bulu tangkis pendengar, Jonathan Christie menduduki posisi pertama pada ranking tunggal putra Federasi Bulu Tangkis Dunia atau BWF. Setelah 26 tahun, akhirnya ada lagi tunggal putra Indonesia di ranking 1 dunia. Jonathan Christie berada di posisi pertama ranking tunggal putra dunia dalam daftar peringkat yang baru diperbarui BWF pada Selasa 25 Agustus 2026 kemarin. Ia di urutan teratas dengan raihan 87,631 poin. Jonathan jadi tunggal putra Indonesia pertama yang berada di urutan teratas ranking BWF dalam 26 tahun terakhir. Tunggal putra Indonesia sebelum Jonathan yang pernah menempati ranking 1 BWF adalah Taufik Hidayat pada tahun 2000. Jonathan naik 2 peringkat dari daftar ranking sebelumnya. Tunggal putra 28 tahun ini mendapatkan peringkat meski hanya mampu melangkah hingga 16 besar pada kejuaraan dunia bulu tangkis 2026. Hal ini tidak lepas dari torehan para pesaing Jonathan yang juga tidak optimal di ajang tersebut. Jonathan unggul 629 poin dari Christo Popov. Pebulu tangkis Perancis tersebut kini meraih 87,002 poin. Posisi ketiga ditempati oleh tunggal Thailand Kun Lapit Vittitsar dengan raihan 86,915 poin. Lima besar dilengkapi oleh Chow Tin Chen Taiwan dan Anders Antonsen Denmark di urutan keempat dan kelima. Si Yuki yang sebelumnya menduduki peringkat 1 dunia merosot tajam ke urutan ke-6. Ia turun 5 peringkat akibat langsung tersingkir di babak pertama kejuaraan dunia bulu tangkis 2026. Dua finalis kejuaraan dunia bulu tangkis 2026 Alex Lainer dan Kodai Naraoka di urutan ke-7 dan ke-8. Lainer yang jadi juara di ajang tersebut naik 3 peringkat, begitu pula Naraoka yang kalah dari Lainer di laga puncak. Berita olahraga lapangan hijau pendengar, Persija Jakarta menang telak saat melawan Brisbane Roar dalam laga persahabatan. Wacan Kemayoran menekuk wakil Australia 4 gol tanpa balas. Bermain di Jakarta International Stadium pada Sabtu 29 Agustus kemarin, Persija melawan Brisbane Roar digelar usai acara peluncuran jersey dan launching tim. Tuan rumah tampil mendominasi. Pasukan Sintayong yang langsung unggul sejak menit ke-15, penalti dicetak Alexander Jeremejeff usai dilanggar di kotak terlarang. Persija unggul 1-0, Persija bisa memegang kendali permainan setelahnya. Namun tidak ada lagi gol bisa ditambah tuan rumah hingga laga jeda. Babak kedua digelar, Persija langsung menambah keunggulannya. Kerry Memija menjebol gawang Brisbane pada menit ke-48. Persija makin percaya diri setelahnya. Gol ketiga kemudian dicetak pada menit ke-57. Kembali lewat Jeremejeff, skor menjadi 3-0. Brisbane makin tidak berdaya usai dibobol terus. Setelah bisa bertahan beberapa saat, Brisbane kejebolan lagi. Kali ini gara-gara blunder kiper Dean Bouzanis yang gagal mengontrol back pass rekannya. Skor 4-0 menutup jalannya pertandingan. Demikian berita olahraga, saya

Demikian rangkaian informasi dalam warta berita RRI Batam. Sebelum berpisah kembali kami sampaikan berita utama. Generasi muda Batam didorong inovatif untuk bersaing di era sekarang. Warga Bulang meminta Pemprov bangun SMA. Tetap bersama kami di program 1 Radio Indonesia dalam Batam dan dapat informasi resmi kami di portal resmi kami di rri.co.id dan juga Anda dapat menyampaikan update informasi melalui WhatsApp kami di 0811 7781 dan media sosial kami Instagram Pro1 RRI Batam. Mewakili tim redaksi bertugas, Ariel Arkalia mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat siang dan sampai jumpa.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya, Setio Hadjar Dewanto. Saudara dan saudari semua yang saya hormati, saya mengajak Anda merenungkan sila keempat di dalam Pancasila yang berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakil. Prinsip kerakyatan adalah prinsip yang fundamental di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Apa artinya? Kekuasaan ada di tangan rakyat, itu yang pertama. Pembangunan harus ditujukan untuk kepentingan rakyat, untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, untuk mencerdaskan rakyat. Pembangunan tidak boleh kemudian mencederai kepentingan rakyat, tidak boleh membuat rakyat malah kehilangan kesejahteraan. Pemerintah ada untuk melayani rakyat. Pemerintah sejatinya adalah abdi negara, yang secara esensial juga berarti adalah abdi rakyat. Sekali lagi, di dalam prinsip kenegaraan kita, sesuai dengan nilai-nilai Pancasila ini, rakyat menjadi entitas yang harus diutama. Siapapun yang menjadi pemimpin harus mengerti. Tugasnya adalah mendengar jeritan hati rakyat. Tugasnya adalah mencari solusi atas penderitaan rakyat. Solusi yang membuat rakyat ini terlepas dari penderitaan. Dan tentu saja ini membutuhkan empati. Pemimpin harus punya empati. Pemimpin sungguh-sungguh harus punya kehendak untuk mengayomi dan melindungi rakyat. Dan ini semua yang kemudian harus diwujudkan ketika pemimpin membuat rencana pembangunan, mengeksekusi rencana pembangunan itu, termasuk ketika pemimpin harus membuat dan mempergunakan anggaran. Tidak boleh ada bagian dari APBN yang dipergunakan demi kepentingan pribadi, kepentingan kroni, kepentingan siapapun yang itu bukan kepentingan rakyat secara keseluruhan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, maka prinsip kerakyatan ini memang tidak bisa dipisahkan dari prinsip keadilan. Keadilan sosial itu harus terjadi. Memang tidak mungkin rakyat itu semua sama rata, sama rasa. Tidak mungkin tidak ada yang miskin dan kaya. Tetapi kita sama-sama mengerti bahwa dalam pembangunan itu, ketimpangan tidak boleh terlalu lebar. Gini rasio harus mengecil. Itu menunjukkan keberhasilan pembangunan. Jadi, boleh ada orang kaya, tapi jangan sampai ada orang yang miskin sekali di tengah keberadaan orang-orang kaya. Kita semua harus sejahtera meskipun ukuran pendapatan dari masing-masing orang, masing-masing keluarga bisa berbeda. Inilah yang menjadi tanggung jawab dari siapapun yang menjadi pemimpin di negeri ini. Menciptakan keadilan, menciptakan kesejahteraan, karena itulah tugas dari pemimpin yang menjadi abdi rakyat.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Kembali di Terasa Makam Masa Terbat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Digoda, digoyang, dangdut-dangdutnya Indonesia bersama Aryani. Gak tuntas nanti pukul 15 waktu Indonesia Barat. Kita naik kereta ya. Kita ke Surabaya atau ke Batu Haji boleh ya. Oke, siap. BIM 463-51 saya buka dan juga di WhatsApp 0811-7781-051. Digoda, digoyang, dangdut-dangdutnya Indonesia bersama Aryani. Langsung saja kita buka di 463-51 dan nanti kita bacakan juga WhatsApp di 0811-7781-051. Digoda, selamat siang. Halo-halo.
1: Selamat siang, digoda, digoyang, dandut.
0: Digoyang, dandut, mantul, mantap, betul. Apa kabar, Moni? Sehat?
1: Sehat, dengarin betul.
0: Iya, siap. Oke, okay. Requestnya apa, Moni?
1: Lagunya, minta lagu Jejak ke India lah.
0: Jejak ke India, oke, okay. Siap. Salam-salam ya, oke.
1: Oke, kalau gitu salam yang pertama buatnya DJ Bang Aril. Semoga selalu sehat.
0: Amin ya Allah, amin. Terima kasih doanya ya.
1: Oke, salam sebesarnya buatnya Kak Tempam, Abang Tempam pemuda ini. Masih kita ya Bang Aril. Ikan bukang jangan lupa.
0: Ikan bukang jangan lupa.
1: Bapak ayam, putera langkang, Kak Masura, Mama Lina, Mama Leni, Mama Dewi, Bu Asri, Nenek Karin, Mbak Dinda, Mak Dia, nenek kembar ya, Keterwangi, Pak Mawati, Rahma, Ika, Pak Eka ya, pendatang baru, Uni Desi, Kak Ania, Kak Aisyah, Kak Fasitut, Mama Fajar, Mak Noy, Guru Bilkis, Mama Sisil, Pak Alang, Tok Cik ya, Pak Nga, Pak Aji, Cik Asna, Lukas Ulan, Zaima, Zaiman, ada Zaima, Kak Ana, Kak Araha, Kak Basidar, Ibu Sri. Yang di Pasar Mestari tinggalnya.
0: Oke.
1: Okay. Bang Iman, Kak Jamila, Kak Julian, Abed Nego, Mak Longyana, Kak Mila, Wak Nurmi. Oke lah. Kalau gitu terima kasih.
0: Oke, ditunggu lagunya. Siap.
1: Assalamualaikum.
0: Oke, waalaikumsalam ya. Aduh, mani-mani perjumpaan kita di Goda, di Goyang, dangdut-dangdutnya Indonesia ya. Kita cek lagi. 463-51 di belakang morning di Goda. Selamat siang.
1: Selamat siang. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar orang jauh? Sehat selalu.
1: Baik-baik aja.
0: Tak hujan hari ini?
1: Ya.
0: Tak hujan?
1: Untuk lebat semua tadi, Re.
0: Oh, pagi tadi ya. Oke, siap. Apa request kita?
1: Sudah ada berimek lagi.
0: Oke, siap. Apa lagu kita, Ma?
1: Lagu kita, Kabut Biru.
0: Kabut Biru, ya.
1: Kabut biru.
0: Kabut biru ya, jangan-jangan ada dong. Apa sih yang enggak ada? Kabut biru pun ada, merah pun ada.
1: Ini dari Tanjung Pinang.
0: Ini dari Tanjung Pinang.
1: Wah, salah.
0: Kabut biru, kabut biru. Siap. Salam-salam.
1: Ya, salam-salam untuk ada sekeluarga.
0: Terima kasih.
1: Dan semuanya Larel.
0: Siap. Ditunggu lagunya. Oke.
1: Jangan tak diputar.
0: Oke, kalau tak diputarnya di kabut merah nampaknya. Oke, siap-siap Ano ya. Oke. Waalaikumsalam. Kabut biru. Makasih orang jauh ya, rata-rata orang jauh. Silakan yang bergabung ada Adrian ya. Adrian Junaidi, terima kasih. Pramono Edi, terima kasih sudah bersama Pro 1 RRI Batam ya. Yang Bolo Tito Karyal. Nah, oke. Di Goda, selamat siang.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
2: Di Goyang Dangdut bareng Bang Aril yang satu bulan lagi mulang tahun bulan Oktober. Ingetin Nenek Karim, catet Nenek Karim. Pertama Bang Bintara dulu, baru Bang Aril ulang tahun.
0: Aduh, kemain lagi.
2: Aduh, nanti bagi-bagi pulsa lagi Nenek Karim.
0: Mas Prabu sehat selalu. Apa kalah kita siang ini?
2: Kasih yang agak-agak ini aja Bang Aril, yang agak-agak rancak.
0: Oh, agak rancak. Oke. Okay.
2: Dari Revina apa dari Alisa itu yang dahsyat itu, yang versi da- cewek.
0: Oh, yang dahsyat versi cewek ya, siap.
2: Kalau nggak salah dari Alisa kayaknya dapat Revina Ali, gitu
0: Alisa,
2: kan?
0: Alisa, Revina, ya, oke.
2: Okay. Iya, yang versi cewek yang Bang Aril ya.
0: Oke, okay, siap.
2: Iya, Bang Aril. Bang Aril, matukah sampai tuntas. Semoga sehat rezekinya lancar, Bang Aril.
0: Amin, ya Allah, amin, ya Allah, amin.
2: Iya, nampak udah musim duku tuh. Kayaknya sepanjang jalan ke rumah Bang Aril udah musim duku tuh. Kota tuh?
0: Yang ini. Ui, ya?
2: Iya, keren.
0: Revina Vira ya?
2: Iya, keren, oh, keren.
0: Oke, siap.
2: Terus spesial buat Mama Fajar, Bang Aril.
0: Oke, Mama Fajar.
2: Iya, terus salam juga buat apa nama, buat Bang Roni, Bang Saiman, okay. Bang Emira, Bang apa, Tokci, Bang Tengki belum masuk Bang Aril ya?
0: Serabanya dia ponten,
2: iya,
0: ya.
2: Iya, dia lagi ngetik-ngetik ya, lagi apa nama dia, pencet-pencet itu dia. Iya, terus salam buat Nesa Kira, buat Najwa, Nur Balkis, Nek Karim, Mak Fajar, Bang Iman. Bang Iman suaranya merdu rupanya ya. Iya, cengkoknya luar biasa Bang Iman ya.
0: Aku adalah pencuri.
2: Keren. AI lewat kayaknya AI.
0: Engkau mana Haji?
2: Keren. Dapat salam Bang Aril.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dari Unidesi.
0: Unidesi.
2: Iya, nanti kapan-kapan duet kata Unidesi.
0: Duet ya. Nah, duet ada uang.
2: Katanya lagu Cinan Bana.
0: Oh. Tak pandang apa pandang.
2: Di mata.
0: Nanti sama duet sama Yolanda aja lah.
2: Iya. Unidesi mah ini di atasnya Yolanda tuh Bang Aril. Salam buat Kasarina,
0: okay.
2: Buat apa nama Bang Iman udah ya,
0: Bang Iman,
2: Tauci, ya, Bang Durais, Wan Nurmi, beserta Pak Mor dan okay. Kak Mila. Terus salam buat Bang Iman udah ya. Nanti salamnya, oh ya, Cigu Nurma.
0: Cigu Nurma jangan lupa.
2: Nah, Cigu Nurma itu apa nama, Ne Jasmine. Andi Lala. Terus salam nanti dilanjutin nama
0: Bang Iman.
2: Sama Bang Iman. Bang Iman lengkap bener. Dia perlurah dia.
0: Perkecamatan ya.
2: Iya, perkecamatan. Baik Bang Aril, matur nuwun sami-sami.
0: Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada Mas Prabu ya. Saya bacakan yang udah masuk lewat WhatsApp ya. Oke, dari semalam nampaknya ini. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ril, digoda mantul-mantul mantap betul ya. Pak Saiman hadir. Nah, request lagu Kana dari Ayam Mansur sudah saya putarkan tadi, mudah-mudahan terhibur ya. Salam itu Bang Gafar, Kapten Syam, Tauci dan juga Bang Udin, Cik Mustafa, Nek Karin, Nek Kembar dan juga Nek Fajar, Sekarwangi, Sakira untuk warga Paris ya. Oh, Paris and German. Terima kasih Ril. Terima kasih Bang Saiman. Mudah-mudahan terhibur ya. Salam untuk kawan-kawan dan juga untuk keluarga yang ada di Paris ya. Digoda di goyang dangdut-dangdutnya Indonesia Maril dari sisi ya. Oh, dari sisi, kedua. Dari Kakak Sumarlina. Nanti putarkan lagu Kupandang-pandang Adik dari Seberang ya. Oke, versinya nanti kita carikan ya. Salamnya untuk Budi, semoga sehat selalu dimanapun Anda berada. Buat para pendengar Pro Satu RRI Batam dimanapun Anda berada. Buat kru Pro Satu RRI Batam, semoga sehat selalu. Abang Abid dan juga warga pesisir, semoga sehat selalu dimanapun Anda berada. Dan Marir, Rama, Supeng, Oke dan penuh dengan canda tawa. Dan semoga rezekinya lancar. Sukses selalu Marir, sehat selalu bersama keluarga, menua bersama dengan cinta luar biasa, menua bersama cinta keluarga. Salam sukses selalu. Terima kasih untuk Kakak Sumarlina ya. Oke, terima kasih sudah bergabung bersama Perusahaan dari Batam. Nek Azwa, terima kasih. Salamnya buat Nek Fajar, Mak Fajar ya, Mak Dewi, Mak Kun, Mak Azim, Mak Kembar, dan juga untuk Nek Syakira. Kemudian juga ada Abang Gala, Abang Abednego, kemudian Roy Saputra, kemudian juga ada Bang Iman, Kak Mila, Siti Jamila, Kak Sarina, QQ, Monica, Tin, dan juga untuk Jegu, Norma, Mas Prabu, Sulimin, dan juga untuk Bang Gapar. Kemudian Bang Kumis, ya, Putra Ransa, Norbikis, Nia, Ani, dan juga semua. Lagu dia pasti kembali ya. Oh, lagu dia pasti kembali. Terima kasih dari Baca. Terima kasih juga untuk Nek Azwa. Sekarwangi, apa kabar ya? Bang Aril, lagu, minta lagu Bunga Hati ya. Salamnya untuk Putri Cantik, Abang Udin, dan juga Nek Sakira, Bang Musa, juga untuk Monik, Kapten Syam, dan juga untuk Mike Fajar. Kemudian Bu Sri, Bang Iman, Bang Roy, Mama Dewi, dan juga untuk Bang Saiman. Kemudian Melati, kemudian Kak Mastura, Kak Abu Siti, Mina, dan juga untuk Nek Kembar, Bang Arjuna. Kemudian Nek Fegi, Abed Nego, Abang Haji, dan juga untuk Kak Mas Tidar. Kemudian Pak Usu, Rahman, dan juga untuk Malina, Maleni, Mak Rempo, Mak Tohar, Kak Lima, kemudian Mak Dia, Bang Emira. Semua saja, terima kasih sekali lagi ya. Digoda di Goyang Dangdut dari Cik Asna di Mecem, lagunya Sejuta Luka. Salamnya untuk Monik, Manteni, dan juga Lukas Pulan, Mas Lidah, dan juga untuk Kapa, Kak Sarina, Sekarwangi, Jamila 123, Kapten di Singapura, semuanya saja, Pak Haji Mustafa, Bang Undin, Buton, dan juga Mas Prabu, dan juga untuk pengenar Pro 1 RRI Batam. Piola, thank you. Iskandar Muda juga terima kasih ya. Kemudian di belakangnya kita cek lagi. Oke, siapa nih? Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Digoda digoyang mantul-mantul, mantap betul. Digoyang dangdut mantul, mantap betul. Dan Nek Syakira, salamnya untuk Bang Iman, Abang Nego, Bang Kumis, dan juga untuk Kak Nirmala, Kak Fad, Jamila, Prabu, Eka, dan juga untuk Pak Sulimin, Sekarwangi, Bu Sri, Sarinia, QQ, Amira, Roni, Andi, dan juga untuk Pak Mur, Bang Jais, dan juga untuk Kamila, Wak Normi, Auni Desi, Mama Dewi, kemudian Betty Nafia, Putri Cantik, Kak Raham, Akun, Kak Anan, dan juga untuk Nek Karin, Nek Fegi, Nek Aswa. Spesial untuk Kak Mar, Kak Nimar, dan semua pendengar Pro Satria Batam dimanapun Anda berada ya. Sehat selalu Maril, sampai tugas tak semangat, dan ceria selalu. Rikus dia janji ya. Mengapa kau lupakan? Cih, sikit aja ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kak Norma hadir di Goda di Goyang Dandut Mare. Salam untuk Nevegi, Bantengku, Andi, Abang Tuhan, dan juga untuk Mak Fauzi, Pak Usulimin, Mas Prabu, Bang Udin, Pak Mur, Kamila, Kak Siti Jamila. Kemudian juga ada Ika, Ibu, dan juga untuk Farida. Kemudian juga ada Bukti, Long Astri, Mas Ridar, Bang Ismail, Bunda, dan juga untuk Wahyudi, Syahidul Sudri, ya, Bang Iman, Mama Iman ya, Mak Lima, Pak Kumis, Kak Ani, dan juga untuk Kak Puspa, Bang Iman, Bang Ber, Kakak Berta, Kak Muna, Boita Saka, Bang Saiman, Roy Saputra, Bik Nego, Pak Hitam, Nek Yasmin, Pak Usu Amri. Terus satu untuk semua hari, terima kasih atas waktunya. Oke, kita cek lagi. Di Goda mantul, mantap betul.

Carina QQ, ke Sekar, dan juga untuk Bu Sri, Juliana, Bang Afar, Jelang, dan juga untuk Mak Jihan. Terima kasih semuanya yang sudah bergabung sama kami di Pro 1 RRI Batam ya. Kita hadirkan satu lagu yang luar biasa, Kampung Biru. Spesial ini untuk Mas Sandy Tanjung Pinang tadi ya. Oke, dari Umi Alfi.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Kembali ke 101,1 RRI Batam. Kita berada di informasi cek fakta untuk edisi hari ini 31 Agustus 2026, di mana ada informasi Menteri Agama RI Nasaruddin Umar mengundurkan diri dari Kabinet RI. Di mana informasi tersebut dapat dilihat di unggahan foto arsip disertai narasi Menteri Agama RI Nasaruddin Umar menyampaikan pengunduran dirinya dari Kabinet RI per Rabu 26 Agustus 2026. Surat pengunduran diri tersebut telah disampaikan kepada Presiden Prabowo Subianto. Langkah tersebut diambil setelah Nasaruddin Umar memutuskan maju sebagai calon ketua umum pengurus besar Nahdlatul Ulama atau PBNU. Keputusan ini menjadi bagian dari proses politik dan organisasi yang tengah berjalan menjelang pemilihan kepemimpinan PBNU. Hasil dari cek fakta informasi tersebut, tim pemeriksa fakta Mafindo memasuki kata kunci Menteri Agama RI Nasaruddin Umar mengundurkan diri dari Kabinet RI. Hasilnya ditemukan artikel dari kemenag.go.id berjudul Cek Fakta Beredar Kabar ke Menteri Agama Mengundurkan Diri Kemenag Itu Adalah Informasi Hoax. Dan kesimpulannya, faktanya tidak ditemukan informasi kredibel yang membenarkan klaim tersebut. Jadi unggahan berisi klaim Menteri Agama Nasaruddin Umar mengundurkan diri dari Kabinet RI itu merupakan konten palsu dan dikategorikan hoax. Itu pendengar informasi terbaru untuk Anda di Cek Fakta. Untuk mendapatkan informasi-informasi terbaru dan update, Anda bisa dapatkan di rri.co.id dan terus dengarkan RRI Batam di kanal informasi dan inspirasi.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: 101,1 RRI Batam dari Edita Mala janji ya mengalahkan langit yang biru ya janji-janji tinggal janji. Terima kasih terus ya bersama Pro Sater Batam di Kuda di Goyang Dangdut edisi hari ini tanggal 31 Agustus 2026 bersama Aurel ingat tuntas nanti pukul 15 waktu Indonesia Barat di Pro Sater Batam yang disiarkan langsung dari Batam 2 Batam Center Indonesia. Terima kasih sudah bergabung lewat WhatsApp. Kembali saya akan coba bacakan yang terang ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya nak request lagu Cincin Putih. Salam untuk Wawan, Bendi, Darmon dan juga untuk Lias, Adi Chandra dan juga Fendi, Yoga dan semua kawan-kawan di PT Roy Karimun. Hati-hati dalam menjalankan tugas. Buat Bang Aris, selamat bertugas. Salam sehat selalu dari Jason King. Terima kasih Jason King. Oh, Jason King ya. Oke. Nanti kita putarkan lagunya Cincin Putih ya. Tak ada cincin emas ya. Hari ini tak ada cincin emas ya. Oke, siap. Thank you mamak saya yang dekat Patam Lestari. Mamak pula ya. Bunda-bunda saya ya. Air pasang hati-hati ya. Mancing, mancing, mancing. Apa kabar juga untuk yang baru bergabung di Skupang, di Tiban juga ya. Yang ada dekat Baloi dan sekitarnya ya, di Batu Besar, di Sukajadi dan juga yang ada di Nongsa, di Batam Kota dan sekitarnya ya, tetap setia bersama Pro 1 RRI Batam. Dan juga di belakangnya kita cek lagi di belakang Jason King ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Real Mama Lina lah. Nak kirim salam pertama untuk Nek Kemba, Nek Karin, Mak Leni Putera Pesisir. Kemudian juga ada istimewa untuk Tok Ci, Bak Nego, Adik Roni, Kak Nia dan juga untuk Pak Nga dan juga untuk Bunda, Mami Nia, Bang Amran, Bang Haji dan juga untuk Bang Gafar, Putra Ransa, Mama Dewi, Kapa, Pak Alang dan juga untuk Bang Tuhat, Kak Sarina, Captain dan juga untuk Monik ya. Sekarwangi, Pak Mor, Kak Norma, Syahrul, kemudian juga Nek Fegi, Nek Azwa, Iman, Banggala dan juga untuk anak-anak semua ya. Terima kasih Nalina sudah bergabung bersama Pro 1 RRI Batam ya. Kita cek kembali di 463351 dan juga di WhatsApp 0811778151. Digoda selamat siang. Halo, halo.
1: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Hai, lama tak dengar suara ya.
1: Sudah
0: lama waktu. Semenjak ada aroma.
1: Itu aroma. Roy, apa kabar?
0: Baik, alhamdulillah sehat kak.
1: Sehat juga. Kaki ni apa kata orang apa sarap kejepek?
0: Apa?
1: Kaki. Bapak je tanggung balai tu.
0: Oh, sarap kejepek.
1: Mode-mode aja ni.
0: Mode-mode aja ya.
1: Banyak sangat makan pengawet ni.
0: Jadi di mana ni? Di balai atau di kap?
1: Di rumah.
0: Dah di rumah.
1: Sebulan sekali yang pergi sana.
0: Oh, ya kontrol ya. Jadi lagunya apa siang ni?
1: Lagu Roma.
0: Roma, orang.
1: Tapi saya ni tak tahu bercakap ni gigi palsu ni apa. Zibah, lagu Zibah apa nama? Dalam mati anak ayam cakap tak tahu.
0: Kata orang, kata orang Zibah.
1: Lagu apa?
0: Kata orang. Lagu ini ya?
1: Tahu lagu dah.
0: Ada dah. Gigi pak gigi palsu. Ini kan? Ini di judulnya gigi palsu.
1: Yang gitu, yang gitu. Apa ni bahasa?
0: Iya, ribah.
1: Anak-anak dalam ada
0: pendek tu. Dah, salam dah. Salam sedekah kan ni.
1: Untuk ada satu keluarga isteri anak siap selalu ya.
0: Baik kak, siap kak.
1: Amin kak.
0: Amin ya Allah, amin.
1: Untuk layang bed kami, sayang ni. Masih,
0: ya.
1: Biar sehat deh, tidak dapat makan.
0: Betul, betul. Semangat bang ya. Jaga-jaga makan. Udang kurang kak sikit. Sotong kurang sikit. Kurang sikit.
1: Oren, lomi ni yang dia?
0: Betul. Indomie kurang sikit. Indomie telur kurang sikit.
1: Masih, ayam.
0: Betul. Oke.
1: Apa sehat selalu ya?
0: Ya saya.
1: Ya kekal sampai abadi sampai dia.
0: Amin ya Allah, amin ya Allah. Samawa sakinah mawaddah warahmah. Amin.
1: Amin. Untuk Norma tu dengan Bang Koyet dia. Bang Koyet dia ada kampung tu.
0: Abang Antayim.
1: untuk Bu Sumari, Bu Samri ya,
0: dan Bu Samri,
1: anak
0: manja dia.
1: Yang di sini sepuh tuh Lijang tadi.
0: Lijang tadi.
1: Dengar dengan istri dia.
0: Nerjang.
1: Semua saya untuk kecil. Yang di balai, di balai makun ya.
0: Makun yang lupa.
1: Cuci, maboy,
0: istri ya.
1: Mak dia, apa nama tu?
0: Mama dia, Mak Iman.
1: Iman, puluh ya. Iman,
0: Palu. Nirmala.
1: Mas
0: Mas
1: ya?
0: Mas Tura,
1: Mas Mas Mas Mas Mas
0: Mas Mas Mas Mas Mas Mas Mas
1: Mas di apa di sebelah yang sebelah yang sedekah yang dilebuh yang di sebelah semua
0: datang salam
1: salam semua dia satu untuk semua dan Atan
0: atas tongkol apa kabatan
1: baik itu
0: baik betul okey siap
1: salah silap apa salah silap ya maaf aja kan ya mana tahu yang udah bener
0: iya tuh tetap semangat merdeka
1: ini sudah ada ini isinya Malaysia
0: Malaysia hari ini merdeka itu dia
1: ada ya
0: oke
1: terima kasih
0: sama-sama waalaikumsalam Kani gak main lagi ya untuk Yayang ya dia yang punya Yayang ya oke Kani nama dapat salam untuk Kani ya dari Kak Norma ya kembali di 46351 dan juga di WhatsApp 0811 di Goda selamat siang hai hai
2: hai hai halo
0: halo juga memang ni memang langkah kanan lah baru nak siapkan lagu bunga hati dah rasa orang ni ini dah ada ni bunga hati ni bukan bunga hati lagi ni bunga rempeloh
2: terlalu bang
0: oke Wangi silakan salam-salamnya ha?
2: WA tadi dibaca
0: kan? Udah baca lagu dah sudah standar.
2: Boleh
0: tambah sikit boleh. Tambah.
2: Buatnya Cik Hasna. Buatnya Bang Arjuna masuk Bang Arjuna.
0: Bang Arjuna, okey Bang Arjuna.
2: Buatnya siapa ya? Pokoknya semua lah tadi dibaca semua tadi kan.
0: Udah saya baca semua ya. Okey deh.
2: Buatnya Bang Sensan ya yang
0: Okey.
2: Semoga sehat selalu di sana.
0: Amin ya Allah. Amin.
2: Buatnya Bang Aziz semua lagunya jangan tak diputar.
0: Iya, bunga hati dah campur dengan bunga rembelah ni. Ha.
2: Tadi ada Kak Ania ya.
0: Kak Ania.
2: Buatnya Pak Mawasi, buatnya Cici Lafia, pokoknya semua orang ada.
0: Okey deh, siap. Yuk, kembali ya. Ada Sekawangi, Kak Sarenia Kiki, Kak Rasmiati juga. Kemudian juga ada Mama Reza, Nek Naila, Nek Fegi, Wak Normi, Mak Hitam ya. Abang Nur saya di Guntur, Mak Tun saya di Air Tawar. Kemudian juga ada Dini ya. Ada Siska Maria dan juga untuk Kak Maria ni dekat ujung apa khabar sehat? Dengar radio tak ya? Dengar lah ya. Bunda Maya juga di Guntur, Bang Alik, Abang Andi ya, yang ada dekat Mandah semua kawan-kawan di Pelangeran, di Penjuru dan juga yang ada di Teluk Lengkong. Teluk Lengkong eh. Teluk Kayu eh, Teluk Kayu, Teluk Bakau, lagi tanding-tanding bola ni ya. Assalamualaikum, digoda. Halo, halo.
3: Waalaikumsalam, digoda kembali. Tolong putarkan lagu, Ren.
0: Apa lagunya, Pak?
3: Mumpung masih bujang.
0: Mumpung masih bujang.
3: Nah, itu untuk siapa, Ren, tak tahu.
0: Siapa tu?
3: Untuk pakua kita di Benarah tu.
0: Pakua kita?
3: Iya, kenapa? Nah, jangan lupa. Ismail, Pak Fauzi, Pak Tohat, Pak Surimin tu mumpung masih bujang semua.
0: Oh, bujang semua orang tu?
3: Bujang dengan apa? Kata itu, tengok. Banyakkan orang lain kan judul dia duda beristri ini apa tu
0: bujang terantang ya bukan trilili
3: iya itu hati-hati lah hari ini aku tak nyalem gayang-gayang karena nak nyalem bujang-bujang
0: bujang trilili
3: melonjak dengan adik-adiknya bujang
0: hati-hati
3: iya apa lagi Pak apa ni Pak Bilal di Kundo tu Pak Mustafa Bilal
0: kan Pak Mustafa Assalamualaikum Pak sihat Pak ya
3: walaupun digelar Bilal kalau dengan lagu dangdut dia joget
0: apalagi dengan lagu ini mumpung masih bujang.
3: Yang lain pula masuk. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Atrengki, terima kasih. Salam untuk Bunda ya. Hari ini Bunda masak pucuk labu ya. Pucuk labu cecah-cecah. Pak nanti kita nomor satu di belakang atau silakan. Kaisa apa kabar? Malina Maleni, Boyta Saka juga, Mak Fajar ya. Abang Roy, Abang Saiman ya. Kemudian Kak Luka ya. Assalamualaikum, digoda.
4: Waalaikumsalam, digoda. Mantap betul.
0: Dengan siapa ini?
4: Masa lupa.
0: Hai. Masa lupa.
4: Mentang-mentang
0: lah
4: jarang masuk ya.
0: Mentang-mentang jarang mengudara ya. Sampai hati ya.
4: Salam-salam pun tak pernah. Berajuk ya kan.
0: Padahal satu kirim semua ya. Segera provinsi. Oke lah kalau begitu.
4: Dengan siapa?
0: Dengan siapa ini? Takut sana nebak ya.
4: Coba dibaca.
0: Dari lagunya aja, lagunya Marempong. Marempong suaranya.
4: Lembut sekali.
0: Iya, Marempong suaranya di ini dia apa ombak-ombak. Jadi susah ketebak ya.
4: Ombak-ombak.
0: Membayang-bayang atau kan tuh begem-begem. Oke, Marempong sehat ya.
4: Alhamdulillah.
0: Siap. Agak apa dengan lagu sore ini ya?
4: Lagunya. Lagu. Dari Bui jadi pemuda nih.
0: Bui. Oke, yang versi dangdut kita carikan ya untuk Marempong kita. Silakan Marempong, salam-salamnya.
4: Salam-salam. Pertama buatnya Ariel.
0: Terima kasih Bunda.
4: Buat tugas.
0: Oke.
4: Buatnya Mama Pajar. Buatnya Cik Norma. Buatnya Jamila semuanya. Juliana. Buat Kak Ani tadi.
0: Kak Ani yang lupa.
4: Buatnya Luka Tuan. Ketampung kan.
0: Tak apa kan, jangan-jangan masuk.
4: Iya, jarang masuk.
0: Bukan jangan masuk.
4: Iya. Nak dibuka radio tu nanti tak bisa juga.
0: Antar ya kedaian radio tu. Oke, siap.
4: Buat semuanya adalah warga Sawang Laut.
0: Sawang Laut namanya ya. Oke, siap.
4: Semuanya yang mendengar sayang-sayang lewat udara.
0: Betul sekali. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Terima kasih untuk Mak Rempong kita di Sawang Laut ya. Nama Sawang Laut ya. Oke, siap. Kita cek nanti di telepon 463351 dan juga di WhatsApp 0811-7781-051. Satu lain telepon lagi kita cek ya di 463351 di Goda. Selamat siang. Halo. Bang Mail, apa kabar? Bang Wahab juga, Bang Haji. Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam.
0: Bang Iman, apa kabar?
5: Alhamdulillah.
0: Mumpung masih bujang. Kamain lagi ya. Oke, Bang Iman, silakan panjang. Ada di kelas.
5: Weni.
0: Oke, Weni ya. Oke, siap.
5: Bang Ariel.
0: Siap.
5: Ada sama Rempong.
0: Yang mana, Bang? Engkau takdir gue.
5: Engkau takdir.
0: kata penyanyi yang apa lagu ni? Mana ya jembusak lagu orang.
5: lagu bahagia.
0: Tadi ada yang minta janji ya. Jadi saya bilang, mengapa kau lupa? Bukan itulah. itu janji juga judul dia.
5: Janji sama tuh dia.
0: Ternyata dia gitu. Ternyata yang lagu itu dia sama Bang Iman. Surga yang engkau janjikan.
5: Betul, betul. Janji yang satu masih ada nih kan.
0: Hati-hati memang lagu itu banyak judul sama. Siap, lanjut.
5: Jadi yang cerita tahu yang cerita lawang berbalik ke lagi gitu mamuna. Untung kita mau hari ini di sawang ajar kita kemarin ya eh mamania. Pengaruh gitu ada Mama Dewi.
0: Mama Dewi.
5: Ada Kak Tijamila.
0: Okay.
5: Ada Bang Urat. Bang Durai, Kak Andi. Ya perkeliling gitu di tengah ada Kak
0: Tijamila. Siap.
5: Kajian gitu ada Kak Juliana gitu. Ada Bang Roni gitu. Dapat salam dari Pak Haji.
0: Pak Haji, Pak Haji mau jantan tak masuk memang awas ya. Kalau saya siaran tak masuk dia, tapi kalau Ziza Tasha masuk, gitu ya, betul ya.
5: Tak patut.
0: Awas tanggal 8 jumpa awas ya, Cik. Betul-betul aja, Rili.
5: Tengok
0: nanti tanggal 8 ya, usah panggil ke panggung. Mau nyanyi anu selendang merah, selendang merah.
5: Pokoknya dia, pokoknya dia tari aja banget suruh nyanyi ya. Tak mau tahu ya kan?
0: Mau tahu. Lemah manis. Itu bolu.
5: Lalu jambi ke jambi tadi.
0: Oke siap.
5: Lalu Kak Juliana Bang Ade.
0: Oke Kak Juliana. Mama Dewi juga.
5: Betul-betul. Salam
0: untuk Kak Nirmala Bang ya. Sehat ya Kak Nirmala.
5: Nirmala sehat.
0: Alhamdulillah. Bang Raja juga ya.
5: Lanjut gitu ke Kalimantan Jepangnya Mangga.
0: Oke.
5: Minta Ade. Nah, putri cantik tadi ada Kak Titi gitu. Bu Asri sama tahun
0: ya. Kak Bu Asri
5: ada Norma dari sana.
0: Kan gitu. Ada Ani Roma ada. Itulah dia minta lagu yang cabut gigi itu. Ribah. Susah kan Kak Ani bikin susah ya. Lagu ribah ingat yang tukar gigi itu ya kata dia. Tak apa ya.
5: Tak apa jamnya.
0: Tak apa.
5: Lanjut.
0: Ada
5: Bang yang apa ni? Bang yang Basmail gitu.
0: Oh, Basmail.
5: Kamas gitu. Ada Nisahira, ada Mone, ada Mas Abu Bantu dari Nama Asur.
0: Oke. Iya tadi betul.
5: Siapa gitu? Ada Bang Uden, ada Om Desi, ada Sarwani, ada Sarina gitu.
0: Oke.
5: Jasmine gitu, ada Mak Hitam gitu. Ada Mak Anda-Panda, mudah-mudahan dengar.
0: Betul.
5: Ada Bang Jauh sama Eka diambil. Kemudian Bang Pak Gomes gitu di Lai Pancur tinggal dan
0: Lai Pancur betul.
5: Oke, Umi kita ada Ayu di Maku. Farida juga buat semula lah ya.
0: Oke.
5: Mungkin ini yang lelah ini baru kan, betul. Yang lelah sebenarnya,
0: Betul yang gelas nih. Wah, kalau tak tutup dia kena ketuk nih. Lagu re, lagu gitu nih.
5: Tapi lagu re dia pun pikir, tapi
0: betul. Terobat sikit dia rindu tuh.
5: Kamas
0: sabar kamas ya. Oke Bang Iman, terima kasih Bang Iman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Iman terakhir ya. Terima kasih sudah bergabung bersama kami di Goda di Goyang Dangdut dan Dunia Indonesia. Terakhir ada rekan saya Ahyar Bintara bersama dengan narasumber-narasumber terfavorit. Dan kita nanti akan berunjang-unjang tentang UMKM dan juga tentang produk-produk terbaik di UMKM Batam ya. Baik, saya pamit dari di Goda di Goyang Dangdut dan Dunia Indonesia. Sampai jumpa di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan bye-bye.

0: sesaat lagi kita ikuti Lintas Informasi.
1: Tepat pukul 15 waktu Indonesia Barat, selanjutnya kita hadirkan Lintas Informasi untuk sore hari ini. Lintas Informasi yang pertama, pendengar, Badan Pengusahaan BP Batam terus memperkuat transformasi layanan investasi di bawah kepemimpinan Kepala BP Batam Amsyah Karamat dan Wakil Kepala Likuloda Chandra. Langkah tersebut dilakukan melalui penguatan kepastian regulasi, percepatan pelayanan serta penataan dan pengembangan kawasan guna menciptakan iklim investasi yang semakin kondusif. Lintas informasi selanjutnya, pemerintah Provinsi Kepulauan Riau mendorong penambahan kuota peserta program SEK Go Global agar semakin banyak lulusan pendidikan vokasi di daerah mendapatkan kesempatan bekerja di pasar internasional. Lintas informasi yang terakhir, pendengar, sebanyak 20 calon pekerja migran Indonesia PMI mengikuti pelatihan perdana program SMK Global di Kepulauan Riau. Pelatihan digelar di Politeknik Pariwisata Batam atau Batam Tourism Politeknik untuk menyiapkan peserta untuk bekerja ke Turki. Demikian Lintas Informasi kali ini, update terus informasi Anda di portal resmi kami rri.co.id.
0: Baru saja Anda mengikuti Lintas Informasi hanya di Pol 1 RRI Batam.

0: Baik, mana itu dia tiga di palingan selamat tinggal mengantarkan kita 14 menit lewat dari pukul 15 waktu Indonesia Barat. Dan juga selamat sore yang dari seputaran Tanjung Batu, Tanjung Balai Karimun yang dapat menangkap siaran kami di frekuensi 107,2 Pro 1 RRI Batam ataupun melalui streaming di rri.co.id. Nah, pendengar, kita hadirkan beberapa informasi menarik untuk Anda di sore hari ini sampai nanti ditemani Bintara tepat pukul 19 waktu Indonesia Barat. Jadi tetap di Pro 1 RRI Batam karena informasi dan inspirasi.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, hari-hari ini jika kita renungkan bagaimana kehidupan berbangsa dan bernegara, satu hal yang kemudian sangat kita rindukan adalah tumbuhnya jiwa patriotik pada rakyat Indonesia. Negara bangsa ini yang dinamakan Republik Indonesia ada dan terlahir karena sikap-sikap patriotik dari para pendiri bangsa. Mereka yang mau mengedepankan kepentingan negara dan bangsa di atas kepentingan pribadinya. Mereka yang mau berjuang dengan tulus memberikan yang terbaik untuk kemuliaan, kebahagiaan, dan kesejahteraan bersama. Masih mungkinkah kita yang hidup di masa kini punya jiwa patriotik? Tentu saja ini perkara pilihan. Kita tentu saja bisa menjadi para patriot kalau kita mau. Kalau kita sadar dan mengerti bahwa patriotisme adalah jalan kemuliaan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air. Prinsip ketuhanan yang Maha Esa seyogianya membuat kita sadar bahwa menjadi manusia tidak boleh egois. Menjadi manusia harus mengerti apa itu tujuan yang luhur, apa itu hal-hal yang ideal yang harus dijunjung tinggi. Ketika kita mengaku bahwa kita berketuhanan, maka seyogianya kita sungguh-sungguh mau bersikap tidak lagi egoistik, tetapi mementingkan kebenaran, keselarasan, kepentingan bersama. Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, kita memang butuh lebih banyak berkontemplasi, merenung, menyadari dengan sepenuh hati apakah selama ini kita masih egoistik atau sudah hidup di dalam kebenaran. Apakah yang selama ini kita pentingkan adalah kepentingan diri kita sendiri atau kepentingan bersama. Dan dari situ kita bisa sungguh-sungguh bergerak untuk memperbaiki diri. Yang pasti, Republik Indonesia membutuhkan warga bangsa yang punya jiwa patriotik, yang mau melakukan yang terbaik demi kepentingan bersama, mau berjuang dengan sungguh-sungguh untuk membuat rakyat semakin sejahtera. Mari kita jalankan prinsip yang luhur ini, prinsip non-egoistik.
0: Baik, pendengar, baru saja mendengarkan Kilau Pancasila dan juga waktunya sholat asar untuk daerah Batam dan sekitarnya untuk edisi hari ini, hari Senin 31 Agustus 2026. Selamat menunaikan ibadah sholat asar, semoga amal ibadah diterima Allah. Amin ya Rabbal Alamin. Baik, pendengar, kembali lagi masih di Pro 1 RRI Batam karena informasi dan inspirasi yang dipancar luaskan dari kawasan Jalan Abu Yatama 2 Batam Center, Kepulauan Riau, Indonesia. Senang kembali untuk edisi hari ini Anda ditemani Ahyar Bintara, kita bersama di program OMKM Bicara untuk edisi hari Senin 31 Agustus 2026. Nah, pendengar, kali ini kita hadirkan satu yang unik untuk Anda bersama spesial Tumpeng dan Mustafa Popaya. Bersama narasumber kita ada Ibu Herlina Kusmawati yang telah hadir di Pro 1 RRI Batam. Nah, untuk lebih jelasnya, dengar seperti apa ceritanya ini spesial Tumpeng hadir di Kota Batam dan seperti apa juga tentunya awal dibukanya bisa dapat ide yang menarik spesial Tumpeng dan Mustafa Popaya. Ya, kita sapa dulu narasumber kita. Assalamualaikum Ibu Herlina, selamat sore.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore juga buat semuanya.
0: Baik, sehat ya Bu ya?
3: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Ini juga yang menyaksikan di rumah luar biasa, ada tumpukan yang begitu menarik tumpeng dan juga ada sedikit ya cemilan-cemilan menarik untuk Anda. Nanti kita akan bahas secara ringkasnya. Bu Herlina, Bu Lina, ini boleh bicara sedikit mungkin untuk pendengar kita juga yang menyaksikan melalui streaming di Singapura, Malaysia dan di mana saja, atau langsung menyaksikan melalui YouTube-nya RRI Batam. Boleh bicara sedikit enggak ini? Gimana sih awalnya buat usaha tumpeng spesial Mustafa Popaya juga? Boleh cerita sedikit awalnya itu tahun berapa kira-kira?
3: Kalau untuk pembuatan tumpeng ini sudah lama lah, dari sekitar 2010 gitu.
0: Oh, 2010
3: iya.
0: Ya.
3: Tapi itu untuk sekitar rumah aja, perumahan atau kawan-kawan gitu. Tapi dari kawan-kawan yang pesan itu, kan saya tanya, gimana sih, ada kekurangan apa, ada apa? Semua alhamdulillah apa positif gitu. Saya tanya rasa, misalnya urapnya gimana sih? Nanti kan ada urap, ada keringan tempe waktu itu belum ada ini mustapanya pak. Jadi katanya, ih enak kok katanya. Pas rasanya, sambalnya gimana? Alhamdulillah responnya baik gitu. Jadi ih, kenapa enggak? Jadi dari situlah rasa percaya diri, maksudnya udahlah kalau ada yang pesan bikin aja lagi enggak.
0: Oke.
3: Jadi kalau ada komplainan gitu direview lagi, diperbaiki lagi gitu. Terus tanya juga sama kawan-kawan gitu yang pesan, kira-kira mau pakai menu apa sih, sukanya apa sih gitu. Tapi untuk saat ini lebih banyak orang malah pesen tumpeng nasi liwet pak.
0: Tumpeng nasi liwet.
3: Iya.
0: Oke, itu awal ceritanya di 2010 bu ya. Ya memang buatnya dari rumah tetangga, teman ke teman dulu untuk promosinya ya.
3: Iya.
0: Awalnya memang suka masak atau gimana tuh bu dulu bu?
3: Iya, saya suka masak pak.
0: Suka masak ya. Oke.
3: Jarang kita mau kuliner beli di luar. Terus bapaknya juga bukan tipe orang yang suka makan di luar gitu. Jadi tiap kepingin apa, bikinlah. Tapi awalnya dulu kan belum ada yang tahu YouTube atau apa gitu
0: betul,
3: pak. Jadi kita kan ya cobain dari apa, dari kawan-kawan gitu. Ini kalau masa ini resepnya apa sih, ini gimana cara buatnya, ini diapain, nanya gitu. Yang penting mau bertanya ke kawan itu, terus coba lagi. Nanti ini kurangnya di sini, di review lagi, diperbaiki lagi gitu. Ya alhamdulillah lah. Ya sampai sekarang ini pak, nggak ada yang, maksudnya alhamdulillah puas gitu, maksudnya nggak ada yang komplain dia.
0: Rasa ya, atau apa? Ya. Pokoknya dapat ini dampaknya, feedbacknya itu memang rasanya enak gitu Bu Lina ya.
3: Iya, utama kan rasa lah pak. Okay. Karena kalau kita masak bahan sama, bumbu sama, tapi kalau rasa kurang gitu kan sayang juga, nggak kemakan juga kan pak.
0: Betul, jadi walaupun sedikit yang penting rasanya enak ya bu ya. Oke, itu awal ceritanya di 2010. Nah itu yang dulunya awalnya memang tumpeng saja, ini tiba-tiba ada mustapa pepaya, itu gimana ceritanya tuh bu?
3: Ini mustapa pepaya ini kan ya itu loh pak, sekarang kan musimnya YouTube, sedikit-dikit kalau bikin apa, ada ini ya
0: lihat
3: di YouTube gitu. Ih, cobalah bikin. Pertamanya awalnya emang gak bagus hasilnya. Ini kenapa sih kok bisa lembek? Dulang buat lagi. Kok ini hasilnya melempem, dulang lagi gitu. Sampai ketemu, nanti ketemu juga hasilnya yang maksimal gitu. Celahnya gimana? Kurangnya di mana? Harus memperbaikinya di mana? Rasanya gitu. Nanti ketemu juga. Jadi di tempat saya itu kan dekat kebun.
0: Oke.
3: Jadi mungkin ada, kadang ada pohon pepaya emang kalau dimatengin itu dia nggak bagus gitu.
0: Oke.
3: Jadi saya cobalah gitu. Mbak, saya bilang sama kawan tuh, tolonglah pepayanya antar ke rumah. Pertama awal-awalnya bikin sekitar 3 kilo, 4 kilo itu. Bapaknya juga nanya, untuk apa sih lim pepaya banyak-banyak katanya.
0: Oke.
3: Terus coba-coba bikin gitu, kasih nyicip ke tetangga, ini apa sih mbak katanya, nggak nyangka bahwa itu pepaya gitu.
0: Okay.
3: Terus kalau dikirain biasa kan mustapa pakai kentang,
0: betul.
3: Jadi ini pakai pepaya ini alhamdulillah gitu, ngerasa nyoba apa, suruh kawan gitu untuk nyicipi gitu, enak kok mbak. Jadi keterusan bikin mustapa pepaya nih. Jadi kalau ada untuk sementara ini mungkin saya belum bisa masari yang lebih luas lagi. Tapi masari paling ke
0: teman-teman tetangga dulu yang terdekat ya.
3: Terus sekarang alhamdulillah yang ke puskesmas, malah puskesmas nanya, mbak bikin itu lagi enggak? Berarti cocok rasanya.
0: Betul. Boleh diangkat bu, ini yang di rumah juga menyaksikan. Nah itu dia, itu namanya mustapa pepaya. Itu isinya apa aja tuh Bu Lina?
3: Ini pepaya. Sementara saya kasih bilis. Kadang pernah saya campur kacang gitu, ada yang kurang suka kacang.
0: Kacang tanahnya gak suka.
3: Ada kawan yang pesan gitu ya. tolonglah dikasih kacang, gitu, kacang tanah atau apa. Ada yang juga minta jangan dikasih bilis ya.
0: Oke, okay. Jadi Bu Lina tergantung request aja. Ada yang mau kacang boleh, pakai teri langsung gitu ya.
3: Iya.
0: Oke. Okay. Nah Bu, dari yang dipegang itu packing itu berapa dijual biasa tuh?
3: Ini satu gini murah aja Pak, 15.000.
0: 15.000 murah sekali Bu ya. Iya. Jadi kalau makan nasi anget-anget pakai itu aja udah cukup ya.
3: Iya, nasi anget, goreng telur, daging telur ini enak ini pasangannya emang Pak.
0: Oke. Okay. Itu awalnya mulanya juga tahun berapa tuh Bu? Setelah berapa lama ada hadirnya tumpeng kemudian menyusul ini? Pasti terbaru dari Bu Lina Mustafa Popaya.
3: Ini baru 2026 ini.
0: Oh baru saja.
3: Awal-awal ini kan karena coba-mencoba. Jadi kepingin bikin inovasi.
0: Inovasi terbaru lah gitu. Ya, semuanya dapat ini dari YouTube semua ya.
3: Iya Bapak, ya kan okay. YouTube itu kan banyak juga. Itu kita mau bikin apapun ada di situ. Tinggal gimana kita mengolahnya, gimana kita mengembangkan aja Pak.
0: Oke. Nah Bu, ini menarik juga untuk pendengar kita di rumah, nanti ingin bergabung silakan Bintara coba terima ya, yang ingin sharing mungkin yang punya usaha juga atau penasaran pengen nyicipin tumpengnya karena dilihat ini baru dimasak sama Ibu Lina masih panas.
3: Masih berembun.
0: Jadi boleh tanya langsung melalui via telepon kami di 0778463351 ataupun melalui WA di 0811778101. Jadi yang ada di Singapura, Malaysia, di mana saja bisa menyaksikan kami melalui streaming ataupun YouTube-nya RRI Batam. Bu Lina, untuk tumpeng kembali Bu Lina. Tumpeng itu isinya apa aja tuh Bu Lina? Tuh tiba-tiba dapat ide paket tuh memang awalnya kayak gitu kayak atau memang ada pakai tempat dulu sebelum ada yang lebih simpel untuk sendiri-sendiri itu gimana ceritanya?
3: Saya awalnya bikin tumpeng itu kan ya pesan-pesan gitu. Jadi per paket
0: yang besar bulat ukuran yang, itu ya Bu ya.
3: Iya, ukuran
0: untuk biasa. Berapa orang biasa? 10, 5
3: biasa
0: orang.
3: Paling minimal 10.
0: 10 orang.
3: 10. Terus tergantung request, ada yang minta untuk 20 porsi yang gede gitu kan.
0: Oke, okay, oke. Okay.
3: Jadi ini yang biasanya ya antara 10 itu yang sering pesen
0: 10 orang. Ya, nah, untuk tumpeng itu isinya apa aja tuh Bu? Bisanya biasanya khas dari Bu Lina sendiri. Oke.
3: Okay. Dia tergantung request.
0: Oh, tergantung request kami. Tapi kalau standarnya isinya apa aja tuh Bu? Mungkin depan
3: ya. Ya, ayam goreng, bisa ayam goreng bumbu. Terus ayam bakar. Kadang ayam bumbu Bali.
0: Oke. Okay.
3: Terus ya inilah sekarang sisipin Mustafa Pepaya nih.
0: Oke, okay. Itu Mustafa Pepayanya pengganti kentang ya. Itu ditaburin atau memang dikasih pack gitu aja Bu biar enggak lempam atau gimana?
3: Enggak, ini ditaburin.
0: Ditaburin bisa, juga
3: tapi
0: ya.
3: Tapi ini awet kok Pak. Okay. Bisa tahan sampai 1 bulan bisa masih renyah. Yang penting kedap udara aja.
0: Kedap udara penyimpanannya juga ya. Nah, tadi yang di rumah penasaran, untuk 10 itu biasa dijual berapa Bu untuk tumpeng?
3: Saya untuk 10 sekitar 500.000.
0: 500. Kalau yang di depan ini untuk sendiri, ini penasaran di rumah ngelihat kayaknya.
3: Ini kalau untuk satu porsi kebanyakan kayaknya. Kayaknya untuk makan berdua lah ini Pak. Sekitar ini 50.000.
0: 50 bisa makan berdua ya. Isinya apa aja tuh? Sama juga ayam, ada urap,
3: ayam goreng, kalau enggak ayam bakar nih 2 Pak. Terus yang orek tempe boleh, Mustafa pepaya boleh, Mustafa kentang boleh. Terus mie goreng.
0: Oke. Okay.
3: Mie goreng sambal terasi. Terus kadang saya kasih ada sisipan tahu tempe bacem, ada yang minta juga.
0: Oh, tergantung tahu disisipkan tahu bacemnya juga ya.
3: Tahu tempe bacem.
0: Oke. Okay.
3: Terus ada apa lagi nih Pak ya? Urap mie.
0: Tahu bacem.
3: Kasih telur balado.
0: Telur balado juga. Oke, okay, pemanisnya tetap dikasih telur balado dan sambal ya, Bu ya.
3: Iya.
0: Oke. Okay. Nah, pendengar untuk Anda yang ingin bergabung silakan kami tunggu di YouTube RRI Batam ataupun via telepon kami di 0778463351 ataupun juga melalui WA di 0811778101. Kita bacakan. Selamat sore, ada Ibu Imah di Bengkong. Selamat sore nih untuk Ibu Lina, katanya saya ingin bertanya, Bu. Sekarang dipasarkannya di mana aja nih, Bu? Terus kelebihan tumpeng ibu dibandingkan lain apa nih? Biar saya mencoba katanya. Penasaran soalnya lihat di YouTube. Oke, silakan Bu. Ada Bu Imah nih penasaran. Boleh dijawab Bu Lina.
3: Assalamualaikum Bu Imah di Bengkong. Apa kabar Bu? Semoga kita sehat-sehat selalu Bu ya. Ini alhamdulillah keistimewaan tumpeng saya tuh nasinya itu enggak yang benyek gitu. Dia pulen tapi enggak
0: Gak pulen-pulen nah, banget gitu Bu ya.
3: Iya.
0: Oke.
3: Okay. Karena memang kita ada beras khusus untuk tumpeng. Dia enggak bisa kalau tumpeng ini dia enggak bisa beras yang keras Bu, soalnya nanti mawur gitu hasilnya itu. Pecah kan? Terus kalau rasa emang saya mengutamakan rasa Bu. Alhamdulillah setiap customer yang pesan ke saya belum ada yang komplain tuh. Jadi penerimaannya positif kalau Ibu gimana? Ya silakanlah Bu, saya open gitu Ibu mau cobain, mau mencoba, mau ngerasain tumpeng segimana. Silakan Ibu hubungin saya aja.
0: Oke. Okay. Nah, sekarang tadi udah ditanya Bu Ima, ini kemana nih Bu untuk marketingnya sekarang? Apakah masih mungkin ada punya usaha sendiri di rumah atau mungkin ya punya toko sendiri atau gimana sekarang pemasaran sendiri?
3: Insya Allah untuk pemasaran saat ini saya masih di sekolah riset daerah Sambo. Jadi karena ikut kegiatan di PKK gitu Bu, Posyandu gitu. Jadi ya sementara untuk kawan-kawan Posyandu itu karena ada acara keluarga minta pesan tumpeng. Terus kelurahan kadang-kadang pesan juga yang alhamdulillah yang rutin pesan sekarang puskesmas Pak.
0: Puskesmas rutin. Oke, jadi pemasarannya sekarang di rumah aja Bu ya masih ya. Apa kalau tentang Mustafa ini apakah kerjasama juga Bu? Ini kan menarik nih Bu, harganya juga murah. Apakah kerjasama mungkin nanti bisa di outlet-outlet dititip juga atau memang pas orang baru mau pesan baru buat atau gimana nih Bu?
3: Kalau untuk saya kan jual sarapan pagi, Pak.
0: Oh, sarapan pagi. Iya, sarapan pagi. Nah, ini ditunggu-tunggu besok kita order dari RRI Batam. Gimana ceritanya tuh, Bu? Oke.
3: Untuk sarapan pagi mungkin untuk pendamping menunya saya kasih kentang Mustafa untuk yang itu nasi lemak. Kalau nasi lemak ini kan lebih kurang aja kayak nasi tumpeng.
0: Oke.
3: Saya kasih kentang Mustafa, terus kawan-kawan kadang terus ini ada yang grup-grup gitulah, Pak. Karena ini masih baru, jadi saya kan belum bikin legalitas.
0: Belum punya maru, belum ada namanya juga.
3: Belum ada namanya.
0: Oke.
3: Okay. Kadang, tapi saya lihat peluangnya ini, alhamdulillah lah Pak, penerimaan orang itu bagus gitu.
0: Oke, okay. Berarti terus, rasanya enak Ibu buat, jadi mungkin orang pesan terus. Cuman dari Ibu sendiri, belum Bu ya, kasih label belum, apa semuanya, konsumsi apa semuanya belum buat gitu ya.
3: Iya.
0: Oke, okay. Berarti mungkin ada niat nanti kan mendaftarkan ini biar dapat bantuan juga dari pemerintah UMKM, izin NB, sertifikat halal dan sebagainya kalau untuk kentang Mustafanya sendiri Bu.
3: Saya kemarin kan di dari binaan Plut juga Pak.
0: Betul.
3: Binaan Plut, jadi emang sudah ada dikasih jalan.

0: karyawan juga yang membantu. Apalagi Ibu tadi jualan sarapan pagi juga. Gimana tuh Bu?
1: Kalau kan bapaknya udah nggak kerja, jadi ya kerja sama lah gitu. Kadang anak pagi sekolah, nanti ada jatahnya masing-masing. Ini tugasnya untuk bikin lontong loh, ini bagiannya apa, nanti ada yang bantu. Ada anak yang baru lulus sekolah juga, baru kerja juga kan. Jadi dia bantuin untuk bikin minum. Jadi bahu-membahu gitu loh.
0: Jadi semua bantuin gitu Bu ya. Nah kalau untuk di depan rumahnya itu bukanya, di mana nih alamatnya nih Bu? Jualannya apa aja kalau pagi hari sarapan?
1: Saya alamat saya di samping Polda.
0: Samping Polda, apa ya, di sampingnya ya?
1: Di sebelum BPKB itu kan ada tulisannya Warung Budelina.
0: Warung Budelina, jangan lupa sekali mampir datang terus. Jadi bukannya setiap hari ya Bu ya, pagi ya. Itu berapa, paling kalau udah selesai habis tuh jam 10 udah selesai ya Bu ya?
1: Jam 11 lah.
0: Jam 11
1: itu udah tutup, udah kemas-kemas. Jadi sebelum zuhur itu emang udah pulang.
0: Terima kasih. Ada yang komen juga nih, ada Tiara Momoy, semangat Bu Herlina katanya, kasih support ya. Oke, lanjut kita bacakan yang sudah masuk. Ada Bu Sri di Batam Center, selamat sore Pro 1 Riri Batam. Bu, dalam paketnya itu yang paling mendominasi apa nih Bu? Selain urapnya mungkin ayamnya, apa sih harus saya mencoba tumpeng Ibu sendiri gitu? Apa khasnya daripada tumpeng Ibu sendiri katanya? Apa nih Bu? Mungkin bisa dijelaskan.
1: Kayaknya untuk nasi liwet kok.
0: Tetap itu. Nasinya ya?
1: Nasinya itu karena ada apa, di mix pete, bilis, ikan asin gitu. Jadi orang sini lidahnya kan lidah Sumatera. Kalau nasi liwet itu kan emang dia enggak yang lemak-lemak asin sekali gitu. Enggak yang manis gitu. Terus kalau tumpeng itu kayaknya lebih orang ke dominan ke urapnya Pak ya?
0: Lebih ke urapnya, ya, karena mungkin urap Jawa berbeda Bu ya. Ada rasa kencurnya, pedes-pedes wanginya ya, itu
1: harus kuat dikencur sama daun jeruk.
0: Jadi itulah dia kenapa harus mencoba tadi, karena disebutkan tadi nasi liwetnya enak ya Bu ya. Itu nasi liwetnya di sini mungkin belum ada terlihat, nasi tumpeng semua, nanti langsung datang boleh ke Ibu sarapan pagi ya.
1: Ini dua loh Pak.
0: Oh, dua persi. Yang mana nih Bu? Dilihat dulu Bu.
1: Nasi liwetnya.
0: Kasih lihat ke YouTube kita. Nah, itu nasi liwet.
1: Ini untuk nasi.
0: Itu nasi tumpeng dan nasi liwetnya. Kalau nasi tumpeng kuning ya Bu ya.
1: Nasi tumpeng kuning, nasi liwetnya dia putih.
0: Dan untuk harganya sendiri sama liwet sama tumpeng ya Bu ya?
1: Sama.
0: Cuman berbeda tadi ada yang ayam bakar sama ayam goreng gitu ya Bu.
1: Iya, ini masih ngebul nih Pak.
0: Kita buka dulu. Baunya sampai ke sini ya. Putri langsung lapar.
1: Ayo Mbak Putri.
0: Mbak Putri monggo dirasa nih ya. Nah, ini kita lihat yang di rumah biar nggak penasaran ya. Kita unboxing. Nah, ini dia. Boleh dijelasin lagi deh, Bek. Tadi kan nasi tumpeng, nasi liwetnya.
1: Ini nasi liwet, kayaknya nasi tumpeng sama nasi liwet itu menu sama lah.
0: Sama.
1: Tapi kalau nasi liwet ini bisa request, kadang ada yang minta sotong di sambal hijau.
0: Sotong itu asin gitu ya?
1: Iya, sotong asin sambal hijau. Kadang ada yang minta sotong apa, tepung gitu. Sotong tepung. Iya, tergantung requestnya gimana sebenarnya, Pak.
0: Jadi kembali lagi ke yang request, terserah gitu ya Bu ya. Tapi kalau standarnya seperti inilah ya. Tapi kalau mau tambahan lain lagi, itu tambah apa lagi? Ada tambah lagi nggak Bu? Misalkan tadinya budgetnya 350, kalau mau request lagi ada tambah lagi berarti ya?
1: Iya Pak, ada tambahan. Tapi enggak yang mahal-mahal
0: kali, enggak
1: yang
0: banyak-banyak
1: kali nambah.
0: Jadi sesuai permintaan dan saat ini juga pemasaran masih dilakukan Ibu sendiri. Bu, kita bicara terkait tentang Mustafa Papaya sendiri Bu. Nah, ini kan memang unik tadi. Nah, untuk ikut sendiri peran sudah bergabung kemana saja nih Bu untuk UMKM di Batam mungkin?
1: Saya alhamdulillah lagi ikut inkubasi yang kelas bisnis itu Pak, sama Bu Lisna. Dari IC ya. Terus dari Binaan Plut. Terus sama kelurahan kayaknya.
0: Dari kelurahan.
1: Iya, di kelurahan kan ada kelurahan. Sebenarnya ikut UMKM membantu loh Pak kita.
0: Yang jelas relasi teman ya Bu ya. Jadi itu permasalahan yang utama ya.
1: Apa? Sebenarnya dari yang nggak tahu harus dipasarin kemana.

0: Nah, nggak punya kawan gimana? Jadi ikut gabung gini kita jadi punya kayak ada channelnya. Oh ini anu, anu. Kayak ini kan kalau nggak ada dari Bu Dewi, Bu Ami, yang anu juga nggak ketemu bapak juga.
1: Iya, itulah tadi pentingnya kita punya relasi, punya teman. Bener Bu ya, banyak teman banyak rezekinya. Iya. Dari teman itulah datang rezekinya.
0: Tali silaturahmi itu emang bagus
1: banget. Oke. Nah Bu, kalau untuk pemasaran sendiri sekarang Ibu sendiri atau yang dibantu anak atau siapa Bu untuk pemasaran, terutama nasi liwetnya ini kan lumayan murah juga, terjangkau, dan tumpeng Mustafa udah dua usaha yang Ibu jalankan. Artinya kan tidak mentok di situ-situ saja, pasti Ibu berpikir nanti pengen lebih besar lagi, apalagi support dari teman-temannya.
0: Kalau untuk tumpeng udah saya jalanin dulu Pak. Tapi ada juga saya nawarin mulai nawarin ke polisi-polisi itu kan suka sarapan ke tempat saya.
1: Iya betul, karena dekat situ Bu, udah banyak situ BNN, Kapolda semua dari situ.
0: Cuman itu Pak, saya harus bikin legalitas. Kalau halal udah punya halalnya untuk ini sarapan yang nasi ini. Cuman kata yang betul kata Bu Lisna, emang saya harus butuh bikin katalog. Katalog untuk penawaran ke situ, terus harus jadi emang harus ada naungan binaan dari salah satunya kayak perut kan binaan membantu juga kan Pak. Kalau ada event-event apa kan kadang kita disuruh ngisi untuk bazarnya, ada bazarnya juga.
1: Jadi sekarang Ibu agak ribet mengurus yang hal itu, belum bisa ya Bu ya, masih sendiri, sudah memasak, lain harus marketing lagi. Jadi agak kesulitan, jadi artinya butuh sekali orang mentornya seperti itu yang dibutuhkan ya Bu.
0: Iya memang betul, sementara, tapi kawan-kawan, kawan-kawan dari kawan-kawan, relasi. Itu juga membantu juga Mas Arif
1: ya. Nah sekarang kan kita lihat banyak nih Bu Lina, di Batam ini kan ada bazar di kelurahan, kecamatan, kadang. Apakah Ibu juga sering terlibat untuk mengisi kan jualan produk-produknya gitu, apalagi di kantor camat yang ada di depan? Atau memang sering mengikuti PKK atau apa gak Bu?
0: Ya alhamdulillah saya aktif di PKK, terus masih kader Posyandu juga. Jadi kan nah itu channelnya juga itu Pak, sebenarnya jalannya juga kan. Terus nanti apa ya, gimana ya, jalanin aja dulu lah Pak.
1: Gak banyak unek-unek, yang penting sekarang dijalanin dulu aja ya Bu ya.
0: Ya tetap aja usaha, doa, nanti moga-moga sesuatu pasti ada jalannya loh.
1: Ya insya Allah, jadi tetap yang penting niat, rasa lain sebagainya, jangan pernah gitu berubah ya Bu ya. Insya Allah nanti akan berkembang seiring zaman, bantuan teman-teman, support dari pemerintah juga, amin. Oke, kembali untuk Anda pendengar, masih ada waktu yang ingin sharing, bertanya, boleh bisa melalui WA kami di 0811778 ataupun melalui PT telepon kami di 0778463351. Kita bacakan, ada Bu Fatimah di Batam Center. Selamat sore Pro 1 RRI Batam. Dari saya tertarik untuk membuka usaha juga, tapi sampai saat ini belum bisa nih Bu. Ada gak Bu caranya kalau kita pengen buka usaha nih, kadang walaupun udah ada modalnya tapi untuk memulai itu susah sekali katanya. Saya ngiri, kadang pengen bantu suami buat usaha-usaha tapi tidak tercapai sampai dengan saat ini. Boleh berbagi tip Bu Lina katanya. Oke, gimana nih Bu, memulai itu memang susah, gimana versinya dari Ibu Lina sendiri?
0: Saya awal-awal itu yang penting kita punya keyakinan, rasa percaya diri, terus jangan pernah putus asa lah Bu. Maksudnya berusaha terus. Misalnya komplainan dari orang itu jadi acuan kita untuk memperbaiki diri. Jangan pernah kita kecil hati. Emang usaha dari awal itu saya pernah ngalami itu Pak, jualan cuma dapat 12.
1: Nah, ini yang ditunggu-tunggu. Awal pertamanya jualannya cuma laku satu gitu Bu ya.
0: 12.000, 13.000. Tapi alhamdulillah suami yakinkan itu. Namanya jualan awal itu emang kayak gini katanya.
1: Jadi berpikir, aduh begini terus gak mungkin lama-lama waktu habis. Jadi gimana tuh Bu meneruskannya, menghadapi situasi seperti itu? Kadang yang namanya jualan kan turun naik, apalagi di awal.
0: Tapi alhamdulillah ya Pak ya. Ketemu kawan, ketemu keluar yang bisa ngerespon gitu, kita lebih yang bisa nyemangati gitu Pak. Untungnya ketemu sama itu. Jadi kalau nggak, coba jualan ini lah Mbak, coba jualan ini lah Bu katanya tuh. Dari sana lah coba, saya coba bikin inilah, kalau ini saya paduin jadi ini. Semacam-macam loh jualannya, Pak. Awalnya itu jual ayam penyet. Ayam penyet, terus jualan mie ayam pernah.
1: Mie ayam juga.
0: Mie ayam pernah, mie ayam bakso. Tapi karena lokasi saya kan waktu itu masih sekitaran masuk jalan tempat rumah itu, sekitar perumahan, jadi perumahan saja, jadi jadinya

sampai sini ya usaha itu yang jalan. Kayak ibu jangan pernah putus asa bu, ibu mencoba itu berarti mencoba terus bu, kegagalan itu bukan berarti nggak bisa, karena kegagalan kita belum ketemu aja peluangnya yang mana.

0: dengan sekarang ya?
1: Awalnya saya bikin kue juga Pak, kue basah, kue kampung gitu.
0: Jadi sudah banyak kulina dari bakso, ayam penyet, semua dikerjain. Tiba-tiba memukuskan responnya, aduh gua tumpeng liwat sama ini aja. Itu tiba-tiba gimana tuh Bu? Jadi udah coba pecel juga, udah ayam penyet, kue lain sebagainya. Akhirnya memutuskan tumpeng sama nasi liwat tuh gimana tuh ceritanya? Memang responnya ke situ kah? Atau memang gak mau deh banyak-banyak gitu, Ibu Lina capek ngurusin sendiri?
1: Kalau tumpeng ini Pak, saya nerima pesanan tuh karena kan sering banyak acara kan. Kadang di Polda itu kan suka banyak acara. Kadang puskesmas ada yang ulang tahun, ada yang apa gitu. Ya udah mesen gitu. Tapi ya udah punya keinginan juga mau keluar gitu, masarin gitu Pak. Tapi kan kendalanya ya itu waktu. Pertama kan pagi udah jualan kan, dari pagi. Status namanya emak-emak juga kan kurang masalah.
0: Sosial media.
1: Terus yang bikin yang bikin menyemangatin saya terus bikin tumpeng ini karena respon orang yang positif itu Pak.
0: Dari teman-teman, dari lingkungan tadi lah Bu ya, support Ibu Lina.
1: Saya dulu pernah loh misal Pak bikin pesanan kue 600 biji. Sementara gue itu harus diambil jam 6 pagi untuk snack box. Ada yang bikin snack box kan di anu itu. Untuk acara Polda. Acara Polda kan tiap hari Jumat pagi dulu pun Polda suka ada senam.
0: Senam pagi.
1: Terus bikin. Tapi yang pesen itu kenapa sih berhenti Mbak Lina? Enak lo kuenya itu. Bukan gitu, tenaganya. Dulu kan enggak tahu mau masarin gimana. Di situ marketingnya, di situ belanjanya,
0: ngerjain lagi ya Bu ya.
1: Ada emang sendiri kan. Jadi ngerjain itu emang saya habis maghrib itu udah mulai lah gitu, saya prepare semua gitu. Udah prepare gitu karena semalam enggak tidur Pak itu. Anak masih kecil-kecil, masih nyusuin dulu. Dijalanin aja karena ya mungkin karena keadaan juga lah Pak. Keadaan kepingin lebih-lebih. Kadang kalau ngarepin gaji suami itu kan kadang nunggu sebulan habis seminggu bro. Apalagi dulu kan anak masih kecil-kecil juga,
0: kebutuhan Pak. Banyak ya Bu ya,
1: kebutuhan susunya. Susunya pempesnya emang habis ke situ.
0: Iya, jadi artinya mau bantu suami lah dengan berjualan seperti Bu Lina ya. Oke, ini menarik sekali. Padahal ini Bu Lina dari usahanya artinya responnya bagus sekali. Cuman tadi pasti mungkin ke depan berpikir mungkin bisa hire orang, bantu orang. Karena sayang peluang Bu dilewatkan begitu saja kan. Mana tahu nanti semakin besar punya tempat yang juga bisa nongkrong agak besar sendiri. Dari hasil tersebut mungkin berencana ke depannya. Jadi kalau memang banyak orderannya, sayang peluangnya bisa hire orang untuk membantu bekerja gitu.
1: Niatnya kepinginnya kayak gitu Pak. Jadi usahanya ada, terus ibadahnya ada, terus membantu bantu sesama gitu Mak.
0: Iya betul, apalagi Ibu sudah banyak nih teman-teman relasi PKK semuanya, posyandu semuanya, bisa saja kalau memang banyak orderan nanti boleh bantu teman-temannya. Nanti mana tahu ke depan semakin besar punya warung yang besar juga, sekalian bisa ngopi ngeteh langsung menikmati tempat Ibu kan. Ke depannya mana tahu nanti bisa terjadi ya Bu ya. Oke, pendengar, tanpa terasa kita sudah di penghujung kebersamaan. Terima kasih buat Ibu Herlina, owner spesial tumpeng dan Mustafa Papaya nih Bu. Untuk pendengar kita, kalau ingin pesan order kemana nih Bu? Untuk pendengar kita semuanya pada sore hari ini melalui YouTube, streaming, bisa didengar di mana-mana hari ini.
1: Untuk yang mau pesan, boleh ke... Ada di samping Polda itu saya ada jual sarapan, ada tulisannya Warung Bude Lina.
0: Di sebelah kiri, pas deretan Polda ya?
1: Iya, deretan samping Polda yang jalan mau masuk itu untuk pengurusan BPKB itu Pak. Jalan arah masuk Taman Yose, perumahan Taman Yose. Situ.
0: Terus ada mungkin Facebook, Instagram, TikTok atau juga sekarang udah bermain Bu Lina. Kayaknya udah bermain semua deh Bu Lina ya.
1: Udah mulai sekarang.
0: Berkat WMI ya.
1: Berkat WMI ada mulai Facebook.
0: Ini kemana kalau mungkin media sosialnya, Facebooknya apa aja nih Bu? Bu Lina.
1: Facebooknya Herlina Kusumawati. Herlina Kusumawati. Terus kalau untuk WA juga Pak.
0: WA boleh sebutkan saja.
1: 0815-36-66-7507.
0: Sekali lagi Bu Lina.

0: 081536666705.
1: Oke, jadi yang mau pesan tumpeng, nasi liwet, dan yang spesial Mustafa Popaya, boleh di WA tadi atau langsung saja ke Facebook ataupun TikToknya ya Bu ya, Ibu Herlina Kusmawati ya.
0: Iya.
1: Oke, dan juga langsung mau sarapan pagi di samping Polda ya Bu ya.
0: Iya, samping Polda. Saya pernah ikut bazar loh Pak.
1: Oke.
0: Waktu bulan puasa di MTC.
1: MTC.
0: Di MTC gitu kan. Iya, jualnya pecel juga.
1: Pecel.
0: Jadi ketemu sama polisi yang langganan pecel ini, Bude jualan di sini. ketemunya pecel juga ya Bude.
1: Jadi memang spesial pecel Bu, apalagi kalau saya suka makan pecel Bu. Hari-hari pun saya enggak pernah bosan kalau makan pecel.

0: Nanti saya bisa sama teman-teman langsung sarapan pagi di tempatnya Bu Lina ya.
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Oke, baik pendengar, tanpa terasa kita sudah di penghujung kebersamaan. Terima kasih sekali lagi yang penasaran, boleh langsung mampir di sebelahnya Polda atau langsung mampir juga ke TikTok ataupun Facebook Bu Helena Kusmawati selaku milik ownernya Spesial Tumpeng dan Mustafa Popaya. Sukses selalu Bu ya.
1: Alhamdulillah.
0: Baik, terima kasih, sampai ketemu lagi di UMKM selanjutnya di Pro 1 dari Batam, karena informasi dan inspirasi.

0: Bu, pagi-pagi ngapain di kebun?
1: Ini, ibu nanam cabai sama tomat. Nanti kalau kita masak, tinggal petik.
0: Emangnya gak capek, Bu?
1: Capeknya sehat, nak. Hemat uang, gak ribet beli ke warung.
0: Emang ngaruh, Bu?
1: Ngaruh banget, nak. Kalau banyak orang nanam di rumah, ketahanan pangan keluarga kuat. Sayur segar tidak panik kalau harga naik.
0: Oh, jadi semua orang bisa bantu jaga pangan ya?
1: Iya dong, pekarangan kecil kita ini lumbung mini loh nak. Nggak perlu lahan luas, pot pun bisa.
0: Oke deh, besok aku nanam stroberi boleh kan?
1: Boleh, boleh. Tapi stroberinya nanti dibagi-bagi dong sama ibu ya.
0: Waduh, ibu mau jatah juga.
2: Mulai tanam di pekarangan, jaga pangan keluarga, jaga masa depan.

Ya baik pendengar, kembali di Prosatur RRI Batam, karena informasi dan inspirasi yang dipancar luaskan dari kawasan Jalan Abu Yatama 2 Batam Center ke Pulauan Riau Indonesia. Pendengar, selanjutnya kita ikuti yaitu berita berjaringan Kor 15 Pedang Prabu. Selamat sore dan selamat mendengarkan.

Baiklah pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada, selanjutnya kita akan bergabung ya dengan RRI Pro 1 Padang. Kami akan hadirkan informasi-informasi terkini untuk Anda dalam berita berjaringan Korwil Nusantara 15 Pedang Prabu, tepat pukul 16 waktu Indonesia Barat.

0: Lintas Berita Korwil mengetengahkan berbagai peristiwa yang terjadi di sekitar Koordinator Wilayah Nusantara 15, RRI Pekanbaru, RRI Padang, RRI Tanjung Pinang, RRI Bukit Tinggi, RRI Batam, RRI Ranai, dan stasiun produksi RRI Bengkalis. Aktual, menarik, dan berimbang.
1: Dari Jalan Jenderal Sudirman nomor 12 Padang, Radio Republik Indonesia Padang menyampaikan berita Korwil 15 Pedang Prabu.
2: Pada tanggal 22 dia kita deteksi ada keluar, lokal terkoordinasi sama generasi Polsek Bintan Timur, malam hari lakukan penangkapan.
3: Namun memang beberapa kejadian kebakaran sudah terjadi memang yang kita tangani sejak awal tahun ini, walaupun luasannya tidak luas.

kesehatan sound system masjid. Dinas Kehutanan Sumbar tingkatkan kewaspadaan karhutla hingga Oktober mendatang. Inilah berita Korwil 15 Podang Prabu selengkapnya edisi hari Senin 31 Agustus 2026 bersama saya, Rani Zue.

0: Mengawali perjumpaan kali ini kami sampaikan informasi dari RRI Tanjung Pinang. Polsek Bintan Utara mengungkap kasus pencurian peralatan sound system di dua masjid di Tanjung Uban dengan mengamankan seorang residivis berinisial ZFR. Reni Ilda Valantra melaporkan.
1: Polsek Bintan Utara mengungkap kasus pencurian peralatan sound system di dua masjid di Tanjung Uban, Kabupaten Bintan. Polisi mengamankan seorang pria berinisial ZFR yang diketahui merupakan residivis. Kanit Reskrim Polsek Bintan Utara Ibtu Wisuda Metari mengatakan pelaku diamankan di salah satu warung di Pulau Kelong, Kecamatan Bintan Pesisir pada 23 Agustus 2026, sekitar pukul 22 waktu Indonesia Barat. Adapun dua masjid yang menjadi sasaran yakni Masjid Al-Mustaqim di Kampung Bugis dan Masjid Jama' Nurul Amin di wilayah Sakera, Tanjung Uban. Pengungkapan kasus bermula dari laporan masyarakat dan pemeriksaan rekaman CCTV di Masjid Al-Mustaqim. Dari rekaman tersebut, polisi mengidentifikasi pelaku berdasarkan ciri wajah dan informasi yang diperoleh dari masyarakat. Polisi kemudian mengetahui keberadaan pelaku di sekitar perumahan Lobam Bestari pada 30 Juli 2026. Namun, saat hendak diamankan, pelaku melarikan diri ke arah Teluk Sasah dan meninggalkan sepeda motornya di kawasan Semak Belukar.
2: Besoknya itu tanggal 2.30 kami ketahui berada di perumahan Lobam Bestari. Itu yang kita kejar pada saat penangkapan, lari sampai ke Teluk Sasah, yang mana sempat di pemberitaan ada meninggalkan kendaraan yang motor beat. Berapa lama lari bersembunyi di perkebunan kelapa di kawal. Terus pada tanggal 22 dia kita deteksi ada keluar di Pulau Kelong, terkoordinasi sama Unit Reskrim Polsek Bintan Timur, malam hari lakukan penangkapan.
1: Atas perbuatannya pelaku dipersangkakan melanggar pasal 476 junto pasal 127 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 1 tahun 2023 tentang KUHP. Pelaku terancam pidana penjara paling lama 5 tahun dengan pemberatan sepertiga hukuman. Renilda Valantra melaporkan RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
0: Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat memperingatkan masyarakat dan instansi terkait untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi kebakaran hutan dan lahan karhutla. Peringatan kondisi cuaca rawan karhutla ini diprediksi berlangsung sejak Juni hingga Oktober mendatang. Selengkapnya disampaikan Sri Darni dari RRI Padang.
3: Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat memperingatkan masyarakat dan instansi terkait untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi kebakaran hutan dan lahan karhutla. Peringatan kondisi cuaca rawan karhutla ini diprediksi berlangsung sejak Juni hingga Oktober mendatang. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat, Ferdinal Asmin, mengungkapkan hingga bulan Agustus ini hasil pemantauan menunjukkan adanya kenaikan jumlah titik panas hotspot pada sejumlah area rawan. Wilayah yang menjadi fokus kewaspadaan utama pengendalian karhutla antara lain Kabupaten Sijunjung, Pesisir Selatan, Pasaman Barat, dan 50 kota. Ferdinal menyebutkan meski beberapa kejadian kebakaran yang terdeteksi hingga saat ini skalanya masih relatif kecil dan tidak meluas, fenomena tersebut harus menjadi peringatan serius bagi semua pihak.
4: Informasi dari Sipongi menyampaikan bahwasanya ada peningkatan titik hotspot pada sejumlah wilayah kita, terutama yang kemudian daerah-daerah rawan ya, seperti pesisir, 50 kota, Sijunjung ya. Itu menjadi wilayah-wilayah yang kemudian kita waspadai untuk pengendalian kebakaran hutan dan lahannya. Namun memang beberapa kejadian kebakaran sudah terjadi memang yang kita tangani sejak awal tahun ini ya, walaupun luasannya tidak luas. Tapi ini menjadi peringatan.
3: Berdasarkan analisis di lapangan, kenaikan titik hotspot kerap dipicu oleh aktivitas pembakaran lahan pertanian oleh warga, seperti pada area kebun jagung serta peningkatan suhu panas di kawasan pabrik dan industri. Wilayah Pesisir Selatan dan Pasaman Barat menjadi daerah dengan catatan kejadian kebakaran terbanyak. Selain itu, potensi kejadian serupa juga terkonfirmasi pada wilayah Kabupaten Darmasraya. Sri Dani melaporkan.
0: Pembelajaran jarak jauh tidak hanya untuk siswa tetapi seluruh warga sekolah termasuk guru. Selain itu juga wali murid dihimbau awasi anak selama pembelajaran daring diberlakukan oleh Dinas Pendidikan. Berikut laporan Muhammad Fiza dari RRI Bengkalis.
5: Dinas Pendidikan Kabupaten Bengkalis meminta orang tua memastikan anak tidak beraktivitas di luar rumah selama pemberlakuan pembelajaran jarak jauh atau daring. Kebijakan tersebut diterapkan menyusul kondisi kualitas udara yang masih kurang baik di sejumlah wilayah Kabupaten Bengkalis. Sekretaris Dinas Pendidikan Kabupaten Bengkalis Mutu Saili mengatakan pembelajaran daring berlaku bagi seluruh warga sekolah, termasuk guru dan kepala sekolah. Pihak sekolah diminta menyusun teknis pembelajaran yang efektif agar kegiatan belajar tetap berjalan selama kondisi udara belum membaik. Mutu Saili menegaskan perubahan sistem pembelajaran tersebut bukan berarti siswa diliburkan. Karena itu orang tua diminta ikut memastikan anak-anak tetap mengikuti pembelajaran dan tidak keluyuran atau melakukan aktivitas di luar rumah.
6: Bagi orang tua, kami harap mohon betul untuk menjaga anak-anaknya semua, jangan sampai ada yang berkeluyuran keluar rumah, terutama selama proses pembelajaran jarak jauh ini. Karena percuma aja kita terapkan pembelajaran jarak jauh, tapi ternyata anak-anaknya justru malah berkeluyuran di rumah.
5: Sementara itu, Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bengkalis Marengatin mengatakan kondisi udara yang tidak sehat tetap perlu diwaspadai meskipun secara kasat mata kabut asap tidak selalu terlihat. Menurutnya, masyarakat perlu memperhatikan informasi indeks standar pencemar udara atau ISPU sebagai salah satu indikator kondisi kualitas udara.
7: Yang partikel yang terkecil ini 2,5 ini dia lebih mudah masuk ke lewat organ pernapasan kita, karena memang langsung bisa sampai ke paru-paru. Jadi kami mohonlah masyarakat lebih aware kalau seandainya mau beraktivitas di luar ruangan tetap menggunakan masker kalau kondisi udara memang lagi tidak sehat.
5: Marengatin juga mengingatkan dan mengimbau masyarakat untuk meningkatkan kesadaran, melindungi kesehatan, terutama saat harus beraktivitas di luar ruangan. Reporter RRI Bengkalis Muhammad Fiza melaporkan.
0: Masih dari Bengkalis, Kapolres Bengkalis AKBP Fahrian Saleh Siregar menghimbau masyarakat tidak memanfaatkan kondisi hujan sebagai alasan untuk kembali melakukan pembakaran atau membuka lahan dengan cara dibakar. Muhammad Iqbal menurunkan laporannya.
8: Hujan yang mengguyur sejumlah wilayah di Kabupaten Bengkalis membantu memadamkan titik api dan menekan potensi kebakaran hutan dan lahan karutla. Namun, pemantauan di sejumlah lokasi tetap dilakukan untuk mengantisipasi munculnya kembali titik api. Kapolres Bengkalis AKBP Fahrian Saleh Siregar mengimbau masyarakat untuk tidak memanfaatkan kondisi hujan sebagai alasan untuk kembali melakukan pembakaran atau membuka lahan dengan cara membakar. Menurutnya, kebakaran tidak hanya dapat terjadi akibat pembukaan lahan, tetapi juga bisa dipicu kelalaian seperti membuang puntung rokok sembarangan maupun lupa mematikan api saat beraktivitas di kebun. Varian menyebutkan hingga saat ini tidak ditemukan hotspot di wilayah Kabupaten Bengkalis. Kondisi tersebut diharapkan dapat terus dipertahankan dengan keterlibatan seluruh pihak dalam menjaga lingkungan. Kapolres juga mengungkapkan aparat kepolisian juga telah menetapkan 3 orang tersangka dalam perkara pembakaran hutan dan lahan.
9: Situasi saat ini yang kita sudah hotspot tidak ada di Bengkalis, bisa kita pertahankan dengan seluruh pihak peduli dengan lingkungannya.
8: Sementara itu, Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD Kabupaten Bengkalis Roni Afriadi mengatakan, proses pendinginan masih dilakukan di kawasan Pematang Pudu, meskipun wilayah tersebut telah diguyur hujan. Ia juga menjelaskan hujan yang turun di wilayah Mandau belum merata hingga ke kecamatan pinggir. Berdasarkan pemantauan, penggunaan drone masih ditemukan di 2 titik yang membutuhkan proses pendinginan.
10: Pagi ini masih ada pendinginan bang di Mampudu. Sudah diguyur hujan dari sore sampai malam tadi, masih terdapat 2 titik lah bang yang masih perlu dilakukan pendinginan.
8: Untuk mempercepat penanganan, apel bersama juga telah dilaksanakan. Tim gabungan kemudian bergerak menuju lokasi untuk melakukan pendinginan. Reporter Muhammad Iqbal, RRI Bengkalis.
0: Sebanyak 5,2 ton rendang telah disalurkan pemerintah Kota Padang untuk membantu masyarakat terdampak gempa bumi di Nusa Tenggara Timur NTT dengan sebagian produksinya dilakukan di sentra rendang Kota Padang. Saat ini Pemko Padang mendorong pembenahan fasilitas sentra rendang agar semakin optimal mendukung produksi rendang. Seperti disampaikan Elan Silvia Sari dari RRI Padang.
11: Sebanyak 5,2 ton rendang telah didistribusikan pemerintah Kota Padang untuk membantu masyarakat terdampak gempa bumi di Nusa Tenggara Timur NTT. Sebagian diantaranya diproduksi di sentra rendang Kota Padang. Pemerintah Kota Padang masih menyiapkan tambahan 1 ton rendang yang saat ini dalam proses produksi di sentra yang berada di Lubuk Buaya, Kecamatan Koto Tangah. Wali Kota Padang Fadli Amran pagi tadi di Padang mengatakan keberadaan sentra rendang memiliki peran strategis tidak hanya dalam mendukung produksi pangan, tetapi juga sebagai pusat pembinaan dan pengembangan pelaku UMKM. Produksi rendang untuk bantuan korban gempa NTT merupakan salah satu bentuk pemanfaatan sentra rendang dalam kegiatan sosial dan kemanusiaan. Program tersebut juga mendapat dukungan dari Himpunan Pengusaha Muda Indonesia, HIPMI, yang membantu Pemko Padang dalam proses produksi rendang untuk kemudian disalurkan kepada masyarakat terdampak bencana.
12: Adalah bagian dari HIPMI, dan pun juga HIPMI yang membantu kita masak rendang sebanyak itu kemarin ya. Jadi sudah dikirim 5 sekian ton ya.
13: 5,2 ton
12: dan hari ini masih ada 1 ton lagi.
13: Masih ada 1 ton.
12: Yang insya Allah akan kita buat.
11: Lebih lanjut, Fadi Amran menyampaikan, Pemko Padang berkomitmen melakukan pembenahan agar fasilitas sentra rendang semakin optimal dimanfaatkan. Ia menyarankan sejumlah fasilitas diperbaiki untuk menunjang kenyamanan dan produktivitas pelaku usaha. Di antaranya penambahan pendingin ruangan berupa AC dan blower di ruang memasak agar sirkulasi udara lebih baik. Ellen Sofiasari melaporkan.
14: Saat ini Anda masih mendengarkan Lintas Berita Korwil Nusantara 15.
0: Kita beralih ke Tanjung Pinang. Menteri Pekerjaan Umum Republik Indonesia melakukan kunjungan peninjauan pembangunan infrastruktur di Kota Tanjung Pinang. Garda Ramadan melaporkan.
15: Menteri Pekerjaan Umum PU Republik Indonesia Dodi Hanggodo melakukan kunjungan kerja ke Kota Tanjung Pinang. Kunjungan tersebut dilakukan untuk meninjau sejumlah proyek infrastruktur, diantaranya Pelandar 2, RSUD di Domba, Waduk Serikaton, Olah Rakyat, dan Sport Center. Terkait Pelandar Kuning yang berada di sisi Pulau Penyengat dan Kota Tanjung Pinang, Dodi mengatakan pihaknya akan berkoordinasi dengan Kementerian Perhubungan untuk memastikan pembagian kewenangan dalam penanganannya.
16: Kita kemarin sudah memprogramkan itu. Ini 2026 nanti ada sampai di usia. Siapa mana ada tuh?
17: Kawasan.
16: Ada sama nanti kita akan bicara dengan Kementerian Perhubungan. Pelandar Kuning ada dua tempat, satu di sisi Tanjung Pinang, satu di sisi Penyengat. Dua juga. Nanti karena kan dermaga sebenarnya ada di wilayah Pak Menteri Perhubungan. Jadi saya akan sembunyikan dia. Kok itu beres seperti apa?
15: Wali Kota Tanjung Pinang, Lister Mansyah, menjelaskan kunjungan Menteri PU untuk mengunjungi Pulau Penyengat yang diharapkan dapat mengkoordinasi dengan Kementerian Perhubungan untuk pembangunan dermaga di kedua sisi. Lister mengatakan pembangunan sekolah rakyat akan dimulai dilaksanakan antara bulan September atau bulan November tahun ini.
18: Kalau untuk sekolah rakyat kan bisa proses mungkin September itu sudah selesai atau September atau awal November mungkin sudah selesai.
15: Pemerintah Kota Tanjung Pinang berharap kunjungan Menteri PU dapat mempercepat koordinasi dan pembangunan sejumlah infrastruktur strategis di daerah, terutama yang berkaitan langsung dengan masyarakat dan segera dapat dimanfaatkan. Reporter Kadar Ramadan, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kabupaten Kota di Riau siapkan pembangunan sekolah nasional terintegrasi untuk mendukung pendidikan siswa berprestasi. Berikut laporan Haryo Gunawan dari RRI Pekanbaru.
19: Sejumlah kabupaten dan kota di Provinsi Riau tengah menyiapkan pembangunan sekolah nasional terintegrasi atau SNT untuk memperluas akses pendidikan berkualitas bagi siswa berprestasi. Kepala Balai Penjaminan Mutu Pendidikan BPMP Riau, Nilam Suri, mengatakan pembangunan SNT di Pekanbaru, Dumai, dan Indragiri Hilir ditargetkan mulai pada Oktober 2026. Sementara sejumlah daerah lainnya masih dalam tahap persiapan lahan dan kelengkapan administrasi.
20: SNT ini sedang berproses. Mudah-mudahan pembangunan 2026 yang akan dibangun insya Allah Oktober itu Pekanbaru, Dumai, dan Inhil. Ya, tetapi sudah banyak calonnya. Calonnya itu sebenarnya memang sudah ada Rohil, ya, Siak. Ini sudah. Nah, yang baru ini akan berproses, sedang menyiapkan surat-surat adalah Pelawan Rohul. Kemudian ini tadi Ibu Ponsing siap.
19: Sementara itu, pelaksana tugas Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Indragiri Hulu, Joni Marianto, mengatakan pihaknya tengah berkoordinasi agar Indragiri Hulu mendapat kesempatan membangun SNT.
21: Dalam rangka koordinasi inilah kita berharap Indragiri Hulu mendapatkan peluang untuk sekolah integrasi di Indragiri Hulu. Tentu kita akan siapkan menu-menunya persyaratan-persyaratan yang harus kita lengkapi, sehingga apa yang menjadikan besar itu dapat kita penuhi untuk kegiatan sekolah integrasi.
19: Joni Marianto berharap proses pengajuan tersebut dapat berjalan lancar sehingga Indragiri Hulu menjadi salah satu daerah yang memperoleh program SNT. Kehadiran sekolah terintegrasi dinilai dapat memberikan kesempatan lebih luas bagi siswa berprestasi untuk mendapatkan pendidikan dengan fasilitas yang memadai. Reporter Haryo Gunawan, RRI Pekanbaru.
0: Pemerintah Kota Padang Panjang menyalurkan bantuan permakanan dan sandang kepada 219 keluarga penerima manfaat KPM dari kelompok disabilitas anak terlantar dan lansia. Selengkapnya dilaporkan Nofri dari RRI Bukit Tinggi.
2: Pemerintah Kota Padang Panjang menyalurkan bantuan permakanan dan sandang kepada 219 keluarga penerima manfaat KPM yang terdiri atas penyandang disabilitas, anak terlantar dan lanjut usia terlantar. Bantuan disalurkan langsung ke masing-masing kelurahan dengan melibatkan organisasi perangkat daerah OPD di lingkungan pemerintah kota. Bantuan permakanan berupa kebutuhan pokok diantaranya beras, telur, sarden, dan gula. Sementara bantuan sandang diberikan dalam bentuk perlengkapan kebutuhan mandi. Kepala Bidang Pelayanan Penanganan Rehabilitasi Sosial Dinas Sosial PPKB P3A Kota Padang Panjang Safri Mantaib mengatakan, bantuan tersebut merupakan bentuk kepedulian pemerintah terhadap masyarakat yang membutuhkan, khususnya kelompok rentan yang memerlukan perhatian dan perlindungan sosial.
17: Kita sedang melakukan kunjungan kepada masyarakat kita, kelompok rentan, salah satu adalah namanya PPKS. Untuk tahun ini kita sudah menyalurkan bantuan KPM kita, PPKS yang dari Kota Padang Panjang. Alhamdulillah, baik lansia maupun disabilitas. Di bantuan itu sesuai dengan posisi kita adalah kebutuhan dasar yang kita layani pertamanya.
2: Menurut Safri Mantaib, keterlibatan jajaran pemerintah hingga tingkat kelurahan penting untuk memastikan bantuan diberikan kepada penerima yang tepat sekaligus mengetahui kondisi dan persoalan yang dihadapi masyarakat. Dirinya menegaskan pembangunan daerah tidak hanya berkaitan dengan infrastruktur dan pertumbuhan ekonomi, tetapi juga bagaimana pemerintah memastikan kelompok masyarakat yang membutuhkan tetap mendapatkan perlindungan dan perhatian. Safri Mantaib berharap bantuan tersebut dapat membantu memenuhi kebutuhan dasar penerima manfaat sekaligus memperkuat kepedulian pemerintah terhadap kelompok masyarakat yang membutuhkan perlindungan sosial. Novri melaporkan.
0: Masih dari Bukit Tinggi, Wakil Bupati Tanah Datar Ahmad Fadli ingin akurasi data dan informasi yang diberikan warga didasari kejujuran sehingga dapat dipertanggungjawabkan ketika pelaksanaan sensus ekonomi 2026. Alwan Ahmad Fauzan menurunkan laporannya.
22: Wakil Bupati Ahmad Fadli menegaskan pentingnya data akurat dan objektif sebagai dasar penyusunan kebijakan pembangunan daerah. Hal itu disampaikan Wakil Bupati Tanah Datar jelang berakhirnya sensus ekonomi 2026. Di mana pihaknya ingin data yang disampaikan oleh warga merupakan data yang jujur, utuh, real dan tidak dibuat-buat. Ia mengatakan hasil sensus ekonomi 2026 di wilayah Tanah Datar akan menjadi acuan pemerintah Kabupaten Tanah Datar dalam merumuskan berbagai kebijakan dan program yang tepat sasaran bagi pelaku usaha di Tanah Datar.
23: Jadi data-data yang dikumpulkan oleh para petugas tugas sensus ini nanti adalah sebagai pijakan atau dasar kita untuk bekerja. Kita harus bekerja by data, dengan data. Jadi jika data ini jujur, data ini baik, kita juga bisa melakukan pendekatan seperti apa kepada pelaku usaha.
22: Sementara itu, Kepala BPS Kabupaten Tanah Datar Taufik Amnul Hayat mengatakan, pelaksanaan sensus ekonomi 2026 di Kabupaten Tanah Datar sejauh ini telah melibatkan 458 petugas yang telah melakukan pendataan selama 2,5 bulan, yakni sejak 15 Juni hingga 31 Agustus 2026 hari ini. Menurutnya, pendataan tersebut bertujuan memperoleh gambaran menyeluruh mengenai aktivitas ekonomi masyarakat, mulai dari usaha rumah tangga, UMKM, hingga perusahaan besar yang beroperasi di Kabupaten Tanah Datar.
23: Petugas kita 458 orang untuk mendata selama 2,5 bulan. Kalau target usaha yang saat ini kita mendapatkan data setahun-tahun sebelumnya, itu ada total 124.000 usaha. Apakah saat ini nanti terdata seperti itu atau tidak? Karena kan namanya ekonomi sangat dinamis ya. Bisa saja lebih rendah, bisa saja lebih tinggi.
22: Dengan demikian, pemerintah Kabupaten Tanah Datar bersama BPS mengajak seluruh pelaku usaha dan masyarakat untuk mendukung pelaksanaan sensus ekonomi 2026 jelang masa pengisian data pada hari ini. Alwan Ahmad Fauzan, RRI Bukit Tinggi melaporkan.
14: Saat ini, Anda masih mendengarkan Lintas Berita Korwil Nusantara 15.
0: Kita beralih ke Pekanbaru. Sukses digelar Begado Championship Volume 3 mendapat apresiasi KONI Pekanbaru karena dinilai mampu melahirkan atlet-atlet baru berjiwa fighter. Hairani Januarini melaporkan.
1: Gelaran Begado Championship Vol 3 tahun 2026 mendapat apresiasi dari Komite Olahraga Nasional Indonesia KONI Kota Pekanbaru. Ajang olahraga tarung tersebut dinilai mampu menjadi wadah bagi para atlet untuk mengasah kemampuan sekaligus mendorong lahirnya talenta-talenta baru. Ketua KONI Pekanbaru Ahmad Faisal Reza mengatakan, kegiatan seperti Begado Championship memiliki nilai positif bagi perkembangan olahraga. Menurutnya, kompetisi tersebut dapat membentuk karakter atlet yang memiliki semangat juang dan jiwa petarung. Ia menegaskan KONI Pekanbaru berkomitmen mendukung berbagai kegiatan olahraga yang memberikan dampak positif bagi masyarakat. Dukungan tersebut juga diharapkan dapat membuat generasi muda memiliki ruang untuk menyalurkan energi dan bakatnya melalui aktivitas olahraga. Apresiasi terhadap pelaksanaan Begado Championship Vol 3 juga datang dari salah seorang peserta yang dikenal dengan nama Mini Huluk. Ia menilai event tersebut berjalan sukses dan mampu mempertemukan para petarung dari berbagai kalangan dalam suasana kompetisi yang tetap menjunjung tinggi sportivitas.
3: Hari ini sangat seru dan antusias sekali dari masyarakat yang ada di Provinsi Riau. Harapan saya Begado ini akan tetap sukses terus ke depannya.
1: Menurutnya, keberadaan ajang seperti Begado Championship sangat penting untuk memberikan kesempatan kepada para petarung menunjukkan kemampuan sekaligus meningkatkan pengalaman bertanding. Ia berharap kegiatan tersebut dapat terus digelar dan berkembang menjadi agenda olahraga yang semakin besar. Demikian Hairan Januari ini melaporkan.
0: Bupati Natuna Chen Suilan berharap turnamen olahraga yang digelar di tingkat desa ke depan dapat berlangsung lebih semarak dan meriah. Selengkapnya disampaikan Marjani dari RRI Ranai.
4: Bupati Natuna Chen Suilan berharap turnamen olahraga yang digelar di tingkat desa ke depan dapat berlangsung lebih semarak dan meriah. Menurutnya kegiatan tersebut tidak hanya menjadi ajang kompetisi, tetapi juga memberikan hiburan bagi masyarakat. Harapan itu disampaikan Chen Suilan saat menyerahkan piala kepada pemenang turnamen antar desa Kelari Utara tahun 2026 kemarin. Ia menilai kegiatan olahraga seperti ini memiliki peran penting dalam mempererat kebersamaan masyarakat di tingkat desa. Bupati Natuna berharap semangat kompetisi dan kebersamaan yang tercipta selama turnamen dapat terus dipertahankan.
6: Depan mungkin dari desa bisa bikin lebih yang lebih hebat dari ini. Setuju? Ini untuk masyarakat. Siapapun yang menang hari ini, yang menang adalah masyarakat. Terima kasih.
4: Turnamen antar desa Kelari Utara tahun 2026 berlangsung meriah dan mendapat antusias dari masyarakat. Sejumlah tim dari berbagai desa turut ambil bagian dalam pertandingan olahraga yang digelar dalam beberapa cabang. Kepala Desa Kelari Utara, Zapridin, mengucapkan terima kasih kepada seluruh tim perwakilan desa yang telah berpartisipasi dalam menyukseskan turnamen antar desa tahun 2026.
24: Semoga warga Utara dan warga desa Utara yang telah menyukseskan ini dan ditemukan rumah yang terbaik, itu harapan kita dari awal. Jadi kalau ada kekurangan dan kehilangan semuanya berhasil, panitia tanpa biaya tanpa spesial diumpat, tapi memang sangat luar biasa untuk menyukseskan ini.
4: Dengan berakhirnya rangkaian pertandingan, para juara dari masing-masing cabang olahraga menerima penghargaan atas prestasi yang diraih. Demikian Marjani melaporkan.
0: Pendengar, sebelum berpisah, kembali kami sampaikan sari berita Korwil hari ini. Polsek Bintan Utara amankan pelaku pencurian peralatan sound system masjid. Dinas Kehutanan Sumbar tingkatkan kewaspadaan karhutla hingga Oktober mendatang. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Rani Zue. Sampai jumpa.
14: Sekian, Lintas Berita Korwil Nusantara 15 hari ini.

0: Kutra ada mata kah? Selalu saja kasih pecah barang.
1: Maaf, Mas. Saya tidak sengaja.
0: Selalu saja begitu. Tidak bisa hati-hati. Lama-lama barang di rumah ini habis ku kasih pecah. Jangan menangis. Cepat kasih bersih pecahan gelas itu. Kenapa kau pun nilai jelek lagi? Kau telah malu dengan kau pun teman-teman kah?
1: Tapi saya sudah berusaha, Ma.
0: Berusaha. Kapan kau bisa buat bangga keluarga kalau kayak begini terus? Selalu dapat nilai jelek, bikin malu saja.
2: Orang tua seharusnya menjadi tempat ternyaman dan aman untuk anak, bukan menjadi mimpi buruk yang melukai dan merusak mental mereka.

Air menyala. Kedengarannya mustahil, tapi itu nyata. Di beberapa wilayah seperti Colorado, Amerika Serikat, orang-orang menyalakan korek dekat air keran dan airnya terbakar. Kenapa? Karena sumber mereka tercemar gas metana akibat pengeboran gas bumi di bawah tanah. Fenomena ini bukan sulap, bukan sihir. Ini adalah wajah lain dari eksploitasi alam. Air seharusnya memadamkan api, tapi jika air pun bisa terbakar, mungkin waktunya kita bertanya, sedalam apa kita telah membakar bumi ini?

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia. Belakangan ini di media sosial kita sering mendengar sebuah kalimat yang cukup menarik, bahkan agak menyindir. Banyak orang menyebutnya dengan istilah no viral, no justice. Maksudnya begini, banyak kasus di masyarakat yang baru mendapat perhatian setelah videonya viral di media sosial. Ketika sebuah kejadian direkam, diunggah, lalu menyebar luas, barulah berbagai pihak mulai bergerak. Aparat mulai turun tangan, instansi terkait.

0: memberikan klarifikasi dan publik mulai menuntut penyelesaian. Fenomena ini membuat kita sadar bahwa media sosial hari ini memiliki kekuatan yang luar biasa besar. Sebuah video pendek yang direkam dengan ponsel bisa memicu perhatian nasional. Sesuatu yang sebelumnya hanya diketahui oleh beberapa orang saja, tiba-tiba menjadi pembicaraan di seluruh negeri. Dalam hitungan jam, jutaan orang bisa menonton, mengomentari, bahkan ikut menyuarakan pendapat mereka. Namun di balik fenomena no viral, no justice ini, sebenarnya ada pelajaran penting yang juga relevan bagi kita para pelaku bisnis dan pelaku UMKM. Di era digital seperti sekarang, dunia usaha tidak lagi hanya dinilai dari iklan atau promosi yang kita buat. Reputasi bisnis juga dibentuk oleh pengalaman pelanggan. Dan pengalaman pelanggan hari ini bisa dengan sangat mudah dibagikan ke publik. Bayangkan, jika seorang pelanggan merasa diperlakukan tidak adil, dilayani dengan buruk, atau merasa dirugikan. Dulu mungkin ia hanya mengeluh kepada beberapa teman. Tetapi sekarang ia bisa menuliskan pengalamannya di media sosial. Ia bisa mengunggah video, ia bisa membagikan ceritanya kepada ribuan bahkan jutaan orang. Dan ketika sebuah pengalaman negatif menjadi viral, dampaknya bisa sangat besar bagi sebuah usaha. Kepercayaan pelanggan bisa turun, reputasi yang dibangun bertahun-tahun bisa tergoncang hanya dalam beberapa hari. Karena itu bagi para pelaku UMKM, ada satu pelajaran penting yang perlu kita pegang. Bangunlah bisnis yang memang pantas dipercaya, bahkan ketika tidak ada kamera yang menyorot kita. Jangan hanya bersikap ramah ketika ada kemungkinan direkam. Jangan hanya memberikan pelayanan terbaik ketika kita sedang diawasi. Jadikan integritas sebagai kebiasaan sehari-hari dalam menjalankan usaha. Justru di era digital ini, bisnis yang jujur dan konsisten biasanya akan lebih mudah untuk bertumbuh. Karena pelanggan hari ini tidak hanya membeli produk, mereka juga membeli kepercayaan. Mereka membeli rasa aman. Mereka membeli pengalaman yang membuat mereka merasa dihargai. Fenomena no viral, no justice sebenarnya menjadi pengingat bagi kita semua bahwa transparansi di zaman sekarang semakin kuat. Banyak hal yang dulu bisa disembunyikan, sekarang menjadi jauh lebih sulit untuk ditutup-tutupi. Namun jika menjalankan bisnis dengan cara yang benar, justru era ini bisa menjadi peluang besar. Pengalaman pelanggan yang baik juga bisa viral. Cerita pelayanan yang tulus juga bisa menyebar luas. Dan reputasi yang positif bisa menjadi modal yang sangat berharga bagi pertumbuhan usaha kita. Karena pada akhirnya, bisnis yang bertahan lama bukanlah bisnis yang paling pintar berpromosi, tetapi bisnis yang paling dipercaya oleh pelanggannya. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
1: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

0: orang, obat herbal itu pasti aman. Namanya juga alami, benar tuh. Dan kata orang, kalau pakai krim wajah terus ada efek panas di kulit, itu tandanya krim wajah sedang bekerja.
1: Kalian percaya gitu aja? Semua itu kata orang. Kalau kata Bepom, obat herbal belum tentu aman kalau belum terdaftar atau punya izin edarnya. Dan krim wajah yang memberikan efek panas di kulit bisa jadi mengandung bahan berbahaya dilarang atau bahan lainnya yang menyebabkan alergi. Itu bisa beresiko buat kesehatan.
0: Waduh, jadi gimana yang aman?
1: Udah, cek aja izin edar Bepomnya, baca labelnya, dan perhatikan komposisinya. Jangan hanya percaya omongan orang tanpa ada buktinya.
0: Sekarang percaya kata Bepom aja deh.
1: Ya, kata Bepom. Informasi yang aman itu bukan katanya, tapi jelas datanya. Keputusan yang aman berawal dari informasi yang benar.
2: Informasi obat dan makanan termasuk kosmetik bukan kata orang. Pastikan kata Bepom.
3: Pesan ini disampaikan oleh Balai Pom di Batam.

0: Nih, pakai jas hujannya dulu.
1: Nggak mau.
0: Udah pakai dulu, telat lo kita nanti.
1: Nggak mau. Nanti makeup aku berantakan. Lagian dari dulu aku minta mobil nggak dibeliin.
0: Ya sabar sayang, kan duitnya belum cukup.
1: Belum cukup, belum cukup. Dari dulu bilangnya belum cukup terus.
0: Ya kan kita utamakan yang penting dulu. Pakai untuk rumah, isi perabotannya, rapikan halamannya, benerin pagernya. Masa mau pakai betis mulu? Ini kan rumah tangga, bukan sepak bola.
1: Ih, nggak mau bercanda.
0: Udah yuk telat ini. Ya udah, ya udah, ya. Nanti kita beli mobil ya, kalau duitnya udah cukup. Sekarang pakai motor dulu. Toh, pakai motor juga enak. Kalau hujan gak kepanasan, kalau panas gak kehujanan.
1: Ih, kebalik. Yaudah, sini mana aja hujannya.
2: Kebutuhan dulu, baru keinginan.

Dengar istilah berdikari. Pada tanggal 17 Agustus 1965, dalam kesempatan perayaan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-20, Presiden Soekarno saat itu menyampaikan pidatonya yang berjudul Capailah Bintang-Bintang di Langit. Pada kesempatan tersebut, Bung Karno juga memilih sebuah kata, berdikari. Kata berdikari sejatinya merupakan akronim dari berdiri di atas kaki sendiri. Dengan pilihan kata ini, Bung Karno ingin menyampaikan kepada banyak pihak bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa yang mandiri, yang mampu berdiri di atas kaki sendiri.

Ya baik pendengar, terima kasih kembali masih di Pro 1 RRI Batam. Karena informasi dan inspirasi yang dipancar luaskan dari kawasan Jalan Abu Yatama 2 Batam Center, Kepulauan Riau, Indonesia. Terima kasih juga masih setia mendengarkan kami melalui streaming di rri.co.id ataupun di 107,2 Pro 1 RRI Batam. Nah pendengar, pemerintah kota Pemko Batam Kepulauan Riau memperkuat pengendalian inflasi melalui gerakan menanam komoditas pangan serta penjualan sembako keliling untuk menjaga pasokan distribusi dan keterjangkauan harga kebutuhan masyarakat. Disampaikan yaitu Wali Kota Batam Amsyakar Ahmad menegaskan bahwa pengendalian inflasi harus dilakukan secara konsisten dengan memastikan pasokan kebutuhan masyarakat tetap tersedia dan pastinya harus terjangkau. Nah, di mana berdasarkan laporan monitoring pengendalian inflasi daerah Kota Batam di 2026 khususnya di bulan Agustus sebesar 4,33% secara year on year. Angka tersebut masih berada di atas batas ataupun sasaran inflasi nasional sebesar 5,3%. Nah, sejumlah kelompok pengeluaran juga menjadi penyumbang inflasi seperti transportasi, makanan, kemudian tembakau dan juga restoran serta perawatan dan jasa lainnya. Nah, meski demikian kondisi harga kebutuhan pokok pada 24 hingga 28 Agustus terpantau cukup baik dengan tidak terdapat kenaikan harga kebutuhan barang pokok terutama di Kota Batam tercinta, di mana dilakukan berbagai langkah oleh Pemko yaitu salah satu gerakan menanam sebagai salah satu strategis menjaga ketersediaan komoditas pangan. Nah, itu dia termasuk juga KWT yang diselenggarakan ibu-ibu perumahan yang membantu tentunya suami tercinta dengan kebutuhan yang tidak diperlukan seperti cabai, sayuran lain sebagainya. Mudah-mudahan dengan berbagai gerakan dilakukan oleh masyarakat bisa membantu tentunya mengurangi pengeluaran harian yang dibutuhkan oleh masyarakat.

Pernahkah kamu tahu burung alap-alap kawah yang di dalam bahasa Latin Falco peregrinus adalah burung tercepat di dunia? Burung pemangsa ini saat menyergap dari udara dengan kecepatan lebih dari 390 km per jam, jauh melampaui kecepatan mobil Formula One. Meski tubuhnya relatif kecil, sekitar 40-50 cm, tubuh dan otot dadanya yang kuat menjadikannya predator udara paling efisien yang pernah ada. Ditemukan hampir di seluruh belahan dunia, dari kutub utara hingga padang pasir, bahkan di gedung pencakar langit kota-kota besar. Ia bukan hanya cepat, tapi juga petualang sejati.

Baik pendengar, terima kasih sekali lagi miliknya Afgan dan juga Reza percayalah mengantarkan kita 51 menit lewat dari pukul 17 waktu Indonesia Barat. Dan terima kasih juga yang masih sedang mendengarkan kami. Yang lagi di jalan raya, kami doakan selamat sampai ke tujuan sembari mendengarkan kami di frekuensi 105,1 Pro 1 dari Batam.

mendengar istilah berdikari. Pada tanggal 17 Agustus 1965, dalam kesempatan perayaan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-20, Presiden Soekarno saat itu menyampaikan pidatonya yang berjudul Capailah Bintang-Bintang di Langit. Pada kesempatan tersebut, Bung Karno juga memilih sebuah kata, berdikari. Kata berdikari sejatinya merupakan akronim dari berdiri di atas kaki sendiri. Dengan pilihan kata ini, Bung Karno ingin menyampaikan kepada banyak pihak bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa yang mandiri, yang mampu berdiri di atas kaki sendiri,

Baik, pendengar, terima kasih kembali masih di Prosatur RRI Batam. Karena informasi dan inspirasi ini pancar luaskan dari kawasan Jalan Priatama 2 Batam Center, Kepulauan Riau, Indonesia. Terima kasih kembali yang masih setia mendengarkan kami di Prosatur RRI Batam. Karena informasi dan inspirasi masih ditemani Bintara sampai nanti tepat formasi pukul 19 waktu Indonesia.

0: Sesaat lagi kita ikuti Lintas Informasi.
1: Tepat pukul 18 waktu Indonesia Barat, selanjutnya kita hadirkan Lintas Informasi untuk malam hari ini. Lintas Informasi yang pertama, Bawaslu Kabupaten Bintan memperkuat tata kelola anggaran dan barang milik negara melalui kegiatan penguatan kapasitas yang digelar Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau di Kabupaten dan Kota se-Provinsi Kepri. Lintas Informasi selanjutnya, DPD Himpunan Kerukunan Tani Indonesia HKTI Kepulauan Riau menggelar rapat kerja daerah Rekerda 1 di Hotel Aston Batam, di mana forum ini membahas penguatan organisasi sekaligus langkah memperkuat ketahanan pangan di Provinsi Kepri. Demikian Lintas Informasi kali ini, update terus informasi Anda di portal resmi kami, rri.co.id.

0: Baik, mendengar kembali di Prosat Riri Batam mengenai informasi dan inspirasi yang dipancar luaskan dari kawasan Jenderal Budi Utama 2 Batam Center Kepulauan Riau Indonesia. Mendengar, saatnya kita dengarkan kumandang azan maghrib untuk edisi hari ini 18 Rabiul Awal bertepatan dengan hari Selasa 31 Agustus 2026. Selamat menunaikan ibadah salat maghrib. Semoga amal ibadah diterima Allah. Amin. Ya Rabbal Alamin.
1: RRI dimanapun Anda berada, segera kita masuki waktu sholat maghrib untuk wilayah Batam dan sekitarnya.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: يا الله Rab pemilik panggilan yang sempurna ini dan solat yang didirikan, berilah al-wasilah dan keutamaan kepada Muhammad dan bangkitkanlah beliau sehingga bisa menempati makam terpuji yang telah engkau janjikan.
2: Berkata sebagian ulama, disebutkan dalam hadis, barang siapa menjaga solatnya, Allah SWT akan memuliakan dengan 5 perkara. Yang pertama, dihilangkan kesempitan hidupnya, kemudian diselamatkan dari azab kubur. Yang ketiga, Allah SWT akan memberikan catatan amalnya melalui tangan kanannya. Kemudian yang keempat, dia akan melintasi siratul mustaqim secepat kilat. Dan yang kelima, dia akan masuk surga tanpa dihisab. Dan barang siapa melalaikan sholat, maka Allah SWT akan menyiksanya dengan 15 azab. 5 azab di dunia, 3 azab ketika meninggal dunia, 3 azab di dalam kubur, dan 3 siksa saat dibangkitkan. 5 siksaan ketika di dunia, yaitu dicabut keberkahan umurnya. Kemudian ciri-ciri kesalehannya terhapus dari wajahnya. Seluruh amalnya tidak akan diterima atau diberi pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian doanya tidak akan diangkat ke langit, dan yang terakhir tidak akan mendapat bagian dari doa orang yang saleh. Kemudian 3 siksaan ketika meninggal dunia, mati dalam keadaan hina, mati dalam keadaan lapar, dan yang terakhir mati dalam keadaan haus. Walaupun diberi minuman air lautan di dunia ini, tidak akan menghilangkan hausnya. Kemudian 3 siksaan di dalam kubur. Yang pertama, akan dihimpit oleh kuburnya sehingga tulang-tulang membusuk kiri dan kanannya saling bersilang. Kemudian yang kedua, akan dinyalakan api di dalam kuburnya dan ia akan dikuling-gulingkan di dalam api tersebut siang dan malam. Kemudian yang ketiga, Allah Subhanahu wa taala akan memasukkan ular berbisa yang bernama Suja'ul Akro ke dalam kuburnya, yang kedua matanya memancar api dan kukunya dari besi yang panjang dan setiap kukunya sepanjang sehari perjalanan. Ular itu akan memekik padanya dengan suara seperti halilintar yang menyamar, "Saya adalah Suja'ul Akro. Tuhanku telah menyuruhku agar memukulmu karena kamu telah melalaikan sholat subuh hingga zuhur, karena kamu telah melalaikan sholat zuhur hingga asar, karena kamu telah melalaikan sholat asar hingga maghrib, karena kamu telah melalaikan sholat maghrib hingga isya, karena kamu telah melalaikan sholat isya hingga subuh, dan setiap pukulan akan membenamkan ke dalam tanah sedalam 70 hasta." Terus menerus dia disiksa seperti ini di dalam kuburnya sampai hari kiamat. Semoga Allah SWT menjauhkan kita dari azab kubur. Dan 3 siksaan pada hari kebangkitan, yang pertama adalah akan dihisab dengan sangat berat, akan dimurkai oleh Allah. Kemudian yang ketiga, akan dilimparkan ke dalam neraka. Riwayat lain menyebutkan, barang siapa melalaikan sholat, dia akan datang pada hari kiamat dengan bertulis di wajahnya 3 baris tulisan berikut ini. Baris pertama, "Wahai orang yang menyia-nyiakan hak Allah." Baris kedua, "Wahai orang yang murkai Allah." Dan baris ketiga, "Sebagaimana kamu telah menyia-nyiakan hak Allah di dunia, maka pada hari ini kamu berputus asa dari rahmat."

Pendengar, ketika aku sudah tua, bukan lagi aku yang semula. Mengertilah, bersabarlah sedikit terhadap aku. Ketika pakaianku terciprat, ketika aku lupa bagaimana mengikat sepatu, ingatlah bagaimana dahulu aku mengajarmu. Ketika aku berulang-ulang berkata tentang sesuatu yang telah bosan kau dengar, bersabarlah mendengarkan, jangan memutus pembicaraanku. Ketika aku kecil, aku selalu terus mengulang cerita yang telah beribu-ribu kali kuceritakan agar kau tertidur. Ketika aku memerlukanmu untuk memandikanku, jangan marah padaku. Ingatlah, sewaktu kecil aku harus memakai segala cara untuk membujukmu mandi. Ketika aku tak paham sedikit pun tentang teknologi dan hal-hal baru, jangan mengejekku. Pikirkan bagaimana dahulu aku begitu sabar menjawab setiap pertanyaanmu. Mengapa, kenapa, dan dari mana? Ketika aku tak dapat berjalan, ulurkan tanganmu yang masih kuat untuk memapahku. Seperti aku memapahmu saat kau belajar berjalan waktu masih kecil. Ketika aku seketika melupakan pembicaraan kita, berilah aku waktu untuk mengingat. Sebenarnya, bagiku apa yang dibicarakan tidaklah penting. Asalkan kau di samping mendengarkan, aku sudah sangat puas. Ketika kau memandang aku yang mulai menua, janganlah berduka. Mengertilah aku, dukunglah aku seperti aku menghadapimu ketika kamu mulai belajar menjalani kehidupan. Waktu itu, aku memberi petunjuk bagaimana menjalani kehidupan ini. Sekarang temani aku menjalankan sisa hidupku. Beri aku cintamu dan kesabaran. Aku akan memberikan senyuman penuh rasa syukur. Dalam senyum ini, terdapat cintaku yang tak terhingga.

Pendengar, sedekah merupakan perbuatan yang sangat dicintai oleh Baginda Rasul. Berbagai manfaat yang akan didapat setelah bersedekah, apalagi di bulan Ramadan, pahala berlipat ganda. Dalam sebuah riwayat diceritakan, suatu masa Aisyah radhiyallahu an membebaskan seorang budak wanita karena merasa kasihan. Wanita itu mengikuti Aisyah sampai ke rumah. Tiba-tiba datang malaikat Jibril dan menyampaikannya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. "Wahai Rasul, keluarkanlah budak itu dari rumahmu. Sesungguhnya dia adalah ahli neraka," kata Jibril. Dengan berhati-hati baginda Rasulullah menyampaikan kepada Aisyah. Aisyah terkejut dan mengaku membebaskan budak itu karena iba tanpa mengetahui penyebab budak itu adalah ahli neraka. Aisyah akhirnya melepaskan budak tersebut sambil membekali beberapa kurma untuk bekal di perjalanan. Sambil berurai air mata, budak itu pergi. Di perjalanan dia merasa kelaparan dan kelahan kurma pemberian Aisyah pun itu dimakan. Ketika baru makan satu buah kurma, tiba-tiba datang seorang pengemis meminta kurma yang masih tersisa. Karena iba melihat pengemis tersebut, akhirnya kurma yang masih tersisa diberikan kepadanya dengan penuh rasa ikhlas meski dia sendiri masih dalam kelaparan. Setelah kejadian itu, malaikat Jibril datang lagi kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jibril membawa perintah kepada baginda Rasulullah untuk mengambil kembali budak wanita itu untuk tinggal di rumahnya. Sedekah telah mengantarkan budak wanita ahli neraka itu menjadi ahli surga.

Alkisah di sebuah kerajaan. Sang raja sangatlah mencintai rakyatnya. Dia memerintah dengan bijaksana dan mengharapkan semua rakyatnya hidup damai dan berbahagia. Hingga suatu hari, raja merasa risau hatinya demi mendengar seorang ibu yang tidak bahagia. Si ibu tua ini telah bertahun-tahun tidak pernah tertawa. Kehidupannya dilewati dengan bermurung durja dan tampak kecemasan di wajahnya. Meski telah dicoba dengan berbagai cara, tetap saja tidak ada yang bisa membuat sang ibu tua itu tertawa. Ibu tua mempunyai dua orang anak. Keduanya adalah saudagar yang sukses. Yang sulung adalah saudagar payung. Sedangkan si bungsu adalah saudagar sepatu. Bila musim hujan tiba, ibu tua khawatir dagangan sepatu si bungsu tidak laku. Bila musim panas tiba, si ibu mengkhawatirkan dagangan payung si sulung tidak laku. Maka hidup si ibu selalu diliputi dengan kekhawatiran dan kecemasan, sehingga dia tidak bisa gembira dan tertawa. Mendengar keadaan ini, sang raja memanggil para menterinya untuk membantu kesulitan si ibu. Kata sang raja kepada bawahannya, siapa saja yang bisa membuat si ibu tertawa akan disediakan hadiah khusus dari raja. Seorang menteri yang terkenal periang segera mengajukan dirinya sendiri dan menyanggupi membuat si ibu tertawa. Sang raja segera menyuruh menjalankan misinya. Di pertemuan dengan ibu tua tersebut, si menteri maju ke depan si ibu tua. Setelah memperkenalkan diri dengan wajah ceria dan senyum ramah, dia berbisik-bisik di telinga si ibu. Dan ajaibnya, setelah mendengar bisikan si menteri, raut muka si ibu berubah ceria dan perlahan mulai tersenyum dan kemudian tertawa-tawa kecil dengan gembira. Sang raja dan semua yang hadir di situ keheranan dan penasaran bertanya-tanya apa gerangan kata-kata yang dibisikkan si menteri. Si menteri pun tersenyum menjawab, sangatlah sederhana Baginda, saya cuma bilang saat musim hujan tiba, ingatlah dagangan payung si sulung yang bakal laku keras. Bayangkan keuntungan dan kebahagiaan si sulung dan keluarganya di musim hujan. Dan saat kemarau tiba, cobalah ingat dagangan sepatu anak bungsunya akan laku. Dan saat itu, tentu si bungsu tengah menghitung setiap sen keuntungan yang masuk ke kantongnya. Jangan berpikir yang tidak laku, tetapi berpikirlah yang laku saja. Pikirkanlah sisi yang membahagiakan. Tuhan pasti selalu menyayangi umatnya yang mau bersyukur dan mau menghargai rezeki yang dilimpahkan olehnya.

Manusia seringkali hanya melihat keadaan dari sisi yang negatif dan yang merugikan saja. Sehingga kita menjadi korban dari cara pandang kita yang sempit dan dangkal. Karena itu, kita perlu kaibian sosial, mengubah pola pikir kita. Saat kita mampu melihat sisi yang positif dari setiap situasi yang muncul, mendadak semua yang tadinya gelap menjadi terang, negatif menjadi positif, dan cemas, gelisah menjadi menggembirakan. Sesungguhnya, dalam menghadapi setiap situasi yang berubah terus-menerus, selama kita memiliki kebijakan dan kekayaan mental dalam menghadapi semua itu, tentu kita akan mampu mengatasinya dan menjadi jenjen tersendiri pemenang yang sesungguhnya.

Baik, mendengar kembali di Prosatu RRI Batam, karena informasi dan inspirasi yang dipancar luaskan dari kawasan Jalan Biatama 2 Batam Center, Kepulauan Riau, Indonesia. Mendengar, kami mohon maaf ada sedikit teknis ya di studio Prosatu RRI Batam.

Bansos di Kota Batam terus menunjukkan perkembangan hingga pemutakhiran data pada Sabtu kemarin. Ini sebanyak 97.997 kepala keluarga telah terdaftar dalam basis data Perlinsos. Nah, jumlah bertambah dari 2.680 KK dibandingkan pemutakhiran sebelumnya. Dari total pendaftaran sebanyak 84.273 KK difasilitasi melalui 3.210 agen Perlinsos, sementara yaitu 13.724 KK melakukan pendaftaran secara mandiri. Nah, disampaikan yaitu Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Diskominfo Kota Batam Rudi Pancetan, capaian tersebut menjadikan bagian penting dalam pemutakhiran data masyarakat untuk mendukung penyaluran program perlindungan sosial. Dari 12 kecamatan, Sagulung menjadi wilayah data dengan jumlah pendaftaran Perlinsos terbanyak, yaitu sekitar 18.336. Tetap di Pro 1 Riri Batam, karena informasi dan inspirasi.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Harapan saya kita bisa menghemat 100 triliun dari overhead, dari biaya rutin, gaji direksi, gaji komisaris.
2: Itu sudah ada 19 badan usaha di 7 provinsi yang kita lakukan pemasangan plang pengawasan ataupun segel serta PPLH lain.
0: Presiden Prabowo Subianto menekankan penghematan anggaran negara ditujukan untuk membantu masyarakat Indonesia keluar dari kemiskinan. Pemerintah segel 19 badan usaha di Sumatera dan Kalimantan terkait kebakaran hutan dan lahan gambut. Kemlu RI memverifikasi dugaan WNI yang direkrut untuk menjadi tentara Rusia. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Senin 31 Agustus 2026 bersama saya, Lukmantara. Presiden Prabowo Subianto menekankan penghematan anggaran negara ditujukan untuk membantu masyarakat Indonesia keluar dari kemiskinan. Laporan selengkapnya disampaikan reporter Joshua Sihombing.
1: Dalam kurang 2 tahun pemerintah yang saya pimpin, kita telah menutup 290 BUMN.
3: Presiden Prabowo Subianto mengatakan bahwa pemerintah di bawah kepemimpinannya telah melakukan pemangkasan badan usaha milik negara atau BUMN di berbagai sektor untuk penghematan anggaran negara. Hal itu disampaikan kepala negara saat memenuhi janjinya dalam menghadiri penutupan muktamar ke-35 Nahdlatul Ulama atau NU di Jombang, Jawa Timur siang tadi. Dalam kesempatan itu, Presiden Prabowo menuturkan dengan pemangkasan BUMN tersebut, anggaran negara yang dilakukan efisiensi hingga mencapai puluhan triliun rupiah. Di hadapan para alim ulama dan seluruh peserta muktamar NU, kepala negara menekankan penghematan anggaran negara tersebut ditujukan untuk membantu masyarakat yang membutuhkan.
1: Berarti harapan saya kita bisa menghemat 100 triliun dari overhead, dari biaya rutin, gaji direksi, gaji komisaris. Jadi saya kira kita, dan penghematan kita di berbagai bidang sudah mendekati tiap tahun lebih dari 200 triliun, mendekati 300 triliun tiap tahun. Uang inilah yang kita alihkan, yang kita gelontorkan sebesar-besarnya langsung ke rakyat. Ini yang kita pakai, saudara-saudara.
3: Untuk memberikan manfaat nyata bagi masyarakat dan perkembangan bangsa, lebih lanjut Presiden Prabowo menekankan bahwa diperlukannya sinergitas dan kolaborasi bersama pemerintah dan berbagai elemen masyarakat. Sebagai salah satu organisasi keagamaan terbesar di Indonesia, NU ditegaskan kepala negara memiliki peranan strategis dalam kemajuan dan kemakmuran rakyat Indonesia.
1: Dan kendalikan adalah bagaimana mengangkat sebanyak-banyaknya rakyat Indonesia keluar dari kemiskinan. Nahdlatul Ulama bersama seluruh rakyat Indonesia secara gotong royong, kita akan bekerja keras semuanya di semua bidang, saudara-saudara sekalian.
3: Melalui sinergi dan kolaborasi bersama itu, diungkapkan Presiden Prabowo Subianto, masyarakat dapat merasakan langsung kehadiran dan kepedulian bangsa Indonesia terhadap rakyatnya. Dengan hal ini, Presiden Prabowo meyakini bahwa Indonesia akan segera mencapai titik kemajuan dan kemakmuran suatu bangsa. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Negara akan hadir di tengah-tengah rakyat. Ini strategi kita dan ini akan kita wujudkan dalam waktu dekat.
0: Presiden Prabowo Subianto secara resmi menutup rangkaian muktamar ke-35 Nahdlatul Ulama di Pondok Pesantren Bahrul Ulum Tambak Beres, Jombang, Jawa Timur. Selengkapnya Ana Kusuma melaporkan.
4: Presiden Prabowo Subianto secara resmi menutup rangkaian muktamar ke-35 Nahdlatul Ulama di Gedung Serbaguna Kyai Haji Wahab Hasbullah Pondok Pesantren Bahrul Ulum Tambak Beres Jombang Jawa Timur Senin siang hari ini. Kehadiran presiden sekaligus menandai berakhirnya seluruh rangkaian permusyawaratan tertinggi NU yang disebut memiliki peran penting dalam mendorong kesejahteraan masyarakat. Dalam sambutannya, Presiden Prabowo menyebut kehadirannya pada penutupan muktamar ke-35 NU sebagai sebuah kehormatan. Pada kesempatan tersebut, Presiden juga menerima kartu tanda anggota KTA Nahdlatul Ulama atau kartu NU seumur hidup dari pengurus besar Nahdlatul Ulama. Presiden menyampaikan rasa terima kasih karena telah diterima sebagai bagian dari keluarga besar NU. Prabowo juga mengajak NU bersama seluruh elemen bangsa untuk memperkuat gotong royong di berbagai bidang, termasuk memastikan kekayaan Indonesia dikelola sehingga manfaatnya dapat dirasakan oleh seluruh rakyat.
1: Ucapan selamat kepada pimpinan NU yang terpilih. Berjalannya muktamar dengan sukses, dengan guyub, dengan rukun, kita terima perbedaan, sukses, dengan damai, dengan rukun.
4: Sementara itu, Ketua Panitia Muktamar ke-35 NU, Gus Saifullah Yusuf, melaporkan bahwa seluruh rangkaian muktamar berjalan dengan lancar dan juga selesai sesuai jadwal. Rangkaian tersebut meliputi laporan pertanggungjawaban 6 sidang komisi, 5 sidang pleno, bahsul masail, hingga tahapan pengambilan keputusan organisasi.
5: Seluruh rangkaian muktamar ke-35 dapat kita selesaikan sesuai jadwal dan agenda. Mulai dari laporan pertanggungjawaban 6 sidang komisi, 5 sidang pleno, dan bahsul masail, hingga seluruh tahapan pengambilan keputusan organisasi. Muktamar ini juga menghasilkan keputusan penting yang memberi warna baru dalam pemilihan Ketua Umum PBNU. Mekanisme ini sekaligus meneguhkan kembali supremasi syuriah dalam jam'iyah Nahdlatul Ulama.
4: Dalam penutupan muktamar, Presiden Prabowo juga menyampaikan ucapan selamat kepada Gus Kikin yang terpilih sebagai Ketua Umum PBNU Masa Hikmat 2026-2031 serta mengapresiasi pelaksanaan muktamar yang dinilai berlangsung sukses, guyub, dan juga rukun serta menunjukkan kompetisi yang sehat di tengah perbedaan. Ana Kusuma melaporkan.
0: Pemerintah segel 19 badan usaha di Sumatera dan Kalimantan terkait kebakaran hutan dan lahan gambut. Berikut Sugandi Avandi melaporkan selengkapnya.
6: Pemerintah mengambil sikap tegas terhadap perusahaan terkait kebakaran hutan dan lahan atau karhutla. Deputi Bidang Penegakan Hukum Lingkungan Hidup Kementerian Lingkungan Republik Indonesia Rizal Irawan mengatakan kasus pidana ditangani oleh penyidik Polri mulai dari Polres, Polda hingga Mabes Polri. Adapun terkait non-pidana karhutla ditangani oleh penyidik Kementerian Lingkungan Hidup dengan sanksi mulai dari administrasi hingga perdata. Rizal mengatakan ada 19 perusahaan di 7 provinsi di Pulau Sumatera maupun di Kalimantan yang disegel terkait dengan karhutla. Penjelasan Rizal disampaikan dalam keterangan pers yang digelar secara virtual sore tadi.
7: Upaya-upaya penegakan hukum per Januari sampai dengan hari kemarin itu sudah ada 19 badan usaha di 7 provinsi, yaitu di Sumatera ada 4 provinsi yang kita lakukan pemasangan plang pengawasan ataupun segel serta PPLH lain. Kabar itu ada 7 badan usaha dengan total terbakar dari 7 bidang usaha itu 2260,08 hektar. Kemudian di Sumatera Selatan ada 4 bidang usaha, itu ada 772,72 hektar. Kemudian di Kalimantan Selatan ada 3 bidang usaha, totalnya 6.595,15 hektar. Kemudian di Kalteng ada 2 badan usaha, yaitu 99,40 hektar. Di Kaltim 1 bidang usaha sekitar 5 hektar. Kemudian di Lampung 1 badan usaha seluas 202,73 hektar, dan Provinsi Riau 1 bidang usaha sekitar 7,10 hektar.
6: Sementara itu, Kapus Datin Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB, Berton Panjaitan mengatakan tim gabungan melakukan penjagaan di area terdampak sehingga tidak ada penambahan titik api yang disebabkan oleh oknum tidak bertanggung jawab. Berton mengatakan ada penambahan titik api di Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah dengan jarak pandang 1 hingga 2 km.
8: Mulai hari ini, di beberapa titik sudah akan dilakukan penjagaan area yang terdampak. Kami sekali lagi sampaikan, kami mulai melakukan penjagaan di daerah-daerah terdampak sehingga tidak ada lagi penambahan titik-titik api akibat dilakukan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab.
6: Pemerintah secara masif melakukan pemadaman baik di darat maupun udara. Misalnya operasi udara melibatkan puluhan helikopter dan pesawat yang dikerahkan untuk waterbombing dan modifikasi cuaca. Sedangkan operasi darat didukung ribuan personil gabungan yang siaga 24 jam di titik-titik rawan. Selain upaya pemadaman di dalam negeri, langkah penanganan juga menjangkau level kawasan regional untuk mencegah krisis asap lintas negara. Dari Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3 atas udara untuk Indonesia.
0: Kementerian Ekonomi Kreatif mengusulkan tambahan anggaran sebesar 1,73 triliun rupiah untuk 2027 dalam rapat bersama Komisi 7 DPR RI. Hana Syarif melaporkan.
9: Usulan ini diperlukan untuk menjembatani kesenjangan antara kebutuhan anggaran dengan pagu yang saat ini tersedia. Sekaligus memastikan
10: Kementerian Ekonomi Kreatif mengusulkan tambahan anggaran sebesar 1,73 triliun rupiah untuk mendukung pelaksanaan program ekonomi kreatif pada tahun 2027. Menteri Ekonomi Kreatif Teuku Rizky Harsya dalam rapat bersama Komisi 7 DPR RI mengatakan tambahan anggaran diperlukan untuk menjembatani kesenjangan antara kebutuhan program dengan pagu yang tersedia, sekaligus memastikan pencapaian target kinerja sektor ekonomi kreatif.
9: Kemenekraf mengusulkan tambahan anggaran sebesar 1,73 triliun rupiah. Usulan ini diperlukan untuk menjembatani kesenjangan antara kebutuhan anggaran dengan pagu yang saat ini tersedia, sekaligus memastikan program dan intervensi strategis dapat dilaksanakan secara optimal.
10: Sementara itu, Wakil Ketua Komisi 7 DPR RI Evita Nursanti meminta Kementerian Ekonomi Kreatif segera menyusun roadmap terpadu untuk memastikan program ekonomi kreatif menjadi bagian dari prioritas nasional. Evita mengatakan, program seperti Desa Kreatif, Kreatif Hub, dan Kreatif by Indonesia perlu disatukan dalam satu roadmap yang dilengkapi dengan target yang terukur.
11: Yang kedua, dalam target yang Pak Menteri sampaikan di paparan tahun 2027, menurut saya cukup tinggi ya Pak Menteri ya. Anggarannya kecil tapi targetnya luar biasa. Investasi 205 sampai 211 triliun, ekspornya juga 37 sampai 38 miliar US dollar. Nah, ini tentunya kita menginginkan didukung oleh pipeline yang konkret Pak Menteri. Ya kan, jadi tidak hanya angka-angka di atas kertas saja.
10: Adapun Kementerian Ekonomi Kreatif saat ini memperoleh pagu indikatif 2027 sebesar 428,6 miliar rupiah. Tambahan anggaran tersebut akan digunakan untuk memperkuat program pengembangan ekonomi kreatif. Selain itu, tambahan anggaran juga diarahkan untuk bantuan pemerintah, penguatan kelembagaan dan diplomasi ekonomi kreatif, serta rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kementerian Usaha Mikro, Kecil dan Menengah atau UMKM mengusulkan tambahan anggaran sebesar 1,5 triliun rupiah untuk 2027. Berikut laporan Eliana Zahra.
12: Di mana dari 459 miliar kurang lebih itu terbagi.
13: Menteri Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Maman Abdurrahman mengatakan, Kementerian UMKM mengusulkan tambahan anggaran sekitar 1,5 triliun rupiah untuk tahun anggaran 2027. Maman menjelaskan, usulan tersebut diajukan karena Kementerian UMKM melihat urgensi untuk mendorong pemberdayaan, peningkatan kualitas dan kapasitas, serta daya saing UMKM di Indonesia. Usulan itu disampaikan dalam rapat kerja bersama Komisi 7 DPR RI hari ini. Sebelumnya, Kementerian UMKM telah memperoleh pagu indikatif sekitar 459 miliar rupiah yang disetujui Kementerian Keuangan.
12: Di mana dari 459 miliar kurang lebih itu terbagi menjadi dua, yaitu program dukungan manajemen dan program UMKM serta program kewirausahaan. Di mana program dukungan manajemen itu sebesar kurang lebih 200 miliaran.
13: Sementara itu, Wakil Ketua Komisi 7 DPR RI Evita Nursanti mengatakan, pembahasan anggaran kementerian tidak hanya melihat besaran dana yang diajukan. Menurut Evita, setiap alokasi anggaran perlu memiliki keterkaitan yang jelas dengan target kinerja, program prioritas, serta manfaat bagi masyarakat.
11: Sejalan dengan astacita Presiden Republik Indonesia, khususnya agenda untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, memperkuat pembangunan dari desa dan dari bawah untuk pemerataan ekonomi, serta meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan daya saing nasional.
13: Adapun dari total tambahan anggaran 1,5 triliun rupiah, sekitar 900 miliar rupiah merupakan usulan untuk program Kementerian UMKM. Sementara sekitar 622 miliar rupiah dialokasikan untuk pemulihan ekonomi akibat bencana di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Jaksa penuntut umum KPK telah menerima penetapan jadwal sidang perkara dugaan korupsi dengan terdakwa ex-Bupati Tulung Agung Gatot Sunu Wibowo dan ajudannya Dwi Yoga yang akan digelar di pengadilan Tipikor pada PN Surabaya pada Jumat 4 September 2026. Selengkapnya disampaikan oleh Khairul Umam.
14: Telah menerima penetapan jadwal persidangan perkara dugaan tindak pidana korupsi dengan terdakwa saudara Gatot Sunu Wibowo.
15: Jaksa Penuntut Umum Komisi Pemberantasan Korupsi menetapkan jadwal sidang perkara dugaan korupsi dengan terdakwa Bupati Tulungagung yaitu Gatot Sunu Wibowo dan ajudannya Dwi Yoga. Di mana menurut juru bicara KPK Budi Prasetyo bahwa sidang perdana kedua terdakwa tersebut akan digelar di Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Surabaya Jumat 4 September 2026. Budi menjelaskan pada persidangan perdana, JPU KPK akan membacaan surat dakwaan, di mana dakwaan akan membuat konstruksi perkara, rangkaian perbuatan, serta peran masing-masing terdakwa berdasarkan hasil penyidikan.
14: Telah menerima penetapan jadwal persidangan perkara dugaan tindak pidana korupsi dengan terdakwa saudara Gatot Sunu Wibowo selaku Bupati Tulung Agung dan saudara Dwi Yoga selaku ajudan Bupati yang akan digelar di pengadilan tindak pidana korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya pada Jumat 4 September 2026. Dengan telah ditetapkannya jadwal persidangan tersebut, JPU KPK selanjutnya akan mempersiapkan seluruh kebutuhan persidangan, khususnya surat dakwaan beserta kelengkapan administrasinya.
15: Sebelumnya memang Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu menjelaskan bahwa penetapan tersangka dilakukan KPK berdasarkan pembuktian permulaan yang cukup. Bukti tersebut didapatkan dari kegiatan penyelidikan tertutup yang berujung pada operasi tangkap tangan.
16: Dalam dugaan tindak pidana korupsi terkait pemerasan dan penerimaan lainnya di lingkungan Pemkab Tulungagung, KPK kemudian menaikkan perkara ini ke tahap penyidikan dan menetapkan dua orang tersangka yaitu saudara GSW Bupati Tulungagung periode 2025-2030 dan saudara IOG ADC atau ajudan Bupati. KPK selanjutnya melakukan penahanan terhadap para tersangka untuk 20 hari pertama sejak hari ini, hari Sabtu tanggal 11 April 2026 sampai dengan tanggal 30 April 2026.
15: Dalam konstruksi perkara, Gatot diduga memanfaatkan jabatannya untuk menekan para pejabat di lingkungan Pemkab Tulungagung, salah satunya dengan meminta pejabat menandatangani surat pernyataan pengunduran diri tanpa tanggal. Dokumen tersebut kemudian diduga digunakan sebagai alat untuk mengendalikan para pejabat agar mengikuti perintah bupati. Selain itu, Gatot diduga meminta sejumlah uang kepada kepala organisasi perangkat daerah, baik secara langsung maupun melalui ajudannya, di mana total permintaan tersebut mencapai sekitar 5 miliar rupiah. Uang tersebut diduga digunakan untuk kepentingan pribadi mulai dari pembelian barang hingga kebutuhan lainnya termasuk pemberian tunjangan hari raya kepada sejumlah pihak. Atas perbuatannya, para tersangka disangkakan melanggar ketentuan dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan disangkakan melanggar terkait pemerasan dan juga gratifikasi. Dari Jakarta, Hairul Mampro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke informasi dari luar negeri. Kementerian Luar Negeri Indonesia tengah memverifikasi informasi mengenai dugaan sejumlah WNI direkrut dan terlibat dalam angkatan bersenjata Rusia. Kata juru bicara Kementerian Luar Negeri Yvonne Mewengkang pada Senin 31 Agustus 2026 di Jakarta. Menurut Yvonne, sejumlah informasi terkait WNI yang disebut terlibat masih perlu dipastikan. Hal itu mencakup identitas, status kewarganegaraan, proses perekrutan hingga bentuk keterlibatan mereka dalam angkatan bersenjata Rusia. Kita beralih ke informasi olahraga. I-League selaku operator kompetisi memastikan perubahan regulasi kompetisi Super League terkait pemain muda adalah demi mendukung ekosistem sepak bola nasional. Dari Senayan, Niar Abdul Ditiloli menyampaikan laporannya. Niar.
17: Baik, terima kasih dan pendengar. Dapat kami sampaikan bahwa I-League selaku operator kompetisi sepak bola nasional atau operator kompetisi atau liga di Indonesia ini menyatakan bahwa perubahan regulasi kompetisi Super League terkait dengan pemain muda adalah demi mendukung ekosistem yang ada di sepak bola nasional. Hal tersebut disampaikan oleh Direktur Kompetisi I-League Asep Saputra dalam usai kegiatan diskusi bersama media yang berlangsung di kantor I-League di kawasan Sudirman pada sore tadi. Arif menjelaskan bahwa memang beberapa tahun sebelumnya atau di beberapa musim sebelumnya I-League telah menerapkan ataupun menjalankan regulasi di mana semua klub diwajibkan untuk memberikan kesempatan bermain setidaknya 45 menit bagi tim-tim yang memiliki pemain-pemain muda usia di bawah 23 tahun minimal 45 menit dalam satu pertandingan. Dan ternyata kemudian di musim pada musim baru ini mulai musim 2026 hingga 2027 nanti akan ada regulasi baru di mana klub tidak lagi diwajibkan memainkan para pemain muda tersebut. Namun dengan catatan tambahan di mana para pemain muda jika para pemain muda ini tetap dimainkan oleh klub-klub yang berkompetisi di Super League, maka mereka akan diberikan insentif ataupun dana tambahan dari I-League sebagai bentuk apresiasi karena terus memainkan pemain muda. Asep menjelaskan bahwa memang pihaknya sejak awal memang berharap klub-klub, terutama klub-klub besar yang berkecimpung ataupun berkompetisi di liga kasta tertinggi yaitu Super League ini mampu menciptakan environment ataupun lingkungan ataupun ekosistem yang mampu menghadirkan para pemain muda, di mana nantinya para pemain muda ini tuh akan menjadi investasi jangka panjang bagi klub-klub tersebut. Dan Asyik menerangkan dengan tahun ini atau musim ini ada penerapan regulasi baru terkait dengan tidak lagi diwajibkan, itu artinya adalah semuanya masih berkesinambungan. Di mana artinya memang untuk saat ini bagi klub-klub di Indonesia belum ada regulasi tentang trading ataupun pertukaran pemain ataupun penjualan pemain yang untuk para pemain muda yang memang telah dibina sejak dari di akademi, karena memang belum ada regulasinya. Namun menurut Asep, hal itu belum bisa diterapkan jika environment ataupun ekosistemnya belum dibangun di Indonesia. Karenanya apa yang dilakukan oleh liga dalam hal ini I-League sejak beberapa musim sebelumnya, mulai dari menerapkan aturan mewajibkan pemain muda dimainkan hingga sampai saat ini kemudian tidak lagi diwajibkan, karena I-League memandang sistem ataupun ekosistem untuk menciptakan ruang bagi para pemain muda ini sudah mulai berjalan dengan sendirinya dari para klub yang berkompetisi, sehingga mereka meyakini ekosistem yang telah diharapkan nanti akan tercipta dengan sangat baik ini akan tentu terus dilanjutkan oleh klub-klub yang berkompetisi di Super League yang merupakan liga tertinggi di sepak bola nasional. Dan nantinya jika ekosistem itu sudah mulai tertata dengan rapi, tentu regulasi berikutnya adalah menerapkan seperti apa yang diterapkan oleh liga-liga di Eropa, di mana artinya para pemain muda ini akan menjadi investasi jangka panjang bagi klub-klub di Indonesia.
18: Katanya hari main bagus, tiba-tiba melihat pertemuan musim ini, musim depan harganya yang menggiang mulai lipat. Yang untung itu yang bahkan pengulangkan ini kan, nah kita juga ingin mengimbangkan. Tidak kita lah, pengulangnya ini sendiri, tapi tentunya bisa menggiang. Kalau ini di sebuah itu, mungkin contoh, kalau misalnya seandainya pengulangnya masih kurang bagus, lalu berkumpulannya jadi bagus, tapi kalau yang itu tahu, tidak apa-apa. Dapat ingatnya bagus ya, tapi apa cara pindah-pindah kita tidak hidup. Nah, itu yang kita harus kembali, tetapi untuk mencapai ke sana, nah, kita harus siapkan dari rumahnya, kita ingin berwitasnya together, gitu, sama-sama, satu sisi. Memang ada yang relatif, ada yang agak sedikit kurang, bukan karena kita melupakan variabelnya memang banyak, karena kita untuk pendirian apa yang terakhir terbalik ya. Jadi memang itulah harus kita sesuaikan. Jadi nyaman tadi ya, artinya kita juga tidak ingin juga, oh masa-masa terus punya akademi, bina, itu terus loh, kenapa sih? Tapi kita harus pastikan ini loh, bicara seperti ini, tapi bukan bicara sama bicara aja. Kita ini, untuk berdibat kita, bagaimana kita menyiapkan agar sistem-sistemnya terjadi. Jadi pemain udah membina, tapi pertanyaannya menguntungkan, bisa jadi menguntungkan. Tapi kan mekanismenya harus kita buat nih.
19: Dan pendengar, Liga sendiri untuk Super League direncanakan mulai bergulir atau kick off untuk musim kompetisi 2026-2027 pada tanggal 4 September mendatang, yaitu di hari Jumat nanti, di mana laga pembuka itu akan mempertemukan tuan rumah Bali United yang akan menjamu PSS Sleman yang akan berlangsung di Stadion Iwayan Dipta Gianyar, Bali pada pukul 19 waktu Indonesia Barat. Dari Jakarta, Senayan, Nyarapul Literolin melaporkan. Terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukman Tara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

0: Sesaat lagi kita ikuti Mimbar Agama Buddha. Selamat mendengarkan.
1: Prosoto RRI Batam, kenal informasi dan inspirasi. Selamat malam pendengar, senang sekali saya Ziza yang menemani ruang dengar Anda di Batam malam ini, edisi hari Senin 31 Agustus 2026. Dan pendengar, seperti biasa di setiap hari Senin di pukul 19.30 hingga pukul 20 waktu Indonesia Barat, kita hadirkan Mimbar Agama Buddha di ruang dengar Anda. Dan di malam hari ini akan ada Bapak Pandita Muda Jumadi yang akan membawakan Mimbar Agama Buddha edisi malam ini dengan topik Pati Dana hingga 30 menit ke depan. Namun sebelumnya kita dengarkan dulu satu lagu dari Irvin Wongso dengan Semoga Semua Hidup Berbahagia.

Terpujilah Sang Buddha, Namo Buddhaya, Soti Hotu. Pendengar RRI Batam dimanapun Anda berada, baik yang ada di Batam, Tanjung Pinang, Tanjung Uban, Tanjung Balai Karimun, Lingga, bahkan mancanegara, Singapura dan Malaysia. Senang sekali rasanya pada kesempatan malam hari ini saya Pandita Muda Jumadi dapat kembali menemani ruang dengar Anda semua dalam program kesayangan kita Mimbar Agama Buddha. Program ini dipersembahkan oleh Maga Budi PC Kota Batam atau Majelis Agama Buddha Theravada Indonesia Pengurus Cabang Kota Batam yang bekerja sama dengan Wihara Graha Buddha Manggala Batam dan disajikan oleh Radio Kesayang kita bersama yaitu RRI Pro 1 Batam. Tema Mimbar Agama Buddha pada kesempatan kali ini adalah Patidana. Dan tema ini akan disampaikan oleh saya sendiri pada kesempatan malam hari ini. Baik, untuk mempersingkat waktu, mari kita langsung saja simak Mimbar Agama Buddha pada kesempatan malam hari ini dengan tema Patidana. Namun sebelumnya mari kita bersama merangkapkan tangan di depan dada kita untuk mengagungkan Guru Agung kita, Sang Buddha Gautama. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Persujudan kepada beliau yang berberkah, yang maha suci, yang telah mencapai penerangan sempurna oleh diri sendiri. Persujudan kepada beliau yang berberkah, yang maha suci, yang telah mencapai penerangan sempurna oleh diri sendiri. Persujudan kepada beliau yang berberkah, yang maha suci, yang telah mencapai penerangan sempurna oleh diri sendiri. Baiklah para pendengar RRI Pro 1 Batam yang budiman, sebelum masuk ke tema utama pada kesempatan malam hari ini, saya akan sedikit mengulang tentang bakti anak kepada kedua orang tua. Hal ini tentu ada kaitannya dengan tema yang akan saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Nah, sebelum kita membahas tentang tema Patidana pada kesempatan kali ini, berdasarkan ajaran Sang Buddha dalam Sigalowada Sutta dan kitab suci lainnya, bentuk bakti kepada orang tua dibagi menjadi dua masa utama, yaitu saat mereka masih hidup dan setelah mereka meninggal dunia. Baiklah, kita bahas satu persatu. Yang pertama adalah bakti kepada orang tua saat orang tua masih hidup. Yang pertama adalah sebagai seorang anak hendaknya memenuhi kebutuhan fisik orang tua kita, yaitu merawat orang tua di usia senja, menyediakan makanan, pakaian, tempat tinggal, serta merawat mereka saat mereka mengalami sakit. Kemudian bakti yang kedua adalah menjaga sikap dan perilaku. Dalam hal ini, seorang anak hendaknya berlaku sopan, bertutur kata lembut, memberikan perhatian tulus, dan membuat batin kedua orang tua kita menjadi bahagia. Kemudian bakti anak yang berikutnya, yang ketiga, yaitu menjaga kehormatan keluarga. Menjaga kehormatan keluarga
yaitu dengan melanjutkan tradisi keluarga yang baik dan menjaga nama baik kedua orang tua kita. Hal ini sangat penting bagi kita seorang anak yang senantiasa menjaga kehormatan keluarga. Setidaknya kita bisa menjaga nama baik kedua orang tua kita. Kemudian yang keempat, bakti yang keempat adalah membalas budi serta spiritual. Membalas budi secara spiritual mengarahkan orang tua untuk mengenal Dhamma atau ajaran Sang Buddha dengan baik. Memiliki keyakinan atau sadda, kebajikan dan kebijaksanaan jika mereka belum memahaminya. Nah, inilah empat hal yang perlu kita ketahui dan kita perhatikan. Sebagai seorang anak, mewujudkan baktinya kepada kedua orang tua kita ketika orang tua masih hidup. Tentu bukan hal yang mudah untuk melaksanakan hal-hal seperti ini, karena kondisi kita antara satu dengan yang lain juga berbeda. Akan tetapi, kita sebagai anak hendaknya berusaha semaksimal mungkin agar kita bisa mewujudkan empat hal tersebut ketika orang tua kita masih ada, masih sehat, masih hidup. Ya, jadi keempat hal ini yang perlu kita jaga, kita praktikkan dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian yang kedua, yaitu bakti kita ketika orang tua kita sudah meninggal dunia atau meninggalkan kita. Apa yang harus kita lakukan sebagai anak dari kedua orang tua kita? Tidak lain adalah dengan cara melimpahkan jasa atau pati dana, yaitu melakukan perbuatan baik, berdana atau bermeditasi atas nama orang tua kita agar jasa kebajikan tersebut dapat mereka terima demi kebahagiaan di alam yang baru. Kemudian berikutnya yaitu dengan cara mengenang kebaikan orang tua kita. Selalu mengingat jasa, pengorbanan, serta nasihat bajik yang pernah diberikan oleh mendiang ibu atau ayah kita ketika masih hidup. Nah, inilah dua hal yang bisa kita lakukan ketika kita ingin menunjukkan rasa bakti kita, akan tetapi kedua orang tua kita telah meninggalkan kita atau telah meninggal dunia. Nah, di sini juga disebutkan bagaimana meningkatkan bakti menurut tradisi Buddhis. Ada tiga hal yang perlu menjadi perhatian kita. Yang pertama adalah bakti kecil. Bakti kecil itu seperti apa? Yaitu dengan memenuhi kebutuhan jasmani dan merawat saat mereka mengalami sakit. Kemudian yang kedua adalah bakti sedang, yaitu dengan mengharumkan nama keluarga melalui prestasi dan menjadi orang yang berbudi pekerti yang baik. Kemudian yang ketiga adalah bakti besar, yaitu dengan membimbing orang tua kita menuju jalan spiritual dan kebajikan agar mereka mendapatkan kebahagiaan batin dan kondisi tumimba lahir yang baik.
Sebagai anak yang berbakti kepada kedua orang tua, akan memperoleh berkah luar biasa. Dipuji oleh para bijaksanawan di dunia ini dan berbahagia di kehidupan selanjutnya. Itu adalah bagaimana kita mewujudkan rasa bakti kita kepada kedua orang tua kita, baik ketika orang tua kita masih hidup maupun ketika orang tua kita sudah meninggalkan kita semua. Nah, yang akan kita bahas pada kesempatan malam hari ini mengenai bakti seorang anak ketika seorang anak sudah atau ketika kedua orang tua sudah meninggalkan anak-anaknya atau meninggal dunia. Sebagaimana tadi sudah disebutkan sebelumnya bahwa ketika orang tua sudah meninggalkan anak-anaknya, apa yang bisa kita lakukan sebagai anak? Ya, tidak lain adalah dengan cara pati dana atau pelimpahan jasa. Dan yang kedua adalah mengenang jasa-jasa baik kedua orang tua kita semasa masih hidup. Nah, pada kali ini yang kita akan bahas adalah tentang pati dana atau pelimpahan jasa. Di dalam salah satu syair Tirukuda Suta, bait 8 dan 9, di sana ada kalimat yang sangat bermanfaat dalam hal ini ketika kita melakukan pelimpahan jasa atau pati dana, yang di dalam bahasa Palinya sedikit akan saya kutip, yata wariwaha pura pari purenti sagarang ewa mewa ito dinang petanang upakam pati ada sime akasime nyati mita saka jame petanang hakinang daja pube kata manus sarang. Yang artinya adalah sebagaimana sungai yang airnya mengalir memenuhi lautan, demikianlah persembahan yang disampaikan sanak keluarga menuju kepada para mendiang. Di waktu yang lampau mereka yang telah meninggal memberi ini kepadaku, melakukan hal baik untukku. Mereka adalah kerabatku, saudaraku, temanku. Patut diberikan persembahan dana kepada mereka yang telah meninggal dan mengingat apa yang telah mereka lakukan. Nah, ini kedua syair yang ada di Tirukuda Suta bait 8 dan 9. Para pendengar RRI Pro 1 Batam yang budiman, berkaitan dengan apa yang tadi disampaikan yang ada dalam Tirukuda Suta, ya, dalam ajaran Buddha mengenal tradisi menghormati dan mengenang jasa para leluhur yang telah meninggal dengan melaksanakan pati dana. Sembahyang pati dana merupakan praktik pelimpahan jasa kebajikan yang dilakukan oleh sanak keluarga yang masih hidup kepada sanak keluarga atau leluhur yang telah meninggal, dengan harapan
dan doa semoga mereka dapat terlahir kembali di alam bahagia atau alam surga. Ajaran leluhur ini juga dilakukan oleh umat Buddha dengan budaya yang berbeda. Seperti misalnya, kalau di Jawa ada istilah nyadran. Nah, ini juga sama saja, tidak ada bedanya dengan istilah pati dana. Nyadran tidak lain adalah tradisi bagaimana para sanak keluarga yang masih hidup mendoakan orang-orang atau leluhur-leluhur mereka yang telah mendahulunya. Demikian pula dalam tradisi Tionghoa misalnya, mereka juga mengenal yang namanya Chengbeng atau sembahyang untuk para leluhur. Dalam hal ini, tentu tidak ada bedanya antara tradisi di Jawa misalnya dengan di Tionghoa. Mereka mempersembahkan makanan-makanan, minuman-minuman, dan doa-doa dengan harapan semoga para leluhur terlahir di alam bahagia atau di alam surga. Nah, pendengar RI Pro 1 Batam yang berbahagia, Chengbeng merupakan istilah populer dalam bahasa Hokkien yang berarti terang dan cerah. Hari yang cerah dan terang dianggap sebagai hari yang dapat atau hari yang tepat untuk mengenang dan menghormati mendiang orang tua atau leluhur bagi masyarakat Tionghoa tentunya. Mereka melakukan sembahyang Chengbeng sebagai rutinitas tahunan yang biasanya dilakukan di bulan-bulan tertentu. Nah, para pendengar yang budiman, makna sesungguhnya dari pati dana, seperti halnya sembahyang Chengbeng atau nyadran di Jawa, adalah mengenang dan menghormati jasa para leluhur. Namun, cara terbaik melakukan pelimpahan jasa, menurut Buddhis, adalah dengan memberikan persembahan atau catu pacaya kepada Bhikkhu Sangha dengan mengatasnamakan leluhur yang telah meninggal. Di dalam Tirokuda Sutta dinyatakan bahwa persembahan seperti ini akan bermanfaat bagi mendiang dalam waktu yang sangat lama. Kenapa dikatakan demikian? Karena persembahan-persembahan seperti inilah para mendiang yang tentunya mengetahuinya ketika sanak saudaranya masih hidup melakukan perbuatan-perbuatan bajik. Mereka akan turut berbahagia. Yang mungkin sebelumnya mereka terlahir di alam-alam yang kurang menguntungkan atau terlahir di alam-alam rendah, ketika mereka mengetahuinya, sanak keluarganya yang masih hidup melakukan pelimpahan jasa kepada mereka, kemudian mereka merasa senang, merasa turut berbahagia atas kebajikan yang dilakukan oleh sanak keluarganya. Inilah hal yang diinginkan oleh sanak keluarga yang masih hidup, sehingga ketika para mendiang ini
di alam alam rendah misalnya mereka turut bahagia, tentu mereka akan mengingat kembali kebajikan-kebajikan yang telah dilakukan pada masa hidupnya. Dengan demikian turut membantu mereka untuk lahir kembali di alam-alam yang berbahagia, di alam-alam yang lebih tinggi tingkatannya. Penghormatan serta balas jasa yang dilakukan oleh sanak keluarga kepada mendiang atau leluhur bukan hanya sekedar mengikuti tradisi saja, namun dilandasi oleh pengertian yang benar. Selain mempertahankan tradisi yang dilaksanakan secara turun-temurun oleh nenek moyang kita, kegiatan ini patut dilakukan sebagai bagian dari mempertahankan dan memperkaya khasanah budaya bangsa. Ya, karena

tradisi yang dinilai merupakan tradisi yang baik, yang positif, inilah yang patut kita jaga. Demikian pula sebaliknya, tradisi yang kurang baik, yang tidak sesuai dengan norma-norma di masyarakat, tentu kita akan tinggalkan. Kita gantikan dengan tradisi-tradisi yang positif, yang membawa manfaat bagi diri sendiri maupun orang lain, bahkan para leluhur, seperti pelaksanaan Pati Dana ini. Nah, sembahyang Pati Dana yang dilaksanakan oleh Mat Buddha maupun Cengbeng yang dilakukan oleh umat mereka yang memiliki tradisi-tradisi dari Tionghoa ataupun Nyadran yang mereka lakukan, ya, atau yang biasa mereka lakukan dalam tradisi masyarakat di Jawa, serta tradisi-tradisi lain yang serupa lainnya di Indonesia, apapun agamanya, yang selaras dengan ajaran Buddha yang telah membudaya dan dapat diterima sebagai tradisi di masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa sebenarnya moderasi beragama telah mengakar kuat di masyarakat. Mengenang mereka yang telah berjasa dalam kehidupan dengan mempersembahkan dan melakukan hal-hal yang berguna dan bermanfaat merupakan kebajikan bagi kita sebagai anak bangsa. Nah, bukankah bangsa yang besar adalah bangsa yang menghargai jasa para pahlawannya? Ya, ini yang perlu kita ingat setiap saat, bahwa kita hendaknya menghargai jasa para pahlawan kita. Pahlawan kita tidak lain adalah mereka, para leluhur kita yang sudah berjasa. Berjasa untuk kita semua, yang membuat diri kita sebagaimana yang sekarang kita alami. Ya, leluhur kita, pahlawan kita, mereka adalah orang-orang yang sangat berjasa. Mereka adalah orang-orang yang telah mendahului kita menuju alam lain yang tentunya kita harapkan menuju alam yang lebih baik. Sekarang saatnya kita yang masih hidup, masih sehat, berjuang bagaimana agar kehidupan kita menjadi lebih baik, baik di saat kehidupan ini maupun di kehidupan berikutnya setelah kita meninggal dunia nanti. Yang patut kita praktikkan pada saat sekarang adalah bagaimana agar kita dapat melakukan perbuatan-perbuatan bajik, terbebas dari tiga akar keburukan yaitu loba, dosa, dan moha, agar kelak kita menjadi makhluk yang lebih berbudi luhur, menjadi makhluk yang lebih tinggi derajatnya, dan suatu saat nanti kita akan merealisasi kebebasan tertinggi Nibbana. Pati Dana adalah merupakan praktik bagi kita sebagai seorang anak, sebagai seorang anggota keluarga, untuk
mendoakan.

Tuhan, melimpahkan jasa kebajikan yang telah kita lakukan kepada para leluhur kita. Semoga mereka mengetahuinya dan turut berbahagia, sehingga akan mengalami kehidupan baru yang lebih baik. Demikian tema Mimbar Agama Buddha pada kesempatan malam hari ini dengan tema Pati Dana. Semoga apa yang telah kita ketahui ini dapat menjadi pedoman hidup kita sebagai bekal kehidupan yang lebih baik. Cukup sekian, akhir kata, Sabbe Sata Bhavantu Sukhitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Namo Buddhaya.

0: sesaat lagi kita ikuti Lintas Informasi.
1: Kami hadirkan Lintas Informasi untuk Anda edisi Senin 31 Agustus 2026. Informasi yang pertama, pendengar. Sebanyak 51 ekor ayam yang diduga masuk dari Malaysia tanpa dilengkapi dokumen dan sertifikat kesehatan hewan dimusnahkan kantor karantina Batam. Pemusnahan dilakukan karena unggas tersebut tidak memenuhi persyaratan karantina dan berpotensi membawa penyakit yang dapat mengancam kesehatan hewan maupun manusia. Dari 51 ekor ayam tersebut, sebanyak 49 ekor masih hidup, sementara 2 ekor lainnya ditemukan dalam kondisi mati. Kasubdit Gakum Ditpolairut Polda Kepri AKBP Andika Air mengatakan, pemusnahan dilakukan sebagai bagian dari tindakan karantina untuk mencegah masuk dan menyebarnya hama penyakit hewan karantina atau HPHK ke wilayah Batam. Kita beralih ke informasi selanjutnya, pendengar. Muhammad Hanafi alias Napi duduk sebagai terdakwa dalam perkara narkotika di Pengadilan Negeri Batam. Dalam sidang pemeriksaan saksi pada hari Senin ini, Hanafi mengakui membeli sabu, ekstasi, dan cairan vape yang belakangan dinyatakan positif mengandung narkotika. Namun Hanafi membantah menjual sabu. Ia mengatakan sabu digunakan untuk menunjang aktivitasnya sehari-hari sebagai pekerja. Ia juga mengakui pernah menjual ekstasi. Adapun vape yang ditemukan polisi menurutnya belum sempat dijual. Dalam persidangan, Hanafi mengatakan seluruh barang tersebut dibelinya sendiri. Informasi yang terakhir, pendengar, pendataan perlindungan sosial atau Perlinsos di Kota Batam terus menunjukkan perkembangan. Hingga pemutakhiran data pada hari Sabtu di tanggal 29 kemarin, sebanyak 97.997 kepala keluarga atau KK telah terdaftar dalam basis data Perlinsos. Jumlah tersebut bertambah 2.680 KK dibandingkan pemutakhiran sebelumnya. Dari total pendaftar, sebanyak 84.273 KK difasilitasi melalui 3.210 agen Perlinsos, sementara 13.724 KK melakukan pendaftaran secara mandiri. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika atau Diskominfo Kota Batam, Rudi Panjaitan mengatakan capaian tersebut menjadi bagian penting dalam pemutakhiran data masyarakat untuk mendukung penyaluran program perlindungan sosial. Untuk informasi lebih lanjut, Anda bisa akses langsung melalui portal resmi kami di rri.co.id, dan Anda juga bisa mendengarkan Pro 1 RRI Batam melalui satu aplikasi yang bisa Anda unduh di smartphone Anda, baik itu di Play Store ataupun di App Store dengan nama RRI Digital. Pendengar, selanjutnya lagi kita akan masuk ke dalam program Hasanah Budaya Sunda, namun sebelumnya kita dengarkan terlebih dahulu sandiwara radio dari RRI Samarinda dengan judul Gelang Ibu. Selamat mendengarkan.
0: Baru saja Anda mengikuti Lintas Informasi hanya di Pro 1 RRI Batam.

Drama Radio Gelang Ibu, produksi RRI Samarinda, dengan para pemeran M. Fadel sebagai Bapak, Maria Tulkiptia memerankan Ibu, Sela sebagai Deva, dan M. Ilham Yafi sebagai Yafi.

0: Sudah jadi, Bu, beli perhiasannya?
1: Sudah, Pak. Sekarang harga emas tambah naik, Pak.
0: Iya, Bu. Tadi malam itu Bapak coba googling. Emas sekarang ini memang di atas 2 jutaan per gramnya ya, Bu?
1: Iya, Pak. Tapi nggak apa-apa lah. Lumayan kan? Sedikit-sedikit kita nabung, terus dibelikan emas.
0: Kalau orang tahu, dikira kita orang kaya loh, Bu.
1: Pak, emas ini buat investasi, bukan buat ibu pakai ganti-ganti.
0: Makasih ya, Bu. Ibu sudah pintar atur uang belanja yang nggak banyak itu.
1: Kan 10.000 di tangan istri yang tepat, Pak.
0: Tapi kan nggak cukup, Bu, belanja 10.000 sehari.
1: Ya enggak lah, Pak.

0: Bu, perhiasannya dipegang-pegang terus. Kalau memang mau, pakai aja, Bu.
1: Enggak, Pak. Ibu bukan mau pakai. Ibu ini lagi lihat-lihat saja. Kayak enggak nyangka gitu loh, Pak. Kok bisa ya akhirnya terkumpul seperti ini?
0: Itulah hebatnya Ibu.
1: Pak, Bapak ingat enggak gelang ini?
0: Itu Ibu beli waktu Bapak dapat rapelan gaji, kan?
1: Iya, betul, Pak. Dan ini jadi emas termahal yang Ibu punya. Lumayan, Pak, 10 gram ini. Waktu itu harganya belum sampai 1 jutaan per gram.
0: Nah, kalau dijual lumayan tuh, Bu.
1: Pak, kalau belum perlu, ya nggak usah dijual dulu lah.
0: Bercanda, Bu. Ibu mau Bapak pakaikan gelangnya? Masa punya gelang nggak pernah dipakai?
1: Ibu pernah kok, Pak, pakai gelang waktu kondangan. Tapi ya Ibu tutup pakai lengan baju. Malu Ibu, Pak.
0: Ya, sesekali dipakai, Bu. Kan sayang juga, Bu. Punya perhiasan tapi gak pernah dipakai.
1: Ya, nantilah kalau perlu Ibu pakai.

0: Ya Vi, mau kemana?
1: Ibu mana Pak?
0: Ibu? Oh, tadi lagi arisan tuh katanya tuh di RT.
1: Pak.
0: Kenapa?
1: Kayaknya Yavi nggak bisa lulus tepat waktu.
0: Maksudnya?
1: Nambah 1 tahun lagi, Pak. Jadi harus siapin buat bayar SPP tambahan gitu.
0: Kenapa bisa seperti itu, Vi?
1: Soalnya ada beberapa mata kuliah yang harus diulang, Pak.
0: Nanti Bapak bicara sama Ibu dulu ya.
1: Makasih ya, Pak.
0: Ya, tapi janji. Tambahan waktunya cuma 1 tahun ya.
1: Iya, Pak. Yavi janji. Maaf ya, Pak.
0: Ya, gelang ibu.
1: Kenapa, Pak?
0: Gak apa-apa.

0: Deva.
1: Pak?
0: Ini Ibu Deva.
1: Oh, Bapak kemana Ibu?
0: Bapak masih di masjid tuh. Kayaknya mau nyambung habis maghrib langsung isya.
1: Oh.
0: Kenapa?
1: Deva mau ngobrol sama Bapak Ibu.
0: Memangnya ada apa Deva? Ini pasti ada apa-apa. Awal telpon aja gak pakai salam. Kayak orang buru-buru.
1: Bu, gak apa-apa kah kalau Deva bilang gini ke Ibu?
0: Ya bilang aja. Kalaupun nanti kamu cerita ke Bapak, Bapak akan tetap cerita ke Ibu.
1: Deva kena tipu, Bu.
0: Astagfirullahaladzim. Kena tipu gimana?
1: Jadi ada klien pesan barang, Bu. Ternyata bohong. Deva harus bayar ke supplier, tapi gimana mau bayar? Kan gak jadi beli.
0: Ya ampun, Dev. Berapa besarnya?
1: 20 juta, Bu.
0: 20 juta?
1: Iya, Bu. Kalau boleh, Deva minta tolong pinjam dulu sama Bapak atau Ibu. Ini Deva sambil usaha jual barangnya lagi, kok.
0: Iyalah, Deva. Nanti Ibu bicara sama Bapak dulu, ya.
1: Deva minta maaf ya, Bu. Harusnya di umur segini, Deva gak ngerepotin Ibu.
0: Ya sudah, gak apa-apa. Namanya juga musibah kan ya.

0: Bapak.
1: Bu, ibu dulu deh.
0: Bapak aja.
1: Bu, Yavi bilang belum bisa lulus tepat waktu, Bu. Jadi harus siapkan tambahan uang SPP dan kebutuhan lainnya. Ibu tadi mau bilang apa?
0: Deva itu kena tipu, Pak.
1: Kena tipu?
0: Iya, Pak, 20 juta. Gelang ibu, Pak, Bapak bantu jualkan ke toko emas ya.
1: Bu.
0: Gak apa-apa, Pak, ini saatnya gelang ini berguna. Malah sepertinya harus ditambah dengan perhiasan lain.
1: Gak apa-apa, Bu.
0: Gak apa-apa lah, Pak. Besok Bapak bantu jualkan ya. Lumayan, Pak, harga emas lagi naik.
1: Ibu pasti sedih ya.
0: Gak apa-apa, Pak. Mungkin sudah waktunya. Kan ibu bilang buat investasi.
1: Kalau ini jadinya buat dana darurat, Bu.
0: Iya, Pak. Gak apa-apa deh.
1: Kira-kira ibu bisa beli lagi gak ya?
0: Ya, mudah-mudahan ya, Pak, ya.

0: Javi, SPP-nya sudah disiapkan ya?
1: Oh, terima kasih ya Pak. Maaf sudah ngerepotin Bapak.
0: Gak apa-apa, bilang terima kasih sama Ibu juga tuh.
1: Iya, terima kasih ya Ibu. Maaf ya, Yavi lulus lebih lambat dari yang semestinya.
2: Iya Yavi, manfaatkan dengan baik waktu tambahan ini ya.
1: Iya Bu, pasti. Maafin Yavi ya Bu.

0: Assalamualaikum, Deva.
1: Waalaikumsalam, Ibu. Wah, ada Bapak juga. Tumben VC.
0: Bapak kangen katanya.
1: Memang iya, Pak.
2: Deva, tetap semangat ya. Lain kali lebih hati-hati.
1: Iya, Pak. Ini jadi pelajaran buat Deva.
0: Uangnya nanti Ibu transfer ya.
1: Memang ada uangnya, Bu?
0: Ada.
1: Makasih banyak ya, Ibu.
0: Bilang terima kasih juga tuh sama bapak kamu.
1: Terima kasih, Pak. Maaf, Deva bikin repot.
2: Ya, sama-sama.

0: Semoga bisa terisi lagi ya Bu, kotak perhiasannya.
1: Iya Pak, amin.

Sesaat lagi Anda mendengarkan Khasanah Budaya Sunda hanya di 105,1 RRI Batam. Selamat mendengarkan.

adat di Indonesia. Baju adat Jawa Barat. Berbicara mengenai pakaian adat di daerah Sunda atau Jawa Barat, tidak bisa terlepas dari aspek sejarahnya. Dahulu kala, pakaian adat di daerah Sunda dibedakan berdasarkan strata sosial masyarakatnya. Setidaknya ada tiga kelompok yang menjadi pembeda. Pertama, yaitu pakaian adat yang diperuntukkan untuk kalangan rakyat biasa atau bisa disebut jelata. Kedua, yang dipakai untuk kalangan masyarakat menengah dan terakhir yang paling tinggi, yaitu untuk kaum bangsawan atau kelas atas. Karena memiliki beragam jenis pakaian adat, Provinsi Jawa Barat kemudian membuat standar baku baju sejak beberapa dasawarsa terakhir. Pakaian adat Jawa Barat yang resmi dapat dilihat pada acara pemilihan Mojang dan Jajaka yang selalu digelar setiap tahunnya. Para jajaka menggunakan jas takwa atau jas penutup dengan warna bebas, celana panjang dengan warna yang sama, kain samping yang diikatkan di pinggang, penutup kepala berupa bendo, dan alas kaki selop. Hiasan yang dikenakan hanya berupa jam rantai yang biasanya dicepitkan pada saku jas. Sementara untuk para mojang, mereka akan menggunakan pakaian berupa kebaya polos dengan hiasan sulam, kain kebat, beber atau ikat pinggang, kutang atau kamisol, karembong atau selendang sebagai pemanis, dan alas kaki berupa selop dengan warna sama seperti warna kebaya. Adapun untuk hiasannya, yaitu tusuk konde berhias bunga untuk rambut disanggul, giwang, cincin, bros, kalung, gelang keroncong, peniti rantai, dan beberapa perhiasan lainnya yang terbuat dari emas bertahtakan berlian.

0: Indonesia yang mendunia.
1: Angklung, alat musik bernada ganda yang terbuat dari bambu. Bunyi yang dihasilkan disebabkan oleh benturan badan pipa bambu yang menghasilkan bunyi dalam susunan nada 2, 3, sampai nada 4 dalam setiap ukuran, baik besar maupun kecil. Angklung terdaftar sebagai karya agung warisan budaya lisan dan non-bendawi manusia dari UNESCO sejak November 2010.

Keragaman budaya merupakan bagian dari kebudayaan yang syarat dengan kandungan kearifan lokal. Salah satunya adalah upacara adat Ngalaksa. Upacara adat Sunda yang erat kaitannya dengan budaya pertanian masyarakat di Kecamatan Rancakalong, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat. Upacara ini merupakan suatu ungkapan rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa atas keberhasilan panen yang diperoleh masyarakat, serta penghormatan kepada para leluhur dan Dewi Sri, yang diyakini masyarakat setempat adalah Dewi Padi yang memberi kesuburan. Di dalamnya terkandung wujud gotong royong, persaudaraan, kesatuan dan persatuan yang akan berpengaruh terhadap pembentukan kepribadian dan jati diri bangsa, serta kualitas dan perilaku manusia.

0: Pendengar, baru saja Anda mendengarkan Khasanah Budaya Sunda. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa.
1: Sesaat lagi, kita ikuti Lintas Informasi.
2: Pukul 21 waktu Indonesia Barat, kami hadirkan Lintas Informasi untuk Anda, edisi Senin 31 Agustus 2026. Informasi yang pertama, pendengar, di tengah kesulitan mendapatkan pasokan air bersih di sejumlah wilayah Kota Batam termasuk Bengkong dan Batu Ampar, warga memilih mencari sumber alternatif yang mudah dijangkau. Namun air yang mereka ambil dari sebuah pipa di Simpang Laluan Madani atau Simpang Jam tepat di samping pos polisi belum diketahui pasti sumber dan kelayakannya untuk dikonsumsi. Warga mengaku air dari pipa itu telah mengalir selama lebih dari 10 tahun. Air tersebut digunakan untuk berbagai keperluan mulai dari sanitasi, mencuci, memasak hingga minum. Mengambil air dari pinggir jalan terpaksa dilakukan karena warga membutuhkan pasokan air. Namun warga tidak mengetahui secara pasti dari mana sumber air tersebut dan apakah telah melalui pengujian sehingga aman untuk dikonsumsi. Kita beralih ke informasi selanjutnya. Pendengar, Badan Pengusahaan atau BP Batam memastikan pekerjaan perbaikan sekaligus relokasi jaringan pipa air minum berdiameter 800 mm di depan kawasan Batamindo Muka Kuning telah selesai pada Sabtu di tanggal 29 kemarin. Saat ini proses pemulihan distribusi air ke wilayah terdampak terus dilakukan secara bertahap dengan mengutamakan keamanan dan kestabilan jaringan. Kepala BP Batam Amsakar Ahmad menegaskan bahwa fokus utama setelah selesainya pekerjaan fisik adalah memastikan layanan air kembali normal dan dapat dirasakan seluruh masyarakat. Informasi yang terakhir, pendengar, krisis pasokan air bersih dan minimnya serapan tenaga kerja lokal kembali menjadi sorotan tajam di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau DPRD Kota Batam. Berbagai keluhan masyarakat tersebut secara resmi disuarakan oleh sejumlah fraksi dalam rapat paripurna penyampaian hasil reses masa persidangan 3 tahun 2026 pada hari Senin ini. Ketua Fraksi PAN Demokrat DPP Safari Ramadan menegaskan bahwa persoalan air bersih masih menjadi PR besar bagi pemerintah. Ia memaparkan bahwa jeritan warga terkait krisis air bermunculan dari berbagai penjuru wilayah di Batam. Mengingat air adalah kebutuhan paling dasar, Safari mendesak agar pemerintah segera menuntaskan persoalan infrastruktur ini secara permanen. Untuk informasi lebih lanjut, Anda bisa akses langsung melalui portal resmi kami di rri.co.id dan Anda juga bisa mendengarkan Pro 1 RRI Batam melalui satu aplikasi yang bisa Anda unduh di smartphone Anda, baik itu di Play Store ataupun di App Store dengan nama RRI Digital. Pendengar, sesaat lagi kita akan masuk ke dalam program Ruang Rindu dengan Evergreen Song ataupun lagu-lagu lawas barat ya. Jadi bagi pendengar yang ingin request lagu barat terlebih dahulu, mungkin bisa melalui WhatsApp Pro 1 RRI Batam di 0811-778-1051 atau nanti bisa via telepon, nanti kami buka sesi telepon seperti biasa ya di 0778-463-351. Jadi tetap dengarkan terus Pro 1 RRI Batam, kanal informasi dan inspirasi.
1: Baru saja Anda mengikuti Lintas Informasi hanya di Pro 1 RRI Batam.

Anda dengarkan lagu-lagu mancanegara lama dalam program Evigren hanya di Pro 1 RRI Batam. Saatnya Anda bernostalgia dalam program Ruang Rindu hanya di Pro 1 RRI Batam. Selamat mendengarkan.

Awalnya, mungkin hanya satu tetes air yang terbuang. Tapi detik demi detik, air terus mengalir dan puluhan liter air terbuang sia-sia. Di tempat lain, masih banyak orang yang harus berjalan jauh hanya untuk mendapatkan akses air bersih. Mulailah dari diri sendiri dengan kebiasaan yang sederhana seperti menutup keran saat tidak digunakan. Dengan menutup keran saat tidak digunakan, kita sudah ikut membantu menyelamatkan bumi. Yuk, gunakan air secukupnya. Hemat air, selamatkan kehidupan.

main-main sama kata-kata. Salah satu yang seru itu adalah anagram, nyusun ulang huruf dari satu kata menjadi kata atau frasa baru. Tapi ada juga permainan kata lain yang gak kalah menarik, namanya adalah palindrom. Palindrom itu kata, kalimat, atau angka yang kalau dibaca dari depan atau belakang bunyinya tetap sama. Contoh gampangnya, katak atau 121. Unik kan? Kata palindrom sendiri asalnya dari bahasa Yunani. Palin artinya lagi, dan dromos yang berarti arah. Istilah ini ternyata sudah ada sejak tahun 79 Masehi loh. Di dunia pop culture, ada film keren karya Christopher Nolan yang judulnya juga palindrom, Tenet. Di film itu, Tenet adalah nama organisasi rahasia yang bisa jalan maju dan mundur dalam waktu. Awalnya mungkin gak terlalu kepikiran, tapi begitu tahu soal palindrom, dijamin jadi penasaran nyari kata-kata lain yang sama uniknya. Bener gak?

0: Itu Asep muter dangdut kenceng banget sih. Udah tengah malam nih.
1: Iya, mana dari tadi bapak juga gak bisa tidur.
0: Duh, besok anak-anak sekolah nih pak. Kita juga butuh istirahat. Masa itu orang gak mikir sih? Hidup bertetangga gini kan harusnya saling menghormati.
1: Ibu kemarin udah jadi lapor ke RT?
0: Udah sih pak, tapi tetap aja kayak gitu.
1: Ya udah bu, kita berdoa aja. Biar Tuhan yang kasih peringatan.
0: Nah lo tuh, langsung mati lampu.
2: Kenyamanan bersama

Halo Sobat Radio Batam, kenal informasi dan inspirasi. Selamat malam pendengar, senang sekali saya Ziza masih menemani ruang dengar Anda. Kali ini dalam program Ruang Rindu, berbagi memori lewat lagu, dengan lagu pop barat lawas ya, ataupun evergreen song pendengar. Silakan bagi pendengar yang ingin bersantai menikmati waktu istirahatnya di malam hari ini, sembari request lagu-lagu para jadul atau sekedar mau kirim-kirim salam ke pendengar Pulau 1 RRI Batam lainnya, bisa melalui telepon kami di 0778463351 atau bisa melalui WhatsApp Pulau 1 RRI Batam ya di 0811778101. Sudah ada beberapa yang masuk di WhatsApp. Yang pertama ada dari Bang Oli di Singapura. Halo Bang Oli, katanya mendengar lagu Bule dari Scorpion, judulnya Blackout. Sudah saya putarkan lagunya ya Bang Oli. Katanya Bang Oli juga mau kirim salam untuk semua pendengar Pro 1. Salam sayang buat Ratu Raraku tercinta. Oke, terima kasih banyak Bang Oli. Sehat dan bahagia selalu di Singapura ya. Ada dari Bule Fa, mau request lagu I Remember Elvis Presley. Oke, sudah saya putarkan lagunya ya Bule Fa. Kemudian Bule Fa mau kirim-kirim salam untuk Nek Kembar, Nek Peggy, Mak Dia, Mak Azi, Bu Asri, Wak Normi, Gafar, Putri Cantik, Uni Desi, Pak Mur, Kak Mila, Melati, Mamo Fajar, dan salam satu untuk semua. Terima kasih banyak Bule Fa, sehat dan bahagia selalu. Ada dari Rara, mau minta lagu dari Holy Valance, judulnya Kiss Kiss. Oke, nanti kalau sempat kami putarkan ya Kak Rara. Salamnya katanya buat Mama Burnas, Kak Mas Lidar, dan juga Kak Monix keluarga. Salam spesial buat Abang Oli tercinta di Singapura. Oke, sehat-sehat selalu untuk Kak Rara dan juga Abang Oli ya, dan bahagia selalu. Ada dari Kak Sekarwangi, yoi, mau kirim salam buat Kak Mastura, Desi, Bang Mus, Mas Lidar, Moni, Kapten Sam, Nek Sakira, Bang Iman, Putri Cantik, Bang Udin, Bang Arjuna, Melati, Bu Sri, Bang Saiman, Nek Kembar, Nek Peggy, Bang Abednego, Rahma, Mak Pajar, Cik Hasna, Bang Roy, Mak Rempong, Bang Adi, Bang Alek, Bu Siti, Kak Raha, Bang Haji, Kak Aji, Mak Jihan, Malina, Malini. Semua aja deh katanya. Oke, terima kasih banyak Kak Sekarwangi. Sehat dan bahagia selalu ya di Tanjung Pinang. Ada Cik Gunur hadir di Ruang Rindu. Salam-salamnya buat Abed Nego, Ma Fajar, Kak Puspa, Ika, Kak Ana, Nepegi, Pak Fauzi, Pak Tohat, Bang Tengkyu, Andi Lau, Pak Sulimin, Mas Lidar, Kak Mas, Pak Kumis, Kak Melati, Kak Raha, Bang Reza Putra, Bang Iman, Mas Prabu, Bang Udin, Kak Raha, Ayu, Kak Jamila, Mbak Putri, Long Asri, Mak Iman, Kak Melati, Nek Nazwa, Pak Mor, Kak Mila, Mak Rempong, Wahyudi, Saidul Hudri. Oke, terima kasih banyak Cikgu Norma ya, sehat dan bahagia selalu. Assalamualaikum, selamat malam Mbak Aziza di Ruang Tinggu, di Ruang Rindu. Waalaikumsalam, selamat malam Mama Oki dari TBK katanya. Boleh minta lagu Mbak dari ABBA? Oke, Slipping Through My Fingers. Oke, nanti kalau sempat kami putarkan ya. Terima kasih banyak Mama Oki dari TBK. Sehat dan bahagia selalu ya.

0: Oke, silakan pendengar bisa ditelepon kami ya di 0778463351. Halo, assalamualaikum, orang rindu.
1: Orang rindu, hati rindu.
0: Mak Kelong rindu dengan siapa?
1: Sampai betul ya, Mas Zaya. Hujan ya, Zah?
0: Kenapa?
1: Hujan sana.
0: Tak ada hujan hari ini, mendung-mendung aja tadi. Mak Kelong
1: bisa sendiri di gerai ini.
0: Oh, di gerai.
1: Enggak, lagu ikutan aja lah dari Tommy Yaya ya. Lagu berapa yang saya lupa ya.
0: Lagu siapa?
1: Tommy Yaya tuh.
0: Tommy ya? Oke, nanti kami aja.
1: Salam untuk juga. Oke. Selamat mau acara sampai selesai masa lalu.
0: Amin.
1: Untuk Bang Saiman, Mene Aja, Peggy, Mas Rizal, Megemba, Mekarim, Bapoy, Putri, Iman, Gosaka, Ben Buton, Monik Guru juga lupa.
0: Okay.
1: Ada lagu ya?
0: Apa lagunya? Judulnya?
1: Ada, cuma aja di bentar itu lupa aku deh. Pokok Tommy Yahya lah.
0: Tommy Yahya ya?
1: Tommy Yahya, Tommy.
0: Tommy Yahya apa Tom?
1: Hah?
0: Tantowi Yahya.
1: Ah, Tantowi Yahya itu. Tidak ada sangat lagu-lagu macam negara itu.
0: Oke, siap.
1: Kalau bandit dari Indri tahu. Salam agamaan apa lu? Ini Bang Saiman juga ya. Satu untuk semua ya.
0: Oke, siap Pak Kelong.
1: Sampai selesai ya. Hati-hati pulang dah.
0: Terima kasih Pak Kelong.
1: Hati-hati, jangan sampai lampu merah langgar aja kak.
0: Udah tak ada lampu merah nanti malam.
1: Lampu kuning berhenti ya.
0: Kebalik.
1: Mau bawa biar 100 meter larinya cepat dikit.
0: Tak berani saya.
1: Abang ya?
0: Tak berani.
1: Ibu datang aja ya. Tapi bisa pecampin juga ya ke Jakarta ya. Oh, boleh ya.
0: Kenapa?
1: Dah camping ni buat di Batam ya, jangan gitu ya. Dah punya mobil sendiri.
0: Tak lah, Pak Kelong.
1: Terima kasih ya.
0: Sama-sama, Pak Kelong.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih banyak, Pak Kelong. Semoga bisa dapat banyak ikan malam ini ya, Pak Kelong. Oke, silakan mendengar di 463351. Halo, assalamualaikum, Ruang Rindu.
2: Waalaikumsalam.
0: Iya, Bang Udin Buton bukannya?
2: Betul sekali. Bagaimana kabarnya Didya?
0: Alhamdulillah sehat. Bang Udin, bagaimana kabarnya malam ini?
2: Alhamdulillah saya juga Didya.
0: Alhamdulillah. Oke. Ada dekat lagu apa Bang Udin malam ini?
2: Ikutan aja Didya.
0: Oke, siap.
2: Udin Buton mau salam banyak ini udah berapa ringkat apa mas ini Didya?
0: Oke, boleh dari A sampai Z ya lengkap.
2: Oh, penting sekali itu. Kayaknya aja. Salamnya pertama untuk Haji Zosia selalu sekeluarga ya.
0: Amin, terima kasih.
2: Selamat hati-hati di jalan ya Haji Zain.
0: Terima kasih Bang Udin.
2: Juga ada Kak Rahan juga, Putri Cantik Melati. Mbak Ika juga, Kak Mas Tira juga, Kak Jamila. Ada juga, siapa juga? Mas Prabu juga, ini kritik juga Mas Prabu. Ada juga Siti Jamila, Pak Mur, Pak Nur Bilkis juga, Bang Nurjai juga, Bang Iman, Kak Mas Hidar juga, Kak Norma, Mama Leni juga. Ada juga siapa juga yang
0: siapa lagi?
2: Pak Tumis, Kak Ani.
0: Oke.
2: Okay. Mama Fajar Sikarwangi juga, Ci Asna. Ada juga Mama Aji, ada juga siapa juga, Kak Mila, Mama Rina juga, Pak Dato, Adik Saki, ada juga siapa juga, Bang Emira, ada juga siapa juga, Mama Dewi juga, Bang Roni, Kak Sarina, Kak Anam, Bang Aji tadi juga, ada juga siapa juga, Mbak Nurmi, ada juga Bang Andi, Palan, Bang Risa Putra juga, Nek Karing, Bang Gala, Pak Mustawa juga. Ada juga siapa juga, Bang Saima. Pokoknya satu untuk semua aja di Jaya.
0: Oke, siap.
2: spesialnya untuk adik-adik yang cantik manis. Kalau pulang hati-hati di jalan. Itu aja Adija.
0: Terima kasih banyak Bang Udin Buton. Waalaikumsalam warahmatullahi. Sehat dan bahagia selalu Bang Udin Buton dari Nagoya ya. Oke, silakan pendengar di 463351. Halo, assalamualaikum Ruang Rindu.
3: Halo, waalaikumsalam Ruang Rindu. Selamat malam Ziza.
0: Selamat malam. Dengan kakak siapa ini?
3: Mama Dewi Ziza.
0: Oh, Mama Dewi, tak ketahu.
3: Apa kabar Ziza?
0: Alhamdulillah sehat. Mama Dewi, macam mana kabar malam ini?
3: Alhamdulillah sehat. Hujan hujan di Batam Ziza?
0: Tak ada hujan hari ini tadi ya di tempat saya.
3: Di sini hujan tadi jam 5 subuh kan hujan sampai jam 1 tadi.
0: Asiklah cuaca tadi pagi ya.
3: Iya, alhamdulillah hujan.
0: Oke, Mbak Dini, lagu ada request atau tidak malam ini?
3: Lagu My Heart.
0: My Heart, Till Go On.
3: Iya.
0: Oke, siap.
3: Mari pesan salam ya.
0: Silu.
3: Salam buat Bang Udin tadi, buat Pak Kelong,
0: Pak Kelong.
3: Buat Monik, buat Mak Fajar, buat Mbak Ania, Mbak Dinda, buat Kak Juliana, buat Kak Mila, buat Kak Jamila, buat Putri Cantik, buat Mama Lina, buat Maleni, buat Mama Mia,
0: okay.
3: Buat Roni, buat Iwan, buat Iman, buat Bunda, buat Pak Angam, buat Mama Selidar, buat Kak Mas, buat Shakira, buat Nurbiki, Ni Azwa, buat Bang Amira, buat Pak Lam, buat Mariati di Tanjung Belian, buat Bang Napar, tak lupa juga buat Si Aziz yang ada di Malaysia di Tanjung Lansat. Semoga Si Aziz sehat selalu.
0: Amin.
3: Buat keluarga juga yang ada di Tanjung Balik juga semuanya. Buat Aziza, selamat bertugas. Semuanya tati.
0: Terima kasih
3: sehat
0: banyak.
3: Selalu Aziza, keluarga.
0: Amin, amin. Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih banyak Mama Dewi dari Pulau Ngal. Saya dan Bayang selalu bersama keluarga tercinta di sana ya. Oke, silakan pendengar di 463351. Halo, assalamualaikum Ruang Rindu. Halo. Terputus nampaknya ya, terpleset. Sila, sila masih ada kesempatan untuk Anda bergabung. Silakan di 0778463351. Halo, assalamualaikum Ruang Rindu. Halo, assalamualaikum Ruang Rindu.
4: Waalaikumsalam, bersama DJ Aziza.
0: Iya, Kak Moni, gimana kabarnya malam ini, sehat?
4: Alhamdulillah, baik dan sehat.
0: Alhamdulillah, sudah makan ya Kak Monik ya.
4: Sudah makan tadi dapat maghrib, ya sudah selesai makan. Dan makan memang nyemil lagi DJ Aziza.
0: Oke, okay. Memang sambil nunggu sambil nyemil ya.
4: Iya, betul.
0: Oke, okay, malam ini
4: minta lagu.
0: Apa tuh?
4: Lagu saya ini kan malam ini malam Selasa, jadi malam barat kan?
0: Iya.
4: Oke.
0: Iya betul.
4: Minta sajur ya, sajur.
0: Oke, siap.
4: Oke lah kalau gitu. Salamnya pertama buatnya Gigi Aziza yang bertugas, semoga selalu sehat, dimurahkan rezekinya.
0: Amin.
4: Amin. Oke, salam sebutannya buatnya Bang Kukak Samsam Pemuda India, Mak Siti. Terus ada Mama Dewi, Nenek Kembar, Mak Dia, Putra Rasal, Mak Cik Mustana Pokok Ayam ya. Ada Pak Mas Lura, Mama Lina, Mama Leni, Bu Asri, Nenek Karim, Nenek Kembar, Kak Sekolani, Pak Mawati, Rama Ika di Jambi, ya, Pak Eka ya. Ini okay. Desi, Kak Aminya, Kak Aisyah, Mama Pajar, Pak Cik Asna. Pak Alang ya, Pak Cik kita juga ya, Mirbirkis, Mak Noy, terus Pak Le, Pak Haji Kemal tadi, terus buatnya Pak Ana, Kak Raha, Kak Mas Lidar. Oke, kalau gitu buatnya DJ Aziza, terima kasih banyak kesempatannya dari Monik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih banyak Kak Monik. Sehat dan bahagia selalu bersama keluarga tercinta di Tanjung Uma ya. Oke, silakan pendengar, masih ada kesempatan untuk Anda bergabung di 0778463351. Halo, assalamualaikum, Ruang Rindu. Aduh, Silu masuk.
5: Punten.
0: Iya, kumaha damang.
5: Alhamdulillah pangestu. Halo sahab di situ teteh.
0: Sorangan.
5: Sorangan lele.
0: Udah biasa loh.
5: Gimana tuh ke Bogona? Ayat di situ teh.
0: Enggak ada. Enggak ada. Enggak ada yang seram-seram di sini kok. Lebih serem tanggal tua nek kembar. Nek kembar, mau dikasih lagu apa malam ini?
5: To love somebody.
0: Wiss.
5: To love somebody. The way I love you.
0: To love somebody.
5: Ting. Oke lah. Aku mau minta lagu Elvis. Boleh apa udah ambil tadi.
0: Itu kan bukan lagunya Elvis Presley kan?
5: Tak boleh, macam tu Elvis Presley kan?
0: Ya.
5: Ini tadi sudah pelopor mati bukan?
0: Okay, Michael Bolton ya?
5: Iya.
0: Okay, siap. Nanti kami putarkan. Silakan nih kembar salam-salam ya.
5: Salamnya, Mbak Mira, tak selalu.
0: Amin. Aku, terima kasih.
5: Wah, anu, Wak Kelong ni sebab pun ada bawa 100. Macam mana ya, Wak Kelong? Aku merah pun nak sebut lewat gemang Pak Wakil itu.
0: Itulah. Nanti kenapa-kenapa repot kami ta?
5: Ya itulah, tadi penyian lagi. Ayo bilang balik. Ayo selamat, berat selamat sampai rumah juga.
0: Amin, amin.
5: Buat 60 juga, buat 40-30 juga.
0: Itu terlalu lambat deh kembar.
5: Buat 60 aja.
0: Oke, siap, laksanakan.
5: Oke, terus salam buat Mbak Sadia, tak selalu bersama keluarga.
0: Amin.
5: Berhasil rezekinya, sampai memang untuk malam hati pulangnya.
0: Amin, terima kasih.
5: Terus buat Anu-Anu, tak selalu buat Bu Asri, buat Mak Dio, buat Mbak Dinda, Bunda Wiri, buat Panwati juga. Buat Nyandi Penuh, ya, Diliana Tenggada, anaknya masuk rumah sakit, BLHD.
0: Semoga sempat
5: sembuh. Insya Allah, Kak Dua mau nenek kembar datang nanti ke rumah sakit, ya. Diliana, sabar. Mudah-mudahan itu ujian dari Allah. Semoga cepat sembuh.
0: Amin.
5: Terus buat Bule Pak, terima kasih Bule Senggolanya, buat Palang, Malang. Buat Bang Haji tadi, Wak Kelong. Wak Kelong, banyak ikan, Wak Kelong. Kalau tidak sama lain kan betul tak kelong?
0: Iya, yang
5: sama bilang aja. Ah, jawab bilang aja dia ikan. Ikan kembilang kena. Ya orang orang nak ibu asa ikan pula gitu. Terus buatnya, hobinya gong, buat Udin Buton, buat Monica, terima kasih Monica, buat Adi Mustafa, buat Bu Anupa, buat Uni Desi, buat Kapa. Buat yang pangan, buat Cak Salu, buat Cak Salima, buat Bang Lurais, buat Pak Sulimin, buat adikku Mama Lina, Jamila, Siti Jamila, buatnya adikku Putra Rangsa, Atmawam, Betri Rafia, Nenek Peggy, Nenek Sakira, Nenek Azwa, Nenek Kari, Nenek Yasmin, cuma nenek-nenek.
0: Okay.
5: Buat Sarimat Tanjung Piayu. Tak selalu buat, tak lupa buat Kapten Sam, terima kasih tak selalu Kapten. Buat Bu Siti juga, terima kasih tak selalu buat rezekinya. Buat Mak Esa. Terus buat Mak Munga tak lupakan. Buatnya Ania, buat Mama Azri, Mas Lidar. Buat kesehatan, nak malah dapat menantu. Mudah-mudahan DJ Batang dapat datang ya.
0: Amin.
5: Dapat berjumpa. Terus buatnya Mama Dewi tadi, Sat Saloma Dewi, okay. Mama Fajar, Mama Leni. Terusnya buat Ma'il. Buatnya sepagi buat Ma Norma, buat anak, buat anak kelas 7, buat Ami Roma, buat semua sama terkecuali kalau diikutkan semua anak disebut buat Agut Nego, buat semua baru buat Kamila, siap selalu Kamila dan makasih nelfonnya. Terus buat Mbak Nomi, buatnya Pak Mo juga, buat Juliana semua, tiga Juliana, sabar Juliana, tanya gadai, jangan ada di SD Kalimun.
3: Itu aja doa cerita tak lupakan, lupa cerita.
0: Oke,
3: Aziza sehat selalu. Hati-hati bulannya Aziza, semoga selamat sampai rumah. Jangan lupa pulau sambal adinya.
0: Siap.
3: Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak nih kembar, sehat dan ceria selalu seperti biasa ya. Oke, silakan pendengar di 463351. Saya terima satu penelpon terakhir di sesi yang pertama ini ya. Halo, assalamualaikum, ruang rindu.
6: Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagi. Apa kabar Aziza?
0: Alhamdulillah sehat. Ini dengan Bang Andi bukan ya?
6: Yoi.
0: Sekarang dipanggilnya Yoi ya.
6: Iya, yoi katanya ya.
0: Sehat Bang Andi.
6: Alhamdulillah, sama Aziza di sini pun tadi mendung-mendung juga kan.
0: Oh, nampaknya ya. Itu ya merata ya mendungnya.
6: Iya, mendung-mendung aja ya. Katanya kan. Iya, hujan tidak mendung, iya kan gitu kan.
0: Betul sekali.
6: Sama kita satu daerah kan.
0: Oh, satu daerah rupanya.
6: Iya lah, kemarin hari Rabu kan hujan juga deras.
0: Oh iya. Iya.
6: Itu lah kata Bang Ariel, hujan anu di hujan itu kemarin juga sama katanya. Iya, satu daerah ada kok.
0: Iya. Oke, Bang Andi malam ini dari kes lagu apa Bang Andi?
6: Lagunya Asarehe aja lah tadi juga.
0: Udah diputar lah Asarehe.
6: Kalau gitu main-main aja lah. Mama aku ingin pulang.
0: Oh?
6: Mama aku ingin pulang.
0: Apa jadi judulnya?
6: Mai-mai.
0: Mai-mai?
6: Oh.
0: Oke, nanti saya carikan ya lagunya ya.
6: Oke, terima kasih Aziza.
0: Silakan salam-salamnya.
6: Salamnya buat Aziza dulu. Selamat malam, semoga sehat selalu.
0: Terima kasih. Ah,
6: buat Baika juga. Masuk-masuk Baika. Mana nih Baika nih tadi menimul nih greeting kan juga dia. Iya. buat nenek kembara juga, semoga sehat selalu beliau di sana kan.
0: Iya.
6: Yeah. Buat Wak Nurni juga bersama siapa tuh, lupa aku.
0: Siapa?
6: Sama yang Mila, ya buat sama okay. Mila juga kan. Terus buat Sekarwangi tadi juga, semoga sehat selalu. Buat Wak siapa tuh Wak Nur. Bukan Wak Nurni lagi, aduh. Aci Gunurmah juga kan, Walung Yana juga, selamat malam juga. Terus buat Mas Prabu Bangkin, Mas Prabu, mana nomornya? Nomornya kemarin dah blokir katanya kan, sekarang nomor baru dia.
0: Oke, ganti ya.
6: Terus buat Bang Udin Buton tadi, terima kasih juga buat Bang Iman. Buat Bang Haji tadi. Terus buat siapa lagi nih yang barusan turun tadi, yang kedua tadi siapa deh? Mama siapa tadi? Mama Dewi.
0: Oke, ya benar.
6: Ya, buat Mama Dewi, Mama Lena, Mama Boy. Terus buat Bang Gapar juga, selamat malam, semoga sehat selalu. Hati-hati Bang Gapar, nanti bentar lagi masuk tuh. Ya, rayuan mau timbul lagi di Aziza. Siap-siapkan karung Aziza.
0: Udah tebal, telinga saya udah tebal.
6: Oke lah buat salah-salahnya buat semuanya Aziza yang lagi dengar kenal di mentor kan. Oke lah buat Aziza, hati-hati pulangnya.
0: Amin, terima kasih Bang Andi.
6: Jangan dengan ngebo-ngebo, nanti lari 100 mampus lagi Aziza.
0: Janganlah.
6: Tahu lagi mampus merah kan. Kalau buat merah tenang juga sedikit kan. Oke lah Aziza, semoga sehat selalu aja lah kan.
0: Terima kasih.
6: Yuk, assalamualaikum Aziza.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih banyak Bang Andilau. Sehat dan ceria selalu seperti biasa Bang Andilau ya. Oke, pendengar, kita rehat sejenak. Kita putarkan dulu rekas lagu dari para penelpon yang sudah pada ngantri lagunya untuk diputarkan. Tadi ada Pak Kelong yang request lagunya Tanto Wiyahya. Saya putarkan lagunya yang That Hurt That You Own.

0: Tahukah Anda, lebah punya cara komunikasi yang sangat unik. Saat seekor lebah menemukan bunga penuh nektar, ia akan kembali ke sarang dan menari untuk memberitahu teman-temannya lokasi bunga tersebut. Tarian ini disebut Waggle Dance. Melalui gerakan berbentuk angka 8 dan goyangan tubuhnya, lebah bisa menunjukkan arah, jarak, bahkan seberapa banyak nektar yang tersedia. Arah goyangannya menunjukkan posisi matahari, dan lamanya goyangan menunjukkan seberapa jauh tempat itu berada. Jadi, semakin cepat gerakan tarinya, artinya semakin dekat dan semakin kaya nektar bunga tersebut.
1: Adik, apa udah siap PR-nya?
2: Belum, mah, sedikit lagi.
1: Aduh, lama banget sih. Lihat jamnya, 10 menit lagi loh. Kamu harus ikut les bahasa Inggris.
2: Ma, hari ini lesnya libur ya. Aku capek banget.
1: Apaan sih libur-libur? Gak boleh. Mama udah bayar mahal-mahal tuh. Kalau kebanyakan libur, mana bisa kamu juara nanti?
2: Hari ini aja, Ma. Please.
3: Biarlah dia istirahat dari ini. Dia juga kan butuh bermain dengan kawan-kawannya.
4: Ini untuk kebaikan dia juga loh, Pa.
3: Kebaikan dia atau ambisi kamu?
5: Anak bukan mesin. Dia adalah mimpi yang sedang tumbuh. Biarkan masa depannya tumbuh dengan cinta, bukan dengan ambisi.

0: dunia ini ada miliaran manusia, tapi hanya 3 orang yang bisa keliling dunia tanpa harus menunjukkan paspor. Mereka adalah Raja Charles III dari Inggris, serta Kaisar Naruhito dan Permaisuri Masako dari Jepang. Kenapa bisa begitu? Karena mereka bukan sekedar tokoh biasa, melainkan simbol kedaulatan negara. Identitas mereka sudah dikenal dan diakui oleh hampir seluruh bangsa di dunia. Inilah bentuk penghormatan diplomatik tertinggi. Pintu negara manapun otomatis terbuka bagi mereka. Bayangkan, kalau kita harus repot antri bikin paspor, mereka cukup melangkah dan senyum, sudah jadi tiket masuk mana saja. Istimewa ya? Sebuah privilege yang hanya dimiliki segelintir manusia di muka bumi.
1: Sa, temenin kakak belanja yuk.
2: Kakak ini ngajak aku biar ada yang bantu bawa belanjaan kan?
1: Nah itu udah paham. Bentar-bentar kakak ambil tas belanja dulu ya.
2: Kan nanti dikasih plastik kak. Repot amat pakai bawa tas belanja segala.
1: Nggak repot kok. Ini kan salah satu cara kita mengurangi sampah plastik. Butuh ratusan tahun loh baru plastik itu bisa terurai.
2: Yang lain masih banyak kok pakai plastik. Kalau kakak sendiri aja mah nggak ada ngaruhnya kali.
1: Biarin aja. Semua kan kita mulai dari diri kita. Siapa tahu nanti bisa menularkan orang lain. Sekecil apapun itu pasti bakal ada efeknya untuk lingkungan kita.
2: Siap kakak

0: Masih di Pro 1 dari Patam, kanal informasi dan inspirasi, dan masih dalam program Ruang Rindu dengan lagu pop lawas barat ya, edisi malam hari ini. Silakan bagi pendengar yang masih ingin bergabung, masih bisa bergabung di 0778463351 atau bisa melalui WhatsApp Pro 1 dari Patam di 0811778101. Ada satu WhatsApp dari Bang Abed Nego, katanya mau kirim-kirim salam buat Kani ya, Ma Rempong, Pak Eka. Nih, saya kira Mas Tura, Mas Lidar, Ma Dewi, Kak Aisyah, Pak Usulimin, Bang Saiman, Toci, Malina, Malini, Desi, Ika, Norma, Gafar, Sumarlina, Nek Azwa, Galah, Bang Haji, Sekar, Bu Sri, Moni, Asna, Udin, Ibu Sil, Longri, Jamila, Ani, Roma, Ana, Bang Arjuna, Norma, Mak Dianek, Kembar Iman, dan juga Putri Cantik. Oke, terima kasih banyak Bang Abed Nego. Sehat dan bahagia selalu Bang Abed Nego ya. Baik, silakan pendengar di 463351. Halo, assalamualaikum Ruang Rindu. Halo, assalamualaikum Ruang Rindu.
1: Halo.
0: Iya, dengan siapa dan di mana?
1: Saya ini dengan siapa?
0: Siapa?
1: Dengan siapa nih, coba?
0: Dengan siapa suaranya putus-putus?
1: Halo.
0: Iya, dengan siapa? Terputus betulan kan. Sinyal kita bagus nampaknya ya. Oke, silakan pendengar di 463351. Halo, assalamualaikum Ruang Rindu. Halo. Halo, assalamualaikum Ruang Rindu. Terputus lagi nampaknya ya. Oke, silakan pendengar di 463351. Halo, assalamualaikum Ruang Rindu.
2: Waalaikumsalam.
0: Iya, dengan siapa dan di mana?
2: Dengan Yuni dari TBK.
0: Kak Yuni dari TBK. Gimana kabarnya Kak Yuni?
2: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah.
2: Kak Aziza gimana, sehat?
0: Sehat seperti biasa Kak Yuni.
2: Alhamdulillah.
0: Iya. Kak Yuni malam ini dari kelas lagu apa?
2: You are the reason.
0: You are the reason. Oke, siap.
2: Kami salam-salam ya. Kak.
0: Boleh, silakan.
2: Salam-salamnya terutama buat Kak Aziza yang lagi bertugas. Terus suami tercinta.
0: Asik.
2: Terus mama mertua juga, Bunda Ania, Mama Lina, Mama Leni, Bang Amit Dego, Kak Fatmawati, Monik, Tata, Ma, Paknya, sama Bunda, Nek Kembar, Kak Bibi, satu untuk semua Kak.
0: Oke, siap.
2: Oke.
0: Makasih Kak Yuni ya.
2: Makasih Kak, ya, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih banyak Kak Yuni, sehat dan baiknya selalu ya. Oke, silakan mendengar di 463351. Aduh, terputus nampaknya ya. Halo, assalamualaikum Ruang Rindu.
3: Halo, assalamualaikum Ruang Rindu.
0: Iya, Bang Gafar di sana ya.
3: Apa kabar Nida?
0: Alhamdulillah kabar saya sehat. Gimana kabar Bang Gafar di sana? Tertukar-tukar.
3: Kabarnya baik Nida.
0: Alhamdulillah kalau baik. Malam ini ada request lagu apa Bang Gafar?
3: Lagu biasa
0: nanti. Lagu apa?
3: Lagunya lagu biasanya.
0: Apa tuh?
3: Paling jangan lupa lagu.
0: Lagu biasa yang mana ya?
3: Semua aku lakukan hanya untukmu.
0: Oh. Oke, siap.
3: Salamnya untuk aku ketawa.
0: Iya, saya baru ingat. Oke, salam-salamnya. Amin. Terima kasih.
3: Kalau pulangnya hati-hati itu ya.
0: Oke, siap Bang Gafar.
3: Salamnya ada Abang Nego tadi. Kakak sama Bunda.
0: Oke.
3: Tadi buat sih. Cepat Dinda dan ditindam Srida ya. Kemarin Malina, Mureni, Mama Dewi ya.
0: Iya.
3: Lagi Han juga. Ani, ada Sarina Kiu-Kiu. Anda Pak Bumi, yang lainnya salam dulu satu untuk semua Aziza.
0: Oke, siap. Terima kasih Bang Afar ya.
3: Terima kasih,
0: Aziza. Ya, sama-sama Bang Gafar.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih banyak Bang Gafar. Sehat dan baik ya selalu Bang Gafar ya. Oke, silakan pendengar di 463351. Halo, assalamualaikum, Roh Rindu.
4: Salam ya.
0: Iya, Wak Normi bukan ya?
4: Iya, bukan iya, bukan iya.
0: Iya atau bukan?
4: Iya.
0: Iya, udah lama tak dengar suara Wak Normi soalnya. Bagaimana kabarnya?
4: Masuk, kabar, ya, malam tadi masuk sama Bentara.
0: Oh, tadi malam masuk. Malam ini masuk lagi sama saya, alhamdulillah. Sehat ya, Wak Normi?
4: Alhamdulillah. Ini di rumah sendiri nih, ya. Wak itu mikir tebu, besok nggak ngiling tebu.
0: Oh, habis kerja tadi seharian.
4: Ah, ada kerja ngiling apa nih?
0: Sehat-sehat terus ya Wak Normi ya. Bisa amin. Kerja terus ya.
4: Lagu ikutan aja-aja Wak orang timur barat tak tahu.
0: Oke, siap. Silakan salam-salamnya.
4: Aziza, keluarga dan penyiar lainnya. Mudah-mudahan sehat selalu. Amin. Banyak umur, murah rezeki, amal ibadah diterima Allah.
0: Amin.
4: Untuk Wak maaf ya tak nyenggol semua. Sebab tak, kadang lupa. Semua disendal orang belakang mau juga. Nah, ini untuk Pak Mor, adik Wak tuh,
0: yeah.
4: Pak Nila, itu semua masyarakat di desa penyembakar bersama
0: okay. Ibu
4: Si, Mak Lumiana, penguat apa di parit. Tapi itu dia menitip terus sejak awalan, tapi dia tak pernah masuk.
0: Mantap. Okay.
4: Untuk Mama Munazir, untuk Rustam, untuk Siti depan BRI yang sama, anak Nego, Nek Segi, Kak Raha, Besi Latia, Roni, Amira, Pak Tohat, Kak Zaini, Ariyati, Arman, Zulimen, Kemalina, TNC, Juliana, Pak Haji Ibro, Silat Belia, Haji Gemoy, Merbatis, Bang Salman, Pak Alang, Tuk Cik, siapa lagi nih? Kembar, Pak Fauzi, Mama Iman, Mama Aziz, Udin Butun, Bu Leita, Monek, Andi Wala, Andi Lau.
0: Betul.
4: Satu untuk semua aja ya.
0: Okay,
4: mudah-mudahan semua mendengar Radio Batam ini seluruh di mana saja berada. Mudah-mudahan sehat selalu, banyak umur, murah rezeki, amal ibadah diterima Allah.
0: Amin, amin, amin.
4: Terima kasih Zahya.
0: Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi. Sehat dan bahagia selalu Wak Normi ya. Oke, baik pendengar, terima kasih banyak yang sudah bergabung di malam hari ini ya. Di episode ataupun di waktu Senin ini, akhir Agustus, 31 Agustus 2026. Terima kasih banyak sudah berpartisipasi, baik itu via telepon ataupun via WhatsApp, baik itu yang kirim-kirim salam dan juga request lagu. Sekali lagi terima kasih banyak. Bagi yang belum berkesempatan masuk di edisi malam ini, jangan takut pendengar, bisa coba di malam selanjutnya karena Ruang Rindu selalu hadir di ruang dengar Anda setiap harinya di pukul 21 hingga pukul 23 waktu Indonesia Barat. Saya juga Aziza sekalian pamit undur diri dari ruang dengar Anda, pendengar. Dan semoga di malam hari ini kita semua bisa beristirahat dengan tenang, dengan maksimal, karena besok kita masih harus kembali bekerja, beribadah. Dan semoga apa yang kita lakukan selama ini juga bisa menjadi suatu bentuk kesyukuran kita ya, kepada diri kita sendiri tentunya dan juga kepada Tuhan kita, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, semoga malam ini pendengar bisa mendapatkan istirahat yang maksimal ya. Kita semua bisa istirahat dengan maksimal, besok kita masih beraktivitas lagi. Dan saya juga pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Kita langsung saja putarkan request lagu dari Kak Yuni ya tadi ya. Lagu Callum Scott dengan You Are The Reason.

0: Herianto, 17 tahun, pelajar SMA.
1: Seandainya dulu aku dengar nasihat Bapak, pasti aku gak akan tersandung masalah narkoba kayak gini. Direhabilitasi lagi.
0: Emma, 53 tahun, pengemis jalanan.
2: Seandainya dulu aku mau menabung dan berusaha, tentu nasibku tidak akan seperti ini.
0: Irfan, 31 tahun, pengangguran.
3: Seandainya dulu saya sekolah dengan benar dan tidak malas-malasan, tentu saya tidak akan menganggur seperti ini.
0: Selfie, 44 tahun, karyawan swasta.
4: Seandainya dulu aku rajin berolahraga dan makan makanan yang sehat, tentu aku tidak akan menderita sakit seperti ini.
0: Hargai waktu. Lakukan hal yang terbaik di masa lalu agar tidak menyesal di hari ini.
5: Seandainya dulu lewat terima lamaran si Ridwan itu, ha? Tentulah etek dah jadi istri perwira dari dulu. Nggak percaya, kalian kan?
6: Sebelum LOL berarti Love Out Loud menjadi istilah populer di internet, LOL juga digunakan dalam surat atau pesan pribadi sebagai singkatan untuk Lots of Love, yang berarti banyak cinta. Kini, LOL sudah tidak hanya berarti tertawa terbahak-bahak, namun Anda juga dapat menggunakan istilah ini secara fleksibel seperti menunjukkan keheranan atau pengganti ekspresi humor lainnya.

0: dari beranda Negara Kesatuan Republik Indonesia, perbatasan Kepulauan Riau dengan Malaysia dan Singapura. Inilah Radio Republik Indonesia Batam.
1: Pro 1, Kanal Inspirasi.

0: inilah kata bijak Bung Karno. Apabila di dalam diri seseorang masih ada rasa malu dan takut untuk berbuat sesuatu kebaikan, maka jaminan bagi orang tersebut adalah tidak akan bertemunya ia dengan kemajuan selangkah pun.
1: Dari sejarah kita tahu bagaimana para pejuang merebut kemerdekaan. Dari buku, banyak cerita para pejuang mulai membangun satu persatu bagian bangsa ini. Dari berbagai dokumentasi, banyak fakta tentang para tokoh yang selalu memperjuangkan bangsa ini untuk menjadi lebih baik. Mereka adalah pahlawan. Teruskan semangat juang mereka demi bangsa yang merdeka, adil, makmur, dan sejahtera.

Pendengar, suatu hari diceritakan ada sebuah rumah di tengah hutan yang dihuni oleh seorang ibu dan anak. Anak dari ibu tersebut terbilang masih dalam usia kecil. Pada waktu berikutnya, anak tersebut berada di halaman rumah untuk bermain-main. Pada saat yang bersamaan, datanglah seekor rusa. Rusa tersebut berusaha memasukkan tanduknya ke dalam pakaian sang anak kecil tadi, sehingga anak kecil tersebut seperti terangkat di atas tanduk rusa. Seketika anak kecil tersebut ketakutan terhadap rusa dan menangis sambil berteriak memanggil ibunya. Secara spontan, sang ibu keluar dari rumah dan mulai melihat apa yang terjadi. Tak disangka, anak tersebut sudah dibawa lari ke dalam hutan oleh sang rusa. Sang ibu sekuat tenaga berusaha mengejar rusa tersebut masuk ke dalam hutan. Namun, sampai di dalam hutan, anak kecil yang dibawa sang rusa tersebut sudah berada di area rerumputan luas dan bermain seperti biasa. Sang ibu begitu bahagia telah menemukan anaknya dan mulai menggendong anaknya. Mereka kembali pulang ke rumah yang ditinggali. Namun apa yang terjadi? Ternyata rumah tersebut telah tertimpa oleh pohon besar. Tentunya kondisi rumah tersebut menjadi luluh lantak. Sang ibu mulai berpikir, jika ia masih di dalam rumah tanpa mengejar sang anak, apa yang akan terjadi padanya? Seketika ia ingat pada beberapa tahun sebelumnya, ia menyelamatkan anak rusa dari incaran pemburu. Ibu tersebut menutupi anak rusa dengan berbagai macam kain agar tidak ketahuan oleh sang pemburu. Ketika para pemburu sudah tidak ada di tempat tersebut, sang ibu mulai mengambil kain yang menutupi rusa dan mulai melepaskan rusa tersebut ke dalam hutan belantara. Tanpa disangka, jika rusa yang membawa anaknya tadi adalah anak rusa yang telah diselamatkan olehnya dahulu. Seakan-akan anak rusa tersebut berusaha untuk mengucapkan terima kasih kepada sang ibu dengan cara membawa anaknya lari ke hutan untuk menyelamatkan keluarga ibu dari hantaman pohon-pohon besar yang tumbang. Dari kejadian tersebut, ibu berkata kepada sang anak, jika membantu semua makhluk ciptaan Tuhan, meski sekecil apapun, kelak tetap akan berbalik pada diri kita. Bagaimana pentingnya untuk membantu makhluk Tuhan tanpa membedakan hal apapun, sebab semua benih kebaikan yang kita tanamkan kelak akan kita tunai di hari kemudian. Jika tidak kita yang menuai, mungkin yang akan menuai adalah anak cucu kita kelak. Tidak akan rugi untuk membantu ciptaan Tuhan. Oleh karena itu, jangan ragu untuk terus membagi kebaikan.

0: kepada pengendara motor yang berbaju kuning dengan nomor polisi DA 1234AD agar tidak
1: kita ditegur tuh. Mundur dikit apa?
2: Siapa yang negur, Pak De? Enggak ada polisi di sini, Pak De.
1: Itu loh, Mat, itu.
2: Ning dhuwur di atas. Oh. Iya, Pak De. Tuhan memang selalu mengawasi kita ya, Pak De.
1: Bukan. Itu loh, Mat. Itu ada CCTV.
3: Jadilah pengguna jalan yang berbudaya dengan

surat cinta untuk anakku. Anakku, bila aku tua, andai aku jatuhkan gelas atau terlepas piring dari genggamanku, aku berharap kamu tidak menjerit marah kepadaku, karena tenaga orang tua sepertiku semakin tidak kuat. Badanku pun sakit-sakitan. Pandangan mataku semakin kabur. Kamu harus mengerti dan bersabar denganku. Anakku, bila aku tua, andai tutur kataku lambat, pelan, dan aku tidak mampu mendengar apa yang kamu katakan, aku berharap kamu tidak menjerit padaku, ibu tulikah, ibu bisukah? Aku minta maaf anakku, aku semakin menua. Anakku, bila aku tua, andai aku selalu saja bertanya tentang hal yang sama berulang-ulang, aku berharap kamu tetap sabar mendengar dan melayaniku seperti aku sabar menjawab semua pertanyaanmu saat kamu kecil dulu. Semua itu adalah sebagian dari proses menua. Kamu akan mengerti nanti bila kamu semakin tua. Anakku, bila aku tua, andai aku berbau busuk, amis, dan kotor, aku berharap kamu tidak tutup hidung atau muntah di depanku dan tidak menjerit menyuruh aku mandi. Badan aku lemah. Aku tidak ada tenaga untuk melakukan semua itu sendiri. Mandikanlah aku seperti aku memandikanmu semasa kamu kecil dulu. Anakku, bila aku tua, seandainya aku sakit, temanilah aku. Aku ingin anakku berada bersamaku, dan ketika waktu kematianku sudah tiba, aku berharap kamu akan memegang tanganku dan memberi kekuatan untuk aku menghadapi kematianku. Jangan cemas, jangan menangis, hadapi dengan iman. Aku berjanji padamu, bila aku bertemu Allah, aku akan berbisik kepadanya supaya senantiasa memberkati dan merahmati kamu karena kamu sangat mencintai dan taat kepadaku. Terima kasih banyak karena mencintaiku. Terima kasih banyak karena telah menjagaku. Aku mencintaimu lebih dari kamu mencintai dirimu sendiri.

0: Halo, selamat siang. Mau berbicara dengan siapa ya?
1: Begitulah salam yang biasa diucapkan ketika kita menjawab telepon. Hampir semua orang di berbagai negara akan menggunakan kata halo sebagai salam saat menjawab telepon. Kata halo ternyata sudah ada sejak akhir tahun 1820-an. Namun, penggunaan kata ini diperkirakan dipakai pertama kali pada tahun 1827 dan bukan sebagai salam saat menjawab telepon. Oxford English Dictionary menuliskan halo baru ada sejak tahun 1820-an dan baru tercatat digunakan pertama kali tahun 1827. Saat itu penggunaan kata halo digunakan untuk menarik perhatian seseorang atau sebagai ekspresi terkejut. Penggunaan kata halo sebagai salam ketika menjawab telepon bermula sejak Thomas Edison memperkenalkan telepon ciptaannya pada tahun 1874. Saat memperkenalkan telepon inilah, Thomas Edison menyarankan penggunaan kata halo saat menjawab telepon. Thomas Edison menganggap penggunaan kata halo menjadi cara mudah untuk mendapatkan perhatian orang yang kita hubungi.

Pendengar, pada masa keemasan kekhalifahan Abbasiyah, hidup seorang ulama yang sangat disegani. Suatu hari, seorang pedagang kenalannya berkunjung ke rumahnya. "Tuan, sudah tahu kabar yang baru saja kudengar tentang sahabat Tuan?" kata pedagang itu. "Tunggu dulu," ujar ulama. "Sebelum kau memberitahuku lebih lanjut, aku ingin kau melewati 3 pertanyaan dariku. Aku menamainya 3 saringan." Pedagang itu bingung. Sang ulama lalu menjelaskan, "Sebelum kamu bercerita tentang kawanku, ada baiknya sedikit kusaring dulu informasinya. Tes pertama, apakah kamu bisa menjamin informasi itu benar?" Pedagang itu menjawab, "Tidak, aku baru saja mendengarkannya dari seseorang." "Oke, berarti kamu tidak bisa menjamin kebenarannya." Ulama melanjutkan lagi, "Apakah kabar tentang temanku adalah suatu informasi yang baik?" Pedagang menjawab, "Tidak, malah sebaliknya." "Oke, berarti kamu akan berbicara tentang keburukan yang belum tentu benar." Ulama itu melanjutkan kembali, "Terakhir, apakah mengetahui hal itu memberiku keuntungan?" "Tidak, tidak ada," jawab pedagang itu. "Jika keburukan kawanku belum tentu benar dan tak ada keuntungan apapun mengetahuinya, untuk apa kamu ceritakan?" tanya sang ulama.

Tahukah Anda, kata Papua berasal dari bahasa Melayu yang berarti rambut keriting, sebuah gambaran yang mengacu pada penampilan fisik suku-suku asli. Sebagian besar artikel ilmiah menuliskan, kata Papua berasal dari bahasa Melayu lama sebagai Papuah yang berarti rambut keriting. Dalam catatan pelaut Portugis dan Spanyol abad 16, kata Papua merupakan sebutan untuk penduduk yang meniami wilayah Kepulauan Raja Ampat dan bagian pesisir Kepala Burung. Istilah Sub-Ai Papuah yang berasal dari bahasa Biak artinya tanah di bawah matahari terbenam. Saat itu penduduk Pulau Biak dapat melihat sebuah pulau besar yang terletak di sebelah barat, pulau di bawah matahari terbenam. Pulau besar yang membentang antara Papua sampai Papua Nugini ini secara geografis disebut dengan New Guinea. Bagian barat New Guinea masuk dalam wilayah Indonesia, Provinsi Papua saat ini. Sedang bagian timur adalah wilayah Papua Nugini. Nama New Guinea diberikan oleh pelaut Spanyol bernama Diego Ortiz de Retes pada tahun 1545. Dia memberikan nama wilayah itu New Guinea karena orang-orang di sana mirip dengan masyarakat Afrika di pantai Guinea.

Alkisah, ada seorang anak yang memiliki kondisi temperamen begitu buruk. Lalu ia diberikan sebungkus paku oleh sang ayahnya. Ayahnya lalu berkata, "Jika engkau sedang dalam kondisi marah, engkau harus memukul paku ini ke pagar." Hari pertama ia menancapkan paku sebanyak 37. Namun seiring berjalannya waktu, paku yang ia tancapkan ke pagar mulai berkurang. Hingga pada suatu hari, ia berhasil tidak menancapkan paku ke pagar. Keberhasilan yang ia lakukan diceritakan kepada ayahnya. Sang ayah mulai memberikan perintah kembali untuk mencabut semua paku-paku yang ia tancapkan ke pagar sebelumnya. Lalu ketika anak tersebut telah menyelesaikan tugasnya, ia kembali menceritakan kepada ayahnya. Lalu sang ayah mengajaknya keluar untuk melihat pagar tersebut dan berkata, "Bagus anakku, kamu sudah menyelesaikan tugasmu dengan baik. Kamu sudah berhasil menguasai rasa amarahmu. Tetapi bagaimana dengan pagar tersebut? Masih tetap ada lubang yang tersisa dari tancapan paku itu," tanya sang ayah kepada anaknya. Lalu sang ayah tersebut mulai memberikan penjelasan singkat dengan berkata, "Mungkin kau berhasil meminta maaf kepadanya dan tak akan mengulanginya. Namun, apakah luka yang mereka terima bisa dengan cepat sembuh?" Pendengar, dari cerita tersebut kita bisa belajar, jika ucapan dan tindakan yang didasari oleh rasa amarah hanyalah akan memberikan bekas luka kepada orang lain. Meski mereka memberikan ucapan maaf kepada kita, namun apakah kita bisa menjamin luka yang mereka rasakan dari ucapan kita akan sembuh? Bukan bagaimana cara mereka memberikan ucapan pengampunan kepada kita, tapi bagaimana kita mengendalikan emosi hingga tak menyakiti orang lain. Mungkin lidah adalah salah satu bagian tubuh yang terbilang tidak membunuh orang lain. Akan tetapi ucapan yang keluar dari mulut kita terkadang adalah salah satu senjata yang menyakiti orang lain tanpa kita sadari. Maka dari itu, mengontrol emosi adalah kunci untuk tidak menyakiti orang di sekitar kita. Semua butuh tahap. Namun jika kita berusaha, tentunya hasil pengendalian emosi dalam diri kita juga akan lebih mudah dicapai.

Hari ini bangsa Indonesia memperingati peristiwa heroik dan menjadi salah satu momen bersejarah, yaitu Hari Pahlawan. Hari Pahlawan tanggal 10 November untuk mengenang pertempuran mengusir penjajah di kota Surabaya yang dipimpin oleh Bung Tomo. Battle of Surabaya menjadi salah satu pertempuran terbesar pasca kemerdekaan Republik Indonesia. Bung Tomo melalui pidatonya membakar semangat rakyat Indonesia untuk berjuang menentukan masa depannya dengan semboyan merdeka atau mati. Semangat patriotisme dan pengorbanan para pahlawan di atas menjadi inspirasi dalam menghadapi tantangan dan membangun bangsa Indonesia. Sebagai bangsa yang besar, sudah selayaknya kita menghormati jasa-jasa para pahlawan sebagaimana yang dilaungkan oleh Presiden Soekarno, bahwa bangsa yang besar adalah bangsa yang menghormati jasa para pahlawannya. Penghormatan yang utama di samping mendoakannya adalah mewarisi semangat patriotisme juang mereka dalam menghadapi tantangan dan membangun Indonesia. Kita tetap merdeka atau mati.

Pendengar, dengan demikian selesai sudah tugas kami menyelenggarakan siaran sepanjang hari ini di hari Senin 31 Agustus 2026. Kami akan kembali mengendarai esok pagi, tepat pada pukul 5 waktu Indonesia Barat. Akhirnya, kami dan seluruh kerabat kerja yang bertugas malam ini mohon diri. Selamat malam, selamat beristirahat, dan tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia Batam, program 1, 105,1 dan 107,2 FM, kanal informasi dan inspirasi.

Selamat pagi pendengar di seluruh Kepulauan Riau, bahkan dimanapun saat ini suara kami dapat didengar. Inilah Radio Republik Indonesia Batam, program 1, 105,1 dan 107,2 FM. Kembali di udara untuk menyelenggarakan siaran sepanjang hari ini bertepatan dengan hari Selasa, tanggal 1 September 2026. Selamat mengikuti siaran kami, sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

Baik, mendengar kembali di Prosatu Riri Batam, karena informasi dan inspirasi yang dipancar luaskan dari kawasan Jenderal Biotama 2 Batam Center Kepulauan Riau, Indonesia. Senang untuk pagi hari ini kembali dari teman Ayah Bintara untuk Batam Pagi sampai nanti tepat informasi pukul 10 waktu Indonesia Barat. Dan selanjutnya kita dengarkan Mutiara Pagi pembacaran Surat Ar-Rum dari lanjutkan nanti tausiah pagi kita di pagi hari ini di Prosatu Riri Batam, karena informasi dan inspirasi, yaitu bersama narasumber kita ada yaitu Ustaz Trianto SPD MPD dengan topik jangan jauhkan diri dari Allah ketika hati membutuhkan cahaya dan iman. Dari Prosatu Riri Batam kami ucapkan selamat pagi dan selamat mendengarkan.

0: Baik, pendengar, kembali di Prosatu RRI Batam, karena informasi dan inspirasi yang dipancar luaskan dari kawasan Jalan Albi Utama 2 Batam Center, Kepulauan Riau, Indonesia. Senang kembali untuk edisi hari ini kita bersama di program Mutiara Pagi. Kita mengangkat topik yang sangat menarik sekali, yaitu jangan jauh dari Allah ketika hati membutuhkan cahaya iman, bersama narasumber kita Ustadz Utrianto, SPD, MPD. Dan pendengar, seperti biasa nanti Anda bisa bergabung melalui via telepon kami di 0778463351 ataupun melalui WA di 0811778151, dan juga bisa bergabung di kolom komentar YouTube-nya RRI Batam. Nah, pendengar, menjaga kedekatan dengan Allah adalah jalan utama untuk mendapatkan cahaya iman di saat hati merasa hampa. Ketika hati sedang bimbang, keras, ataupun merasa jauh darinya, itulah tanda bahwa jiwa kita sedang membutuhkan siraman rohani dan juga petunjuk. Untuk lebih jelasnya, kita telah tersambung bersama narasumber kita, Ustadz Trianto. Assalamualaikum, Ustadz. Halo, Ustadz.
1: Dibuka dulu mic-nya.
0: Oke, sebentar, Ustadz. Assalamualaikum, Ustadz. Halo, Ustadz. Halo. Ini ke suara. Ya, baik. Baik, pendengar, kita coba menghubungi kembali. Kita hadirkan dulu satu lagu berikut ini, dan nanti kita akan kembali menghubungi Ustadz Utrianto melalui via Zoom kita di pagi hari ini.
1: Ini buka dulu, maaf ya. Belum terdengar suara di sini.

0: Ustadz Adrianto melalui via Zoom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Halo, Ustadz.
1: Oke, ini baru keluar suaranya, Bang.
0: Ya, baik, Ustadz. Untuk pembahasan kita di pagi hari ini seperti biasa, dan nanti kita akan berikan kesempatan dalam mungkin 10 menit memberikan uraian, dan seperti biasa kita berikan kesempatan kepada pendengar untuk bergabung melalui via telepon kita di 0778463351 ataupun melalui WA di 0811778151. Menjaga hati, kedekatan dengan Allah adalah jalan utama untuk mendapatkan cahaya iman di saat hati merasa hampa dan ketika hati sedang berimbang, keras ataupun merasa jauh. Darinya itulah tanda bahwa jika kita sedang membutuhkan siraman rohani dan juga petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Untuk lebih jelasnya, kami persilakan untuk Ustaz Utrianto memberikan penjelasan kita di pagi hari ini. Silakan, Ustaz.
1: Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala ali wa ashabihi wa mawalah, la haula wa la quwata illa billah. Allahumma salli wa sallim ala hadzal nabiyil karim wal rasulil azim wa ala ali wa ashabihi man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Pemirsa RRI Pro 1 yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bersyukur kita kepada Allah dengan mengucapkan lafaz alhamdulillahi rabbil alamin dan berselawat kita kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan melafazkan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Pemirsa dan pendengar RRI Pro 1 yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tema kita pada pagi hari ini, jangan jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Kita manusia makhluk yang diciptakan. Semua makhluk tergantung dan bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dialah sang pencipta alam semesta ini, termasuk kita manusia. Maka kita adalah orang-orang yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala yang diberikan sekaligus dilengkapi dengan akal. Maka ketika ada persoalan-persoalan hidup, maka kita butuh Allah Subhanahu wa taala. Kita butuh Tuhan yang Maha Kuasa yang memberikan solusi dari setiap persoalan-persoalan yang kita hadapi. Kita yang butuh Allah. Dan pada hakikatnya, Allah tidak butuh dengan kita. Pendengar RRI Pro 1 yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jangan jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Ketika hati kita membutuhkan cahaya iman. Ini sebuah tema yang sangat sederhana sekali. Tetapi, sebuah tema yang sederhana yang akan mengantarkan kita kepada cahaya keimanan. Karena kita manusia membutuhkan Allah Subhanahu wa taala dalam segala hal. Kita butuh rezeki dari Allah. Kita butuh petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Kita butuh pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Karena di dalam Al-Qur'an dikatakan bahwa kita adalah diciptakan oleh Allah untuk mengabdikan diri kita kepada-Nya, untuk menghambakan diri kita kepada-Nya. Oleh karena itu, jangan jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Maka akibatnya ketika kita jauh dari Allah, kita sering berputus asa terhadap rahmat Allah. Kita sering berputus asa terhadap kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Seolah-olah apapun yang terjadi terhadap diri kita, semuanya selesai. padahal belum tentu. Allah subhanahu wa ta'ala bisa jadi di saat itu sedang memberikan ujian dalam bentuk rasa yang tidak nyaman, dalam bentuk kesusahan. Tetapi ketika si orang hamba itu mampu untuk menggantungkan dirinya kepada Allah subhanahu wa ta'ala, maka di saat itulah dia hanya bisa meminta tolong hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka di dalam surat Al-Fatihah kita diajarkan oleh Allah, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya kepada engkaulah kami menyembah dan hanya kepada engkaulah kami memohon pertolongan. Ini punya makna bahwa kita sebagai hamba tidak boleh jauh dari Allah subhanahu wa ta'ala. Kita harus meminta tolong kepada Allah. Tentu sebelum meminta tolong, di dalam surat Al-Fatihah ini kita diwajibkan terlebih dahulu untuk menyembahnya. Jadi ketika kita meminta sesuatu kepada Allah, maka pastikan terlebih dahulu kewajiban kita kepada Allah sudah kita laksanakan. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, dan hanya kepada engkaulah kami menyembah dan hanya kepada engkaulah kami memohon pertolongan. Namun realitanya banyak di antara kita, kita meminta kepada Allah, kita bermohon kepada Allah, namun kita tidak melakukan kewajiban kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kita tidak menyembah Allah terlebih dahulu. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam banyak hadis sering menyampaikan, sebelum kita meminta kepada Allah, lakukan kewajiban kita terlebih dahulu kepada Allah. Dianjurkan oleh baginda Rasulullah juga, ketika kita meminta sesuatu, kita dianjurkan untuk mendekatkan diri kita terlebih dahulu kepada Allah. Salah satu contoh, ketika kita keluar dari rumah untuk mengadakan satu perjalanan, itu dianjurkan oleh Allah untuk oleh Rasulullah SAW dianjurkan untuk melaksanakan sholat sunat terlebih dahulu. Ketika kita melakukan sesuatu, kita mohon kepada Allah, tapi lakukan terlebih dahulu apa kewajiban kita kepada Allah. Dekatkan diri kita kepada Allah. Kata Nabi bahwa Allah itu adalah sangat dekat, sangat dekat kepada seorang hambanya. Maka ketika sang hamba menyembah Allah, mendekatkan dirinya kepada Allah, maka insya Allah di saat itu pertolongan Allah itu sangatlah dekat. Pendengar RRI Pro 1 yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, bagaimana cara mengaplikasikan kedekatan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala? Maka Al-Quran dikatakan, Udu'uni astajib lakum, perbanyaklah berdoa kepada Allah. Allah katakan, berdoalah engkau, memintalah kepadaku, niscaya akan aku kabulkan, niscaya akan aku beri. Itulah janji Allah kepada hambanya yang dekat dengannya. Nah, melalui doa ini kita sering lupa bahwa doa adalah senjata yang sangat luar biasa bagi seorang muslim. Doa adalah merupakan salah satu sarana bentuk kedekatan seorang hamba dengan Tuhannya. Maka terkadang tanpa kita sadari, ketika kita menghadapi sebuah persoalan, hati kita sering berkata, Ya Allah, Ya Allah, tolong hambamu Ya Rab, Ya Allah, bantu hambamu Ya Rab. Secara tidak langsung, inilah salah satu bukti bahwa hati kita masih disinari oleh nur, cahaya. Maka ketika hati kita dipenuhi dengan cahaya, maka di saat itu hati kita dekat dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Maka Untuk mendekatkan diri kepada Allah perlu hati yang suci, perlu hati yang bersih. Karena tidak mungkin hati ini dekat dengan Allah kalau dia tidak bersih. Karena kita akan dekat dengan yang maha bersih, yang maha suci. Maka perlu kita mensucikan hati kita terlebih dahulu. Insya Allah dengan hati yang suci, jiwa yang bersih, kedekatan kepada Allah bisa kita bangun kembali. Mungkin selama ini kita merasa jauh dari Allah. Mungkin selama ini kita merasa terasing dengan Sang Pencipta kita. Maka berusaha dan teruslah berikhtiar untuk mendekatkan hati kita kepadanya. Karena hanya dengan melalui hati ini kita bisa mendekatkan diri kita kepadanya. Ala bizikrillahi tatma'innul qulub. Ayat ini menerangkan bahwa dengan berzikir mengingat Allah, hatimu akan menjadi tenang. Maka terlebih dahulu menenangkan hati dan membersihkan hati kita agar kita bisa bercakap-cakap dengan Allah. Bisa berkata-kata dengan Allah melalui zikrullah. Karena bagaimanapun juga, hati kita juga ibarat cermin. Kita bisa bayangkan sebuah cermin, jika penuh debu, maka tentu tidak akan lagi memantulkan cahaya. Tetapi ketika cermin itu bersih, kita melihat diri kita di cermin itu, karena cermin yang bersih, dia memantulkan cahaya. Nah, pendengar RRI Persatu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bangun yang pertama kedekatan kita dengan Allah melalui memperbanyak berdoa kepadanya. Apapun itu yang harus kita minta kepada Allah, silakan. Meminta yang berhubungan dengan kebaikan di dunia kita, silakan minta kebaikan untuk di dunia kita. Minta juga kebaikan kita di akhirat kelak. Karena kehidupan kita tidak selalu dan tidak selamanya di dunia ini. Suatu saat setuju kita atau tidak, rela atau terpaksa, kita juga akan menuju kampung masa depan kita, yaitu akhirat. Maka Al-Quran juga mengatakan, ketika Allah berfirman di dalam Quran surat Al-Baqarah, dan ayat ini sering kita hafal dan kita baca. Wa minhum may yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Dan dari sebagian mereka ada yang menyeru dan mereka berkata, ya Rabb, wahai Tuhan kami, berikan kepada kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat, dan jauhkan kami dari pedihnya siksa api neraka. Ini menunjukkan bahwa kita tidak hanya meminta kebaikan di dunia ini, namun sebagai orang yang beriman tentu tidak melupakan kebaikan kita di akhirat nanti. Karena ketika kita baik di dunia ini, bagus di dunia ini, sukses kita di dunia ini, belum tentu kita sukses di akhirat. Maka kita meminta kepada Allah dua-duanya. Meminta kebaikan, kesuksesan di dunia ini, dan juga meminta kepada Allah kesuksesan di akhirat kelak, dan terhindar dari siksa api neraka. Ini adalah permintaan yang paling maksimal. Nah, doa ini sering kita ulang-ulang. Bahkan kita jadikan sebagai penutup dari doa-doa kita. Ada yang mengistilahkan ini adalah sebagai doa sapu jagat. Karena semua yang berhubungan dengan dunia dan akhirat itu sudah terangkum di dalam doa ini. Ini doa sapu jagat. Maka banyaklah berdoa. Lalu Pak Ustadz, apakah seandainya saya meminta sesuatu yang spesial, bolehkah hanya dengan meminta, dengan mengucapkan doa ini? Boleh, silakan. Karena doa ini sifatnya sudah umum. Segala sesuatu yang berhubungan dengan duniamu itu sudah ada di dalam doa ini. Fid dunya hasanah. dan segala sesuatu yang berhubungan dengan akhiratmu, maka sudah terangkum di dalam wa fil akhirati hasanah. Dan bonusnya lagi, wa qina azabannar, dan terhindar dari siksa api neraka. Pendengar RRI Pro 1 yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari mulai dari sekarang kita membuka hati kita selebar-lebarnya. Menghambakan diri kita kepada Allah, memohon sesuatu hanya kepada Allah, bergantung hanya sesuatu kepada Allah. Katakan la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Tidak ada daya dan upaya serta kekuatan yang kita punyai kecuali semuanya itu adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Jaga hati, bersihkan hati kita, sucikan hati kita untuk menghadap Yang Maha Suci. Bersihkan hati kita untuk menghadap Yang Maha Besar. Dan tentu dalam hal ini, jaga hubungan hablum minallah kita dengan melakukan ibadah-ibadah. Salah satu ibadah yang mendekatkan diri kita kepada Allah, memperbanyak doa kepadanya. Yang kedua, yang terakhir adalah zikrullah. Selalu mengingat Allah dimanapun dan kapanpun saja. Kita seorang muslim diajarkan apapun aktivitas kita, jangan lupakan Allah dalam kegiatan dan aktivitas kita. Kita bisa bekerja, itu karena Allah. Kita bisa mendengar, itu karena Allah. Kita bisa pada pagi hari ini mendengarkan siaran Radio Republik Indonesia Pro 1 Batam, itu juga karena Allah. Andai kata Allah tidak mengizinkan kita hari ini, tentu tidak mungkin kita bisa terbangun dari tidur kita. Berapa banyak orang yang di malam hari dia tidur, di pagi hari tidak lagi bangun. Tapi Allah, alhamdulillah, kita masih diberikan oleh Allah bahwa kita ditidurkan oleh Allah di malam hari, dan pagi harinya kita masih dibangunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan alhamdulillah pagi ini kita bisa mendengarkan Mutiara Pagi RRI Pro 1 Batam. Dan semua adalah Allah yang mengaturnya, Allah yang memberikan. Maka katakan ketika bangun dari tidur, alhamdulillahillazi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusur. Wa segala sesuatu yang menghidupkan kita, yang mematikan kita, yang menidurkan kita, yang membangunkan kita, itu Allah Subhanahu wa taala. Demikian akhir, mungkin kita lebih kepada berdiskusi.
0: Ya baik Ustaz, dan kita masih ada waktu sekitar 5 menit nih pendengar, kita berikan kesempatan di sesi terakhir kita untuk Anda, silakan yang bergabung melalui via telepon kami di 0778463351 ataupun juga melalui WA di 0811778101. Artinya kalau gelisah, sakit hati dan sebagainya, itu lebih baik mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita bacakan atensi yang sudah masuk. Ada Ibu Ratmi di Batam Center. Assalamualaikum, selamat pagi Ustaz. Ustaz, nah, seperti apa harusnya kita apabila kita kadang ada masalah keluarga, perekonomian dan sebagainya, namun kita kadang jauh dari Allah Subhanahu wa taala, bahkan kita sering mengeluh dan tidak bersyukur. Nah, bukannya kita mengeluh kepada Allah, tapi kita kepada teman-teman kita. Ini bagaimana Ustaz untuk mendekatkan diri hati kepada Allah sementara tentunya kita masih jauh sama sekali? Mohon penjelasannya. Terima kasih katanya. Silakan Ustaz.
1: Baik. Ibu Rani di Batam Center. Semua kita punya ujian. Semua kita punya masalah. Ada yang di antara kita diberikan masalah oleh Allah dalam hal ekonomi. Ada masalah yang diberikan oleh Allah dengan keluarga, dengan istrinya, dengan suaminya, dengan anak-anaknya. Dan bahkan kita diberikan masalah oleh Allah mungkin berupa pada hari ini yang hangat di Kota Batam, matinya air, langkanya air bersih. Semua persoalan itu datang dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi ingat bahwa persoalan itu bukan karena kebencian Allah. Bukan Allah tidak sayang kepada kita. Bukan Allah tidak lagi mengerti dengan kita. Tetapi Allah sedang menguji sejauh mana kesabaran kita menghadapi masalah itu. Maka orang yang beriman ada dua dalam hidupnya yang harus dia tonjolkan. Dalam artian yang harus dia yakini betul. Yang pertama, ketika dia diberikan nikmat, dia bersyukur kepada Allah. Karena dia yakin, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Barang siapa yang bersyukur, dia akan ditambah nikmatnya oleh Allah. Dan barang siapa yang kufur, dia akan mendapatkan azab yang pedih. Itu satu, ketika mendapatkan nikmat, dia bersyukur. Yang kedua, ketika dia mendapatkan persoalan-persoalan yang rumit, masalah-masalah di dalam hidupnya, maka salah satu di antara yang harus diamalkannya setelah bersyukur adalah bersabar. Karena dia yakin betul, orang yang bersabar itu adalah orang yang dekat dengan Allah. Orang yang bersabar itu, dia tidak akan menuhankan, meminta kepada yang lain, tetapi hanya satu kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka balasan bagi orang yang sabar adalah innallaha ma'as sabirin. Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Nah, orang-orang yang beriman pilihannya ada dua. Ketika dia diberikan nikmat, dia bersyukur, dan ketika diberikan cobaan, ujian, baik ujian keluarga, ujian terhadap ekonomi saat ini, ujian terhadap kelangkaan air bersih di kota Batam umpamanya, itu adalah sebuah persoalan yang diberikan oleh Allah, yang tujuan Allah lain tak bukan adalah untuk menguji tingkat kesabaran seorang hambanya. Maka orang yang beriman, dia akan bersabar menghadapi itu. Insya Allah, siapapun yang punya persoalan hari ini, bersabarlah, mintalah pertolongan kepada Allah. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Hanya Allah yang mampu menolong kita, dan hanya Allah satu-satunya yang akan memberikan solusi dari setiap persoalan kita. Begitu Bang Acar.
0: Baik, terima kasih sudah terjawab. Artinya ketika hati sedang berat, salat merupakan tempat seorang hamba menghadapi harapnya, dan juga doa yang terbaik kepada Allah Subhanahu wa taala, itu yang bisa kita lakukan Ustaz ya. Terbaik mungkin ya, tetangga, teman, lain sebagainya, tapi yang kita doakan ini terbaik kepada Allah Subhanahu wa taala, artinya lebih dekat seperti itu. Baik Ustaz, tanpa terasa kita sudah di penghujung kebersamaan. Insyaallah besok kita buka lebih lama lagi agar pendengar kita bisa berinteraktif ya, melalui telepon dan juga WA di Pro Satu Radio Batam. Sebagai closing statement, apa yang disampaikan terkait topik kita diangkat pagi hari ini, silakan Ustaz.
1: Pendengar RRI Pro 1 yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mendekatlah kepada Allah ketika engkau dalam keadaan susah, gundah, gulana. Bersyukurlah kepada Allah ketika hatimu ceria, hatimu bahagia. Karena antara ceria, bahagia dan kesusahan itu tidak terlalu jauh jaraknya. Dunia terus berputar, kehidupan juga terus berputar. Ada saat kita bahagia, ada saat kita menangis dan menderita. Kedua-dua persoalan ini, semua kita akan mengalaminya. Maka, sekali lagi, dekatlah kepada Allah. Ketika engkau bahagia, engkau dekat dengan Allah, maka engkau akan bersyukur. Ketika engkau diuji oleh Allah, engkau dekat dengan Allah, maka engkau akan bersabar terhadap ujiannya. Terima kasih, banyak maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustadz Utrianto, SPD-MPD yang telah memberikan banyak masukan untuk kita, terlebih yang kita ambil pesan yang sangat menyentuh dan mendalam. Ketika hati merasa lelah, hampa, ataupun mulai membantu, itu adalah sinyal bahwa kita sedang merindukan cahaya dari Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Baru saja Anda mengikuti program Mutiara Pagi. Terima kasih atas perhatian Anda.

0: Dari Beranda Negara Kesatuan Republik Indonesia, Radio Republik Indonesia Batam menyampaikan Warta Berita Daerah.
1: Suaminya di lantai 2, itu TKP di lantai 4, ASIM-nya itu ada 2.
2: Pasti akan, setiap investasi pasti akan memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi.
0: Sari berita, RT nekat habisi nyawa majikan usai disuruh membersihkan toren, kemudian investasi dongkrak pertumbuhan ekonomi di Batam. Warta berita selengkapnya Selasa 11 September 2026 bersama saya, Ahyar Bintara. Baik, saudara pendengar, mengawali berita kita di pagi hari ini, baru 10 hari bekerja, ART di Batam diduga membunuh majikan, pemicunya majikan sering mengeluarkan kata tidak pantas. Laporan selengkapnya disampaikan Sarah Melina.
3: Seorang asisten rumah tangga berinisial NH, 28 tahun, ditangkap Polresta Barelang diduga telah menganiaya majikannya hingga meninggal dunia. Kapolresta Barelang Kombes Pol Anggoro Wicaksono mengatakan, NH baru sekitar 10 hari bekerja di rumah korban, perempuan berinisial L, 52 tahun di Komplek Wira Mustika, Kelurahan Sungai Jodoh, Kecamatan Batu Ampar. Kejadian bermula ketika suami korban mendapat informasi dari seorang RT lainnya bahwa istrinya telah meninggal dunia dan diduga dibunuh. Suami korban kemudian mendatangi lantai 4 rumah mereka dan menemukan korban tergeletak.
1: Suaminya di lantai 2, itu TKP di lantai 4. ART-nya itu ada 2. Satu yang meninggal, satu yang memberikan informasi ke suami korban. Oh, jadi ART satunya itu sama-sama menghasilkan dolar. Hasil pemeriksaan dari tersangkanya pada saat kejadian itu. Dia hasil pemeriksaan, ART satunya lagi bersembunyi di dolar karena takut tahu itu. Gak berani.
3: Kapolresta melanjutkan, berdasarkan pemeriksaan sementara, NH diduga melakukan penganiayaan setelah mengalami perlakuan yang dinilai tidak menyenangkan. Kerap mengeluarkan kata-kata kasar kepada tersangka terkait pekerjaannya. Puncaknya terjadi sekitar pukul 2 dini hari ketika tersangka diperintahkan untuk membersihkan toren. Di lokasi, polisi mengamankan sejumlah barang bukti, diantaranya kursi plastik, pot bunga, ember, palet kayu, pisau dapur, serta pakaian. NH dijerat dengan pasal 458 ayat 1 junto pasal 468 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP. Ia terancam hukuman penjara paling lama 15 tahun. Dari Batam, Kepulauan Riau, Sarah Melina melaporkan.
0: Teknologi kini menjadi peluang penting bagi pelaku UMKM untuk memperluas pasar, memperkenalkan produk, dan meningkatkan daya saing di tengah perkembangan dunia usaha yang semakin digital. Laporan selengkapnya disampaikan Nurul Mahfud.
3: Realisasi investasi
4: digitalisasi dinilai menjadi salah satu peluang penting bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM untuk mengembangkan bisnis di tengah persaingan pasar yang semakin kompetitif. Pemanfaatan teknologi dapat membantu pelaku usaha menjangkau konsumen yang lebih luas sekaligus memperkenalkan produk kepada pasar baru. Praktisi digitalisasi UMKM Armat Juang menilai pemanfaatan teknologi perlu dilihat sebagai bagian dari strategi pengembangan usaha. Menurutnya, pelaku UMKM dapat memanfaatkan berbagai platform digital untuk mendukung kegiatan pemasaran, memperluas jangkauan konsumen, hingga meningkatkan daya saing produk.
5: Perkembangan teknologi pada saat sekarang ini bukanlah hal yang menakutkan atau menjadi pesaing bagi kita selaku pebisnis kecil atau UMKM, tapi di mana kita dapat memanfaatkan berkolaborasi dengan teknologi yang ada untuk perkenalkan produk, memperluas jangkauan pasar, dan juga gimana kita bisa memanfaatkan ini menjadi suatu peluang usaha kita sehingga kita dapat menjadi lebih besar ke depannya.
4: Menurut Armat Juang, tantangan dalam proses digitalisasi bukan hanya berkaitan dengan ketersediaan teknologi, tetapi juga kesiapan pelaku UMKM dalam memahami dan menggunakannya. Karena itu, peningkatan literasi digital menjadi hal penting agar teknologi dapat dimanfaatkan secara optimal dan sesuai dengan kebutuhan masing-masing usaha. Dari Batam, Kepulauan Riau, Nur Mahfud melaporkan.
0: Terima kasih pendengar, Anda masih mendengarkan Warta Berita Daerah Program Masa RR Batam. Selanjutnya kita beralih ke berita lain. Kepastian berusaha dan kemudahan investasi menjadi bagian penting untuk menjaga kepercayaan dunia usaha terhadap Batam. Laporan selengkapnya kembali disampaikan Sarah Melina.
3: Realisasi investasi di Batam mencapai 38,97 triliun rupiah pada semester 1 tahun 2026 atau 55,67% dari target sepanjang tahun yang ditetapkan.

0: diperkirakan sebesar 70 triliun rupiah. Berdasarkan penghitungan dengan metode bottom up, capaian tersebut bertumbuh 62% dibandingkan periode yang sama di tahun sebelumnya. Kepala BP Batam Amsak Rahmat mengatakan pertumbuhan investasi menunjukkan semakin kuatnya aktivitas dunia usaha di Batam. Namun keberhasilan investasi tidak cukup dilihat dari besarnya modal yang masuk.
1: Nah, teorinya setiap pertumbuhan ekonomi pasti akan, setiap investasi pasti akan memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi. Setiap investasi pasti akan membuka lapangan kerja. Nah, kalau ditanya seperti apa dampak yang dirasakan langsung oleh masyarakat, pertama, kesempatan kerja makin terbuka. Yaitu dibuktikan dengan tingkat pengangguran terbuka Batam, walaupun masih tinggi, tapi trennya selalu lebih menurun.
0: Kepastian berusaha dan kemudahan berinvestasi menjadi bagian penting untuk menjaga kepercayaan dunia terhadap Batam. Pertumbuhan investasi tersebut berlangsung di tengah upaya BP Batam mengembangkan sektor industri, digital, pusat data, kecerdasan buatan, energi, logistik, kedirgantaraan, hingga perdagangan dan jasa. Dari Batam Kepulauan Riau, Sarah Melina melaporkan.
2: Baik, saudara pendengar, selanjutnya kita sampaikan berita luar negeri dan juga berita olahraga. Dari luar negeri, dikabarkan Singapura akan melelang lebih dari 80 properti dan lebih dari 1.000 barang mewah yang disita dalam kasus pencucian uang terbesar di negara tersebut mulai September 2026. Dilansir dari Bloomberg, aset-aset tersebut akan dijual secara bertahap mulai September hingga pertengahan 2027. Penjualan ini menjadi tahap lanjutan dalam kasus pencucian uang senilai 2,4 miliar dolar Singapura yang melibatkan kelompok kriminal asal provinsi Fujian, China. Sebelum sejumlah pelaku ditangkap dalam penggerebekan otoritas Singapura pada 2023, kelompok tersebut diketahui mendirikan family office, membeli berbagai aset mewah dan menjalin gaya hidup mewah di Singapura. Otoritas Singapura menyita lebih dari 200 properti, banyak di antaranya berada di lokasi premium seperti Orchard dan Sentosa. Sebagian aset telah mulai dilikuidasi, termasuk mobil serta jumlah properti residensial dan komersial. Sementara itu, barang-barang mewah yang akan hilang mencakup perhiasan, jam tangan, dan juga tas. Selanjutnya kita ikuti berita olahraga.
0: Barcelona kesulitan mendatangkan penyerang nomor 9 di bursa musim panas ini. Pemain barunya Anthony Gordon percaya diri mampu mengisi posisi tersebut. Selama ini Barca dihubungkan dengan striker Atletico Madrid Julian Alvarez. Kesepakatan tampak sulit terwujud, ditambah Atletico kabarnya baru akan meladeni tawaran setidaknya 150 juta euro. Sementara itu Gordon jadi satu dari tiga pemain depan yang mendarat di Barcelona di musim panas ini. Selain pemain internasional Inggris itu, Blaugrana juga merekrut Karim Adeyemi dan pemain muda Jesse Bilisu. Anthony Gordon sendiri tampil impresif di laga debutnya bersama Barcelona. Pemain yang didatangkan dari Newcastle United ini mengemas 2 assist hanya dalam 4 menit setelah masuk ke lapangan, yang membantu Barca menggilas LC 5-0. Apabila Barcelona benar-benar tidak menggaet pemain nomor 9, Gordon mengaku siap jadi alternatif. Pada musim lalu, Gordon mengemas 9 gol dalam 15 pertandingan Newcastle sehingga dimainkan sebagai penyerang tengah. Enea Bastianini resmi bergabung dengan Trackhouse Aprilia untuk MotoGP 2027. Pembalap Italia itu menandatangani kontrak 2 tahun dan akan menjadi rekan setim Raul Fernandez. Keputusan tersebut diumumkan Trackhouse menjelang MotoGP Aragon akhir pekan ini. Bastianini akan memperkuat tim Assetto Aprilia musim 2027 yang menjadi awal era baru MotoGP dengan motor, ban, dan regulasi baru. Trackhouse sebelumnya harus mencari pebalap baru setelah Oi Ogura memilih bergabung dengan pabrikan Yamaha untuk musim tahun depan. Menjadi rekan setim George Martin, nama Bastianini kemudian menguat dengan beberapa pekan terakhir. Pembalap 28 tahun itu akhirnya dipilih Trackhouse untuk mengisi kursi yang ditinggalkan Ogura. Kepindahan ke Trackhouse menjadi kesempatan Bastianini untuk bangkit setelah melewati 2 musim sulit bersama Tech 3 KTM. Selain itu, Bastianini juga mampu meraih 1 podium selama periode tersebut, padahal ia sudah mengoleksi 6 kemenangan di MotoGP sepanjang karirnya. Demikian info olahraga, saya Sarah Melina, salam olahraga.
2: Demikian rangkaian informasi dalam Warta Berita Daerah RRI Batam. Sebelum berpisah, kembali kami sampaikan berita utama. ART nekat habisi nyawa majikan usai disuruh membersihkan toren. Kemudahan investasi dongkrak pertumbuhan ekonomi di Batam. Tetaplah bersama kami di program A1 Radio Republik Indonesia Batam, dan Anda bisa menyimak sejumlah informasi di lintas Batam sore dan pagi di portal resmi kami rri.co.id. Serta jangan lupa follow di sosial kami melalui Instagram dan Facebook Pro1 RRI Batam. Mewakili tim redaksi yang bertugas, saya Akhir Bintara mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi, sampai jumpa.

Lu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital.

Baik pendengar, terima kasih kembali masih di Pro 1 RRI Batam, kanal informasi dan inspirasi. Selamat pagi warga Batam dan sekitarnya. Kembali kita bersama di Batam pagi hari ini untuk edisi awal bulan ya, masih preses, masih segar 1 September 2020. Apa kabarnya? Semoga dalam keadaan sehat dan berbahagia, terutama ingin berangkat kerja sembari memanaskan kendaraan yang akan Anda gunakan di pagi hari ini. Jangan lupa dicek kembali SIM dan STNK. Kami doakan selamat sampai ke tujuan. Yang lagi sarapan pagi juga sambil mendengarkan kami di 105,1 dan 107,2 FM Pro 1 RRI Batam. Nah pendengar, untuk informasi pertama kita berikan yaitu perakiraan cuaca yang kita dapatkan dari Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika BMKG Stasiun Meteorologi Kelas 1 Hang Nadiem Batam untuk edisi hari ini Selasa 1 September 2026. Nah pendengar, untuk pagi hari nanti tepat pukul 7 cuaca di Batam diperkirakan akan cerah berawan dengan suhu sekitar 26 derajat Celcius. Kelembapan udara mencapai 81% dengan angin bertiup dari arah tenggara berkecepatan 13 km per jam dan tidak terdapat potensi curah hujan. Nah memasuki pukul 10 waktu Indonesia Barat, masyarakat perlu waspada potensi hujan ringan. Suhu udara diperkirakan mencapai 30 derajat Celcius dengan kelembapan 78% dan potensi curah hujan sekitar 7 mm. Angin bertiup dari arah selatan dengan kecepatan 12 km per jam. Kemudian pada pukul 13 waktu Indonesia Barat, cuaca di Batam diperkirakan akan berubah menjadi berawan dengan suhu mencapai 30 derajat Celcius, sementara kelembapan turun menjadi 61% dengan potensi curah hujan sekitar 1 mm. Kecepatan angin meningkat hingga 28 km per jam dari daerah tenggara. Nah, sementara pada pukul 16 waktu Indonesia Barat diperkirakan kembali cerah berawan dengan suhu sekitar 30 derajat Celcius. Sementara pada pukul 19 waktu Indonesia Barat hingga dini hari kondisi cuaca diperkirakan cerah berawan dengan suhu berada di kisaran 27 sampai 28 derajat Celcius. Nah, sementara itu masyarakat juga dihimbau yang beraktivitas di luar ruangan khususnya pada pagi hingga siang hari untuk tetap memperhatikan perkembangan informasi cuaca mengingat masih terdapat potensi hujan ringan pada pukul 10 sampai dengan pukul 16 waktu Indonesia Barat. Itu dia pendengar informasi cuaca yang kita dapatkan dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Provinsi Kepulauan Riau.

0: Sejarah Hari Radio Nasional bermula dari kelahiran Radio Republik Indonesia pada 11 September tahun 1945. Maka 11 September diperingati sebagai Hari Nasional atau Hari RRI. RRI didirikan sebulan setelah siaran radio milik pemerintah militer Jepang, Hosokyoku, yang dihentikan pada 19 Agustus tahun 1945. Saat itu, masyarakat kurang mendapatkan informasi setelah Indonesia merdeka. Situasi semakin membingungkan karena radio-radio luar negeri kala itu menggambarkan bahwa pasukan Sekutu akan menduduki Jawa dan Sumatera setelah mengalahkan Jepang di Perang Asia Timur Raya yang menjadi rangkaian dari Perang Dunia Kedua. Beberapa orang Indonesia yang sebelumnya pernah bekerja di radio pada masa penjajahan Jepang tersebut kemudian menyadari bahwa peran radio sangat penting. Radio menjadi alat yang diperlukan untuk berkomunikasi dan memberikan informasi kepada rakyat tentang apa yang harus dilakukan. 8 orang yang sebelumnya tergabung di Radio Hosokyoku mengadakan pertemuan bersama pemerintah Republik Indonesia di Jakarta. Di antaranya Abdurrahman Saleh, Adang Kadurusman, Suhardi, Sutarji, Sumarmadi, Sudo Marmoto, Harto, dan Maladi. Mereka merupakan pahlawan radio.
1: Mantap ya. Pantas berondok-berondok. Yang dah lampu rupanya tangan tuh.
2: Sebatangnya. Habis makan.
1: Gak ada sebatang-sebatang. Nanti batuk-batuk, sak nafas, mati pun bisa.
3: Merokok dapat menyebabkan kematian. Jangan biarkan rokok merenggut masa depan Anda dan orang yang Anda sayangi.

0: Sesaat lagi kita ikuti live report info lalu lintas bersama Ditlantas Polda Kepri hanya di Pro 1 RRI Batam.
1: Baik, mendengar kembali di Pro 1 RRI Batam karena informasi dan inspirasi untuk mengetahui informasi lalu lintas di pagi hari ini tepat hari Selasa 1 September 2026 kita telah tersambung bersama Brito Sherina Sabania yang akan melaporkan di titik bundaran Kabir. Halo, selamat pagi Brito Sherina.
2: Halo, selamat pagi Kak.
1: Selamat pagi, seperti apa situasi terkini terutama di titik bundaran Kabir? Silakan laporannya.
2: Baik, selamat pagi sahabat pendengar RRI Pro 1 Batam. Saya dengan Brito Sherina dari Ditlantas Polda Kepulauan Riau melaporkan situasi arus lalu lintas pada pagi hari ini langsung dari Jalan Sudirman Bundaran Kabir. Baik pendengar, untuk situasi arus lalu lintas di Jalan Sudirman Bundaran Kabil dapat kami informasikan untuk yang pertama terpantau dari arah Jalan Sudirman Simpang KDA yang akan menuju Jalan Hasanuddin kawasan Industrial Tunas Punggur, volume arus kendaraan yang mulai meningkat didominasi kendaraan roda 2 dan kendaraan roda 4 baik milik pribadi maupun umum dikarenakan adanya keberangkatan anak sekolah maupun pekerja pada pagi hari ini. Sedangkan dari arah Jalan Hang Tuah, Bundaran Bandara menuju Jalan Sudirman atau Simpang KDA Luar, kondisi lalu lintas pada pagi hari ini terbilang normal dan relatif lancar. Dan kami juga mengantisipasi terhadap kondisi cuaca yang tidak menentu kepada pengendara roda 2, khususnya siap sedia jas hujan dan harap berhati-hati kepada pengendara terhadap kondisi jalan yang licin. Demikian Bang Kak, kembali ke studio.
1: Baik, terima kasih. Dan untuk pagi hari ini mungkin yang paling mendominasi kendaraan mana nih, Brito Sherina?
2: Baik, dari pantauan kami, untuk kendaraan didominasi oleh kendaraan roda 2 dan mulai meningkat untuk kendaraan bus-bus karyawan, Kak.
1: Baik, kemudian kalau kita ketahui di sana sudah ada jalur khusus sepeda motor, apakah juga masih digunakan atau masih ada juga yang tidak menggunakan jalur tersebut, sepeda motor terutama, Brito Sherina?
2: Baik, dapat kami informasikan untuk para pengendara roda 2 sudah mulai tertib untuk mengambil jalur 2 jalur sebelah kiri dikarenakan khusus untuk kendaraan roda 2. Namun kami menghimbau kepada pengendara yang melintas di bundaran Kabil agar lebih mendahulukan kendaraan yang berada dari dalam bundaran sesuai dengan rambu yang sudah terpasang pada kawasan ini. Demikian Bang Kak.
1: Kemudian Brito Sherina untuk pagi hari yang bertugas di info lalu lintas kita terutama di bundaran Kabil, berapa orang petugas pada pagi hari ini diturunkan?
2: Baik, untuk petugas dari Ditlantas Polda Kepri, kami ada 3 petugas namun mendapat perbantuan dari Direktorat Samapta sebanyak 3 orang juga, Kak.
1: Baik, kemudian biasa paling ramai ini kira-kira di jam berapa nih, Brito Sherina, untuk apa dengar juga yang mengarah ke Simpang Kabil dan ke Nongsa?
2: Baik, dari pantauan kami, untuk kendaraan mulai meningkat sekitar pukul 06.30 sampai waktu 08 waktu Indonesia Barat, Kak.
1: Baik, terima kasih laporannya. Sebagai tips untuk berkendara agar selamat sampai ke tujuan, yaitu disampaikan oleh Brito Sherina pagi ini. Silakan.
2: Baik, mohon perhatian kepada seluruh pengendara. Mari patuhi lampu lalu lintas dan rambu-rambu yang ada. Gunakan helm SNI bagi pengendara sepeda motor dan sabuk pengaman bagi pengemudi mobil. Jangan menggunakan ponsel saat berkendara dan tetap jaga jarak aman. Patuhi dan rambu marka lalu lintas demi keselamatan diri sendiri dan pengguna jalan lainnya. Keselamatan adalah prioritas kami. Tertib berlalu lintas adalah cermin budaya bangsa. Ingat, ada keluarga yang menunggu Anda di rumah. Terima kasih atas kerjasama Anda. Selamat melanjutkan perjalanan. Salam presisi.
1: Baik, terima kasih laporan disampaikan langsung oleh Brito Sherina Sabania dari Bundaran Kabil. Dan Anda bisa update setiap hari bersama di Lantas Polda Kepulauan Riau di Pro 1 RRI Batam karena informasi dan inspirasi.
0: Baru saja kita dengarkan live report info lalu lintas bersama Ditlantas Polda Kepri. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa.

0: Pendengar itu dia, Bian Gindas yang penting happy mengantarkan kita 41 menit lewat dari pukul 6 waktu Indonesia Barat. Dan selamat pagi, selamat bergabung yang baru bergabung bersama kami di pagi hari ini. Kita hadirkan beberapa informasi menarik untuk Anda di Pro 1 RRI Batam, karena informasi dan inspirasi. Nah pendengar, angka stunting di Provinsi Kepulauan Riau tercatat masih berada di angka 15% berdasarkan survei nasional Kabupaten Lingga, menjadi daerah tertinggi. Nah angka stunting di Provinsi Kepri memang mengalami penurunan dari tahun 2021 yang angkanya mencapai 17,6%. Selain itu juga jumlah balita stunting di Provinsi Kepulauan Riau tersebut juga turun dari 6.620 anak pada 2021 menjadi 3.190 anak pada tahun 2025. Nah, di mana dijelaskan dari presentasi tercatat yaitu Kepri nilai masih tergolong rendah dalam temuan kasus stunting, namun saat ini masih ada kabupaten di Kepri yang angka stunting masih cukup tinggi. Nah, dari 7 kabupaten kota yang ada di Kepri, Lingga menjadi daerah yang paling banyak ditemukan kasus stunting, yakni angkanya 7% dari 15% se-Provinsi Kepulauan Riau. Nah, untuk menekan langkah angka stunting di Kepri, Dinas Kesehatan akan membantu kepercepatan penurunan stunting. Hal tersebut dapat mempermudah pemerintah untuk memantau potensi stunting sejak dini. Nah, sementara informasi lainnya pendengar, yang menjadi kendala saat ini terkait masalah air, hampir juga di beberapa tempat kadang tidak mendapatkan aliran, di mana Badan Pengusahaan BP Batam memastikan pekerjaan perbaikan sekaligus relokasi jaringan pipa air yang berdiameter sekitar 800 meter di depan kawasan Batam Indah Muka Kuning telah selesai, dan juga proses pemulihan distribusi air ke wilayah terdampak terus dilakukan secara bertahap dengan mengutamakan keamanan dan stabilitas jaringan. Nah, disampaikan Kepala BP Batam Amsyakar Ahmad menegaskan fokus utama adalah selesai pekerjaan fisik dan memastikan layanan kembali normal dan dapat dirasakan seluruh masyarakat. Amsyakar menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat atas terganggunya pelayanan air yang berlangsung lebih lama dari jadwal, yang menurutnya kondisi tersebut menjadi bahan evaluasi agar penanganan gangguan layanan dasar ke depan dapat dilakukan lebih cepat, terukur, dan responsif. Ya, mudah-mudahan kebutuhan air di Batam yang tentunya menjadi kebutuhan dasar masyarakat bisa segera dipastikan normal kembali dan bisa menjangkau seluruh pelanggan yang ada di Kota Batam tercinta. Tetap di Pro 1 RRI Batam, karena informasi dan inspirasi.
1: Selamat kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia.
2: Pada tanggal 14 Agustus 1945, Bung Karno dan Bung Hatta tiba di Bandar Udara Internasional Kemayoran dari Saigon. Yusuf Ronodipuro meliput di bandara. Dalam wawancaranya di bandara, Bung Karno mengatakan bahwa untuk memperoleh kemerdekaan tidak perlu menunggu jagung berbunga. Dan pada waktu itu tidak ada yang tahu bahwa Kaisar Jepang telah menyatakan menyerah kepada sekutu pada tanggal 16 Agustus 1945. Komplek radio tetap dijaga ketat oleh kepetai tentara Jepang. Siaran dalam negeri berjalan seperti biasa, membawakan lagu-lagu Jepang dan Indonesia, serta berita-berita yang masih menyatakan kemenangan Jepang. Sekitar pukul 17.30, ketika pegawai bersiap-siap berbuka puasa, seorang wartawan kantor berita Jepang, Syahrudin, berhasil menyusup ke gedung radio dan ke ruang pemberitaan dengan membawa teks proklamasi yang diterimanya dari Adam Malik untuk disiarkan melalui radio. Tepat pukul 19, teks proklamasi dibacakan secara bergantian dalam bahasa Indonesia oleh Yusuf Ronodipuro dan dalam bahasa Inggris oleh Suprapto. Penyiaran teks proklamasi tersebut melalui radio di Jakarta berlangsung berkali-kali selama 15 menit, dan pembacaan yang sama dilakukan juga oleh Radio Bandung. Pada pukul 20.30 waktu Indonesia Barat, para kepetai datang ke ruang pemberitaan karena peristiwa penyiaran teks proklamasi telah diketahui oleh Jepang dan menyiksa seluruh petugas radio yang menyiarkan teks proklamasi. Hal yang sama juga dialami oleh Radio Bandung. Dengan demikian, bahwa radio sepeninggalnya Jepang di Indonesia diserahkan sepenuhnya kepada Republik Indonesia. Dan ini merupakan cikal bakal dari berdirinya Radio Republik Indonesia.
3: Inilah Radio Republik Indonesia, Studio Jakarta, kembali mengudara melalui gelombang-gelombang 19, 25, 31, dan 49 meter.
2: Dirgahayu Radio Republik Indonesia ke-77, kolaborasi untuk Indonesia, Indonesia kuat.
3: Saudara mendengar, selamat mengikuti siaran kami, selamat mendengarkan, dan tetap merdeka.

0: bisa, ikut aku yuk.
1: Kemana?
0: Ke pasar, mau cari yang gak ada.
1: Hah? Emang apa yang gak ada?
0: Udah, ayo ikut aja. Tapi kamu yang bonceng ya.
1: Duh, iya. Bentar, ambil helm dulu.
0: Ngapain pakai helm sih? Cuman ke pasar ini.
1: Ya elah, mau ke pasar kek, ke rumah mantan kek. Kalau naik motor ya harus tetap pakai helm lah. Ingat, itu tuh juga termasuk aturan berkendara yang baik. Gak mau kan kepala kamu benjol? Udah deh, buruan dipakai helmnya.

0: Pro 1.
1: Baik, pendengar, kembali lagi masih di Pro 1 RRI Batam, karena informasi dan inspirasi DPD Himpunan Kerukunan Tani Indonesia HKTI Kepulauan Riau menerbitkan pendapatan 13.000 hingga 15.000 petani di seluruh wilayah provinsi, di mana pendataan ditujukan untuk membangun basis data yang dapat digunakan dalam memetakan produksi pangan dan juga kebutuhan petani. Nah, ini di mana disampaikan pendengar Ketua DPD HKTI Kepri Nyanyang Haris Prapeta Mura meminta seluruh pengurus DPC HKTI di kabupaten dan kota segera merapikan data kelompok tani dan kelompok ternak di mana akan diintegrasikan ke dalam basis data di tingkat provinsi. Di mana juga Nyanyang menyampaikan di mana database petani tidak boleh hanya dipandang sebagai kebutuhan di administrasi organisasi. Data akurat juga diperlukan untuk mengetahui jumlah petani komunitas yang dihasilkan, kapasitas produksi, serta potensi masing-masing daerah. Ini penting ya, mudah-mudahan dengan digunakannya untuk menghubungkan produksi petani dengan sejumlah program pemerintah termasuk makanan bergizi gratis, Koperasi Merah Putih, dan juga Sekolah Rakyat. Di mana dengan adanya pengurusan HKTI tidak hanya mengumpulkan data dari balik meja, pengurus DPC bersama bidang organisasi juga tentunya menemui petani untuk mengetahui persoalan yang mereka hadapi di saat ini. Ya, mudah-mudahan ke depan dengan adanya tentunya HKTI Kepri dapat pendataan petani ini lebih baik lagi, bisa mencapai lebih banyak lagi. Dan untuk Anda juga pendengar yang ingin menyampaikan terkait mungkin arus lalu lintas di pagi hari ini dan lain sebagainya, Anda bisa menyampaikan di telepon kami 463351. Halo, selamat pagi.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Selamat pagi. Lagi di mana nih posisi?
2: Posisi alhamdulillah di seputaran Bida Asri ini, mendung nih Bang Bin.
1: Bida Asri gimana di perjalanan, apa disampaikan? Silakan.
2: Perjalanannya alhamdulillah untuk sementara masih aman terkendali.
1: Mm-hmm.
2: Ini ada itu Bang Bin, info yang apa, Prabu kan kadang di Batu Haji tuh.
1: Oke. Okay.
2: Mm-hmm. Nah itu untuk ATM BRI itu udah berubah dia Bang Bin.
1: Mm-hmm.
2: Udah berubah jadi ke Briling kan,
1: yeah.
2: Terutama yang di Panindo Bang Bin, nanti disampaikan lah untuk Bank BRI atau itu nggak ada ATM BRI dia di sana, banyak kan Briling gitu.
1: Oke.
2: Okay. Iya, biasanya kan itu kan sarana publik juga Bang Bin.
1: Mm-hmm.
2: Untuk memudahkan akses pembayaran, untuk transfer gitu kan.
1: Oke. Okay.
2: Jadi ya semoga untuk pihak Bank BRI terutama lah ya.
1: Mm-hmm.
2: Nanti bisa inilah ATM-nya ataupun sarana untuk transaksinya dipermudah, jangan pakai Briling. Kalau Briling itu nanti banyak potongan Bang Bin.
1: Baik, jadi harapannya gitu, agar segera ada ATM di sana untuk Bang Bin.
2: Iya,
1: ya.
2: Betul, karena memang sangat dibutuhkan banget Bang Bin.
1: Baik, terima kasih informasi. Iya, ini sangat membantu, mudah-mudahan iya, langsung didengar ya orang BRI.
2: Iya. Iya, itu aja Bang Bin. Makasih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Terima kasih untuk laporannya dari Prabu di Batu Aji, menyampaikan di sana tidak terdapat, mungkin ada beberapa bagian mungkin untuk ATM yang ada banyak Briling. Berharap tentunya untuk BRI segera menyediakan untuk tarik tunai seperti ATM yang dibutuhkan masyarakat. Baik pendengar, untuk Anda juga kami berikan laluan, nanti ingin bergabung silahkan di line telepon kami di 0778463351 ataupun melalui di 0811778101. Selanjutnya kita bergabung bersama Pro 3 Jakarta untuk mengikuti Warta Berita Sentral.
3: Sejarah Hari Radio Nasional bermula dari kelahiran Radio Republik Indonesia pada 11 September tahun 1945. Maka 11 September diperingati sebagai Hari Nasional atau Hari RRI. RRI didirikan sebulan setelah siaran radio milik pemerintah militer Jepang, Hosokyoku, yang dihentikan pada 19 Agustus tahun 1945. Saat itu, masyarakat kurang mendapatkan informasi setelah Indonesia merdeka. Situasi semakin membingungkan karena radio-radio luar negeri kala itu menggambarkan bahwa pasukan Sekutu akan menduduki Jawa dan Sumatera setelah mengalahkan Jepang di Perang Asia Timur Raya yang menjadi rangkaian dari Perang Dunia Kedua. Beberapa orang Indonesia yang sebelumnya pernah bekerja di radio pada masa penjajahan Jepang tersebut kemudian menyadari bahwa peran radio sangat penting. Radio menjadi alat yang diperlukan untuk berkomunikasi dan memberikan informasi kepada rakyat tentang apa yang harus dilakukan. 8 orang yang sebelumnya tergabung di Radio Hosokyoku mengadakan pertemuan bersama pemerintah Republik Indonesia di Jakarta. Di antaranya Abdurrahman Saleh, Adang Kadurusman, Suhardi, Sutarji, Sumarmadi, Sudomarmoto, Harto, dan Maladi. Mereka merupakan pahlawan radio.
0: Pukul 7 waktu Indonesia Barat.